0: di akhirat luar biasa. Salah satunya adalah dia itu nanti akan dipersilakan untuk memilih bidadari surga yang mana saja yang dia sukai. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Ibnu Majah. Hadis ini diterima dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, berkata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man kadzama ghaidhan wa huwa qadirun ay yunaffidhahu da'ahu Allah azza wa jalla ala ru'usil khalaiq yawmal qiyamah hatta yukhayyirahu minal huri ma yasha. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, siapa orang yang mampu menahan amarahnya padahal dia mampu melampiaskannya, maka orang itu akan dipanggil oleh Allah di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat. Lalu Allah menyuruh orang itu memilih bidadari surga mana saja yang dia inginkan. Dan ini balasan yang agung, yang menunjukkan salah satu penyebab orang masuk surga adalah mampu menahan marah di saat dia mampu melampiaskan kemarahannya tersebut, tapi dia tahan. Jaminannya surga. Sebagaimana ayat tadi surah Ali Imran mulai ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin araduha samawatu wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disiapkan, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, salah satu karakter orang yang bertakwa adalah wal kadziminal ghaidha, mampu menahan amarah. Surga itu juga ditegaskan sebuah hadis dari Abu Darda radhiyallahu an, bahwa berkata Abu Darda, ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bihil jannah. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amalan yang bisa menyebabkan aku masuk surga. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la taghdab wa lakal jannah. Jangan kamu marah, maka bagimu surga. Maksudnya bukan marah tepu puguh, tapi ketika ada seseorang melakukan tindakan yang membuat dia marah karena urusan pribadi atau urusan dunia, dan kamu mampu melampiaskan kemarahanmu, dia bisa babak belur kalau kita mau, tapi dia tahan, maka bagimu surga. Ini pula yang pernah ditanyakan oleh seorang laki-laki di kalangan para sahabat dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini juga ada dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Hadis yang ke-16 dalam kitab yang memuat 42 hadis karangan Imam An-Nawawi tersebut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna rajulan qala lin nabi alaihi salatu wassalam, awsini, qal la taghdab. Faraddada miraran qal la taghdab. Ada orang datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam lalu bertanya, beri aku wasiat. Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, jangan kamu marah. Dia nanya lagi, beri aku wasiat yang lain lagi. Dijawab, la taghdab, jangan kamu marah. Tiga kali Nabi SAW ditanya dengan pertanyaan yang sama, menjawab, memberi nasihat, wasiat dengan isi yang sama, yaitu jangan kamu marah. Ini menunjukkan bahwa menahan marah itu sesuatu yang tidak sembarangan orang mampu melakukannya. Karakter istimewa. Nah, apakah seluruh marah itu buruk? Tidak. Tidak seluruh marah itu buruk. Karena marah dalam lafaz ghadab bahasa Arab juga termasuk salah satu di antara sifat Allah Azza wa Jalla yang Allah jelaskan dalam Al-Qur'an. Kalau itu sifat Allah pasti baik. Seluruh sifat Allah itu pasti baik. Sebagaimana dalam banyak ayat. Contohnya umpamanya orang-orang munafik, orang-orang musyrik, laki dan perempuan dimarahi itu oleh Allah. Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat wal musyrikati billahi dhannas saw. Terus alaihim da'iratus saw. Allah ingin menyiksa orang munafik laki perempuan, orang musyrik laki dan perempuan yang su'udzon, buruk sangka kepada Allah. Alaihim da'iratus saw, nanti mereka akan dapat balasan keburukan atas sikap mereka. Wa ghadiballahu alim, Allah murka kepada mereka, marah. Wala'anahum, Allah juga melaknat mereka. Termasuk seorang pembunuh yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, Allah marah. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha غضب عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. Siapa orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya jahanam, dia kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah marah kepada dia. Termasuk salah satu golongan yang dimarahi atau dibenci oleh Allah adalah yang Allah jelaskan dalam surah Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siratal mustaqim adalah jalan hidup orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka, bukan golongan jalan orang-orang yang dimurkai, bukan juga yang sesat. Jadi Allah suka marah kepada makhluk. Apakah marahnya Allah sama dengan marahnya makhluk? Tidak. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak ada yang menyerupai dalam hal sifat. Makna marahnya Allah dengan makna yang layak bagi keagungan dan kemuliaan Allah. Alasannya jelas, kadar kemarahannya tertakar, cara melampiaskan kemarahannya juga terbaik dan tersempurna kepada orang yang memang layak dimurkai atau dimarahi. Maka ketika alasannya jelas, caranya tepat, orang yang dimarahinya memang layak dimarahi, satu-satunya tindakan yang pas kepada dia memang harus dimarahi, nggak bisa tidak. Maka marah seperti itu terpuji. Alasannya jelas, demi membela agama Allah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan orang-orang yang beriman berkata, mengapa tidak diturunkan suatu surat? Maka apabila diturunkan suatu surat yang jelas maksudnya dan disebutkan di dalamnya perintah perang, kamu lihat orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati. Dan kecelakaanlah bagi mereka.
1: فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ.
0: Taat dan mengucapkan perkataan yang baik adalah lebih baik bagi mereka. Apabila telah tetap perintah perang, mereka tidak menyukainya. Tetapi, jikalau mereka benar imannya kepada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka.
1: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ.
0: Maka, apakah kiranya, jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan?

0: Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah, dan ditulikannya telinga mereka, dan dibutakannya penglihatan mereka.
1: Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfalaha?
0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an, ataukah hati mereka terkunci?

0: الشيطان سول لهم وأملى لهم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang kepada kekafiran sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, setan telah menjadikan mereka mudah berbuat dosa dan memanjangkan angan-angan mereka.

0: في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka orang-orang munafik itu berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah, orang-orang Yahudi, kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan, sedang Allah mengetahui rahasia mereka.
0: فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ.
1: Bagaimanakah keadaan mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka, seraya memukul muka mereka dan punggung mereka?

0: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah, dan karena mereka membenci apa yang menimbulkan keridhaannya. Sebab itu Allah menghapus pahala amal-amal mereka.
1: أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ.
0: Atau apakah orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka?
1: Walau

0: Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami tunjukkan mereka kepadamu sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya. Dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka. Dan Allah mengetahui perbuatan-perbuatan kamu.
1: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ.
0: Dan sesungguhnya, kami benar-benar akan menguji kamu, agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik-buruknya hal ihwalmu.

0: الله شيئا وسيحبط أعمالهم.
1: Sesungguhnya orang-orang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah serta memusuhi Rasul setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, mereka tidak dapat memberi mudarat kepada Allah sedikitpun, dan Allah akan menghapuskan pahala amal-amal mereka.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampun kepada mereka.

0: Janganlah kamu lemah dan minta damai, padahal kamulah yang di atas, dan Allah pun beserta kamu, dan Dia sekali-kali tidak akan mengurangi pahala amal-amalmu.
1: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
0: Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau, dan jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu.
1: In yas'alkumuha fayuhfikum tabkhalu wa yukhrij adwarakum.
0: Jika Dia meminta harta kepadamu lalu mendesak kamu supaya memberikan semuanya, niscaya kamu akan kikir dan Dia akan menampakkan kedengaran.

0: Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada yang kikir. Dan siapa yang kikir? Sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang membutuhkannya. Dan jika kamu berpaling, niscaya dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain. Dan mereka tidak akan seperti kamu ini.
1: Surat Muhammad.
0: Surat Muhammad menerangkan keadaan orang-orang kafir dan orang-orang mukmin di dunia dan di akhirat, dan menyatakan perbedaan keadaan mereka dan hasil yang mereka peroleh. Dan surat ini menerangkan tentang hukum perang dan cara orang-orang mukmin menghadapi orang-orang kafir. Hubungan surat Muhammad dengan surat Al-Fath. 1. Pada kedua surat ini terdapat keterangan-keterangan mengenai orang-orang mukmin yang ikhlas dan keterangan-keterangan mengenai orang-orang musyrik dan munafik. 2. Pada surat Muhammad terdapat perintah agar meminta ampun kepada Allah, sedang pada surat Al-Fath disebutkan janji Allah bahwa orang-orang mukmin yang beramal soleh akan mendapatkan ampunan dan pahala yang banyak dari Allah. 3. Pada surat Muhammad diperintah supaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerangi musuh-musuh Allah, sedang dalam surat Al-Fath dinyatakan bahwa Allah akan memberikan kemenangan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: Tanya Jawab.
1: Pantaskah kita meminta surga, dimasukkan ke dalam surga, sementara diri ini berlumurkan dengan dosa? Akhawati rahimani wa rahimakumullah, kita tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak akan pernah berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Harapan kita masuk surga sangatlah banyak, walaupun kita bergelimpang kepada Allah. Karena seorang mukmin di antara tiga perkara, sabar, wa idza aznaba astaghfar. Seorang mukmin adalah mereka yang apabila diberikan mereka bersyukur, apabila mereka diuji mereka bersabar, apabila mereka melakukan kesalahan mereka beristighfar. Itulah seorang mukmin. Dan kita jangan pernah menganggap remeh dan jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Harapan masuk surga sangatlah banyak. Walaupun kita merasa kita banyak melakukan kesalahan dan dosa, namun kita bermuamalah dengan Zat yang Maha Rahman, yang Maha Mulia, Allah Subhanahu wa taala. Kami ingat cerita-cerita terakhir ini. Ada salah seorang, dan ini semoga memberikan motivasi kepada kita, di mana harapan kita sangat banyak kepada Allah, namun di samping itu juga kita harus selalu berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada salah seorang yang dia berasal dari Maroko. Kemudian dia bermimpi. Mimpinya ini berbeda dengan mimpi-mimpi yang lainnya. Walaupun kita tidak bisa menjadikan mimpi tersebut standar, namun ada kadang-kadang mimpi itu benar sesuai dengan kenyataan dan faktanya. Kemudian mimpi ini, dia bermimpi bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepadanya, Fulan bin Fulan bin Fulan adalah di antara hamba-Ku yang akan masuk ke dalam surga. Kemudian dia pun tidak terlalu menghiraukan mimpinya. Dia menganggap itu adalah mimpi yang mungkin itu adalah perkara bunga tidur istilahnya. Kemudian malam yang berikutnya, dia bermimpi dengan kalimat yang sama, dengan mimpi yang sama, Fulan bin Fulan bin Fulan adalah di antara penduduk surga. Kemudian malam berikutnya juga dia kembali bermimpi, Fulan bin Fulan bin Fulan, dia adalah penduduk surga. Dia akhirnya bermusyawarah, kemudian membulatkan tekadnya untuk mencari siapa sih orang ini. Dia berasal dari Maroko, yang mana orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mimpinya berasal dari Mekah. Jauh jaraknya dia tidak tahu. Akhirnya dia memberanikan dirinya. Dia terbang atau dia melakukan safar ke kota Mekah. Kemudian dia melakukan ibadah umrah. Setelah dia melakukan ibadah umrah, maka dia melanjutkan visi dan misinya untuk mencari Fulan bin Fulan yang berasal dari kabilah Fulana. Kemudian setelah lama dia mencari-cari, akhirnya dia berjumpa dengan kabilah tersebut. Kemudian dikala mereka berjumpa atau dia berjumpa dengan kabilah tersebut, maka dia akhirnya bertanya kepada kabilah ini, mana Fulan bin Fulan bin Fulan? Sehingga kabilah ini, mereka merasa heran, kenapa kamu bertanya tentang orang itu?

0: Apa yang menyebabkan kamu mencari dirinya? Apa spesial untuknya? Karena orang kampungnya, orang kabilahnya menganggap dia penuh dengan dosa dan maksiat, karena memang dia banyak melakukan kesalahan, banyak kesalahannya, sehingga orang menganggap dirinya remeh, sehingga orang menganggap dirinya tidak ada apa-apa. Kemudian akhirnya disebutkan itu rumahnya yang paling ada di ujung sana. Akhirnya dia pun pergi bergegas, pergi ke rumah orang tersebut. Kemudian ketika dia berjumpa, dia mengira orang ini adalah orang yang betul-betul soleh, orang yang betul-betul baik. Pemandangannya, penampilannya, ternyata orang biasa. Ternyata orang biasa, penampilannya juga biasa. Semuanya serba biasa. Kemudian pada akhirnya, dia mengatakan, apakah kamu Fulan bin Fulan bin Fulan? Maka dia menjawab, iya. Maka akhirnya dia pun mulai menceritakan apa yang dia mimpikan. Wahai saudaraku, aku tidak tahu apa hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala, apa muamalahmu dengan Allah Subhanahu wa taala, aku tidak tahu. Namun aku bermimpi 3 malam berturut-turut lamanya, sehingga aku memberanikan diri terbang ke kota Mekah untuk mencari dirimu. Aku ingin melihat apa rahasia di balik itu semua. Maka apa kata orang tersebut? Aku melihat di dalam mimpi bahwa kamu adalah orang yang diberikan jaminan masuk surga. Orang yang mendengarkan ini seolah-olah tidak percaya. Aku masuk surga disebutkan di dalam mimpi tersebut. Dia tidak percaya. Akhirnya setelah diyakinkan bahwa aku bermimpi 1 hari, 2 hari, 3 hari, engkau disebutkan oleh Allah adalah orang yang masuk ke dalam surga, dia pun akhirnya meneteskan air mata. Dia tidak man. Apa kebaikan yang dia lakukan tersebut? Bahkan dirinya berada di kota Mekah, jarang dia sholat di sana. Coba bayangkan. Namun dia memiliki kebaikan yang sangat unik dan sangat indah. Tetangganya meninggal, sehingga meninggalkan suami dan anak-anak, meninggalkan anak yatim, meninggalkan janda, seorang janda, dan ini adalah tetangganya. Dikala tetangganya ini meninggal, dia bersumpah mengucapkan uqsimu billah, aku bersumpah dengan nama Allah, aku akan membagi 2 gajiku, separohnya aku berikan kepada anak yatim dan janda ini, yang mana tadi sudah meninggal suaminya, aku akan berikan kepadanya separuh hartaku dan separohnya untuk keluargaku. Dia bersumpah dengan nama Allah. Semenjak dia bersumpah dengan nama Allah dan semenjak tetangganya ini meninggal, semenjak orang ini datang mencarinya, semenjak itu pula dia senantiasa membagi 2 hartanya. Amalan-amalan yang lain tidak ada yang dia kerjakan. Kemudian akhirnya mereka pun berdua bercerita, kemudian akhirnya mereka sholat di Masjidil Haram yang ada di Mekah. Kemudian dikala takbiratul ihram, dia pun hanyut dengan kesedihan yang bercampur dengan kebahagiaan. Dia sujud, dia ruku, dia sujud. Dikala sujud terakhir, maka Allah Subhanahu wa taala pun memanggil dirinya wafat dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana orang-orang menganggap dirinya tidak pernah melakukan apa-apa, bahkan melakukan dosa dan kesalahan. Nah, begitulah ikhwatul Islam, begitulah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan hambanya. Kita tidak tahu, mungkin kita merasa diri kita banyak melakukan dosa dan maksiat, dan memang kita adalah manusia yang banyak melakukan dosa dan maksiat. Namun minimal kita memiliki rahasia antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan itulah kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa dan kesalahan kita bersama.
1: Menaiki kendaraan terlaknat.

0: Beliau bersabda, yang artinya, jangan sampai ada benda terlaknat yang menyertaiku. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Syu'aib al-Arnaut. Ulama berbeda pendapat dalam memahami larangan ini. Pertama, bahwa larangan ini hanya khusus berlaku untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, unta yang dilaknat oleh pemiliknya tidak boleh menyertai perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Namun boleh saja ditunggangi selama tidak bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam paham bahwa doa laknat ini mustajab. An-Nawawi mengatakan, pahami bahwa bisa jadi makna hadis ini membingungkan, padahal aslinya tidak membingungkan. Maksudnya di sini adalah larangan untuk menyertakan unta itu dalam perjalanan mereka. Bukan maknanya larangan untuk menjualnya, menyembelihnya, atau menaikinya untuk safar yang tidak bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua kegiatan di atas dibolehkan, tidak ada larangannya. Selain unta itu tidak boleh menyertai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Riyadhus Shalihin. Kedua, bahwa larangan ini dalam rangka memberi hukuman untuk pemilik. Karena ruang kepemilikannya dibatasi disebabkan kata laknat yang dia sampaikan untuk kendaraannya. Sehingga, sekalipun dia pemilik unta itu, namun dia tidak boleh menaikinya karena telah melaknatnya. Ibnu Muflih mengatakan, larangan dalam hadis ini dipahami khusus jika dia menyertai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Karena itu, berdasarkan riwayat Ahmad dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan agar unta yang dilaknat itu dikembalikan. Beliau bersabda, jangan sampai ada benda terlaknat yang menyertaiku. Bisa juga dipahami bahwa ini sebagai hukuman pembatasan terhadap penggunaan harta, yaitu uqubah maliyah, agar masyarakat tidak meniru perbuatan itu. Ini seperti yang disampaikan Ibnu Hubairah dalam hadis Imran. Dan dipahami sebagaimana yang pertama, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu tentang doa yang mustajab. Ada banyak pendapat lainnya dari para ulama. Jika kita memahami sesuai pendapat pertama, berarti laknat pada kendaraan ini khusus di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak melebar sampai di zaman kita. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran agar kita tidak mudah melepas kata laknat dan celaan kepada benda apapun. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, ketika seorang hamba melaknat sesuatu, maka laknat itu akan naik ke langit. Kemudian pintu langit akan tertutup tidak menerimanya. Lalu laknat ini turun ke bumi, dan semua pintu bumi tertutup tidak menerimanya. Lalu dia kebingungan ke kanan dan ke kiri. Setelah dia tidak punya ruang, maka dia menuju yang dilaknat. Jika laknatnya benar sasaran, maka dia mengarah ke sana. Jika laknatnya tidak benar, maka kembali ke orang yang melaknat. Hadis riwayat Abu Daud dan dihasankan Al-Albani. Demikian, Allahu a'lam.
1: Ramuan herbal.
2: Saya itu sering bersin-bersin jika pagi hari karena cuaca yang memang di daerah saya sejuk dan juga sering berlanjut gatal-gatal jika sudah bersin. Saya selalu mengonsumsi ketrizine jika saat saya mengalami alergi atau saat bersin. Biasanya sekitar 3-5 hari kambuh lagi. Apa aman mengonsumsi ketrizine seperti itu, Bib? Apa ada efek samping jika dikonsumsi jangka panjang? Apa ada solusi yang menyembuhkan alergi saya ya? Silakan, Bib.
3: Baik. Kalau benar loh ya. Kalau benar misalnya ibunya ini berat badannya, indeks berat badannya kurang, dalam artian dia agak kurus. Saya khawatir, atau kalau enggak agak kurus, dia mengalami anemia atau hemoglobinnya rendah atau tensinya rendah. Yang jenengan alami ini memang alergi, tapi bukan benar-benar alergi, bukan. Ini adalah namanya terkena radikal bebas dari cuaca di luar, tubuh bereaksi. Dan faktornya itu karena kekurangan darah. Jadi tingkatkan darahnya, atau tingkatkan kualitas darahnya. Kalau di kami ada herbal khusus untuk masalah seperti ini. Jadi di treatment di darahnya. Cara pertama, herbal untuk meningkatkan darah masuk. Setelah itu kita fasdu rutin dengan porsi rendah banget untuk memicu liver untuk menghasilkan keping darah baru lebih banyak. Kan orang kalau sudah biasa

0: benar. Itu lama-lama itu penghasilan keping darahnya kan tinggi itu. Bagus, nah, berarti. Bagus berarti. Berarti dan saya alhamdulillah sudah membuktikan beberapa kasus yang seperti ini. Kita fasdu rutin, tapi porsinya dikit, hanya 50 cc atau 30 cc aja, paling 1 ya 3 4 5 sendok lah. Jadi enggak banyak. Tujuannya untuk micu saja. Soalnya kalau kelebihan dari itu nanti bisa anemianya bisa kena, enggak boleh.
1: Kalau kelebihan darahnya.
0: Heeh, anu keluar yang keluarnya dikit, enggak boleh banyak. Ini banyak para pengamal fasdu belum paham nih teknik seperti ini. Jadi cara sebenarnya seperti itu. Jadi fasdunya dikit. Itu untuk micu saja. Bukan untuk kan kalau tubuh kehilangan banyak darah dia akan memicu penghasilan keping darah baru. Nah, itu yang kita apa? Intinya yang kita ikhtiarkan. Nah, nanti herbalnya masuk, fasdunya jalan, lama-lama gejalanya hilang. Dan di situ ada namanya alergen. Alergennya itu terlalu tinggi. Kenapa? Karena hemoglobinnya turun, alergennya pasti pekat. Makanya mudah sekali alergi, mudah sekali terkena radikal bebas bahasanya. Jadi paru-paru itu bereaksi dengan alam di luar, kemudian tingkat sensitivitas saraf di hidung atau di kelenjar sinus akan meningkat. Jadi artinya atau boleh disimpulkan mengikut kaidah ilmu organ, di mana pelemahan kelenjar sinus itu karena pelemahan paru-paru. Makanya kalau paru-parunya kuat, sinusnya juga akan kuat. Bersin paling sekali dua kali setelah itu beres, nggak sampai gatal-gatal. Jadi apa yang dilakukan tadi? Herbal darahnya masuk, fast rutin dengan dosis rendah banget, hanya 30-50 cc. Ya, karena memicu penghasilan keping darah baru, kemudian nanti jadi ada beberapa tahapan yang dilalui memang untuk kasus seperti ini. Intinya kita mau meningkatkan kualitas darah. Nanti ada herbal-herbal khusus untuk meningkatkan kualitas darah.
1: Kalau yang obat seperti tadi hanya itu ya sementara ya Bibi.
0: Obat tadi jangka panjangnya nyuwun sewu, bukannya saya ini, cuma pengalaman saya nih, pengalaman saya obat seperti itu ada resiko
1: ketergantungan.
0: Bukan ketergantung, itu salah satu risiko ringannya. Risiko beratnya itu ada namanya, kalau pernah dengar, semacam fistula. Fistula itu bocornya lambung tembus sampai keluar
1: kulit
0: luar. Dan dia keluar nanah. Dari ini saya nemuin sih kasus seperti ini. Cuman bukan berarti terus apakah obat seperti itu bisa, tapi pengalaman saya dia orangnya ini agak sensitifan dengan obat, dan dia minum obat alergi jangka panjang itu mengalami hal demikian. Jadi kalau saran saya untuk pengaman saja sesaat boleh, tapi konsumsi jangka panjang jangan. Khawatirnya kalau tubuh tidak mampu mencerna dengan baik, justru yang keluar adalah efek samping negatifnya. Demikian untuk Bu Ida, semoga Allah merahmati dan mengangkat penyakitnya, dan nanti ikhtiarnya bisa dikomunikasikan kepada kami. Barakallahu fiik.

0: My favorite.
1: Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, siapa di antara kita yang tidak mau masuk surga? Setiap mukmin pasti harapannya kelak di yaumil qiyamah masuk surga. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk berdoa, meminta kepada Allah. Kalau meminta surga, minta surga yang paling tinggi. Tapi ada syarat-syarat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi siapapun dari hambanya yang ingin masuk surga. Kemudian di antara hamba-hambanya yang masuk surga kelak, ada di antara mereka yang masuk surga tanpa perlu dihisab dan tidak diazab pula. Manusia-manusia yang lainnya dihisab dahulu, dihitung dahulu amal-amalnya, ditimbang kebaikannya dan keburukannya. Lalu ada di antara manusia yang Allah kehendaki karena dosa-dosa orang ini harus diazab dahulu sebelum masuk surga. Tapi ternyata ada orang-orang dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak masuk surga tanpa dihisab dan tidak diazab. Allahu Akbar. Siapa gerangan mereka? Mungkinkah kita termasuk dalam golongan tersebut? Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya menjelaskan ada beberapa asbab, beberapa sebab yang menjadi sebab seorang hamba masuk surga tanpa dihisab. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ويدخل الجنة من هؤلاء 70,000 بغير حساب. Dan dari mereka, maksudnya dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada yang masuk surga, atau ada 70,000 dari mereka, 70,000 orang masuk surga tanpa dihisab. Dan lafaz hadis ini beragam. Jadi diceritakan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersama sahabatnya di masjid. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kelak di hari kiamat ada 70,000 orang dari umatnya masuk surga tanpa dihisab. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam, masuk ke kamarnya, ke rumahnya. Rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdampingan dengan masjid, pintunya langsung terhubung dengan masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk, tinggallah sahabat, mereka berbincang-bincang, siapa gerangan yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Ada yang mengatakan mereka adalah orang-orang muhajirin. Ada lagi sahabat yang lain, mereka itu yang dimaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ansar. Ada lagi yang mengatakan mereka itu adalah anak-anak yang wafat sebelum dia balik dan segala macamnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak jelaskan, sahabat berdiskusi.
2: Kenapa? Karena mereka berharap mereka termasuk golongan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Sahabat mengatakan ketika itu, kita telah beriman kepada Allah dan Rasulnya, kita mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, barangkali kita yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang mengatakan mereka itu barangkali adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka belum melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan terus mereka berbincang-bincang sampai akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui para sahabat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, humul ladzina la yastarqun wa la yaqtawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka yang 70 ribu orang itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang la yastarqun, yang tidak meminta orang lain untuk meruqyah diri dia. Nanti kita jelaskan. Wala yatatayyarun, dan mereka orang yang tidak tatayyur. Tatayyur itu meyakini ada kesialan-kesialan pada makhluk tertentu, pada benda-benda tertentu, ada atau pada sesuatu. Misalnya ketika dia itu mau safar, mau melakukan perjalanan, tiba-tiba terdengar suara burung yang tidak lazim terdengar. Mungkin ada dekat laut kan, ada banyak burung gagak, mungkin terdengar burung gagak bertengger di rumahnya, berbunyi beberapa kali, ada burung. Lalu dia akhirnya batalkan niat dia untuk pergi safar, melakukan perjalanan. Kenapa? Takut nanti akan ditimpa kesialan, ini ada burung ini. Tatayyur, dari kata ta'ir, burung. Karena dahulu orang-orang jahiliyah seperti itu, mereka mengaitkan kesialan, keburukan dengan suara-suara burung atau dengan burung-burung tertentu. Dan bisa jadi juga bukan burung, bisa jadi juga hewan-hewan yang lain. Mungkin ada suara ringkikan keledai, terdengar suara lolongan anjing, atau juga ada pada angka-angka tertentu, hari-hari tertentu yang dianggap hari sial. Nah, hal-hal yang seperti ini yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedua, mereka adalah orang-orang yang tidak tatayur seperti ini. Wala yaqtawun, dan mereka ini adalah orang-orang yang tidak melakukan kai. Kai itu berobat dengan api. Besi yang dibakar, dipanaskan. Misalnya kalau dahulu, di zaman dahulu itu kan belum ada pengobatan seperti sekarang. Kalau mereka terluka oleh senjata tajam, luka yang besar, dalam, itu mereka panaskan besi, lalu mereka letakkan di tempat luka itu agar segera menutupi luka itu. Itu namanya kai. Wala yaqtawun, mereka tidak berobat dengan api atau besi yang panas. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka ini senantiasa bertawakal kepada Rabb mereka. Kemudian berdirilah seorang sahabat. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doakan saya termasuk dalam 70 ribu orang itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada dia, anta minhum, engkau termasuk yang 70 ribu masuk surga tanpa dihisab. Lalu berdiri pula satu orang lagi, ya Rasulullah, saya juga mau ya Rasulullah, doakan saya juga termasuk orang tersebut. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabaqaka biha Ukasyah, engkau sudah kalah, didahului oleh Ukasyah. Sahabat yang pertama tadi adalah Ukasyah. Bukan berarti sahabat ini tidak termasuk golongan itu, bukan berarti seperti itu. Yang dimaksud seperti Ukasyah yang dijamin langsung, yang sudah disebutkan langsung, kamu termasuk golongan itu. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, ada pelajaran-pelajaran berharga dari hadis yang mulia ini tentang sifat-sifat karakteristik orang-orang yang masuk surga tanpa dihisab. Siapa mereka? Inti dari empat karakter di sini, yang pertama mereka tidak minta diruqyah, kemudian tidak tatayur, tidak berobat dengan kai besi yang dipanaskan dengan api. Intinya adalah dalam di akhir hadis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Jadi sifat utama orang yang masuk surga tanpa hisab itu adalah tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu berserah diri, menyerahkan urusan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sambil kita juga menempuh sebab, melakukan sebab-sebab untuk mendapatkan sesuatu itu. Tentu sebab-sebab yang dihalalkan dan dibolehkan oleh agama. Perhatikan hadis ini. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan mereka adalah orang-orang yang tidak minta ruqyah. Ruqyah itu boleh di dalam Islam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meruqyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah diruqyah oleh Jibril ketika beliau disihir oleh orang Yahudi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah diruqyah oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit menjelang wafatnya. Itu Aisyah radhiyallahu anha meruqyah beliau dengan al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Lalu Aisyah meniupkannya di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diusapkan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ke tubuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini ruqyah. Kalau ruqyah itu dibolehkan di dalam agama, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Aisyah, "Istarqi, pergi ruqyah diri kamu." Lantas kenapa? Kok orang yang tidak minta ruqyah itu masuk surga tanpa dihisab? Karena orang yang tidak minta ruqyah kepada orang lain menunjukkan tawakalnya yang sangat tinggi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, yang dimaksud di sini la yastarqun itu, engkau datang kepada seseorang, mungkin kepada salah seorang ustaz, atau bisa jadi kepada teman, atau suami anda, istri anda, lalu tolong ruqyah saya. Ini maksud yang dimaksud. Karena biasanya orang yang meminta ruqyah kepada orang lain itu ada sedikit terbersit ketergantungan dia kepada orang yang meruqyah, sehingga berkurang kesempurnaan tawakal tadi. Biasanya seperti itu. Bahkan ada orang itu sakit sedikit saja dia pergi minta ruqyah, berulang-ulang kadang kepada ustadz yang sama. Ustadz, tolong diruqyah. Besok sakit lagi Ustaz, saya kayak perasaannya enggak enak saya ini. Tolong diruqyah. Ada lagi yang datang Ustaz, saya pekerjaan saya sering gagal begini, tolong saya diruqyah. Ada yang macam-macam, semuanya minta ruqyah. Kenapa dia tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa dia tidak coba langsung berdoa atau meruqyah diri dia sendiri? Dan setelah itu menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Jawab. Ustaz mau tanya, dulu pas waktu ibu saya sakit, saya berdoa, ya Allah andaikan kata ibu saya mau dipundut, ya monggo ya Allah, daripada menahan sakit banget setiap hari sama keluar darah karena penyakit kanker serviks. Soalnya saya kasihan sama ibu saya. Itu gimana ya Ustaz, termasuk durhaka apa tidak? Jazakillah khairan. Dan sudah meninggal Ustaz sekarang, solusinya saya harus bagaimana Ustaz?
3: Terima kasih. Ketika seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian mengkaitkan dengan ilmu Allah, seandainya Anda berdoa dengan semacam ini, ya Allah, seandainya yang terbaik menurutmu adalah ibu diambil, maka ambillah seandainya kesehatan, kesembuhan itu yang terbaik, maka berikanlah untuknya. Seandainya seperti itu adalah yang dibolehkan. Sebagaimana Nabi SAW, beliau mengajarkan doa, kalau seandainya seorang berdoa minta kematian, maka katakan kepada Allah, ya Allah, matikanlah aku jika seandainya kebaikan itu adalah baik. Jika seandainya kematian itu baik untukku. Dan hidupkanlah aku ataupun berikanlah umur kepadaku jika seandainya kehidupan itu baik untukku. Jadi dikaitkan dengan kebaikan. Kalau seandainya yang dimaksud seperti itu, semoga saja yang dimaksud penanya adalah seperti itu, minta kepada Allah, ya Allah, semoga ini yang terbaik. Seandainya pun ibu diambil, dipundut, silahkan, karena semoga ini yang terbaik, misalnya yang dimaksudkan seperti itu, maka sepanjang yang saya ketahui tidak mengapa. Yang tidak boleh itu adalah kita meminta sesuatu tanpa kita tahu apakah itu baik ataukah tidak. Ya Allah, wafatkanlah ibuku itu, yang kalau itu sudah kategorinya adalah kategori kedurhakaan yang semacam itu. Namun kalau seandainya melihat maslahatnya, kemudian sakit yang diderita ibu seperti yang ditanyakan, saya berharap bahwasanya doa ini adalah doa yang meminta kepada Allah dikabulkan sesuai dengan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau semacam ini maka wallahu alam tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa kita bahas.
4: Mengambil buah pohon di halaman masjid. Status pohon di masjid ada beberapa kemungkinan. 1. Pohon itu diwakafkan bersamaan dengan tanahnya untuk masjid. Misalnya si A memiliki tanah dan di dalamnya ada pohon mangga, lalu dia wakafkan semuanya untuk masjid. Maka pohon ini dimanfaatkan sesuai peruntukannya, yaitu untuk kemaslahatan masjid. Sehingga hasilnya dijual, lalu uangnya diserahkan untuk kepentingan masjid. Ibnu Qudamah mengutip keterangan Abul Khattab. Abul Khattab mengatakan, "Menurutku bahwa apabila masjid butuh dana dari buah pohon, maka hasilnya dijual dan uangnya digunakan untuk kemakmuran masjid." 2. Pohon itu diwakafkan untuk umum atau orangnya tidak menyebut sama sekali. Termasuk di antaranya adalah pohon di tanah wakaf yang tumbuh dengan sendirinya. Pohon ini statusnya sebagai wakaf mutlak, sehingga penggunaannya untuk kemaslahatan yang sifatnya mutlak tanpa dibatasi. Ibnu Qudamah menjelaskan, mengutip perkataan Imam Ahmad terkait buah pohon di masjid. Beliau mengatakan, menurut riwayat Abu Thalib, tidak boleh dijual dan digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin atau musafir yang mampir boleh memakannya. Alasannya, Allahu a'lam, karena pemilik tanah ketika dia menjadikannya untuk masjid berikut pohon kurma yang ada di sana, berarti dia mewakafkan tanah dan berikut pohon kurma. Sementara ketika dia tidak menentukan penggunaannya, maka tanah dan pohon ini seperti wakaf mutlak yang tidak ditentukan penggunaannya. Al-Mughni. Keterangan wakaf mutlak bisa kita dapatkan di Hasyiah Al-Bujairomi. Di sana dinyatakan, jika pohon itu diwakafkan untuk dimakan atau tidak diketahui untuk orang yang menanamnya, maka boleh dimanfaatkan tanpa harus membayar, termasuk buah dari pohon yang ada di pekuburan yang diwakafkan. Sebagaimana wakaf yang tidak diketahui tujuannya, seperti pohon yang tumbuh di tanah wakaf dengan sendirinya. Hasyiah Al-Bujairomi. Demikian, Allahu A'lam.
5: Konsultasi Syariah.

0: Syahadat ditambahi parang mboten? Mboten parang senadyan mengku werdi mengku suraos ingkang sae ditambahi senadyan ketoke sae mboten pareng. Nggih, senadyan niate ikhlas. Kados bapak ibu pikantuk proyek ndamel kurungan manuk. Sing pesen niku pun meling, Pak De, sesuk kurungane manuk aja diwenehi gantilan. Lah ngopo wis to manuk to, nek kowe gelem gaweno kurungan 1000, ning ora sah nganggo gantilan. Cantolan ora sah. Sebab engko cantolane arep tak pesenke ning gone wong liya. Terus didamel kurungan manuk. Dheweke niku kelas, wah kurungan siji regane 50.000 ning tak wenehi murah wong aku wis dipeseni 1000. 1000 kurungan manuk senadyan ora njaluk gantilan, kurungane tak wenehi bonus, tak wenehi gantilan. Kan aku ikhlas, lilo lan legowo. Bareng pun dadi endi Pak De kurungane? Kae lho 1000 tak bonusi gantilan. Ora butuh Pak De, mangpek kabeh. Sebab aku ndek iki pesene ora nganggo gantilan. Lah kan kowe tak murai, aku kuwi wis duwe cita-cita gantilane tak pasangi gantilan saka perak. Ning nek tok pasangi ngono kuwi rekoso sing nyopoti siji-siji 1000, wis ora butuh ra sida wae. Cilaka mboten? Cilaka. Pramila saking menika Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, man sapa wonge amilah nindakake sawiji amal laisa alaihi amruna kang ora nate ingsun dawuhake, fahuwa raddun, ngamalan iku bakal tinampik tinolak mboten ditampi dening Gusti Allah. Tuladha malih, nalika sampun ngancik riyaya Idul Adha utawi Idul Kurban, wonten sawiji warga, sawiji jamaah wonten masjid mriki sugih mblegedhu, omahe magrong magrong, bojone ayu moblong moblong, kaya denok deblong, montor mobile kinclong kinclong, turah duit, rejeki semanding, duitnya nganti do nempe metu wulune, duitnya niku lho saking ora tahu dinggo nganti metu wulune nempe. Pak, aku tahun ini pengen kurban sing larang. Aku arep tuku jaran, arep tuku masteng sing sarwa ireng, nek cara Jawa jenenge gagak rimang. Arep tak beleh iwake okeh tur yo berkhasiat meningkatkan stamina pria ngoten niku. Bar mangan iwak jaran nyepak-nyepak gitu. Kan regane luwih larang jaran niku. Nggih napa mboten? Iwak jaran niku eco napa mboten eco? Eco Pak, tur berkhasiat. Nggih. Bar mangan iwak jaran terus melayu negar-negar niku. Kinten-kinten iki kula taken, kurbane jaran niku ditampi mboten kalih Gusti Allah. Kan iwak jaran niku halal napa haram? Halal, iwak jaran iki halal. Enak, regane larang jaran niku. Ning nek panjenengan kurban mbeleh jaran, nyedekahake iwak jaran kanggo Idul Adha, tangeh lamun ditampa dening Allah. Sebab napa? Napa mboten ikhlas? Ikhlas. Napa bondone mboten halal? Halal. Lah sebab napa kok ora ditampa? Mboten ditampa. Entuk ganjaran apa entuk dosa? Entuk dosa. Lah apa aku dosa gara-gara sedekah iwak jaran? Mboten. Ning sampeyan dosa krana kurbane sampeyan nalisir saka paugeran syariat. Ibadahe mboten cocok, mboten jumbuh kalih agami Islam. Sebab syariat agami Islam dawuhake menawi kurban niku nggunakake bahimatul an'am, satu kewan ternak miturut pakulinanipun tiang-tiang Arab. Rupa unta, nopo sapi, nopo kebo, nopo mindo utawa tedhak. cedak turune mendo. Ning nek jaran napa jenengan kurban mentok? Mentok niku rak hewan ternak to nggih? Napa jenengan kurban bebek? Napa kurban kancil? Niku sedaya mboten badhe ditampi dening Allah. Lah kula iki ikhlas niku ngibadah niku mboten namung butuh ikhlas. Ning tata cara ngibadahipun menika ugi kedah jumbuh lan sami kalih paugeran syariat agami Islam. Cetha mboten kinten-kinten? Alhamdulillah.
1: Jawab. Assalamualaikum Ustaz. Afwan bertanya. Saya sangat menikmati berdoa di setiap sujud di dalam sholat. Di momen tersebut terasa dekat dengan Allah, bahkan seringkali berurai air mata. Apakah hal tersebut boleh saya lakukan Ustaz? Adakah larangan apabila berlama-lama ketika berdoa di dalam sujud sholat? Jazakallahu khairan.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Tidak diragukan bahwa di antara posisi atau keadaan seorang yang sedang melakukan sholat, di mana dalam posisi tersebut diperintahkan dia banyak berdoa adalah di waktu sujud. Bagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, wa fi sujud fa aktsiru minad du'a. Di waktu sujud perbanyaklah berdoa. Dan doa yang banyak diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu sujud, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Dan memperpanjang sujud tentu dilihat dari kondisi seorang yang salat. Jika seandainya salat berjamaah dia sebagai makmum, tentu dia harus mengikuti imam, innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Ya. Kalau imam sudah bangkit dari sujud, ya dia bangkit juga. Nah, tapi jika dia solat sendirian, solat nafilah, solat sunnah di siang hari dan di malam hari, maka ini kesempatan bagi dia untuk memperpanjang sujud, berdoa, memohon keampunan kepada Allah Azza wa Jal. Dan bagaimana Nabi SAW ya, diceritakan oleh Aisyah tentang solat beliau alaihi salatu wassalam begitu panjang. Rukuknya, sujudnya, berdirinya, bacaannya. Nah, oleh karena itu, ya, kemudian di dalam sujud sampai juga seorang menangis, ya, minta keampunan kepada Allah Azza wa Jalla, tidak ada masalah. Tapi sebagaimana disampaikan tadi, tentu di waktu solat dia sendirian, maka perbanyaklah di waktu sujud, di waktu rukuk. Ya, begitu juga sebelum salam berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Adapun di waktu dia solat berjamaah bersama kaum muslimin, tentu melihat kondisi imam dan harus mengikuti imam. Wallahu a'lam.
3: Mengapa Islam muncul di Mekah? Ada dua latar belakang pertanyaan semacam ini disampaikan. Pertama, dalam rangka menggugat ketetapan Allah Ta'ala. Bertanya tentang latar belakang semacam ini pernah dilakukan orang musyrikin Quraisy. Allah ceritakan dalam Al-Quran yang artinya, mereka berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada seorang besar dari salah satu dua negeri, Mekah dan Ta'if ini? Lalu dibantah oleh Allah di lanjutan ayat, apakah mereka yang membagi rahmat dari Rabbmu? Quran Surat Az-Zukhruf ayat 31 dan 32. Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, dan Dia yang paling berhak untuk memilih. Dia yang paling berhak menentukan di mana Allah akan mengutus Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Quran Surat Al-Qasas ayat 68. Meskipun jika Allah berkehendak, Dia mampu untuk mengutus Rasul di semua daerah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, jika aku menghendaki, aku akan mengutus seorang Rasul di setiap daerah. Quran Surat Al-Furqan, ayat 51. Namun Allah hanya memilih satu tempat untuk posisi munculnya sang utusannya. Kemudian, pertanyaan yang diajukan orang musyrik, hakikatnya bukan pertanyaan karena menolak tempat, tapi pertanyaan karena latar belakang menolak kebenaran. Sehingga andaikan Nabi SAW diutus di Yaman, mereka akan mempertanyakan, mengapa Nabi diutus di Yaman? Bukankah masih banyak tempat lainnya? Dan sinonim yang sama juga bisa terjadi ketika beliau diutus di Indonesia sekalipun. Allah memilih karena hikmah. Dan tentu saja, dalam memilih tempat kedatangan Rasul, Allah tentukan sesuai ilmunya dan hikmahnya. Karena Allah tersucikan dari tindakan sia-sia, apalagi hanya untuk main-main. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu untuk main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Maka Maha Tinggi Allah, Sang Raja Al-Haq. Quran Surat Al-Mu'minun, ayat 115 dan 116. Kedua, dalam rangka menggali hikmah, mengapa Allah memilih Mekah sebagai tempat munculnya Islam? Banyak ketetapan Allah yang sebenarnya makhluk tidak memiliki kepentingan dengannya. Dalam arti, makhluk tahu maupun tidak tahu sama sekali tidak menambah ketakwaannya kepada Allah. Bisa jadi, pertanyaan yang hanya sebatas kepo untuk sesuatu yang tidak ada kepentingan dengannya termasuk tindakan kurang beradab. Karena itulah, kami tidak pernah menjumpai ada sahabat yang mempertanyakan hal ini. Sementara mereka adalah manusia yang paling haus tentang ilmu agama. Dan mereka memiliki guru yang paling istimewa, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanggung jawab kita, bagaimana bisa bertemu Allah dengan selamat? Sementara alasan mengapa Allah mengutus Rasulnya dari Mekah, kita serahkan kepada Allah yang Maha Tahu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, yang artinya, Allah lebih mengetahui di mana Dia menempatkan tugas kerasulan. Quran Surat Al-An'am, ayat 124. Meskipun bisa saja orang mencari hikmah di balik diutusnya Rasul dengan tujuan untuk menguatkan iman. Sebagian referensi menyebutkan beberapa hikmah besar mengapa Allah mengutus Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Pertama, orang Mekah dikenal sebagai orang yang ummi, tidak bisa baca tulis. Termasuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri adalah orang yang tidak bisa membaca dan menulis. Sementara kehadiran beliau membawa mukjizat terbesar yaitu Al-Quran. Sehingga latar belakang beliau akan menepis anggapan bahwa Al-Quran ditulis oleh Muhammad dan para sahabatnya. Kedua, di masa jahiliyah sudah ada kekuatan besar yang menjadi negara adidaya, Romawi dan Persia. Sementara Jazirah Arab jauh di selatan terpisah dengan gurun mematikan dengan Romawi dan Persia. Di samping Jazirah Arab sendiri, tidak terlalu bisa diharapkan akan menghasilkan keuntungan dari sisi pertanian, sehingga Romawi dan Persia tidak ada nafsu untuk menaklukkannya. Kondisi ini sangat menguntungkan dari sisi tantangan dakwah, karena Islam datang di luar wilayah negara adikuasa, sehingga tidak mengalami tantangan dari penguasanya. Dan ketika Nabi SAW dibaiat sebagai kepala negara Madinah, beliau berdiri di wilayah yang tidak masuk kekuasaan negara lain. Ketiga, di kota Mekah ada Ka'bah yang merupakan salah satu syiar Islam, karena mengunjungi Ka'bah bagian dari ajaran Ibrahim. Sehingga kehadiran beliau di Mekah sebagai tahap awal untuk pembersihan Masjidil Haram dari semua bentuk lambang kesyirikan. Di samping itu, Ka'bah menjadi pusat perhatian masyarakat di Jazirah Arab sehingga memudahkan Rasul untuk mendakwahkan mereka semua ketika mereka datang di kota Mekah. Demikian, Allahu A'lam.
4: Mutiara Tilawah.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
6: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
2: Alhamdulillahi wakafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Kali ini kita akan memasuki hadis yang kedua yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad tentang berbakti kepada kedua orang tua. Hadis ini berbunyi an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai beliau berdua, ridhal rabbi fi ridhal walid wa sakhatur rabbi fi sakhatil walid. Artinya, keridhaan Allah itu tergantung dari keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah itu tergantung dari kemurkaan kedua orang tua. Hadis ini menggambarkan betapa dahsyatnya efek keridhaan atau kemarahan orang tua kepada anaknya. Ketika orang tua sudah ridho kepada anaknya, maka efeknya Allah pun akan ridho kepada anak tersebut. Tapi sebaliknya, ketika orang tua sudah marah kepada anaknya, maka Allah pun akan marah kepada anak tersebut. Ini menggambarkan betapa besarnya hak orang tua atas anaknya. Kita menyaksikan di zaman ini betapa sering anak yang memicu marahnya orang tua. Entah itu karena perkataannya, entah itu karena perbuatannya, sehingga marahlah orang tua. Dan kadang-kadang ada orang tua yang saking marahnya gak mau memaafkan anaknya. Wah, ini mengerikan. Ya, ketika ada orang tua marah banget sama anaknya, dan anak berupaya untuk minta maaf, dan orang tua belum berkenan untuk memaafkannya, ini dampaknya mengerikan. Karena selama orang tua marah kepada anak tersebut, maka Allah pun akan marah kepada dia. Akibatnya, urusan anak tersebut akan susah. Ya, entah itu urusan terkait dengan pekerjaan dia, atau terkait dengan rumah tangga dia, atau terkait dengan pendidikan anak-anaknya. Sekali Allah marah kepada orang tersebut, maka bisa berakibat kepada sulitnya seluruh urusan orang tersebut. Ustaz, gimana kalau misalnya orang tua marah kepada kita karena kita gak mau beli togel, Ustaz? Jadi bapak nyuruh beli apa? Togel. Terus kita gak mau karena kita tahu itu adalah judi, dan judi hukumnya haram. Terus bapak marah, Ustaz. Apakah dalam kondisi seperti itu Allah juga marah kepada kita? Beripun. Ya atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Karena hadis yang ada di hadapan kita ini, yang dimaksud adalah ketika orang tua marah kepada anaknya karena anak ini tidak menjalankan sesuatu yang diperintahkan oleh orang tuanya, dan perintah itu tidak melanggar aturan agama. Nah, kalau misalnya orang tua memerintahkan sesuatu yang melanggar aturan agama, kemudian anak gak mau, lantas orang tua marah, ini gak apa-apa. Tidak berefek dan mengakibatkan Allah jadi marah kepada dia, tidak. Karena ketaatan kita kepada orang tua itu tidak bersifat mutlak. Berbeda dengan ketaatan kita kepada siapa? Allah. Berbeda dengan ketaatan kita kepada Rasulullah SAW. Kalau ketaatan kita kepada Allah mutlak, tidak bisa ditawar. Ketaatan kita kepada orang tua mutlak, enggak bisa ditawar. Ketaatan kita kepada Rasul SAW mutlak, enggak bisa ditawar. Tapi ketaatan kita kepada orang tua tergantung. Enggak mutlak, tapi apa? Tergantung. Tergantung apa yang disuruh sama orang tua. Kalau yang disuruh sama orang tua sesuatu yang melanggar agama, contoh enggak boleh sholat. Enggak boleh apa? Sholat. Sholat lima waktu ya, sholat fardu, enggak boleh. Taat atau tidak? Enggak. Walaupun orang tua marah, enggak apa-apa. Atau misalnya orang tua nyuruh kita untuk tidak puasa Ramadan, padahal kita mampu, padahal kita enggak sakit, enggak ada halangan apa-apa. Maka saat itu enggak taat, enggak apa-apa. Orang tua marah, enggak apa-apa. Atau orang tua kita misalnya seperti tadi contohnya, ya nyuruh berbuat maksiat, beli togel, nomor, maka kita enggak taat, walaupun orang tua marah. Nabi, tapi ya, ketika kita menolak, maka kita harus berusaha memilih perkataan selembut mungkin. Ya, jadi bukan berarti kok kemudian kita menolak lantas kita mengeluarkan kata-kata yang kasar, enggak. Ya, tidak. Ketegasan itu tidak mengharuskan seseorang mengucapkan kata-kata kasar, enggak. Seperti seorang sahabat yang disuruh murtad sama ibunya, kalau enggak mau murtad nanti ibu enggak mau makan, enggak mau minum. Selama kamu enggak mau murtad, ibu enggak mau makan minum. Murtad enggak? Hah? Dengan halus sahabat itu mengatakan, "Bu, andaikan engkau punya 100 nyawa. Andaikan engkau punya berapa? 100 nyawa. Satu persatu nyawamu dicabut supaya aku murtad, enggak mau aku murtad." Tegas ya, tapi tetap menggunakan kata-kata yang tidak kasar. Jadi ketika kita disuruh sesuatu yang melanggar agama, maka kita menolak tapi dengan kata-kata yang sopan. Ya, dengan kata-kata yang sopan. Terus perintah seperti apa yang harus kita taati? Perintah yang tidak melanggar aturan agama. Contoh misalnya, anak disuruh sama orang tuanya untuk bersih-bersih rumah. Itu melanggar aturan agama enggak? Enggak. Disuruh untuk cuci piring, disuruh untuk cuci baju, disuruh untuk jemur, disuruh untuk ngangkat jemuran, disuruh nganter pesanan. Maka dalam perintah-perintah seperti ini harus ditaati. Ustaz anu lagi sibuk jawab WA, tinggalin WA. Apalagi main game. Tanggung lagi main game. Sak udan tanggung dilamaning udan bres nembe. Enggak boleh. Wajib kita menaati orang tua ketika perintahnya tidak melanggar aturan agama dan tidak membahayakan kita. Ya. Selama tidak melanggar agama dan tidak membahayakan kita, maka wajib ditaati perintah orang tua. Kalau sampai orang tua marah gara-gara kita enggak segera berangkat ngantar pesanan karena kita sibuk dengan aktivitas yang lainnya, yang aktivitas itu bahkan mungkin tidak bermanfaat seperti main game, bermain dan seterusnya, maka lalu akibatnya orang tua marah, maka contoh yang seperti inilah yang akan mendatangkan kemarahan Allah Azza wa Jalla. Hadis ini dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani. Mudah-mudahan kita dibantu oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Saat ini saya berada di Baobab Resort di dekat Taman Safari Prigen, Jawa Timur. Alhamdulillah, Masya Allah, di dekat penginapan ada beberapa binatang. Begitu masuk waktu maghrib, maka masing-masing binatang melakukan aktivitas sesuai dengan kebiasaannya. Ada yang dia sudah masuk ke kandangnya, ada yang dia masih makan. Kemudian ada binatang yang baru saja berbunyi di pohon ini. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui semuanya. Dan Allah yang menjamin rizki mereka. Allah berfirman di surat Hud, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Gak ada satupun binatang, makhluk yang bergerak di muka bumi ini, illa 'ala Allahi rizquha, kecuali Allah yang jamin rizkinya, termasuk kita manusia. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha, dan Allah tahu di mana tempat tinggal mereka untuk kemudian melindungi dirinya, baik di kegelapan malam maupun ketika matahari sudah terbit. Ada binatang yang dia sembunyi di dalam tanah, ada binatang yang dia sembunyi di balik daun, ada yang dia bersembunyi di kandangnya sesuai dengan posisi yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan bagi mereka, sehingga mereka bersembunyi, mereka berdiam di tempat yang nyaman menurut tabiat mereka masing-masing. Dan itu tidak salah alamat, Allah tahu itu dan Allah sudah catat itu dalam takdir. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui wa mustaudaha, Allah mengetahui apa yang mereka kumpulkan, simpanannya. Ada sebagian binatang sebelum dia tidur, dia makan dulu. Seperti di belakang saya ini ada ya, sejenis kijang. Yang dia sebelum tidur, dia makan dulu. Demikian pula di sana ada jerapah. Yang dia sebelum tidur, makan dulu. Jadi semuanya tidak keluar dari ilmu Allah, kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk kita jamaah. Ketika Anda mengumpulkan sesuatu, Anda menyimpan sesuatu, sampai pun di dalam kulkas yang paling dalam, Allah subhanahu wa ta'ala tahu. Dan semuanya akan datang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi mereka yang berakal, mereka akan mempertanggungjawabkan setiap amal perbuatannya dan semua yang dia upayakan. Dan bagi yang mereka tidak berakal, nantinya akan dikisos oleh Allah Ta'ala sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Semoga bisa kita ambil pelajarannya, sehingga kita akan semakin mengagungkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan membangun kewaspadaan dalam setiap muamalah yang kita lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ما خير.
1: Jamaah rahimakumullah, berbincang tentang bagaimana membentengi keluarga di zaman fitnah ini. Keluarga itu pondasi sebuah bangsa. Keluarga itu benih peradaban. Keluarga itu benteng pertahanan. Keluarga itu taman memadu cinta dan kasih. Keluarga itu tempat kedamaian, ketentraman, dan hiburan. Keluarga itu adalah tempat kebahagiaan. Oleh karena itu, kita melihat bagaimana musuh-musuh Islam dan iblis sebagai pemimpin mereka itu berusaha sekuat tenaga untuk mempreteli satu persatu dinding-dinding rumah tangga, untuk meletakkan bom waktu di pilar-pilar yang ada. Bagaimana kebahagiaan iblis ketika mendapat laporan dari salah satu anak buahnya, dia mengatakan, maziltu bifulan hatta tallaqa zaujatahu. Aku

0: senantiasa menggodai fulan sampai akhirnya dia menceraikan istrinya. Apa kata iblis? Oh, engkau orangnya gitu. Maka ahibati fillah, kerusakan yang terjadi di rumah tangga itu akan kita lihat di jalanan, akan berdampak di tempat-tempat kerja, akan terlihat banyaknya manusia-manusia yang mengekor kepada hawa nafsu. Sebuah keluarga yang punya cita-cita yang indah, punya visi misi yang baik, insyaallah cahaya dari rumah itu akan menerangi daerah sekitar. Bagaimana masyarakat akan mengatakan keluarga fulan? Artinya orang-orang di kampung itu turut merasakan ketentraman, kedamaian yang ada di dalam rumah fulan. Tapi kalau kedamaian itu hilang, maka masyarakat akan merasakan dampak dari kekacauan yang ada di rumah ini. Anak-anak yang gelandangan, yang gak jelas tujuan hidup, mencuri, minum, nyabu, jadi benalu di masyarakat, jadi sampah. Bahkan kadang-kadang masyarakat tidak mau menerima sampah. Ahibati fillah, semua dimulai dari keluarga. Bahkan semua dimulai dari satu orang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Qaf, demi Al-Quran yang sangat mulia. Mereka tidak menerimanya, bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, ini adalah suatu yang amat ajaib.
1: A'idha mitna wa kunna turaba, dhalika raj'un ba'id.
0: Apakah kami setelah mati dan setelah menjadi tanah, kami akan kembali lagi? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin.
1: Qad 'alimna ma tanqusul ardu minhum wa 'indana kitabun hafiz.
0: Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka, dan pada sisi kami pun ada kitab yang memelihara, mencatat.

0: Ujur.
1: Maka, apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya, dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikit pun?

Dan kami hamparkan bumi itu, dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh, dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata.

Untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali mengingat Allah. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam.

Dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba kami. Dan kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati, kering. Seperti itulah terjadinya kebangkitan.

Sebelum mereka telah mendustakan pula kaum Nuh dan penduduk Ras dan Thamud dan kaum Ad, kaum Fir'aun dan kaum Lut dan penduduk Aika serta kaum Tubba, semuanya telah mendustakan Rasul-Rasul, maka sudah semestinya lah mereka mendapat hukuman yang sudah diancamkan.

Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.

Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat, penggiring, dan seorang malaikat penyaksi.

0: Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam.
1: Wapak.

Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku. Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.

Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku. Ya

0: Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, apakah kamu sudah penuh? Dia menjawab, masih adakah tambahan?
1: Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghayra ba'id.
0: Dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tiada jauh dari mereka.

Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah, lagi memelihara semua peraturan-peraturannya. Yaitu orang yang takut kepada Tuhan, yang maha pemurah, sedang dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Masukilah syurga itu dengan aman, itulah hari yang kekal.

0: Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada sisi kami ada tambahannya.
1: وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ

dan berapa banyaknya umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, yang mereka itu lebih besar kekuatannya daripada mereka ini. Maka mereka yang telah dibinasakan itu telah pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah mereka mendapat tempat lari dari kebinasaan?

Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikannya.

0: Dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Dan kami sedikit pun tidak ditimpa keletihan.
1: Fasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub.
0: Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Amin.

Dan bertasbihlah kamu kepadanya di malam hari dan setiap selesai sholat. Dan dengarlah seruan pada hari penyeru, malaikat menyeru dari tempat yang dekat, yaitu pada hari mereka mendengar teriakan dengan sebenar-benarnya. Itulah hari keluar dari kubur.

Sesungguhnya kami menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepada kamilah tempat kembali semua makhluk. Yaitu pada hari bumi terbelah-belah, menampakkan mereka, lalu mereka keluar dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami.

0: Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka beri peringatanlah dengan Al-Quran orang yang takut kepada ancamanku.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Mutiara doa. Sehari-hari
3: doa ketika mengalami kesulitan. Allahu Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allah adalah sesembahanku, aku tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Hadis riwayat Abu Daud nomor 2/87 dan Sahih Ibnu Majah nomor 2/335.
4: Tanya jawab.
5: Apakah saya berdosa apabila saya menghindari untuk bertemu dengan keluarga besar dikarenakan yang saya rasakan itu yang ada isinya bulian, kemudian saling memamerkan harta dan sebagainya, dan akhirnya sometimes gitu ya Ustaz, afwan, jadi kena ke fisik saya gitu Ustaz, saya ada jantung saya jadi bermasalah gitu pada efek-efeknya dan sudah lama gitu Ustaz. Dan itu pun saya sudah pernah sedikit memberikan nasihat sesuai dengan kadar ilmu yang saya miliki, kalau kita tidak boleh seperti A dan B, tapi sepertinya tidak berubah Ustaz. Dan sampai akhirnya saya kalau misalnya ada pertemuan itu saya tidak mengikuti. Dan kedua, saya sampai berbicara dengan Allah, semoga Allah mengampuni saya. Saya minta maaf sama Allah, apakah saya salah jika saya tidak menjalani ini. Saya tidak berkumpul apabila ada acara keluarga besar, seperti itu Ustaz. Mohon Ustaz nasihatnya, apa yang harus saya lakukan, apakah yang sudah saya jalani dengan menghindar, tapi saya tetap mendoakan mereka, supaya mereka selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Itu saja Ustaz, semoga Allah memberikan Ustaz kesehatan, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan taufiknya kepada kita semua dalam setiap kebaikan di atas jalan ketaatan kepadanya. Ukhti fillah dan segenap pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, ingatlah bahwa kehidupan kita di dunia ini adalah ujian. Dan ujian bukan untuk dihindari, tapi untuk dijalankan. Dijalankan sesuai dengan tuntunan. Ujian itu terkadang membuat kita sedemikian berat. Tetapi ingatlah bahwa ujian yang dihadapi dengan penuh kesabaran sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ujian itulah yang dapat menggugurkan dosa-dosa kita sekaligus meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat dari apa yang disampaikan dalam pertanyaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya dibuli, bukan hanya dicaci, ya, bukan hanya bangga-banggaan harta dan lain sebagainya. Beliau sampai diboikot, beliau dan kabilah kecil beliau dari Bani Hashim betul-betul diboikot. Beliau dan para sahabatnya betul-betul hanya makan dedaunan. Ya. Apakah beliau kemudian memutuskan rahim? Jawabannya tidak. Abu Sufyan yang berkali-kali mencelakakan Nabi, memerangi Nabi, memimpin pasukan untuk menyerbu dan ingin membunuh Nabi, ketika Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah, Nabi SAW bahkan memberikan sebuah penghormatan. Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, maka dia pasti aman. dia dapat jaminan keamanan. Waktu itu Abu Sufyan belum masuk Islam. Jadi kerabat beliau yang masih memiliki hubungan kekerabatan ini dengan beliau, yang sedemikian memerangi beliau, tapi kemudian beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam tetap memperlakukan baik kepada beliau. Jadi hadapilah ujian ini dengan baik. Bersabarlah. Peluang pahalanya ada di sebuah kesabaran. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal silaturahim beliau menyatakan, "Laisal wasilu bil mukafi. Innamal wasilu alladhi idza qata'aha wasalahum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang penyambung silaturahmi yang hakiki bukan yang sekedar aku sambung silaturahmi jika mereka menyambungnya. Ini sama seperti sekedar membalas, kalau dia baik aku jadi baik. Kalau dia sambung silaturahmi aku jadi sambung silaturahmi. Kata Nabi, seorang penyambung silaturahmi yang hakiki bukan yang seperti ini. Terus yang seperti apa? Alladzi idza qata'aha wasalahum. Penyambung silaturahmi yang hakiki itu adalah yang apabila rahimnya itu diputus dengan berbagai cara, dibuli, dicaci, dimaki, dibenci, dicemooh, dizalimi, dia tetap menyambung silaturahmi itu kepada mereka. Karenanya ada ketika ada seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Wahai Rasulullah, aku punya kerabat, aku berbuat baik, mereka berbuat jahat. Aku sambung, mereka putuskan. Aku berikan hadiah, mereka beri cacian." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Seandainya benar apa yang engkau ucapkan ini, faka'annaka tusiffuhumul mal. Maka seakan-akan engkau menjejalkan kepada mereka keburukan." Artinya, engkau tetap jalankan tugasmu untuk menyambung silaturahim, adapun yang mereka perlakukan buruk kepadamu, sampai pun itu berdampak apapun kepadamu, kepada fisik, kepada ini, kepada itu, bersabar, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala balasan terbaik, maka Allah subhanahu wa ta'ala yang akan membantu, menolong siapapun yang menjalankan tuntunannya. Maka, nasihat kami kepada ukhti, kepada siapa saja mungkin di antara kita ada yang mengalami lebih kurang kondisi yang sama, kita tetap sambung silaturahim. Jangan tidak hadir. Hadir semampu kita. Walaupun saya dibullying, Ustaz, saya sudah takut sebelum sampai ke tempat mereka berkumpul. Minta kepada Allah kekuatan. Mereka memberikan cemberut, kita berikan senyuman. Mereka memberikan cemooh, kita kasih kebaikan. Dan seterusnya. Sampai kapan Ustadz itu terjadi? Sampai kapan saya akan lakukan itu terus? Sampai akhir hayat kita. Boleh dicatat firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Fussilat ayat 34. Dan ayat ini sering diulang-ulang kepada kita. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Idfa' billati hiya ahsan. Fa'idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Fussilat ayat 34 dan 35, tidak akan pernah sama antara kebaikan dengan keburukan. Balas keburukan orang lain dengan kebaikan. Dengan itu, maka prediksi potensi keburukan yang akan terjadi akan berubah menjadi pertemanan yang dekat. Yang demikian ini tidak mungkin diwujudkan kecuali bagi mereka orang-orang yang dianugerahi kesabaran. Yang seperti ini tidak mungkin direalisasikan kecuali oleh mereka yang mendapatkan anugerah besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Minta kepada Allah kekuatan, taufik, kemudahan untuk menghadapi ujian ini sebaik-baiknya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.
7: Menikahi janda kaya mensyaratkan tidak dinafkahi. Ada dua kasus yang perlu kita bedakan dalam kasus ini. 1. Akad. 2. Syarat atau kesepakatan akad. Selama akad itu dilakukan dengan memenuhi semua rukun dan syaratnya, maka akad itu dinilai sah, meskipun bisa jadi mengandung kesepakatan yang batil. Yang bermasalah dari kasus di atas adalah bagian kesepakatan dalam akad, bukan akadnya. karena kesepakatan yang dilakukan bertentangan dengan konsekuensi akad atau mengandung unsur kedzaliman atau menggugurkan hak orang lain. Al-Buhuti mengatakan, pasal ketika calon suami mensyaratkan tidak ada mahar dan nafkah untuk calon istri, atau dia mensyaratkan nanti istri kedua mendapatkan jatah gilir lebih sedikit atau lebih banyak dibandingkan istri pertama, atau mensyaratkan setelah akad nikah ada hak khiyar, yaitu memilih antara melanjutkan ataukah tidak, maka syarat semacam ini batil karena bertentangan dengan konsekuensi akad dan mengandung unsur menggugurkan hak yang wajib ditunaikan. Meskipun pernikahan sah, karena kesepakatan ini bentuknya adalah tambahan akad. Ar-Rawdul Murbi'. Beberapa contoh kesepakatan dalam pernikahan seperti yang disebutkan Al-Buhuti adalah contoh kesepakatan yang batil. Meskipun ini tidak mempengaruhi keabsahan akad. Karena kesepakatan ini batil, maka hak mahar atau hak nafkah harus tetap ada. Demikian pula jatah gilir harus diberikan yang sama dengan madunya. Meskipun sang istri boleh menggugurkan sebagian haknya. Dulu, Ibunda Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu anha merelakan haknya yang diberikan ke Aisyah radhiyallahu anha agar Saudah tetap menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai beliau meninggal dunia. Dalam syarah Al-Iqna' dinyatakan, bagi si wanita, dia berhak menghibahkan haknya seperti jatah gilir pada semua waktunya atau sebagian waktunya untuk madunya dengan izin suaminya. Al-Iqna'. Kemudian penulis menyebutkan hadis Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu anha. Sehingga, semua hak itu merupakan hak istri, meskipun dia boleh menggugurkannya. Dan jika dia sudah merelakannya, maka suami tidak berdosa. Demikian, Allahu A'lam.
8: Ramuan herbal.
9: Assalamualaikum Tabib Hebri.
10: Waalaikumsalam.
9: Yang saya rasakan kalau di atas jam 7 pagi ke atas hingga sampai sebelum zuhur sering pusing. Kadang rasa pusingnya sampai berputar. Tapi saat saya pusing di waktu tersebut, saya gunakan untuk tidur hingga nyenyak. Baru setelah bangun rasa pusingnya hilang. Atau biasanya kalau tidak saya tidurkan, saya minum paracetamol 500 mg. Setelah minum itu hilang pusingnya. Tapi seringnya di hari berikutnya berulang kembali pusingnya. Kira-kira penyebab pusing saya sering muncul di waktu pagi tersebut apa ya?
10: Baik, yang pertama minum paracetamolnya ya jelas hilang karena itu ada obat anti nyerinya. Kalau curiga saya ada riwayat tipes.
9: Riwayat?
10: Ada riwayat tipes sehingga dia kambuh-kambuhan saat ini lagi drop. Staminanya lagi kelelahan mungkin atau ada kelelahan di waktu yang lalu sehingga imunnya menurun sehingga tipesnya aktif lagi. Satu tipes.
9: Tapi kadang hilang.
10: Kadang gitu. Iya. Cuma di waktu pagi tadi ini menunjukkan tipes biasanya. Tipes. Yang kedua, pengentalan darah. Ada pengentalan darah kemungkinan yang dialami beliau itu. Biasanya kalau mau cek laborat minta cek LED, laju endap darah. Berapa tuh? Standarnya laju endap darah itu 1 jam pertama itu 15 maksimal. Kalau di bawah 15 insya Allah bagus, tapi kalau di atas itu ya member biasanya lebih sampai 2 atau 3 kali lipat tuh. Ini jari LED langsung endap darahnya meningkat. Kemudian ikhtiar yang bisa dilakukan apa, saya rasa bekam, fasdu, kemudian cek hemoglobinnya. Saya khawatir ada hemoglobinnya yang mungkin turun. Jadi kalau misalnya hemoglobinnya turun ya member. Jadi satu pengentalan darah, kedua hemoglobin, ketiga riwayat tipes di darah semua ini masalahnya. Coba dievaluasi dan diikhtiarkan. Saran saya jangan kebiasaan minum obat kayak gitu kecuali memang dibutuhkan loh ya. Kalau kebiasaan kayak gitu akhirnya ngandelin obat dan tubuh tidak mampu menyembuhkan dirinya. Jadi yang dilakukan adalah tenang. Ketika kita sakit itu tenang. Kemudian pahami diri kita sakit. Ikhtiar dengan hal-hal yang bisa kita lakukan. Kalau untuk yang tadi pengentalan darahnya bisa dengan air kelapa muda, kalau pusingnya bisa dengan jahe, boleh diminum wedang jahe boleh.
9: Iya.
10: Begitu.
9: Paracetamolnya dihentikan.
10: Paracetamolnya hentikan, tapi kalau kepala itu sudah nggak tahan ya, wes paracetamol nggak apa-apa. Saran saya cari terapis bekam, fasdu. Kalaupun misalnya hemoglobinnya rendah, nanti dilihat kalau lidahnya agak sedikit ngelupas, berarti nggak boleh bekam, nggak boleh fasdu, akupuntur aja boleh.
9: Berarti pusing itu emang kompleks.
10: Kompleks, ya? Banyak.
9: Banyak penyebabnya.
10: Klasifikasinya banyak. Dari besar. Titik ini saja sudah bisa bedakan tuh. Pusing di area alis, ini usus besar. Kalau di jidat sini, di area usus halus. Kalau di sini lambung. Kalau di sini kolesterol. Kalau migrain di sini lambung juga. Tapi di situ ada sampai muter. Ada masalah juga di lambung itu kemungkinan.
9: Iya, kadang muter.
10: Nah, sampai muter itu juga ada masalah juga di lambung. Jadi tipesnya ada lambung, masalah di lambung ada.
9: Tapi memang itu kalau beliaunya merasakan seperti itu buat tidur habis itu enteng enggak apa-apa.
10: Iya, memang seperti itu.
9: Oh, gitu.
10: Karena apa? Dengan tidak tidur itu kan restart tubuh.
9: Restart.
10: Jadi fit lagi. Tapi lebih detail ya harus didiagnosa dengan lebih jauh.
9: Bisa saraf juga bisa ya, Bim.
10: Saraf bisa, tapi yang sering saya temuin pusing di waktu pagi dan hilang di waktu sore atau malam itu tipes. Sering banget. Jadi pusingnya tuh enggak melulu tapi hanya di jam tertentu. Saya dulu karena saya juga pernah tipes. Saya dulu pusingnya mulai jam 10 siang sampai malam, pagi fit.
9: Pagi fit.
10: Jam 10-11 langsung. Itu iya. Pusing sampai jam 10-11.
9: Padahal udah makan.
10: Udah normal, tapi masih belum tipes saya. Saya pernah tipes dulu, tipesnya udah mungkin sudah 5 tahun, 7 tahun yang lalu. Karena waktu itu kelelahan luar biasa. Karena terlalu banyak pasien sampai malam berturut-turut sampai 1 bulan. Enggak ada off itu sama sekali, subhanallah. Akhirnya saya ngerasain aneh ya, jam 10-11 itu. Ini.
9: Padahal malamnya tapi waktu itu bisa tidur.
10: Bisa. Saya sempat istirahat itu hampir 2 minggu. Benar-benar enggak ada pasien, saya benar-benar istirahat 2 minggu itu. Alhamdulillah Allah berikan jawaban dengan herbal-herbal yang saya minum itu. Saya sendiri malah kadang enggak pede dengan herbal saya. Subhanallah. Istri ya justru malah sering itu support nih pakai ini loh, bi pakai ini loh. Dia bikinin tapi rutin. Memang saya enggak tahu cuma tak minum aja gitu. Sempat beli obat-obat herbal-herbal kelas atas enggak efek juga. Malah herbal-herbal masyaallah.
9: Racikan sendiri.
10: Racikan sendiri. Di situ malah buat riset dengan diri saya sendiri, subhanallah, benar sembuh. Iya, minum 1 minggu hilang. Jadi tipes biasanya. Kalau benar
9: riwayat tipes ya.
10: Riwayat tipes ada tipes dan saat ini kondisi fisiknya lagi kelelahan, imunnya turun, bakterinya naik. Makanya pusingnya
9: tadi. Tipes dari lambung gitu.
10: Usus mas,
9: usus.
10: Ya, bakteri yang dia ngumpet. Dia ngumpetnya itu di kantung empedu. Jadi begitu ngumpet bakterinya lah ya. Begitu orangnya drop ininya, imunnya langsung keluar lagi ya wes.
9: Jadi tadi ya nganunya apa terapinya tadi minum air kelapa muda sama
10: pusingnya jahe. Ya. Kemudian terapinya bekam fasdu.
9: Sama yang tadi apa minum susu fermentasi gitu nggak apa-apa ya?
10: Kalau itu boleh selama kuat. Boleh, boleh. Bagus memang, bagus. Boleh, tapi kuat. Harus kuat loh ya. Jangan sampai ada efek samping.
9: Iya, Bib. Jazakallah khair.
8: Mutiara Nasihat.
11: Selalu doakan anak-anak kita dengan doa-doa kebaikan. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Doa itu senjatanya seorang mukmin. Dan doa itu sangat luar biasa pengaruhnya. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan la yaruddul qada illa ad-du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir Allah kecuali doa. Ini menunjukkan kekuatan doa yang sangat luar biasa. Makanya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, doakan anak-anak kita. Kita sebagai orang tua tidak mungkin mengawasi anak-anak kita 24 jam. Sekuat apapun kita mengawasi anak-anak kita, maka ada jam-jam, ada saat-saat kita lengah, jemaah. Ada saat-saat kita tidak bisa mengawasi mereka, tidak bisa melihat mereka. Disinilah pentingnya pengawasan Allah, penjagaan Allah, pengarahan Allah untuk anak-anak kita. Maka doakan anak-anak kita. Coba lihat Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau selalu menyertakan anak-anaknya dalam doa-doa beliau. Beliau pernah berdoa sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Ibrahim, wajnubni wabaniya an na'budal asnam. Jauhkan aku dan anak-anakku dari menyembah berhala. Nabi Ibrahim tidak mengatakan wajinubni an'abudal asnam, tidak. Beliau berdoa wajinubni wabaniya an'abudal asnam, ya Allah jauhkan aku dan jauhkan anak-anakku dari peribadatan kepada berhala. Nabi Ibrahim juga mengatakan Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Wahai Rabbku, Rabbana, wahai Rabb kami, inni askantu min dhurriyyati, sesungguhnya aku telah menempatkan anak-anak keturunanku biwadin ghairi dhi zar'in, di lembah yang tandus, tidak ada tanamannya, tidak ditumbuhi tanaman, tandus Makkah. Inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang suci. Rabbana liyuqimus salah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarat la'allahum yashkurun. Ya, intinya di sini Nabi Ibrahim memperhatikan keturunan-keturunannya dalam doa-doanya. Beliau mendoakan anak-anak beliau. Kemudian di ayat yang setelahnya Allah katakan, ya, ketika menceritakan bagaimana doanya Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Wahai Rabbku, jadikan aku sebagai orang yang menegakkan salat dan juga anak-anakku, keturunanku, jemaah. Ya, ini doanya Nabi Ibrahim, menyertakan anak keturunan di dalam doa-doa beliau. Dan ini sangat penting, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, doakan anak-anak kita. Kita perlu usaha lahir, kita juga perlu usaha batin. Bisa jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pengaruh doa kita lebih kuat daripada pengaruh usaha lahiriah kita, daripada pengaruh ikhtiar kita. Doakan anak-anak kita di sepertiga malam terakhir, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan penawaran kepada hamba-hambanya, ketika Allah turun ke langit dunia dan menawarkan, siapa yang berdoa kepadaku, aku ijabai doanya. Siapa yang meminta hajat kepadaku, aku penuhi hajatnya. Siapa yang minta ampunan kepadaku, aku ampuni dia. Doakan anak-anak kita di sepertiga malam terakhir. Doakan anak-anak kita di sujud-sujud kita, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa amma fis sujud fajtahidu fihi min ad-du'a." Adapun di dalam sujud, maka bersungguh-sungguhlah kalian untuk berdoa. Rasulullah katakan, karena ketika itulah seorang hamba paling dekat dengan Rabbnya. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Rabbnya itu ketika dia sujud. Maka banyaklah berdoa ketika sujud. Jamaah, banyak dari kita ketika salat qabliyah, salat di antara dua azan, antara azan dan iqamah, banyak dari kita yang salat. Banyak dari kita yang mempercepat salatnya, meringkas salatnya agar apa? Bisa berdoa setelah salatnya. Saya katakan ini ya sesuatu yang baik, jemaah, tidak salah. Tapi ada yang lebih afdal dari itu. Yang lebih baik dari itu adalah kita berdoa di sujud itu, kita lamakan sholat kita. Kita lamakan sholat antara azan dan iqamah agar kita bisa melamakan sujud kita, dan di sujud itu kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan begitu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita bisa mengumpulkan dua keutamaan. Keutamaan doa ketika sujud dan keutamaan berdoa di antara azan dan iqamah. Dengan begitu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, doa kita menjadi lebih mustajab. Intinya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, banyaklah berdoa untuk anak-anak kita. Walaupun kita sudah memondokkan anak kita, anak kita sudah diperhatikan oleh guru-gurunya, ustadz-ustadznya di pondok, tetap kita tidak boleh lupa untuk mendoakan anak-anak kita agar Allah subhanahu wa ta'ala mengarahkan anak-anak kita kepada kebaikan.
2: Soal jawab.
12: Pertanyaan pertama Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fik. Afan izin bertanya, saat ini ana setiap mendapatkan penghasilan, ana selalu fokus untuk menabung dengan tujuan untuk masa tua atau masa depan anak. Apakah dengan niat tersebut berarti ana tidak berserah atas rezeki Allah Ta'ala, dan bolehkah ana niat tersebut untuk menabung? Mohon penjelasan Ustaz, barakallahu fikum.
13: Barakallahu fikum. Baik, sebelumnya Anda bedakan bagian ini ya. Bercerita ideal itu bukan berarti melarang di bawahnya. Ketika kita menyampaikan yang ideal, bukan berarti kita melarang apa yang berada di bawahnya. Kalau kita belajar teori, berarti kita belajar yang mana, Pak? Yang bawah atau yang sempurna? Yang ideal. Sehingga kita belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita belajar tentang bagaimana kebiasaan baik para sahabat dan para ulama, itu kita bicara kondisi ideal atau yang mendekati ideal. Nah, kalau kemudian kita enggak bisa seperti itu, terus nasib kita bagaimana? Misalnya, Pak, kondisi saya kayak gini. Apakah berarti saya tidak termasuk orang yang bertawakal? Apakah berarti saya tidak termasuk orang yang atau termasuk orang yang terlalu cinta kepada dunia atau bagaimana? Tadi yang kita sampaikan adalah kita bicara yang ideal. Dan manusia apakah diperbolehkan untuk memiliki simpanan, Pak? Punya simpanan harta itu boleh enggak, Pak? Apa dalilnya? Apa dalilnya kalau boleh? Baik, sebutkan dalil kalau kita boleh nyimpan harta. Gimana? Utsman? Utsman sampai saat ini punya kebun di, punya rekening pribadi. Itu wakaf ya, sudah diwakafkan. Itu surat apa, ayat berapa itu? Sebutkan satu dalil kita boleh menyimpan dunia. Gimana? Jangan kau tinggalkan anak keturunanmu dalam keadaan susah, itu maksudnya gimana? Tanpa dipersiapkan. Artinya dia diberi warisan. Baik, dapatnya. Jadi adanya syariat bagi waris itu dalil boleh nyimpan. Betul enggak? Kita boleh punya warisan enggak, Pak? Atau enggak boleh? Boleh. Kalau kita boleh punya warisan, berarti kan boleh nyimpan harta. Betul enggak? Kalau Anda menjawab, oh enggak boleh punya warisan, terus apa gunanya ayat warisan? Enggak fungsi itu jadi. Aturan warisan, ilmu faraid jadi enggak fungsi kalau orang tidak boleh punya warisan. Karena semua yang mati enggak boleh meninggalkan warisan. Manusia enggak boleh punya warisan harta siapa? Para nabi. Sebab seluruh harta para nabi semuanya untuk umatnya. Beliau boleh menikmati sebagian dari harta, tapi tidak boleh menjadikannya sebagai warisan. Begitu beliau meninggal, seluruh hartanya untuk umat. Itu nabi. Sekarang umat, sedangkan umatnya boleh punya warisan. Paham insyaallah? Baik. Adanya syariat bagi waris bukti kalau manusia boleh memiliki warisan. Dan berarti kalau boleh memiliki warisan, berarti dia boleh apa? nyimpan harta. Begitu, Pak? Alhamdulillah. Sehingga Anda kalau berpikir nanti untuk anaknya, nanti untuk bekal dia di usia tua, ya tidak masalah kalau dari sisi hukum. Namun jangan jadikan itu sebagai tujuan utama. Karena kita punya masa depan yang tanpa ujung, yaitu akhirat. Bagian itu jangan kau lupakan jatahnya. Sehingga sebagian kita gunakan untuk itu. Ada harta kita punya, kita gunakan untuk kegiatan akhirat. Harta yang kita punya, kita gunakan untuk mendukung takwa dan seterusnya. Wallahu a'lam.
7: Manusia berkah. Berkah secara bahasa dari kata al-buruk, yang artinya menetap. Sumur, bahasa Arabnya birkah, karena ada air menetap di dalamnya. Kemudian kata ini digunakan untuk menyebut sesuatu yang memiliki banyak kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut Al-Quran sebagai kitab yang diberkahi. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapatkan pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Quran Surat Sad ayat 29. Karena dalam Al-Quran menetap banyak kebaikan dari Allah. Menjadi manusia berkah berarti manusia yang memiliki banyak kebaikan. Kebaikan dalam bentuk banyak memberikan manfaat bagi orang lain. Dan itulah prestasi manusia yang sejatinya. Menjadi hamba Allah yang banyak memberikan manfaat bagi yang lain. Dalam Al-Quran, Allah menyebut Nabi Isa sebagai manusia yang diberkahi. Allah berfirman menceritakan perkataan Nabi Isa sewaktu masih bayi, yang artinya, dan Allah menjadikanku banyak keberkahan dimanapun aku berada. Quran Surat Maryam ayat 31. Beliau disebut orang yang berkah karena beliau membawa wahyu yang merupakan kebaikan untuk semua hamba. Menjadi manusia berkah juga merupakan cita-cita orang tua kita semua. Hampir setiap bayi yang diakikahi, orang tua selalu menggantungkan harapan semoga menjadi anak yang bermanfaat bagi orang tua, masyarakat, nusa bangsa, dan agama. Mereka berharap agar kita menjadi manusia penebar manfaat. Manfaat tidak hanya untuk orang tua, tapi untuk lingkungannya. Ada seorang penulis yang mendoakan para pembaca karyanya agar menjadi manusia yang berkah di mana-mana. Beliau adalah Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi. Dalam kitabnya Qawaidul Arba', beliau mengatakan, "Aku memohon kepada Allah yang mulia, Rabb pemilik arsy yang agung, agar Dia membimbing Anda di dunia dan akhirat, dan agar Dia menjadikan Anda orang yang penuh berkah dimanapun Anda berada." Potensi dan keberkahan. Kita tidak diminta untuk memberikan semua bentuk kebaikan kepada orang lain. Karena itu mustahil bisa kita lakukan. Mengingat kita tidak memiliki semua potensi yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Karena itulah, Islam mengarahkan kepada kita untuk memberikan manfaat bagi orang lain sesuai potensi yang kita miliki. Dan bagian dari keadilan Allah, Dia membagi amal bagi para hambanya sesuai potensinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, beramallah, karena setiap jiwa itu dimudahkan sesuai tujuan penciptaannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semua manusia diarahkan untuk beramal sesuai dengan ujung hidupnya. Orang yang mendapat kebahagiaan di ujung hidupnya akan dimudahkan untuk melakukan amal yang mengantarkan kepada kebahagiaan, dan sebaliknya. Imam Malik pernah mendapatkan sepucuk surat dari kawannya, Abdullah Al-Umari, orang yang sangat rajin beribadah. Dalam surat itu, kawannya mengajak Imam Malik agar jangan berlebihan duduk mengajar hadis di Madinah, tapi hendaknya menyendiri dalam rangka banyak beribadah. Kemudian Imam Malik memberikan jawaban dengan pernyataan yang cukup menekan. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah membagi amal untuk para hambanya, sebagaimana Allah membagi rizki. Ada banyak orang yang dimudahkan untuk melakukan amal salat, namun dia tidak dimudahkan untuk puasa. Ada juga yang dimudahkan dalam bersedekah, namun tidak dimudahkan untuk amal puasa. Ada yang dimudahkan untuk jihad, namun tidak dimudahkan untuk salat. Dan menyebarkan ilmu serta mengajarkannya, termasuk amal kebaikan yang paling afdol. Lalu beliau melanjutkan, dan saya telah ridho dengan kemudahan amal yang diberikan oleh Allah kepadaku. Dan aku tidak menganggap bahwa amal yang saat ini saya tekuni lebih rendah tingkatnya dibandingkan amal yang sedang kamu jalani, yaitu berjihad. Dan saya berharap masing-masing kita berada dalam kebaikan. Dan wajib bagi kita untuk ridho dengan pembagian amal yang telah ditetapkan oleh Allah. Wassalam. Kita tidak diminta agar semuanya menjadi da'i, atau menjadi orang kaya yang dermawan, atau menjadi pejabat yang bisa memberi banyak kemudahan bagi lingkungan. Namun masing-masing diminta untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai hamba Allah, dan berusaha memberikan manfaat sesuai potensi yang dimiliki. Mereka yang memiliki jabatan, bisa memberikan manfaat bagi umat Islam dengan jabatannya. Mereka yang diberi kelebihan harta, bisa memberikan manfaat dengan kelebihan hartanya. Sebagaimana mereka yang diberi pemahaman ilmu, bisa memberikan manfaat dengan ilmunya. Sayangnya, banyak orang yang berkorban hanya untuk mengembangkan potensi yang manfaatnya tidak berlaku bagi orang lain. Berkorban untuk merawat kecantikan, berkorban untuk semakin tampan dan menawan. Berjuang untuk menjadi hamba Allah yang six-pack, padahal itu semua manfaatnya hanya untuk pribadinya, tidak berlaku untuk orang lain. Paling-paling yang mendapat manfaatnya hanya pasangan hidupnya, suaminya, atau istrinya. Itu pun bisa jadi tidak berarti jika tidak diiringi akhlak yang baik. Lelaki siapapun tidak akan bahagia jika harus berdampingan dengan istri yang suka melawan dan tidak bisa menjaga lisannya, meskipun dia cantik mandraguna. Sebagaimana wanita manapun tidak akan bisa tenang hidupnya jika suaminya sombong, kasar, atau suka main tangan meskipun dia tampan KW6. Ada juga yang memperjuangkan hobi. Dia bisa menghabiskan ratusan juta hanya untuk hobi, padahal manfaatnya hanya untuk kepuasan dia semata. Hiasi dengan ilmu agama. Ternyata semangat memberi manfaat itu keluar ketika manusia paham agama. Islam menghargai semua kelebihan manusia, namun kelebihan itu baru ternilai ketika pemiliknya paham syariat dan ilmu agama. Karena hanya dengan modal pemahaman aturan agama, manusia bisa mengendalikan segala kelebihannya dengan benar, sehingga manfaatnya lebih luas. Standar inilah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, manusia adalah barang tambang. Manusia terbaik di zaman jahiliyah, dia juga yang terbaik setelah masuk Islam apabila dia paham agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barang tambang beraneka ragam tingkatnya. Di sana ada emas, perak, nikel, besi,

penting. Apapun itu, kita berharap bisa seperti yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah di atas. Anda yang saat ini sedang bekerja, memiliki setahap keunggulan lebih maju dibandingkan mereka yang pengangguran. Anda yang memiliki penghasilan, berpeluang untuk bisa sukses meskipun tingkatannya berbeda. Anda tentu berharap semua keunggulan yang Anda miliki lebih berarti. Sejak bangun pagi hingga tidur lagi, dari Senin hingga Ahad, Anda akan memiliki sejuta kegiatan. Namun Anda tidak boleh membiarkan diri Anda larut dengan kesibukan mencari dunia. Dengan adanya banyak kesibukan, menuntut Anda untuk cerdas dalam menentukan prioritas. Nasihat pertama, hati-hati dalam memilih komunitas. Sebagian besar manusia rusak karena salah memilih komunitas. Sebaliknya, banyak orang yang menjadi soleh juga karena komunitas. Selanjutnya, manfaatkan bagian usia Anda untuk belajar ilmu agama, untuk memahami Islam, belajar Al-Quran, hadis, sekaligus memahami maknanya dengan benar. Jika Anda bisa mengatur waktu dengan tepat, kajian Islam sama sekali tidak akan mengganggu aktivitas dan kesibukan Anda. Di saat itulah, Anda bisa berharap untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat. Ingatlah pesan dalam sebuah hadis, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Selamat menjadi manusia berkah. Allahu a'lam.

0: My favorite.
1: Di antara manusia terlaknat adalah orang yang melaknat orang tuanya. Ini bahaya ini. Yang nomor tiga ini. Orang yang melaknat orang tuanya, mengutuk orang tuanya, berani bersuara kasar, mendoakan kejelekan untuk orang tua. Wah, orang tua kaya orang gonggo wae. Anak kalau sampai wani ngomong kayak gitu, kena laknat dia. Pak, sampai di mana lora-lora mati yo bisa, Pak. Lu ono lu mulai bahaya. Bisa mengundang laknat Allah. Saya bacakan hadisnya ya. Riwayat Imam Muslim. Wala'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Melaknat orang tua itu maknanya ada dua. Makna yang pertama, melaknat langsung, mencela orang tua, ngelek-ngelek orang tua, berkata kasar kepada orang tua, melaknat orang tua. Itu makna yang pertama, langsung. Makna yang kedua adalah seseorang melaknat bapaknya orang lain, seseorang melaknat ibunya orang lain, maka orang lain tadi enggak terima, balas melaknat ibunya dia dan balas melaknat bapaknya dia, sehingga anak ini menjadikan ayahnya terkena laknat. Ini pun masuk kategori dihukumi anak yang melaknat orang tuanya sendiri secara tidak langsung. Gara-gara dia melaknat bapak emak wong liyo gak terima, balas ngelaknat wong tuoe, maka anak yang seperti ini pun dihukumi melaknat kedua orang tua. Dan Allah akan melaknat anak yang durhaka. Ada hadis, Pak, Bu, yang sering saya sampaikan di tempat ini. Babani mu'ajjalani uqubatuhuma fid dunya. Ada dua pintu dosa yang Allah segerakan adabnya di dunia. Ada dua dosa yang Allah segerakan adabnya di dunia. Enggak pakai nunggu di akhirat. Di akhirat ada lagi kalau orangnya enggak tobat. Tapi di dunia pasti akan dilunasi Allah. Di dunia pasti akan di-cash sama Allah kontan. Dua dosa ini hati-hati. Yang pertama, al-baghyu, kedzaliman. Berbuat zalim. Kalau sampai kita mendzalimi orang, pasti Allah segerakan. Ada orang kita tuduh macam-macam, kita langgar kehormatannya, kita bongkar

0: aibnya, ini juga kedzaliman. Maka Allah akan pasti balas orang kayak gini nih. Atau fisik, orang gak salah gak apa sampai sakiti, bahkan orang kafir sekalipun kalau dia terdolimi, hati-hati. Ittaqu da'watal madluma in kana kafiran, hati-hati dengan doanya orang yang kafir non muslim kalau kamu dolimi. Meskipun dia kafir, tapi kalau kau dolimi tetap kena kau, karena Allah sudah mengharamkan kedoliman secara universal. Ittaqu da'watal madluma in kana kafiran, takutlah doanya orang yang terdolimi meskipun dia kafir. Orang yang mendolimi bisa tidur pulas, orang yang didolimi gak bisa tidur, dan Allah lebih tidak tidur. Allah pasti merekam semua bentuk kedoliman, dan Allah akan membalas setiap kedoliman yang tak mampu terbalas tunai, cash. Hati-hati, jangan berbuat dolim, nuduh wong sembarangan, menfitnah wong sembarangan, ngambil hartanya orang dengan dolim. Istilah percaya, lunas urusan muduk dunia, dikes sama Allah, gak kena kamu, kena anakmu, rumah tanggamu jadi duel kalau kamu mendolimi orang. Jangan dolimi orang. Itu yang pertama. Dosa yang kedua yang Allah segerakan adalah uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Ya ini tadi itu, jangan ngelaknat orang tua. Karena durhaka adalah dosa yang disegerakan adabnya. Saya pengen tahu, ada anak yang hidupnya itu durhaka sama orang tua terus hidupnya enak. Saya pengen tahu, ada gak orang? Gak akan ketemu. Meskipun orangnya kaya raya, gelarnya profesor doktor, tapi kalau dia durhaka sama orang tuanya, pasti Allah tunai cash di dunia. Allah akan jadikan rumah tangganya atau hidupnya suram, gelap, tidak nyaman, tidak bahagia. Ya sebaliknya, kalau ada anak kok, adik-adik duduk yang manis dan tertib, ya. Sampai mana tadi bapak-bapak? Kalau saya ngomong sampai mana, bukan berarti saya enggak ingat, tapi untuk mengembalikan konsentrasi panjenengan. Sampai mana tadi? Termasuk anak yang berbuat baik, enggak mungkin disengsarakan Allah. Enggak ada ceritanya anak yang berbakti kepada orang tua terus hidupnya sengsara. Enggak ono, Pak, enggak ono. Meskipun dia lulus TK saja enggak lulus, tapi dia bayangkan TK gak lulus kan? Tapi seandainya ada orang TK saja gak lulus tapi dia baik sama orang tuanya, santun sama orang tuanya, neng ngomong tuh, perhatikan saya, kalau sama orang tua itu pejamkan matamu, alal ain war ra's, gak usah dipikir panjang. Kalau sama orang tua merem, nek nyakiti sampean ojo dilebokno hati, nek memerlukan harta sampean ojo terlalu dipikir, kasih, diganti sama Allah Subhanahu wa taala. Diganti sama Allah Subhanahu wa taala. Sampaian ini ya, semua yang hadir di sini yang sebagai anak, karena di sini enggak ono sing meletek teko watu. Kabeh yang hadir di sini anak. Meskipun sing sepuh tetap anak. Betul apa enggak? Yang hadir di sini anak semua. Yang enggak anak cuma Nabi Adam tok. Mbek Siti siapa? Hawa. Kabeh anak. Bahkan Yesus pun anak. Punya ibu namanya siapa? Siti Maryam. Nabi Isa. Maka siapapun yang jadi anak nih, kalau orang tuamu masih hidup dua-duanya, misalnya matur nuwun, dunia masih terang beneran, sama masih ada jalan ke surga. Sopo wonge sing ketunggon wong tuane loro, wis duniamu masih dalam kebaikan. Api ono iku dalane nang surga. Api ono rawatan sing api. Al-walid awsatu abuwa bil jannah, wong tuwo iku lawangi surga sing paling tengah, duduk pinggir tengah. Bari sampai ketunggu wong tuwo loro, alhamdulillah wis temenan saman met-met sing api, saman gak iso diridhoi Allah, gak diridhoi wong tuwo. Wong tuwo sampai nek nyakiti sampean telinga tutup, hati hilangkan, bersihkan. Ustaz, tapi wong tuaku nyenengno ati, meskipun gak nyenengno ati, sabar. Iku dalane nang surga. Ya. Makanya apalagi perhatikan saya. Wong tuwa iku bapak ibu, nek wis tuwa banget itu bakti yang paling bakti diantaranya adalah sabar dari gangguannya. Sabar nemani, sabar omongane. Mohon maaf nggih, kadang-kadang kan wong tuwa iku nek wis tuwa banget kadang-kadang ngomongi, mohon maaf, bocahi, ngoten to. Kuwi omongane anake di kelakuane anake dikomentari. Lah ngono ku lho, sik gak ono apa-apane dibandingno awakmu nyakiti wong tuamu nalikane awakmu sik cilik wis wong tuwa wis tuwa lara piye niku. Kemudian kamu di lara iki titik karo wong tuamu nek ngambek. Wong tuwa wis tuwa kon larakno iku piye? Sing nguwahi kotoranmu ya wong tuamu, sapa meneh? Makanya tetap orang tua itu alal ain. Meskipun nyakiti kita, sudah jangan dianggap. Itu jalani surga. Itu ujiannya di situ itu. Nah, ini orang tua. Nah, kalau kita durhaka kena laknat, Pak. Ini sampean kalau masih ketungguan wong tua loro, wis temenan. Sampean gelek tunggane wong tua iku mandine luar biasa. Sampean senengi wong tua sampean. Sampeyan bahagia no, sampeyan jaluk donga ni ridha ni wong tuwa. Nah itu ya.
1: Tanya jawab.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Derek Tanglet, kalau bacaan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, apa juga manfaatnya sama dengan ta'awudz Ustaz? Terus kalau marah di status dengan emotikon wajah marah dengan menyindir orang yang dituju, apa sudah termasuk orang marah Ustaz? Tapi biasanya hanya luapan sementara. Doakan saya bisa selalu menahan marah nggih Ustaz. Jazakumullah khair.
3: Nggih, amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Untuk status itu kalau bisa kita manfaatkan untuk kebaikan. Jadi titip kalam hikmah aja. Jika kita punya masalah dengan orang, jangan dibiasakan curhat di status. Goyo tidak menambah kebaikan, ya tidak menambah kebaikan, justru malah kita lewat dhewe iki wong piye gitu. Jadi wong delok itu memberatkan kita itu orang yang bermasalah.
4: Oh.
3: Ora kok terus wong iki ndelok oh iki dene gek kena musibah saking ndak. Tapi justru penilaian orang lain malah negatif. Jadi tolong ya masang status itu status yang biasa saja. Tulis hadis atau ayat atau kalam hikmah atau nasihat ulama gitu, orang buka seneng gitu. Baik, kemudian ta'awudz itu bentuknya macam-macam Bu. Ta'awudz itu ada yang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ada yang a'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafkhihi wa hamzihi, itu juga bentuk ta'awud macam-macam dan semuanya ada dalilnya. Jadi sama aja mau pakai a'udzubillahi minasyaitonirrajim tok atau ta'awud yang lebih panjang seperti yang tadi disebutkan gitu ya. Wallahu taala alam bisawab.
5: Menolak pinangan lelaki soleh, apakah berdosa? Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Tidak menyukai orang soleh, latar belakangnya ada dua. Pertama, tidak suka yang sifatnya manusiawi. Misalnya tidak suka dengan wajahnya yang kurang indah dipandang, atau karakternya yang pelit, atau kasar. Kedua, tidak suka karena agamanya. Dia tidak ada yang bermasalah secara fisik, tapi dia benci setiap lelaki berjenggot, atau lelaki yang rajin salat jamaah di masjid, atau lelaki yang suka puasa sunnah, dan seterusnya. Sehingga rasa tidak sukanya muncul karena orang ini mengamalkan sunnah atau karena dia dai yang mengajarkan tauhid. Ada beberapa orang yang mereka tidak menyukai Umar bin Khattab karena karakter beliau yang sangat tegas, meskipun mereka mencintai Umar karena kesolehannya. Dulu ada sahabat sangat soleh, dijamin masuk surga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namanya Thabit bin Qais bin Syammas. Beliau menikah dengan Jamilah bintu Abdillah. Suatu ketika, Jamilah pernah melihat suaminya berjalan bersama deretan para sahabat. Dia terheran, tidak ada lelaki yang lebih jelek daripada suaminya. Hingga dia merasa tidak tahan untuk bersama Thabit karena takut tidak bisa menunaikan hak suaminya. Beliau lapor kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, Thabit bin Qais, saya sama sekali tidak mencela keindahan akhlak dan agamanya yang bagus. Namun saya khawatir kufur dalam Islam." Hadis riwayat Bukhari, Nasa'i, dan yang lainnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh istrinya untuk mengembalikan maharnya. Lalu Thabit diminta menjatuhkan talak untuknya. Rasa tidak suka semacam itu sifatnya manusiawi. Semua orang tentu mengharapkan pasangan yang menyejukkan pandangannya, baik lelaki maupun wanita. Sehingga jika ini ada dalam diri seseorang, dia tidak berdosa. Berbeda dengan tidak suka kepada seseorang karena agama. Dia membenci orang itu bukan karena bawaan sifat manusiawi, namun karena dia komitmen dengan agama. Dia lebih suka dengan pasangan yang sama-sama jauh dari agama. Beberapa lelaki tidak suka jika melihat wanita berhijab. Yang membuatnya tidak suka adalah jilbabnya, bukan wajahnya. Beberapa wanita tidak suka ketika melihat lelaki berjenggot. Yang membuatnya tidak suka adalah jenggotnya, bukan wajahnya. Anda bisa bayangkan, andaikan manusia semacam ini hidup di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, mereka setiap hari akan merasa tidak suka melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Mereka memelihara jenggot, pakaiannya di atas mata kaki, sementara semua wanitanya berhijab. Jika manusia semacam ini hidup di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mungkin mereka akan bergabung dengan komunitas Yahudi di luar kota Madinah, agar mereka tidak melihat wanita berjilbab atau lelaki berjenggot. Kebencian semacam ini berbahaya, bisa menghapus amal dan menggiring pelakunya kepada kekufuran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Orang-orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka, dan Allah menyesatkan amal-amal mereka." Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah, yaitu Al-Quran. Lalu Allah menghapuskan pahala-pahala amal-amal mereka. Quran Surat Muhammad ayat 8 dan 9. Fatwa Dr. Soleh Al-Fauzan. Beliau pernah ditanya, bolehkah menolak pinangan lelaki soleh karena tidak cinta? Jawaban beliau, menolak menikah dengan seseorang tidak berdosa, meskipun dia orang soleh, karena menikah prinsipnya adalah memilih pasangan yang soleh dan adanya rasa cinta dari hati, kecuali jika Anda tidak suka dengannya karena agamanya. Maka Anda berdosa dalam hal ini karena Anda membenci orang mukmin. Sementara orang mukmin wajib dicintai karena Allah. Akan tetapi, Anda tidak harus menikah dengannya selama Anda tidak ada rasa cinta. Allahu a'lam. Al-Muntaqa min Fatwa Dr. Soleh Al-Fauzan. Demikian, Allahu a'lam.

0: Bismillah, kami informasikan bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran bahwa Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz memiliki website yang dapat Anda kunjungi melalui radiomutiaraquran.com. Di dalam website tersebut, Anda dapat menyimak streaming Radio Mutiara Quran dan membaca berbagai artikel Islam yang penuh manfaat. Anda juga dapat mendownload berbagai macam MP3 kajian, seperti kajian pendidikan karakter Nabawiyah, kajian belajar tahsin, kajian bulughul maram, dialog interaktif kesehatan, tanya jawab dan nasihat, serta 100 MP3 kajian terbaru. Ayo, segera kunjungi website radiomutiaraquran.com. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Ramuan herbal.
3: Suami saya sudah 3 hari merasa sesak napas. Kemarin sempat cek ke dokter, katanya asam lambungnya naik. Obat sudah habis, tapi sesak napas masih. Sebaiknya bagaimana ya, obat apalagi yang perlu kami beli?
4: Baik, jadi gini, obat itu hanya pereda sementara. Sedangkan, jadi gini, kaidah pengobatan dengan obat modern itu adalah mengurangi gejala agar tubuh mampu menyembuhkan penyakitnya.
3: Self healing.
4: Iya, self healing atau power of healing. Jadi tetap kaidah itu sama sebenarnya. Obat itu hanya menurunkan gejalanya saja agar tubuh mampu menyembuhkan dirinya sendiri. Tetap ngandelin power of healing. Cuman ya kan, orang pahamnya itu obat ini menyembuhkan gitu loh. Enggak, obatnya itu enggak menyembuhkan, hanya mengurangi gejala saja. Makanya ini obat sudah habis, diagnosisnya benar, obatnya benar, tapi enggak sembuh. Kenapa? Ya karena power of healing belum keluar. Maka perlu dilakukan adalah treatment. Totok, bekam, akupuntur, boleh. Herbalnya kalau di kita ada herbal nutrisi untuk
3: sesak
4: nafasnya itu berarti perlu butuh treatment, itu butuh pemijatan, itu butuh totok itu di area punggungnya.
3: Bisa jadi bukan asam lambung ya, Bibi?
4: Bukan untuk asam lambung sih. Makanya kan ada hubungannya dengan drop jantung, kan bisa dari mana-mana, bukan hanya sekedar asam lambung kan gitu. Jadi kayak contoh misal nanti kayak totok bekam itu nanti jadi efek relaksasi, kemudian jadi nafasnya jadi longgar gitu kan, karena otot perut misalnya dipijat perutnya, dipijat punggung bawahnya, itu nanti berpengaruh itu. Jadi kalau saran saya ada terapi, terapi Bu ya. Jadi siapa yang tadi bertanya, di terapi, di bekam, di akupuntur, di totok boleh, kemudian nanti dengan herbal, herbal dari kita boleh, nanti bisa konsultasi, ada nomor saya di layar YouTube ini, nanti kan kelihatan, nanti tinggal konsultasikan aja. Ada herbal yang bisa dikonsumsi insya Allah untuk mengatasi kondisi ini Bu. Yang penting harus sabar istiqomah, dan ini tidak dijual bebas ya, jadi hanya khusus untuk pasien-pasien kami saja. Demikian, barakallahu fiik.
5: Mutiara tilawah.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
2: Alhamdulillah Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umur dunia wa ad-din, wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada hari ini kita akan berpindah ke bab baru. Kalau sebelum-sebelumnya kita membahas tentang bab berbakti kepada kedua orang tua, maka hari ini kita akan membahas bab berbakti kepada ibu. Kenapa dia khususkan ibu? Karena Islam memberikan perhatian khusus kepada ibu. Mari kita dengarkan hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari. Hadis yang ketiga. An Bahz ibn Hakim an abihi an jaddihi. Dari Bahz ibn Hakim, beliau meriwayatkan dari ayahnya, ayahnya dari kakeknya. Qultu ya Rasulullah, beliau berkata, wahai Rasul, man abarru, siapa yang harus aku baiki, kepada siapa aku harus berbakti? Nabi SAW menjawab, ummaka, ibumu. Qultu man abarru, siapa yang harus aku baiki? Tanya kedua kalinya, Nabi SAW menjawab, ummaka, ibumu. Bahas atau kakeknya Bahas mengulang lagi pertanyaan yang sama, siapa wahai Rasul yang harus aku baiki? Nabi SAW menjawab dengan jawaban yang sama untuk ketiga kalinya, ibumu. Yang keempat kalinya, Bahas mengulang lagi pertanyaan yang sama, kakeknya Bahas, man abarru, siapa yang harus aku baiki? Baru Nabi SAW mengatakan, abaka, bapakmu. Thummal aqrabu fal aqrab, setelah itu kerabat terdekatmu. Jadi hadis ini mengulang kewajiban berbakti kepada ibu berapa kali? Tiga kali. Kepada ayah satu kali. Hadis ini menunjukkan keadilan Islam. Menunjukkan keadilan Islam. Duh, wong tiga banding satu kok adil? Tiga banding satu, adil atau enggak? Hah? Tiga untuk ibu, satu untuk bapak, adil? Adil atau tidak? Adil. Adil itu tidak harus sama. Adil itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Tidak harus sama adil. Kenapa ibu dapat tiga? Kata para ulama, karena ibu melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh bapak. Ibu punya jasa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh bapak. Apa itu? Hamil satu, terus melahirkan dua, terus menyusui tiga. Dari tiga ini bapak bisa apa? Ada bapak bisa hamil? Tidak ada. Ada bapak bisa melahirkan? Tidak ada. Ada bapak bisa menyusui? Tidak ada. Tiga. Tiga jasa ibu yang tidak bisa dilakukan oleh bapak. Yang pertama hamil. Mulai dari awal hamil, itu sudah berat banget. Yang disilahkan dengan awal-awal itu ngidam, muntah-muntah, ya, tubuh nggak enak, Kemudian setelah lewat masa itu, maka semakin berat kandungan, semakin berat pula beban yang harus dibawa kemana-mana. Bayangkan 2 kilo, 3 kilo beban yang harus dibawa kemanapun ibu pergi. Ke kamar mandi dibawa, ke pasar dibawa, tidur dibawa. Yang ini seandainya dibebankan kepada bapak-bapak, banyak di antara bapak-bapak gak kuat. Padahal secara fisik lebih kuat. Coba antum bawa beban 2 kilo 24 jam kali 360 hari kali 9 bulan. Gak kuat. Satu, apa itu? Hamil, mengandung. Yang kedua, apa? Melahirkan. Ya. Ini antara hidup dan mati. Antara hidup dan mati. Bahkan sering ibu-ibu kalau ditanya sama dokter, "Bu, ini ada kemungkinan ibu yang meninggal atau anaknya yang meninggal." Apa jawabannya ibu? "Kalau saya boleh milih, dok, saya aja yang meninggal, biar anak saya yang hidup." Antara hidup dan mati. Ya. Betapa banyak ibu-ibu yang harus kehilangan darah sampai pucat pasi, bahkan sampai meninggal dunia, dan itu banyak, nggak cuma satu dua. Ketika apa? Melahirkan. Yang ketiga yang nggak bisa dilakukan oleh bapak, apa tadi? Menyusui. Berat menyusui itu. Kalau hamil itu membawa beban 2 kilo selama berapa bulan? 9 bulan. Kalau menyusui, semakin hari semakin berat. Bisa 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo. Dan ini bukan 9 bulan, berapa tahun? Minimal 2 tahun. Mungkin antum ada yang 3 tahun, 4 tahun mungkin. Ya. Berat. Kalau anda percaya, ketika anak ibunya lagi kamar mandi sibuk misalnya, atau lagi kemana gitu, kemudian anak ini dititipkan sama bapaknya, paling bapaknya baru gendong 5 menit sudah apa? Kesel. Ibu ini bisa gendong sampai sejam, 2 jam. Sampai bisa tidur. Berat. Sehingga wajar ketika Nabi SAW menyebutkan 3 kali jatahnya ibu. Terus kata para ulama, faktor lain kenapa di sini diulang-ulang haknya ibu, karena ibu secara fisik lemah, berbeda dengan siapa? Bapak. Karena secara fisik lemah, sehingga peluang untuk didurhakai oleh anak lebih besar. Karena kelemahan apanya? Fisiknya. Anak gak berani durhaka sama bapak karena bapaknya gede, bapaknya kuat, macam-macam pukul. Ibu gak bisa seperti itu. Karena kelemahan fisik ibu itu, akhirnya tidak sedikit anak yang berani berdurhaka kepada ibunya karena merasa ibunya lemah. Ya. Maka agama kita memberikan penekanan ibumu, ibumu, ibumu, supaya mengerem orang-orang yang berdurhaka kepada ibunya karena melihat ibunya lemah. Hal yang lain yang disebutkan para ulama, kenapa ibu diulang 3 kali? Karena ibu jasanya biasanya itu di belakang layar, tidak seperti siapa? Bapak. Bapak sering kelihatan di luar. Kalau ada anak berbakti berduraka sama bapaknya di luar rumah, malu dia. Gak ada yang namanya durhaka, itu adalah sebuah keistimewaan di mata manusia. Yang namanya durhaka pasti adalah sebuah keburukan di mata manusia. Sedangkan ibu di rumah, kalau ada anak durhaka, gak kelihatan sama orang. Durhakanya di rumah, bentak-bentak ibunya, mengangkat suara pada ibunya, membantah perintah ibunya. Orang lain di luar gak tahu. Karena banyak yang tidak tahu isi rumah kita, sehingga anak-anak tidak sedikit yang durhaka kepada ibunya karena gak kelihatan. Maka agama kita mencegah hal itu dengan menyebutkan ibumu, ibumu, ibumu. Baru yang keempat siapa? Bapakmu. Kenapa bapakmu? Karena bapak juga punya jasa yang sangat besar kepada anak. Merawat anak, bekerja, membanting tulang, memeras keringat supaya anak ini bisa beli susu, bisa beli makanan yang bergizi. Setelah itu kemudian masuk sekolah, dia harus mikirin biaya supaya bisa sekolah. Setiap bulan nanti di awal tahun ada daftar ulang, nanti pindah pendidikan, ada biaya ini, biaya itu. Capek juga bapak. Makanya disebutkan bapak. Yang terakhir, thummal aqrab fal aqrab. Setelah ibumu, ibumu, ibumu, bapakmu, kemudian siapa yang harus kita baiki? Manusia-manusia terdekat dengan kita. Kerabat terdekat. Ya, kerabat terdekat ya, mungkin bisa pakde, terutama dari jalur ibu. Ya, pakde dari jalur ibu, bude dari bude terutama, maaf. Bude dari jalur ibu, bule dari jalur ibu. Ya. Itu termasuk yang paling nomor paling dekat. Ya, kemudian kerabat-kerabat yang lainnya. Ini hadis yang ketiga yang dibawakan oleh Imam Bukhari. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan berpindah ke hadis yang keempat. Wallahu taala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Beliau berkata, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Selama kalian berpegang teguh dengan dua perkara ini, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitab Allah wa sunnati, yaitu kitab Allah Al-Quran dan sunnahku, kata Nabi SAW. Jadi tidak ada Islam tanpa sunnah. Begitu juga tidak mungkin ada sunnah tanpa Islam. Kedua-duanya tidak bisa dipisahkan. Seseorang yang ingin berpegang teguh dengan Islam harus berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah. Seseorang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah, dialah sebenarnya seorang muslim. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Mutiara Nasihat
1: tentang umur yang dihabiskan untuk apa. Usia yang kita miliki ini sifatnya pinjaman. Ada peruntukan Allah ciptakan kita tentu untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita manusia baik jin itu tercipta untuk sebuah misi. Allah ciptakan mereka li'ibadatillah, untuk beribadah kepada Allah. Oleh karena itu ini yang tidak boleh kita keluar dari fungsi utama hidup kita yang tercipta untuk beribadah. Karena umur yang singkat ini nikmat yang bakal Allah tanya. Sumalatus aluna yauma idzin anin na'im. Allah bakal tanya tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita. Iya, bahkan ada sebuah riwayat di mana Rasulullah pernah mengatakan la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta is'alan arba'in, bahwa kaki seorang hamba itu tidak mungkin bergeser nanti di hari kiamat, di akhirat nanti, sampai 4 pertanyaan Allah tanyakan kepada dia. Yang pertama, Allah bakal tanya tentang umur. Umur kau gunakan dan kau habiskan untuk apa? Yang kedua, Allah akan tanya tentang masa muda. Masa muda kau habiskan untuk apa? Yang ketiga, Allah akan tanya kepada kita tentang harta yang kita miliki. Allah bakal tanya, dan itu bukan main-main. Ya, makanya kalau buat orang yang berilmu, wow, dia akan memaksimalkan hal tersebut. Dan yang terpenting lagi apa? Yakni kepemilikan dunia yang Allah titipkan kepada kita ini, Allah bakal tanya, dari mana harta yang dimaksud, dari mana kau dapatkan, kemana kau alokasikan, gitu. Yang ingin ditekankan di bahasan yang pertama tentang umur yang Allah titipkan kepada kita ini, untuk apa kita habiskan. Karena kalau tidak, nanti akan terjadi penyebab-penyebab turunnya murka Tuhan kepada kita, karena nikmat yang Allah berikan kepada kita bukan kita manfaatkan untuk sebuah kebaikan. Sampai Allah mengatakan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Allah mana yang mau kau dustakan. Nah, sehingga tak terasa tidak sedikit orang-orang bijak mengatakan bahwa hidup ini singkat sekali. Tiba-tiba sudah zuhur, tiba-tiba sudah asar. Baru kita bicarakan tentang muazzin yang mengumandangkan azan asar, kita sudah mendengar persiapan orang untuk azan maghrib. Betapa singkatnya waktu. Sampai enggak berasa kalau yang tadinya anak-anak sekarang sudah punya anak, gitu loh. Ya, yang tadinya muda sekarang sudah enggak muda lagi. Sampai akhirnya tidak sedikit orang yang merugi mengatakan ya laitani qaddamtu li hayati, duhai Tuhanku, betapa aku telah menyia-nyiakan waktu, aku membuang waktu begitu saja. Walaupun ada nasihat ulama yang menjelaskan tentang bagaimana supaya umur kita ini enggak berasa singkat. Kata ulama, ada beberapa cara yang diajarkan untuk memanjangkan umur, ya, dengan akhlak yang mulia. Karena akhlak yang mulia ini akan menjadi sesuatu yang baik, yang terkadang umur kitanya ini pendek tapi akhlak kita dan bekasnya ini panjang. Kayak orang yang menulis sebuah buku, terkadang usia bukunya lebih tua ketimbang usia penulisnya. Akhlak pun sama seperti itu, ya. Kalau kita punya akhlak yang baik, mungkin kita bukan muda lagi, tapi orang kalau ingat kita, ingat kebaikan yang kita pernah lakukan, gitulah. Tayyib, dijelaskan oleh ulama, memanjangkan umur dengan akhlak yang mulia, itu yang pertama, bentuk akhlak yang mulia, yakni menyambung tali silaturahmi. masyhurlah, ada dalil yang mengatakan dalam sebuah riwayat yang sahih dari Abi Hurairah, man aroda ayubsato fi rizqih wa yunsa'alahu fi asarihi falyasir rahimahu. Orang yang pengen disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dibanyakkan rezekinya, sambung tali silaturahim. Ya, ini rahmi, rahim ini katanya ada dua hal yang berbeda, Ustaz. Dalam bahasa Indonesia sepintas memang, tapi intinya sama, menyambung hubungan, tali persaudaraan. Baik dengan sesama muslim atau sesama orang yang terikat dengan hubungan darah rahim. Keduanya menyambung silaturahmi. Wa ja'alnakum su'uban wa qabailan lita'arufu. Karena Allah ciptakan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk bersatu. Dan ternyata usaha kalian untuk bersatu dengan bahasa silaturahim tadi, ini menjadi penyebab Allah panjangkan umur kita. Hey, kita ini cuma bagian rantai kehidupan orang lain. Ya, jadi sampai saya suka bicara sama teman-teman biker itu, kadang-kadang jatuhnya kita dari motor itu nikmat buat para dokter, betul? Dan kalau kita nggak jatuh, dokter dari mana gajinya, betul? Terus kalau kita nggak jatuh, Kang Betadin siapa yang beli? Betul? Nah, intinya sudahlah ya. Terkadang apa yang kita rasakan ini bukanlah penderitaan pribadi, ada keuntungan buat orang lain, gitulah. Kita minta selamat, cuma Pak Dokter minta rezeki hari ini, nasib, kuat-kuatan tuh doa. Kalau dia duluan yang minta kan nyampe ke langitnya duluan, baru kita minta selamat ya. Gak mungkinlah dua-duanya dijawab lah ya. Makanya Ibnu Qayyim membahas tentang bab doa ini, ada satu buku tuh namanya Adawa-Dawa, tebal tuh buku. Doa kalau sudah dipanjatkan, tiga yang terjadi. Yang pertama, doa mengalahkan musibah. Yang kedua, musibah yang mengalahkan doa. Yang ketiga, doa musibah saling tekan. Kalau yang berdoa, setelah berdoa dia bersedekah, datang ke orang soleh minta didoain, ke orang tua dan lain-lain gitu ya, insya Allah gampang diijabah. Tapi kalau berdoanya sudah salah, pun gak ditambah parapin yang membuat cepatnya jawaban doa tersebut, maka terkadang kebalikannya, musibah tetap yang kena. Udah dibilang ini gunung meletus, kosongin lereng, jangan ada yang tinggal di villa. Kata satu orang, enggak, saya sih bertahan, saya bisa tahan itu lahar. Dia doa, dia zikir, gosong. Karena enggak ada yang bisa menahan takdir. Nafiru min qadarillah ila qadarillah. Orang Islam itu kalau tahu ada takdir yang buruk, ya minggir. Jangan diterabas. Jangan beranggapan kalau saya Islam dijaga sama Allah. Betul. Tapi ada hukum sebab akibat. Allah enggak ciptakan manusia sakti untuk tidak mati kena bencana alam. Minggirlah. Itulah bahasanya Umar bin Khattab, nafiru min qadarillah ila qadarillah. Aku minggir, aku menghindar dari takdir yang buruk untuk pindah pada takdir yang baik. Gitu ya, jadi bukan kona'ah dengan takdir yang enggak baik. Ya aku sih enggak apa-apa, aku bertahan, Allah juga tahu, Ustaz, aku tinggal di sini aja, Ustaz, biarin ya, tiap hujan kebanjiran lah gitu. Ya kalau enggak punya kemampuan ya nikmatin deh ya. Kayak di daerah Kalimantan itu kan ada pasar apung. Ya orang jualan di atas pesa apa sampan itu kan, ya karena mereka sudah nyaman tinggal di pinggir Samarinda itu kan, nggak masalah. Tapi kalau kita bisa menghindar ya lebih baik buat kita. Tentunya seperti itulah bahasa agama. Yang pertama, sambunglah silaturahim. Jadi kalau kita pengen panjang umur, sambung silaturahim. Semua penyebab terjadinya perpecahan hubungan silaturahim itu dihindari. Ya. Yang kedua, yakni berakhlak mulia itu sendiri. Ya, kalau tadi kan panjang umur dengan akhlak yang mulia, ya di dalam akhlak yang mulia itu ada sambung silaturahim dan berakhlak mulia itu sendiri gitu loh. Jadi umum sih ya namanya akhlak mulia ini kan tabiah, tabiiyah, tabiat kita yang memang sudah menjadi sebuah ciri kita akan kebaikan yang kita lakukan. Biasanya likulli maqamin maqamun wa likulli maqalin maqalun. Biasanya tiap manusia tuh punya kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Ada orang yang memang sukanya nerima tamu. Ada orang yang sukanya nenamu. Ya ada, ya, senang sama tamu. Ada yang senang nenamu, ada tuh. Ada yang senang jualan, ramahnya dia kalau berdagang. Tapi ada juga senangnya wisata kuliner, malah belanja sama jajan gitu ya. Udah kalau udah jajan start, semua yang dagang senang sama dia gitu ya. Karena dibeli, dimakan kagak, betulnya lapar mata. Atau apalah, macam-macam manusia. Ada yang senangnya itu silaturahmi dengan jalan kaki. Kayak orang-orang dulu, ini Betawi nih, Jakarta. Sampai tahun 80-an tuh kondangan masih baris dulu. Oh, pakai bebek, betulnya. Sekarang udah nyaris gak kelihatan yang kayak begitu ya. Karena buat orang sekarang kalau jalan kaki itu resiko, keserempet lah, inilah, itulah, gitu, makin gak berani. Tapi ada juga yang suka silaturahmi menggunakan kendaraan. Ya, baik motor, mobil, maupun mungkin goes sepeda atau apalah, males, gak masalah. Silakan. Selama memang prosesnya itu gak merusak orang lain, boleh. Intinya apa? Dia berusaha untuk memiliki karakter, ciri khas tersendiri. Ada tradisi-tradisi yang dibuat dalam rangka seperti itu gitu loh. Ada sebagian masyarakat yang terbiasa tahadu tahabu, saling memberi hadiah, timbulnya cinta, timbulnya sayang. Ada. Ya, tidak sedikit orang yang memang gemar untuk memberikan hadiah. Kayak kita di negeri Arab, kalau umroh haji, kita kalau ngelihat orang Arab itu enggak bosan sama hadiah. Dan hadiah yang paling berharga buat mereka itu buat kita apa? Air. Buat kita sih biasa aja dikasih air, betul. Karena negeri kita kan banyak air. Tapi kalau buat mereka negeri yang susah air, ngasih air, dahsyat. Ya, kita kalau dikasih Pertamax seneng, betul ya? Atau sejenisnya lah. Karena susah di sini, ada juga mahal gitu kan. Tapi kalau di negeri yang banyak begituannya dikasih biasa. Orang Arab disedekahin minyak, enggak disebut gitu. Banyak kan gue, gitu dia bilang. Saya enggak ngebahas sebenarnya tentang apa yang dia beri, tapi mereka gemar memberi. Jangan lihat ya, kalau apalagi kalau namanya Ramadan. Pernah enggak puasa Ramadan di Arab? Coba sekali-kali deh. Itu orang berebut narik kita supaya buka puasa bareng mereka itu. Di kita kadang-kadang dibatasin takjil gratis 20 orang, gitu kan? Nah, kalau di Arab nggak ada yang namanya takjil tuh, iftar diseret gitu tuh, kayak calo-calo tiket mau lebaran tuh, wah, berebut lah. Iftar mana, iftar mana, tahlil habis mana. Wow. Kalau direbut sama orang bisa ngomel. Kenapa? Hobi mereka untuk tahadu tahabu, hobi mereka. Ya ini boleh jadikan karakter khusus buat kita itu. Karena tetap hukum asalnya apa? Al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Karena tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Di Islam kita menerima hadiah orang sangat dianjurkan, walaupun yang ngasih hadiah tuh orang gak mampu, terima aja, kan bikin seneng orang yang ngasih ya. Tapi bukan dirubah, karena kata Nabi tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Kita terima hadiah orang, kita kasih hadiah lebih dari apa yang dia kasih. Mana kosot sodakotum mimmalin, tidak akan pernah kurang hartamu karena sedekah. Bahkan kalau udah mulai pegel-pegel badan, yang kita omongin merek obat, mulu sakit aja gitu ya. Sedekah, sedekah. Ya, dan sedekah itu enggak harus uang yang banyak. Kadang kita enggak punya uang bisa sedekah. Apa? At-tabassum fi wajhika liyahika sadaqah. Senyum pun sedekah.
0: Radio Mutiara Quran, AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun.
4: Dan suatu tanda kebesaran Allah yang besar bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan, dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu.
3: وَإِنَّ شَأْنُ غَرِقَهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ

Dan sekali-kali tiada datang kepada mereka suatu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebahagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata.

0: Dan mereka berkata, bilakah terjadinya janji ini, hari berbangkit, jika kamu adalah orang-orang yang benar? Mereka tidak menunggu, melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Lalu mereka tidak kuasa membuat suatu wasiat pun dan tidak pula dapat kembali kepada keluarganya.
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ.
0: Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka.

Mereka berkata, "Aduh, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Kubur. Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah, dan benarlah Rasul-Rasulnya."

Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan.

0: Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Kepada mereka dikatakan, salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang.
1: Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun.
0: Dan dikatakan kepada orang-orang kafir,

0: Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Dan hendaklah kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus.
1: وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ.
0: Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebagian besar di antaramu. Maka, apakah kamu tidak memikirkan?

Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka, lalu mereka berlomba-lomba mencari jalan, maka betapakah mereka dapat melihatnya?

0: Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami rubah mereka di tempat mereka berada. Maka mereka tidak sanggup berjalan lagi dan tidak pula sanggup kembali.
1: وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ.
0: Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya. Maka, apakah mereka tidak memikirkan

Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya, Muhammad, dan bersyair itu tidaklah layak baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan, supaya dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan supaya pastilah ketetapan azab terhadap orang-orang kafir.

0: Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka, yaitu sebahagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri, lalu mereka menguasainya.
1: وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ.
0: Dan kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka, maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka, dan sebahagiannya mereka makan.
1: لَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
0: Dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minuman, maka mengapakah mereka tidak bersyukur?

Mereka mengambil sembahan-sembahan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan. Berhala-berhala itu tiada dapat menolong mereka, padahal berhala-berhala itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga mereka.

Dan dia membuat perumpamaan bagi kami, dan dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh

0: Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama, dan Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk, yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau, maka tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu itu.
1: أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ.
0: Dan tidakkah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan kembali jasad-jasad mereka yang sudah hancur itu? Benar, Dia berkuasa, dan Dialah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.

0: Sesungguhnya perintahnya, apabila dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia.
1: Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un.
0: Maka mahasuci Allah, yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanyalah kamu dikembalikan.
2: Soal jawab.
3: Ustaz minta nasihat untuk saya dan suami gitu ya. Intinya nasihat dalam hal menanti titipan Allah. Dalam hal ini menanti amanah anak. Gitu ya. Belum dikaruniai anak. Ya. Pertama, bagi kita apabila kita memiliki teman, kerabat, sahabat, tetangga yang sudah menikah, sudah beberapa tahun belum dikaruniai anak, maka hendaklah kita doakan dengan sebut namanya tanpa sepengetahuan dia, agar Allah berikan karuniakan anak yang soleh, yang soleha. Terus kita doakan. Ini termasuk hak persahabatan ya, mendoakan untuk sahabatnya, untuk temannya. Dalam kisah Abu Darda radhiyallahu anhu, dalam biografi beliau, beliau sering kali mendoakan sahabat-sahabatnya. Sampai dalam kitab sejarah itu disebutkan nama-nama sahabatnya ada 360 orang. Sering disebutkan satu persatu nama mereka. Ketika ditanya oleh istrinya, beliau mengatakan Nabi SAW bersabda, ketika seorang muslim mendoakan untuk saudaranya tidak di hadapannya, ada doanya mustajab. Dan ada malaikat di sisinya yang mengatakan amin. Dan begitu pula untuk engkau. Semoga Allah juga kabulkan doa tersebut untuk Anda. Kemudian bagi yang bersangkutan juga perbanyak istighfar. Istighfar ini juga sebagai salah satu penyebab Allah memberikan karunia anak gitu ya. Untuk banyak beristighfar. Kemudian juga sambil berdoa, berusaha berikhtiar, dan apabila Allah belum takdirkan, tetap jangan putus asa berdoa. Ada seorang anak SMP perempuan ya, di satu negara di Timur Tengah, sekolah SMP, ada guru mata pelajaran umum ketika mengajar, ketika azan zuhur ya, sampai azan zuhur, ibu guru ini mengatakan kita jawab azan dulu. Selesai azan, kita doa setelah azan. Selesai doa setelah azan, beliau juga minta, mari kita masing-masing berdoa sesuai hajat kita. 2 menit ibu berikan waktu. Masing-masing anak-anak berdoa. Nanti ibu katakan selesai, kemudian dilanjutkan beberapa menit pelajaran sampai selesai, baru pulang untuk sholat berjamaah di masjid sekolah. Ada satu anak, ketika ibu guru persilahkan berdoa untuk masing-masing, doanya panjang sekali. Ketika ibu guru itu mengatakan doa selesai, anak ini paling terakhir terus selesainya, masih tetap tanggung gitu, sepertinya belum selesai. Diperhatikan oleh guru ini. Suatu hari anak itu dipanggil, nak, ibu ingin tahu, kamu ini saya lihat kalau diminta untuk doa kelihatan khusyuk sekali doanya, kemudian paling terakhir selalu dibandingkan teman-teman kamu, kalau ibu boleh tahu doa apa? Iya bu, saya ini anak tunggal, saya ingin sekali punya adik perempuan. Saya kesepian di rumah, enggak ada teman main. Apalagi kalau teman-teman di kelas cerita tentang adik-adik mereka, ada rasa keinginan untuk punya adik seperti mereka. Jadi sejak kelas 5 SD saya berdoa kepada Allah agar Allah karuniakan untuk saya adik perempuan. Sekarang waktu itu kelas 1 SMP ya. Jadi dari kelas 6 itu doa, dari kelas 5. Kemudian suatu hari bu guru, ibu saya dengar kalau saya doa minta adik perempuan, ibu saya marah. Kamu kalau berdoa jangan minta adik perempuan, minta adik laki-laki, karena Umi sudah punya anak perempuan, ingin punya anak laki. Jadi bu guru, sekarang saya doanya minta adik laki-laki untuk Umi saya, lalu saya juga doa minta adik perempuan untuk saya, dan saya doa lagi minta adik laki-laki lagi satu lagi untuk menemani adik laki-laki yang pertama saya doakan tadi, supaya nasibnya jangan seperti saya, nanti kesepian dia gak ada teman adik laki-laki. Ibu gurunya tertawa sambil mengatakan, semoga Allah kabulkan doamu nak. Sampai lupa kejadian itu. Ketika anak ini kelas 3 SMP, 2 tahun setelah menceritakan ke ibu guru tadi, anak ini berlari menemui ibu guru tadi. Ibu guru, alhamdulillah Umi tadi malam melahirkan kembar 3. 2 bayi laki-laki dan 1 bayi perempuan. Seperti apa yang saya doakan. Luar biasa, ibu guru ini menyampaikan di media sosial ya kejadian tadi, yang kagum kepada anak ini yang tidak putus asa berdoa. Seperti tadi saya sampaikan dalam khutbah Jumat, ada manusia yang ketika berdoa belum dikabulkan sudah berhenti, nggak mau doa lagi, gitu kan? Terburu-buru gitu ya. Tapi kita harus yakin apabila Allah belum waktunya belum kabulkan sekarang, mungkin akan dikabulkan nanti, besok, lusa. Dan kalaupun sampai tidak dikabulkan di dunia juga, tidak ada ruginya, bahkan yang ada keuntungan kalau kita selalu berdoa kepada Allah SWT. Allah jadikan doa tersebut sebagai tabungan akhirat, dihindarkannya dari bala dan seterusnya. Dan banyak sebenarnya yang Allah kabulkan di antara dari semua apa yang diminta oleh hamba-hamba Allah itu Allah kabulkan, dan seringkalinya tinggal menunggu waktu perlu untuk sabar.
4: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
5: Lima keutamaan menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Pertama, menyegerakan berbuka puasa merupakan salah satu sebab kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalun nasu bi khairin ma 'ajjalul fitra." Manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Muttafaqun alaih. Kedua, menyegerakan berbuka adalah pembeda antara umat Islam dengan Yahudi dan Nasrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu ad-dinu dhahiran ma 'ajjala an-nasu al-fitra." لأن اليهود والنصارى يؤخرونه. Senantiasa Islam akan terus jaya selama manusia menyegerakan waktu berbuka, karena Yahudi dan Nasrani sering mengakhirkannya. Hadis riwayat Abu Daud. Ketiga, makan sahur adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya pada sahur itu terdapat keberkahan. Muttafaqun alaih. Keempat, Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang yang melakukan sahur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-suhuru kulluhu barakah, fala tada'uhu walau an yajra'a ahadukum jar'atan min ma'in, fa inna Allah 'azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin." Makan sahur semuanya berkah, maka jangan tinggalkan dia, walaupun kalian hanya meneguk seteguk air. Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang sahur. Hadis riwayat Ahmad. Kelima, makan sahur adalah pembeda antara puasanya umat Islam dengan ahli kitab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahli al-kitabi." Akratus sahari. Pembeda antara puasa kita dan puasa ahlul kitab adalah makan sahur. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah lima keutamaan menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkannya.

0: Mutiara Nasihat.
1: Di antara hal yang menjadikan kita bersabar di dalam menghadapi fitnah dari manusia, dan poin-poin ini sangat penting bagi kita khususnya yang ingin mendakwai manusia. Yang ketiga kata beliau adalah seseorang hamba menyadari tentang besarnya pahala yang Allah janjikan bagi orang yang memaafkan dan orang yang bersabar. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbul zalimin. Dan balasan sebuah kejelekan adalah kejelekan yang serupa. Boleh seseorang membalas kejelekan dengan kejelekan yang serupa, yaitu tidak sampai mendzalimi. Faman 'afa wa aslah, maka barang siapa yang memaafkan, memaafkan orang yang mendzalimi dirinya, memaafkan orang yang mencela dirinya, wa aslaha, dan dia memperbaiki, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya adalah atas Allah. Innahu la yuhibbul zalimin, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan tiga golongan orang yang, tiga golongan atau tiga jenis manusia ketika menghadapi kedzaliman orang lain. Ada tiga jenis golongan, ya, manusia dan sikap mereka ketika menghadapi kedzaliman orang lain. Yang pertama, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, orang yang membalas kejelekan tersebut dengan kejelekan yang serupa. Membalas kejelekan tersebut dengan kejelekan yang serupa. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang memaafkan, dicela dan dia memaafkan. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang zalim, membalas kejelekan dengan kejelekan yang lebih dahsyat, yang lebih besar. Makanya adalah orang yang zalim. Dan yang paling afdal adalah orang yang memaafkan, karena Allah mengatakan fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya adalah atas Allah. Ya, dan kalimat seperti ini menunjukkan tentang besarnya pahala. Ya, menunjukkan tentang besarnya pahala orang yang memaafkan orang lain. Maka seseorang ketika dia dicela mengingat ayat seperti ini tentang keutamaan orang yang memaafkan. Demikian pula firman Allah Azza wa Jalla di dalam ayat yang lain, Allah mengatakan ketika menyebutkan sifat orang-orang yang bertakwa, wal 'afina 'anil nas, mereka adalah orang-orang yang memaafkan manusia. Kemudian beliau mengatakan, walamma kana an-nasu 'inda muqabalatil adha thalathatu aqsam aw thalathata aqsam zalimun ya'khudhu fawqa haqqihi wa muqtasidun ya'khudhu biqadri haqqihi wa muhsinun ya'fu wa yatruku haqqahu dzakara al-aqsam thalatha fi hadhil ayah. Dan ketika manusia dalam membalas ujian dari manusia, ada tiga golongan. Yang pertama adalah orang yang zalim, membalas lebih dari hajatnya. Kemudian yang kedua adalah muqtasid, orang yang setimpal, artinya membalas dengan kejelekan yang serupa. Kemudian yang ketiga adalah muhsin, orang yang berbuat baik, yaitu orang yang memaafkan orang lain. Maka Allah menyebutkan tiga golongan ini di dalam ayat ini. Fa awwaluha lil muqtasidin wa wasthuha lis sabiqin wa akhiruha lidh dhalimin. Maka yang pertama adalah untuk orang yang muqtasid, yaitu orang yang pertengahan, membalas kejelekan dengan kejelekan yang serupa, yaitu firman Allah, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha wa wasthuha lis sabiqin. Dan yang pertengahan adalah untuk orang-orang yang mendahului, yaitu mereka orang yang memaafkan. Wa akhiruha lidh-dhalimin, dan yang terakhir adalah untuk orang yang zalim, mereka adalah orang-orang yang membalas kezaliman dengan kezaliman yang lebih dahsyat. Wa yashhadu nida'al munadi yawmal qiyamah, maka hendaklah dia merasakan, menyadari tentang panggilan orang yang memanggil di hari kiamat, ala liyakum man wajaba ajruhu ala Allah fala yakum illa man afa wa aslaha wa idha shahida ma'a dhalik fautal ajri bil intiqam wal istifa sahula alaihi sabru wal afu. Kemudian adalah dia mengingat dan merasakan, merenungkan sebuah hadis di mana di hari kiamat akan dikatakan, supaya tidak berdiri atau supaya berdiri orang yang pahalanya atas Allah. Ya, saat itu akan ada panggilan di hari kiamat, kata Syekhul Islam, tentunya berdasarkan hadis, ya, bahwasanya di sana ada yang memanggil supaya berdiri orang yang pahalanya atas Allah. Maka disebutkan bahwasanya tidak berdiri kecuali orang yang memaafkan. Ya, tidak berdiri saat itu kecuali orang yang memaafkan. Dan ini menunjukkan tentang keutamaan yang besar dan pahala yang besar bagi orang yang memaafkan, ya, orang yang telah mencela dirinya. Kemudian beliau mengatakan, ditambah lagi apabila dia menyadari ruginya orang yang tidak memaafkan. Karena orang yang tidak memaafkan, maka dia akan kehilangan pahala kalau dia membalas kejelekan tersebut dengan balasan, ya, dengan dia membalas dendam, maka dia akan kehilangan pahala yang besar. Kalau ditambah dengan itu, maka akan mudah sekali bagi dia untuk bersabar dan juga memaafkan. Ini diucapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, cara yang ketiga supaya bersabar adalah kita mengingat kembali pahala yang besar bagi orang yang bersabar dan juga memaafkan orang lain, dan ruginya orang yang tidak memaafkan orang lain.
2: Pemimpin koruptor. Bagaimana sikap kita sebagai rakyat biasa terhadap pemimpin yang korupsi dan bahkan saling menjatuhkan satu dengan yang lain? Permasalahan yang menyangkut stabilitas masyarakat dan negara merupakan permasalahan besar. Tidak sembarang orang boleh memberikan fatwa dan penilaian. Yang layak memberikan fatwa beserta penjelasan hukumnya adalah mereka yang sudah pada taraf ulama. Memberikan komentar serampangan yang menyangkut masalah stabilitas nasional termasuk sikap orang munafik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, apabila datang kepada mereka suatu berita menyangkut keamanan atau ancaman ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkan kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari mereka, yaitu Rasul dan Ulil Amri. Quran Surat An-Nisa ayat 83. Isu pemerintahan termasuk masalah besar. Sikap yang tepat adalah menyerahkan kepada yang berhak dan tidak mudah berkomentar. Karena itu, keterangan yang kami sebutkan di sini hanya sebatas nasihat ringan dari seorang muslim kepada saudara muslim lainnya. Semoga bermanfaat dan bisa diterima dengan baik. Pertama, sesungguhnya pemimpin adalah cerminan dari rakyatnya. Seolah telah menjadi sunnatullah bahwa pemimpin yang ditunjuk untuk mengatur suatu rakyat sifatnya tidak jauh dari rakyatnya. Karena pada awalnya, setiap pemimpin adalah rakyat yang kemudian dia ditunjuk untuk mengurusi masyarakatnya. Oleh karena itu, jika kita berharap ingin memiliki pemimpin yang baik, jadilah rakyat yang baik. Sebaliknya, ketika umumnya rakyat adalah masyarakat yang suka maksiat, hampir bisa dipastikan pemimpinnya tidak jauh dari sifat itu. Untuk itu, boleh saja Anda mengatakan, wajar saja banyak petinggi Indonesia yang korup, karena memang rakyatnya juga suka korup dan makan harta haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, demikianlah kami jadikan sebagian orang zalim sebagai pemimpin bagi orang zalim yang lain disebabkan perbuatan maksiat yang telah mereka lakukan. Quran Surat Al-An'am ayat 129. Mari kita perhatikan, sebab utama Allah menunjuk orang zalim sebagai pemimpin adalah perbuatan maksiat yang pernah dilakukan oleh rakyatnya. Karena sejatinya perbuatan maksiat termasuk bentuk kezaliman. Mengapa harus pemimpin yang zalim? Ya, keberadaan pemimpin zalim yang menguasai urusan mereka akan menjadi hukuman dunia bagi rakyatnya yang juga telah melakukan kedzaliman dengan berbagai maksiat. Dari sinilah para ulama mengatakan, sebagaimana kondisi kalian, maka seperti itulah pemimpin yang akan mengatur kalian. Pemimpin kalian itu sesuai dengan amal kalian. Keterangan ini diriwayatkan Al-Qudai dalam Musnad Ash-Shihab dari Hasan Al-Basri dari Abu Bakrah Al-Ansari secara marfu' dengan mencantumkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun yang benar, ini bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana keterangan As-Sakhawi dalam Al-Maqasid Al-Hasanah. Kalimat ini benar secara makna meskipun bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu, dikuatkan oleh beberapa dalil lainnya. Diriwayatkan Al-Baihaqi dari Ka'ab Al-Akhbar, beliau mengatakan, sesungguhnya di setiap zaman ada pemimpin yang Allah tunjuk sesuai dengan keadaan hati masyarakatnya. Jika Allah hendak memperbaiki masyarakat ini, maka Allah tunjuk pemimpin yang baik. Dan jika Allah hendak membinasakan mereka, Allah tunjuk pemimpin yang zalim. Syu'abul Iman Al-Baihaqi. Ibnul Qayyim mengatakan, renungkanlah hikmah Allah Ta'ala di mana dia menjadikan penguasa para hambanya, pemimpin mereka yang sejenis dengan amal perbuatan mereka. Bahkan amal perbuatan mereka nampak dalam sikap pemimpin dan penguasa mereka. Jika para hamba bisa istiqomah, maka pemimpin mereka akan istiqomah. Sebaliknya, jika mereka menyimpang, maka pemimpin mereka juga akan menyimpang. Jika mereka berbuat zalim, pemimpin mereka juga berbuat zalim. Jika rakyat suka menipu, maka pemimpin mereka juga sama. Jika rakyat tidak mau menyerahkan hak-hak Allah yang menjadi kewajiban mereka, maka pemimpin akan menghalangi mereka untuk mendapatkan hak rakyat dan bersikap bakhil terhadap rakyat. Miftah Dar As-Sa'adah. Saatnya memulai perbaikan dari diri kita masing-masing. Jika kita berharap memiliki pemimpin yang bebas korupsi, bebas kedzaliman, perhatian terhadap rakyat kecil, aspiratif, berupaya mewujudkan syariat Islam, dan seabrek harapan lainnya, maka hadapkan satu pertanyaan untuk diri Anda. Sudahkah Anda melakukan hal itu secara personal? Kedua, perbanyak memohon kepada Allah agar Dia memberi hidayah dan taufik bagi pemimpin kita. Kebiasaan semacam ini telah menjadi ciri Ahlus Sunnah sejak masa silam. Meskipun bisa jadi ada pemimpin mereka yang zalim, mereka berusaha untuk tetap mendoakan kebaikan bagi pemimpinnya. Imam Al-Barbahari mengatakan, jika Anda melihat ada orang yang mendoakan keburukan untuk pemimpin, ketahuilah bahwa dia adalah pengikut hawa nafsu, yaitu akidahnya menyimpang. Dan jika Anda melihat ada orang yang mendoakan kebaikan untuk pemimpin, ketahuilah bahwa dia ahlus sunnah insyaAllah. Syar' as-sunnah. Selanjutnya, Al-Barbahari membawakan riwayat perkataan seorang ulama besar, Fudail bin Ayyad rahimahullah, yang memberikan nasihat, andaikan saya memiliki satu doa yang pasti terkabulkan, tidak akan aku ucapkan kecuali untuk mendoakan kebaikan pemimpin. Kemudian ada orang yang bertanya, mengapa harus demikian? Beliau menjawab, jika doa itu hanya untuk diriku, tidak akan kembali kepadaku. Namun jika aku panjatkan untuk kebaikan pemimpin, kemudian dia jadi baik, maka masyarakat dan negara akan menjadi baik. Kita diperintahkan untuk mendoakan kebaikan untuk mereka, dan kita tidak diperintahkan untuk mendoakan keburukan bagi mereka, meskipun mereka zalim. Karena kezaliman mereka akan ditanggung mereka sendiri, sementara kebaikan mereka akan kembali untuk mereka dan kaum muslimin. Syarah As-Sunnah. Demikian, Allahu A'lam.
0: Mutiara Nasihat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi nasta'in Wa nusalli wa nusallim wa nubarik Ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Wa man ihtada bihadihi wa stanna bi sunnatihi ila yamindin wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, tema yang kita angkat di hari ini, tema yang sangat mudah sekali dijawab. Pertanyaannya iya atau tidak. Sudah bersihkah hartaku? Jawab sudah. Selesai kajian kita. Atau jawab belum? Selesai juga kajian kita. Ya. Tetapi mungkin yang dimaksud oleh teman-teman, ini sering terjadi dalam tema-tema kajian, dalam tema sebuah ceramah ilmiah atau kajian ilmiah, tidak boleh dengan pertanyaan. Karena ya namanya pertanyaan seperti itu, cuma jawabannya iya, tidak, selesai. Dan tidak salah si narasumbernya. Yang salah adalah pembuat temanya. Baik. Tapi mungkin maksud teman-teman, bagaimana cara kita membersihkan harta, itu lain lagi. Baik. Seseorang membersihkan hartanya tentu dimulai dari awal. Pertama, hendaklah sebelum harta didapat, dia memperhatikan ketentuan syariat Allah dalam mencari harta. Apakah ada unsur-unsur yang diharamkan oleh Allah, hal-hal yang diharamkan oleh Allah di dalam pencarian hartanya tadi atau tidak? Kalau ternyata ada, maka tentu hartanya adalah khabis, kotor, jijik, buruk, dan tentu tidak bersih. Maka kemudian baru dibersihkan. Bagaimana cara membersihkannya? Tergantung kesalahan di dalam dia mencari harta tadi. Ini banyak kasus berbeda dari A kepada B, C, D, dan seterusnya. Dari Ahmad dengan Muhammad, dengan Ali, dengan Umar, dan seterusnya, berbeda kasus mereka. Ada memang kasusnya mungkin memang dia bekerja di lembaga riba. Ini beda lagi akadnya, karena berarti dia adalah sebagian dari orang yang dikutuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La'ana Rasulullah akhilal riba wa mawakilahu wa katibahu wa syahidaihi umsawa. Rasulullah mengutuk orang yang memakan riba, yaitu lembaga tadi yang mendapatkan bunga dari uang yang dipinjamkan kepada nasabah atau kreditur atau debitur. Kemudian bunga tersebut diberikannya lagi kepada nasabah yang menabungkan uangnya kepada mereka. Ini dia pemberi makan riba, juga terkutuk. Kemudian penulis, dan ini adalah karyawannya. Kemudian saksinya juga karyawannya dalam hal ini. Maka bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dalam hal ini adalah 100% uangnya dia keluarkan, tidak satu pun yang halal dia bawa makan. Kalau ingin dibersihkan, semuanya kotor, khabis, haram. Di rumahnya banyak daging, tapi daging yang haram. Satu ada daging ayam, tapi bangkai. Ya, mati setelah kemarin, kemudian baru ada di, itu ada di kulkasnya. Kemudian ada lagi daging di, juga di dalam kulkasnya, daging babi, jelas haram juga. Kemudian ada lagi daging anjing, jelas haram juga. Ya. Kemudian sekarang dia ingin bersihkan kulkasnya, makanannya. Maka apa yang dilakukannya? Buang seluruhnya. Iya atau tidak? Tapi kalau dibuang seluruhnya sampai dapat makanan lagi di hari ini, dia keburu mati nanti. Kalau dikeluarkan seluruh hasil dari gajinya bekerja di lembaga riba tadi, ya, emang dia makan pakai apa, Pak Ustaz? Ah, baik. Oleh karena itu, sebatas makanan pokok dia, dia boleh makan sampai dia dapatkan yang halal. Statusnya darurat. Ya, tadi kan dikatakan kalau dikeluarkan dari freezernya semuanya yang haram najis tadi, dia akan mati. Ya, berarti statusnya dalam keadaan antum pegangin. Jazakallah khair. Bagi-bagi pahala kita. Karena pahala ngomong itu pahala megang. Allah barik fikum. Tapi jangan terlalu dekat, kena mulut saya marahin antum. Antum. Ya. Maka seperti yang makanan daging dalam freezer tadi, dalam freezer dia tadi, Berapa yang boleh dia sisakan adalah untuk perkiraan sampai dia dapat yang halal. Ada mamanya sekitar 20 kilo najis makan bangkai daging babi dan daging anjing di dalam kulkas freezernya tadi. Kalau dikeluarkan semuanya sampai dapat makanan yang halal, mungkin keburu mati dia. Ditinggalkanlah di sana mungkin setengah kilo. Jadi ketika dia sambil mencari belum dapat, makan yang babi tadi daripada mati. Ya, seperti ini perumpamaannya. Kalau memang dia bekerja di lembaga yang ribawi tadi, sama sekali tidak satu sen pun tidak boleh digunakan hartanya. Ijma' para ulama dinukil oleh Imam An-Nawawi dan sebelumnya dari Al-Ghazali bahwa orang yang hartanya didapatkan dari yang haram, maka tidak ada kewajiban dalam hartanya. Tidak ada kewajiban nafkah bagi anak istrinya. Ya. Kecuali yang status darurat tadi. Tidak ada kewajiban zakat dalam harta tersebut. Sama sekali tidak ada kewajiban dalam harta itu. Karena ini bukan harta. Kalian dapatkannya dengan cara yang haram. Kalau cara dia mendapatkan tadi dengan cara menzalimi orang, korupsi umpamanya, berarti dia mengambil hak orang yang mempekerjakan dia, maka membersihkannya dengan meminta kerelaan dari orang yang dizalimi tadi. Kalau dia mengikhlaskan, maka bersih sudah harta yang didapatkan dengan cara kezaliman tadi. Saya tinggal di kota wisata Cibubur. Pernah setelah sholat subuh di Masjid Darussalam, itu masjid komplek, setelah sholat subuh ada seorang anak muda mendekati saya, mungkin baru pas graduate gitu, masih muda. Dia dekati saya, "Ustaz, saya enggak tenang, Pak Ustaz. Saya itu dulu masuk bekerja, saya pakai rishwah, pakai uang sogok, nyogok salah satu bagian kepegawaian di perusahaan tersebut. Saya enggak tenang, Pak Ustaz. Ya, bagaimana agar saya bisa membersihkan harta saya, Ustaz? Sekarang saya dapat gaji dari itu." Saya katakan kepada beliau, "Tinggal Anda sampaikan kepada pihak bagian kepegawaian bahwa dulu Anda masuk dengan cara tidak murni pakai sogok. Nah, kalau diberhentikan saya, Ustaz, ya alhamdulillah bersih berarti Anda udah." Iya atau tidak? Bersih sudah. Kalau tidak diberhentikan, dan biasanya jangan takut, malah yang diinginkan oleh para pemegang kebijakan, stakeholder di semua perusahaan itu adalah karyawan-karyawan yang jujur seperti ini. Makanya saya sudah beberapa kali ngisi di Pertamina Pusat, itu teman-teman yang udah ngaji, ngaji sunnah, yang multazim, yang komitmen dengan syariat Allah, biasanya di sana memegang jabatan posisi-posisi yang penting, yang basah. Karena tujuan para atasan mereka, para dirut mereka menunjuk teman-teman yang sunnah tadi memegang ini, bukan tujuannya karena mereka condong dengan syariat, bukan. Hanya untuk mengamankan posisi puncak mereka aja. Karena kalau orang-orang yang gampang basah ini adalah orang yang tidak takut kepada Allah, dikasih sedikit uang fee, uang tip segala macam, kelengar, terjadi kasus, yang pertama dipermasalahkan siapa? Tentu posisi puncaknya, dirutnya, iya atau tidak? Jadi tujuan mereka bukan untuk masalah ini bagus sunnah, bukan, tapi adalah aman posisinya. posisinya posisi yang diinginkan yang tujuan dunia. Lihat syariat Allah bila benar dia bermanfaat di dunia dan di akhirat. Jadi jangan takut. Kembali kepada cerita anak muda yang bersihkan diri tadi. Ya udah Ustaz, kalau gitu saya mau pulang tadi. Mau pulang ke mana? Pulang ke Makassar, Pak Ustaz. Hah? Kamu dari Makassar datang kemari? Iya, Pak Ustaz, kata dia. Tadi saya ambil pesawat terakhir kemarin dari Makassar. Saya cari Pak Ustaz tempat Pak Ustaz tinggal. Saya tidak tenang, Pak Ustaz. Saya sudah bekerja 6 bulan yang lalu, saya tidak tenang. Sekarang saya sudah tenang, saya mau pulang. Ya sudah, silakan. Begitu cara membersihkan diri dari hal seperti yang tadi. Sama dengan ini, penipuan dalam ijazah, pemalsuan ijazah, pemalsuan data pribadi dan seluruhnya, KTP dan lain-lain. Nah, sama cara membersihkan dirinya, terus terang sampaikan kepada pemegang kebijakan bagian kepegawaian itu yang terjadi dahulu. Ya, jangan takut Anda dipecat. Kalau dipecat pun berarti alhamdulillah sudah bersih langsung. Kali itu yang saya katakan tadi. Kalau tidak dipecat, alhamdulillah, karena mereka melihat adalah apa namanya kinerja Anda, kerja Anda selama ini. Kalau kerja Anda selama ini bagus, itu hanya persyaratan kertas saja. Ya atau tidak? Tapi Anda tidak bisa berkata begitu di hadapan Allah Azza wa Jal, karena Anda sudah berbohong. Ya. Ini diantara bentuk bersihkan harta saya. Sudah bersih ke harta saya? Bila sudah bersih harta Anda, dari awal cara pencariannya, sudah Anda tahu dan sudah cek bahwa semuanya berasal dari yang halal. Sekarang sudah bersih atau belum? Belum. Keluarkan kewajiban dalam harta tersebut. Allah mengatakan walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum, dan orang-orang yang dalam harta mereka ada hak dengan ukuran tertentu. Untuk siapa? Untuk orang yang minta-minta, fakir miskin yang minta-minta ataupun tidak minta-minta. Hak mereka. Dengan tentu cukup nisab dan haulnya, maka keluarkan kewajiban tersebut. Sisanya baru menjadi bersih. Baik.
4: Tanya jawab.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Saya ada dua hal. Yang pertama, saya pernah mendengar dari ustadz yang lain dan menurut saya seperti itu gitu ya, bahwa dikaitkan dengan bahwa orang yang cerdas itu yang bisa apa melakukan satu hal tapi manfaatnya dua begitu, sehingga tidak ada istilah memisahkan antara urusan dunia dengan urusan akhirat. Beliau mengatakan bahwa setiap urusan duniamu itu harus kamu niatkan untuk akhirat. Gitu. Nah, contohnya bekerja, seorang laki-laki ketika keluar rumah bekerja, maka niatnya menafkahi istri. Nah, dalam dia berjihad ikhtiar di sana ya endingnya itu, sehingga mengatakan bahwa kalau bekerja itu urusan dunia itu juga perlu dilihat dengan hati-hati begitu. Artinya kita harus punya motif memotivasi orang bahwa kalau Anda pun bekerja, Anda bisa mendapatkan akhirat gitu. Karena kalau dipisahkan begitu seolah-olah nanti kalau mendengarkannya enggak rampung, seolah-olah ya udah enggak usah bekerja aja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan Islamophobia. Saya mengikuti Ustadz Ami dan saya tahu betul apa yang dimaksud dengan jihad fisabilillah yang dimaksud Ustadz Ami ya. Tetapi saya merasa kita juga harus tahu ada beberapa pihak yang karena girohnya mencintai Islam, tetapi dia bersentuhan dengan orang-orang yang memanfaatkan dia untuk kepentingan-kepentingan yang sebenarnya tidak untuk Allah, tetapi membungkusnya. Nah, banyak yang seperti itu juga tidak juga ditutup mata kita untuk itu, sehingga kalau ada orang yang agak khawatir, itu juga harus kita maklumi. Dalam artian begini, menurut saya kita harus menunjukkan memang di satu sisi begini, tapi di sisi lain ini terjadi karena juga begini, gitu loh. Nah, itu menurut saya itu harus dilihat secara luas, sehingga kita kalau melihat agak jembar. Nah, dalam kaitan itu juga saya merasa bahwa orang-orang yang girohnya tinggi tetapi kemudian dia salah gaul gitu, itu juga tanggung jawab ustadz sebenarnya. Mungkin ustadz-ustadz itu juga perlu bagaimana membuat sosialisasi sehingga giroh yang besar itu tidak sampai kepleset, ditangkep oleh pihak-pihak lain yang memanfaatkannya. Kalau mau diceritakan banyak sekali contohnya ustadz, orang-orang yang teman-teman kita yang malang, yang dia terposisikan itu karena akhirnya mereka juga menyadari. Itu juga harus kita buka ustadz, karena kalau tidak dibuka semua nanti jadi salah paham, dan juga salah paham terhadap ustadz gitu. Matur nuwun, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini ya, ketika saya menyampaikan sesuatu dan di situ menyebutkan sebuah realita, bukan berarti membatasi yang saya tahu hanya ini, bukan ya. Apa yang tadi kita sebutkan, amal itu kurang lebih ada 3. Ini berbicara realita yang ada di lapangan. Dan salah satu di antara sikap yang sangat saya tidak setuju adalah golek dunia untuk dunia, golek akhirat tinggal golek dunia. Ini catatannya. Baik. Lalu bagaimana, kenapa ustaz tidak membahas orang yang mencari dunia tapi tujuannya untuk akhirat? Ya, saya tidak mengangkat kasus itu karena dia orang yang bagus kan gitu ya. Orang yang sudah terpuji. Kita membahas dari sisi pelanggaran yang ada. Sehingga ada orang yang dia nyari dunia tapi niatnya untuk akhirat. Sekarang kalau kayak gini. Jadi, tapi mungkin agak melebar enggak apa-apa ya? Setengah jam enggak apa-apa? Enggak sarapan kan? Baik. Baik. Kita bicara urusan dunia. Beribadah. Kemudian yang kedua, mendukung ibadah. Beribadah dengan perkara dunia, atau yang kedua, melakukan aktivitas dunia untuk mendukung ibadah. Yang benar yang mana? Saya ulang ya. Mungkin ini yang lebih tepat, bukan urusan, aktivitas. Yang lebih tepat yang mana? Melakukan aktivitas dunia untuk ibadah, atau melakukan aktivitas dunia untuk mendukung ibadah. Yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Melakukan aktivitas dunia untuk ibadah, atau melakukan aktivitas dunia untuk mendukung ibadah. Meskipun ini hasilnya sama Pak, sama-sama dapat pahala. Tapi yang benar yang mana? Satu. Berarti tidur untuk ibadah itu benar enggak? Enggak, ini saya bicara metode Pak, jangan bicara itu. Dua-duanya ini ibadah. Bapak mau pakai metode 1 maupun metode 2, dua-duanya ibadah. Pakai Adz-Dzariyat 56, dua-duanya ya. Pakai wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, mau pakai metode 1 maupun metode 2 itu sama hasilnya, sama-sama pahala. Cuman saya tanya, yang benar yang mana? Yang kedua atau yang pertama? Yang kedua. Baik, jadi neracanya kayak gini, tidur itu kan mubah ya. Tidur itu urusan dunia kan, aktivitas dunia. Tidur dengan niat ibadah itu bisa enggak? Jadi ibadah itu tidur sendiri itu dijadikan ibadah. Aku tak turu, iki ngibadah loh ya. Akhirnya turu terus. Ya? Aku tak ngepit, iki ngibadah loh ya. Ngepit terus. Lain dengan ini, Pak. Tidur untuk mendukung ibadah. Hah? Tidur untuk mendukung ibadah itu contohnya saya tak turu sik ya biar nanti bisa tahajud. Saya tak nyambut gawe biar nanti bisa ngasih nafkah keluarga. Saya tak ngepit men sehat, nek sehat kan iso nglakoni ibadah. Saya tak ini biar bisa ini. Itu yang dimaksud yang kedua. Pasang niat yang benar yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Baik, yang kedua ya. Baik. Karena begini, ibadah dengan yang mubah itu tidak boleh, Pak. Sebab begini, Pak, penjelasannya ya. Aktivitas dunia, kalau itu disebut ibadah, maka muslim dan non-muslim sama. Muslim dan non-muslim sama. Karena kita sama-sama melakukan aktivitas ini, kan? Sudah? Maka aktivitas yang seperti ini enggak ada nabi pun orang bisa melakukannya. Padahal sebelum ada nabi, apakah manusia bisa beribadah? Sebelum ada nabi, andai kan enggak ada nabi, Pak ya. Enggak ada nabi, sehingga manusia dibiarkan dalam posisi jahiliyah. Enggak ada ya. Karena yang mengajarkan ibadah adalah nah. Maka ibadah dalam masalah aktivitas dunia itu letaknya di sini. Mendukung aktivitas dunia itu digunakan untuk mendukung kegiatan ibadah. Baik. Meskipun nyatanya, realitanya banyak orang melakukan aktivitas dunia niatnya murni dunia. Tidak ada keinginan untuk mendukung ibadah. Makanya wis cetha-cetha kebutuhane wis cukup, duite wis oke, gajine gede, sek korupsi misalnya ya. Karena ndak mungkin ada aktivitas dunia yang mendukung ibadah tapi caranya haram tuh ndak mungkin. Sampean korupsi kenapa, Mas? Biar bisa wakaf masjid.

itu bukan ibadah, enggak ada ibadah bentuknya makan. Tapi kalau makan diniatkan untuk mendukung ketaatan kepada Allah, baru bernilai pahala, ngerti nggih? Nah, sisi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, gunakan aktivitas ibadah kamu murni untuk ibadah. Gunakan aktivitas dunia kamu untuk mendukung ibadah, sehingga semuanya sinergi, ngerti nggih? Nah, akhirnya 24 jam yang kita lakukan kepentingannya untuk kegiatan ibadah. Yang satu ibadahnya, yang satu mendukung ibadah.

Pada suatu hari, saya bersenggolan dengan seorang yang tidak saya kenal. Maka saya pun spontan bereaksi, "Oh, maafkan saya." Maka dia pun menjawab juga, "Maafkan saya." Orang itu dan saya berlaku sangat sopan. Maka kami pun berpisah dan saling mengucapkan salam. Subhanallah. Minta maaf, kemudian apa? Assalamualaikum. Akan tetapi ceritanya berbeda. Begitu saya sampai di rumah, pada hari itu juga ada salah satu kolega terbaik saya menelpon. Maka dengan bahasa yang sangat lembut dan santun, saya pun ngobrol dengan kolega saya. Ketika saya sedang asyik nelpon, tiba-tiba anak laki-laki saya berdiri diam-diam di belakang saya. Saat itu saya berbalik dan hampir saja saya membuat anak saya jatuh. "Minggir, main sana, ganggu saja," teriak saya dengan marah. Dia pun pergi dengan hati yang hancur dan merajuk. Malam itu saya berbaring di tempat tidur. Antara sadar dan tidak, saya mendengar sebuah suara yang berbisik, "Aku akan memberikan gambaran kepadamu bagaimana ketika nyawamu dicabut. Namun sebelumnya, aku akan izinkan engkau untuk melihat lorong waktu sesudah kematianmu. Sewaktu kamu berurusan dengan orang yang tidak engkau kenal, etika kesopanan engkau gunakan. Akan tetapi, dengan anak yang engkau kasihi, engkau perlakukan dengan sewenang-wenang. Akan kuberi lihat setelah kematianmu hari ini, bagaimana sikap atasanmu, kolegamu, sahabat dunia mayamu, dan juga engkau akan melihat bagaimana sikap anak dan istrimu ketika engkau tinggalkan." Aku pun melihat hari itu saat jenazahku masih diletakkan di ruang keluarga. Ternyata hanya satu orang, sahabat dunia mayaku, yang datang. Selebihnya hanya mendoakan lewat grup. Bahkan ada yang sama sekali tidak komentar apapun atas kematianku. Lalu teman-temanku sekantor hampir semuanya datang. Mereka hanya sesaat melihat jenazahku, kemudian mereka asyik foto-foto dan mengobrol. Bahkan ada yang masih sempat asyik untuk membicarakan aibku sambil tersenyum-senyum. Bos yang aku hormati hanya datang sebentar melihat jenazahku dalam hitungan menit, kemudian dia langsung pergi lagi. Dan kolegaku yang selama ini aku telepon dengan bahasa yang sangat sopan, tidak ada satupun yang aku lihat datang. Aku melihat anak-anakku menangis di pangkuan istriku. Yang paling kecil berusaha menggapai-gapai jenazahku, meminta aku bangun. Namun istriku menghalaunya. Istriku pingsan berkali-kali. Aku tidak pernah melihat dia sekacau itu. Kemudian aku teringat betapa sering aku acuhkan panggilan istriku yang mengajakku untuk mengobrol. Aku selalu sibuk dengan HP-ku, dengan kolega-kolegaku, dengan teman-teman dunia mayaku. Lalu aku lihat anak-anakku, sering ku hardik dan ku bentak mereka saat aku sedang asyik dengan ponselku. Saat mereka ribut memintaku untuk aku temani, "Ya Allah, maafkan aku." Pada hari yang ketujuh sejak kematianku, ternyata teman-temanku sudah melupakanku semuanya. Sampai detik ini aku tidak pernah mendengar ada di antara mereka yang mendoakanku. Perusahaan tempat aku bekerja telah menggantiku dengan karyawan yang lainnya. Teman-teman dunia maya masih sibuk dengan lelucon-lelucon di grup, tanpa ada yang membahasku atau bersedih terhadap ketiadaanku di grup mereka. Namun aku melihat istriku masih pucat dan menangis. Air matanya selalu menetes saat anak-anakku bertanya, "Di mana bapak mereka?" Aku melihat
istriku begitu lunglai dan pucat. Kemana semangatmu istriku? Ya Allah, maafkan aku. Hari yang ke-40 sejak aku tiada. Teman-teman Facebookku lenyap secara drastis. Semua memutuskan pertemanan denganku, seolah tidak ingin lagi melihat kenanganku semasa hidup. Bosku, teman-teman kerjaku, tidak ada satupun yang mengunjungiku di kuburan atau sekedar mendoakan dari rumahnya. Lalu kulihat keluargaku. Istriku sudah bisa tersenyum, akan tetapi tatapannya masih kosong. Anak-anak masih ribut menanyakan kapan bapaknya pulang. Dan yang paling kecil, yang paling kusayang, masih selalu menungguku di jendela menantikan aku datang. 15 tahun berlalu. Kulihat istriku sedang menyiapkan makanan untuk anak-anakku. Sudah mulai kelihatan guratan tua dan lelah di wajahnya. Dia tidak pernah melupakan anak-anak untuk ziarah makam bapaknya. Jangan lupa berdoa setiap sholat. Sampai bertahun-tahun, anak-anak dan istriku pun masih terus mendoakanku di dalam sholat-sholat mereka, agar aku selalu berbahagia di akhirat sana. Lalu seketika, aku terbangun dan terjatuh dari dipan. Ya Allah, alhamdulillah, ternyata aku cuma bermimpi. Pelan-pelan, aku pergi ke kamar anakku dan berlutut di dekat tempat tidurnya. Masih aku lihat air mata di sudut matanya. Oh, kasihan sekali. Terlalu kencang aku membentak dia. Anakku, bapak menyesal karena telah berlaku kasar kepadamu. Maka si kecil pun bangun dan berkata, oh bapak, tidak apa-apa, aku tetap mencintaimu. Anakku, aku mencintaimu juga. Aku benar-benar mencintaimu. Maafkan aku anakku. Dan ku peluk anakku, ku ciumi pipi dan keningnya. Lalu ku lihat istriku tertidur. Istriku yang sapaannya sering aku acuhkan. Ajakannya untuk berbicara sering aku sengaja berpura-pura tidak mendengarnya. Bahkan SMS-SMS darinya sering aku anggap tidak bermakna. Maafkan aku istriku. Apakah kita menyadari bahwa jika kita mati esok pagi, perusahaan di mana kita bekerja akan dengan mudah mencari pengganti kita dalam hitungan hari. Teman-teman akan melupakan kita sebagai cerita yang sudah berakhir. Bahkan beberapa masih menceritakan aib-aib yang tidak sengaja kita lakukan. Teman-teman dunia maya pun tidak akan pernah membahas lagi, seolah kita tidak pernah mengisi hari-hari mereka. Lalu aku rebahkan diriku di samping istriku. HP-ku masih terus bergetar. Berpuluh-puluh notifikasi masuk menyapa aku, menggelitik untuk aku buka. Akan tetapi tidak, aku matikan HP-ku. Aku pejamkan mata. Maaf, bukan kalian yang akan membawaku ke surga. Bukan kalian yang akan menolongku dari api neraka. Akan tetapi ini dia keluargaku, yang saat kita tinggalkan akan merasakan kehilangan selama sisa hidup mereka.

0: Ramuan herbal.
1: Saya 36 tahun pekerjaan ojek online. Kenapa pas kena udara dingin, pas lagi aktivitas ojek online, pagi hari otot saya kok terasa kaku, badan dan dada terasa sampai punggung terasa pegal semua. Apa itu kena angin? Terasa dada saya padahal saya udah pakai jaket. Dan solusinya bagaimana ya tabib? Silakan.
2: Bismillah. Untuk hamba Allah yang menanyakan pertanyaan tadi, yang pertama saya sarankan minum manisnya cukup manis di sini, bisa dari madu, bisa dari sirup, bisa dari gula, bisa dari gula jawa ya. Jadi ada kekhawatiran saya jenengan mengalami hipoglikemia, bisa nanti dibuka di channel YouTube di Mutiara Quran ini yang perihal hipoglikemia.
1: Yang dingin itu ya? Nah,
2: dingin ya, hipoglikemia mengakibatkan hipotermia itu. Nah, kemudian manisnya dicukupkan, minum manis cukup minimal 2 atau 3 kali sehari itu wajar kalau Anda sering beraktivitas. Yang kemudian curiga saya ada masalah cedera di punggung. Nah, ya kalau biasanya punggung terutama di area belikat atau orang saya bilang di endong-endong sering kemprames ada kemungkinan ketidakberesan tulang punggungnya. Itu salah satu perlu diterapi. Nah, kemudian jika seandainya itu tidak saya khawatir ada hal yang lain, terutama seperti masalah asam urat dan asam lambung. Karena dari ciri-cirinya yang jelas sebutkan tadi, minimal mendekati ketika dua arah tadi, asam urat atau asam lambung, itu jika tidak ada cedera di tulang punggung dan tidak dengan minum manisnya normal. Nah, jadi itulah yang diwaspadai. Kalau misalnya benar ada asam lambung, ya berarti ada asam lambungnya. Bagaimana cara ngatasinnya? Minum air hangat rutin. Kalau mau tidur itu minum air hangat dulu 1 gelas atau 1/2 gelas. Kalau kebangun lagi 1/2 gelas atau 1 gelas air hangat. Kemudian yang kedua, kalau asam urat tinggi, semua sayur-sayuran yang dari daun hentikan. Terus protein-protein goreng, lauk-lauk goreng itu hentikan. Ikan goreng, daging goreng, tempe goreng, telur goreng itu hentikan. Cari yang lain, yang tidak digoreng.
1: Yang tidak digoreng.
2: Tidak digoreng, yang direbus saja. Dibacem boleh, yang bacem boleh atau yang lain. Nah, kemudian seduh daun salam. Seduh daun salam 7 lembar atau 3 lembar atau 5 lembar boleh taruh di cair di cangkir atau di gelas. Terus kemudian disiram dengan air panas mendidih.
1: Daun salam aja ya, Bibi.
2: Daun salam aja. Diamkan sejenak. Nah, kemudian baru disaring diminum. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga menyimak dengan baik dan insyaallah bisa dijalankan dengan istiqomah. Minimal itu yang bisa dilakukan. Demikian barakallahu.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
0: Kajian Mutiara Siang.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Saudaraku muslim, sobat Qurani yang semoga selalu diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun siang hari ini Anda berada. Alhamdulillah kami dapat kembali menemani Anda dalam program acara Kajian Mutiara Siang edisi Sabtu 7 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan seperti biasa sobat Qurani, untuk melanjutkan kebersamaan kita ini, kembali kami sajikan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Subhan Bawazir LC Hafizahullah dengan pembahasan materi yang berjudul Semua Pakai Ilmu. Ya, untuk mempersingkat waktu sobat Qurani, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Siang selengkapnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amalan soleh. Selamat mendengarkan.
3: Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda liyusyira likulli wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات Wabil khusus ibu-ibu jamaah Majlis Taklim Al-Hilya Rumil yang semoga Allah selalu berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah di hari ini Allah kumpulkan kita. Karena juga belum lama hujan turunnya, semoga soiban nafian insyaallah luruskan niat bahwa kita kumpul ini dalam rangka mencari ilmu. Karena ya semua pakai ilmu. Kan jadi judul nih hari semua pakai ilmu. Masuklah kita kepada bahasan tentang 100 ciri wanita soleha. Di ciri yang ke-78 itu dijelaskan tentang memperhatikan akal dengan bekal ilmu gitu loh. Kalau sudah bicara akal, kita bicara bagian dari organ tubuh kita yang namanya hati. Karena Nabi mengatakan al-aklu hahuna. Kata Nabi, akal tuh di sini. Ya, kita pernah bahas di beberapa kajian yang lampau tentang orang yang kalau ngomel emang kadang-kadang enggak ngontrol omongan sih. Enggak pakai ilmu. Makanya pakai akal gitu loh. Dia bilang akal di sini, pakai akal. Nabinya ngomong al-aklu hahuna, akal di sini. Ya, orang beranggapan kalau akal di sini, akal diidentikan dengan otak. Padahal tidak semua orang yang berotak itu punya akal, tapi setiap orang yang berakal itu akan berfungsi otaknya dengan benar. Makanya kita kalau bisa-bisa kalau mau ngomel pakai ilmu, nanya dulu. Ya, ada ilmunya, makanya kalau mau ngomel nggak pakai ilmu lah ya salah tunjuk. Ah, pakai kuping dan mata gitu kan. Orang kalau ada emosi emang adat yang dikedepanin bukan ilmu. Padahal ada ayat yang mengatakan wal kazi minal ghaiz. Wal kazi minal ghaiz itu orang yang bisa ngontrol emosi. Ya kalau nggak marah mah batu kali. Kita manusia punya rasa, dikecewain pasti ada rasa marah lah ya. Tapi kata Allah wal kaziminal ghaiz, orang yang bisa mengontrol marahnya. Karena kalau sebuah ritual, ilmu yang dikedepankan bukan emosi yang menjadi alasan gitu. Ya. Belakangan datang kita yang penting gas dulu curhat belakangan bagi anak motor begitu. Ya. Jangan, kalau orang yang berilmu itu akan mengedepankan ilmu sebelum berkata dan beramal. apalagi yang namanya ibadah. Nah, ini bab penting banget nih. Dalam buku ini dijelaskan wanita muslimah, karena bahasannya tentang perempuan, tapi laki jangan cari aman, kena juga nih. Wanita muslimah itu tidak akan lupa untuk komitmen memperhatikan akalnya, ya, yeah, sebagaimana dia perhatikan jasmaninya. Karena hari gini orang sibuk sama penampilan diri. Udah sering diingatin kalau Allah kata Nabi, la yang zuru ila suwarikum. Allah tuh enggak ngelihat pada fisik kalian. Suwar itu gambar, ya, apa pencitraan, ya. Allah enggak lihat pada fisik kalian. Yang bilang sahabat Rasul, innallaha la yang zuru ila suwarikum.

lihat hati dan perbuatan. Nah, hati ini berkaitan dengan akal. Karena kalau sudah hati ini benar, akal berfungsi, ya, pasti perbuatannya baik. Jadi dia berpikir panjang lah. Apalagi kalau di dunia perempuan ini kan memang perempuan jadi patokan nih. Ya, lakinya baik, kalau bininya nggak baik, anak pasti kagak baik dah. Lakinya enggak baik, bininya baik, anak tetap bisa jadi baik. Ibu jadi ukuran, makanya Islam lah agama yang mengatakan al-ummu madrasatul ula. Ibu yang dibilang sekolah untuk anak-anaknya. Ya, terjemahannya bukan letter luck perempuan dibilang sekolahan, bukan ya. Walaupun memang jadi sekolah buat anaknya, tapi yang dipahami adalah perempuan ini harus pinter. Makanya dengan kepandaian tersebutlah dia punya nilai. Nah, kalau dia sudah punya nilai, jadi ukuran utama terpilih. Ya, perempuan dinikahi karena hasil jerih payahnya. Dia kaya, gitu loh. Lihat hartanya. Bukan anak orang kaya, tapi memang dia orang yang bisa mencetak nilai pada kehidupannya. Sehingga laki-laki enggak gampang menyembarangkan dia. Ya, menjadi sebuah ukuran kamu menikah dengan perempuan ini yang punya nilai loh. Ini bukan sembarang perempuan, ini Iron Woman loh, gitu loh. Kalau orang sekarang bilang Iron Woman lah ya. Betul-betul memang independent woman. Ya, tapi tetap perempuan walaupun independen tetap aurat yang terlindungi. Jangan kepedean lagi, ya. Sampai akhirnya saking independennya enggak butuh orang lain. Salah, ya. Makanya tingkat perceraian yang meninggi di negeri kita ini, penyebab yang paling utama apa? Ketika banyak perempuan kebablasan tentang independen. Dia punya kerjaan, dia punya hasil, dia enggak butuh pasangan. Tuh. Padahal kalaupun dia punya hasil berlebihan, wallah, tidak ada kewajiban nafkah dari apa yang perempuan miliki untuk keluarganya. Sekarang kita kalau punya income lebih, di mana kelebihan harta kita itu enggak ada kewajiban buat orang lain, di mata Islam apa manfaatnya? Makanya kata Allah, nahnu narzukukum wa iyahum. Kami itu kasih rezeki sama kamu buat mereka. Dengan harapan kamu tuh harus tahu harta itu yang bermanfaat. Dan sekarang kalau perempuan nyari uang buat dirinya, enggak buat yang lain, kan enggak asik. Ya, ya taruh memang dia bangga punya uang. Emang ada itu yang namanya mayit bawa uang? Kan enggak ada. Itu mayit gede banget, duit muluan tat di kapannya enggak ada. Ada pocong belanja kali kan enggak ada. Bawa-bawa duit. Ya, perempuan kalau punya duit buat sendiri enggak ada kewajiban nafkah. Bukan yes, bukan gitu. Terus ngapain kalau punya duit enggak bermanfaat buat orang, mau ngapain? Justru dalam agama kita ini jihad yang paling utama dengan harta. Ya. Nah, ketika kita punya harta itu bukan buat dikekepin, bukan buat dipegangin, alokasiin. Memang enggak ada kewajiban nafkah perempuan pada rumah tangganya. Tapi kan dia juga mesti cerdas, ada jihad untuk perempuan. Mungkin uang yang dia punya ya dengan izin suaminya tanpa merusak akad dengan pasangan. Karena kalau rumah tangga kan kita bicara akad, makanya bilang akad nikah. Ya akadnya apa? Ya akadnya nafkah lahir batin, udah jangan tuntut lebih. Nanti akhirnya capek sendiri. Ya. Pokoknya di rumah ada akad nafkah lahir batin, di luar urusan dia sama Allah dah, kan gitu. Karena kalau dipusingin beban nanti akhirnya. Toh 1000 dosa yang pasangan ibu lakukan, ibu enggak tanggung dosa. Ngapain ngecek-ngecek dosa laki gitu loh. Nanggung kagak, heran gitu. Cari masalah sendiri ya, udah dibawa asik aja ya. Yang pasti mah ibu mah enak kalau udah menikah bu, dosa ditanggung laki. Kalau dosa udah ditanggung laki kan tinggal berkarya, tinggal masuk sorga, dan itu pun nggak susah. Kata agama apa? Rapihin sholat yang 5 waktu, nggak usah sibuk gonta-ganti status WA,

0: tahajud, duha, apa udah. Yang wajib rapihin, yang wajib. Ah. Ya masih ngedempetin antar sholat, nyibukin sunnah. Puasa tuh Ramadan tuh, ya gak usah ribut masalah puasa Rajab. Tiap tahun Rajab ditanya Multat, apa hukum puasa Rajab? Ya lo lagi. Aduh, lo lagi. Ya. Tiap tahun diingetin, gak ada dalil yang sahih tentang puasa Rajab. Tapi Rajab bulan Allah. Berbuat baik di bulan Rajab, pahalanya gede. Makanya Senin Kemis aja Rajab. Ayyaumul Bid, puasa Daud. Tapi dari yang sunnah yang paling penting, utang bayar. Ngomongin yang sunnah. Utang Ramadan tahun lalu belum dibayar. Cuma kita kadang-kadang suka aduh, kalau orang Inggris bilang becicilan kagak pugu, betul lah. Dejentri kan aja ngomongin yang sunah, yang wajib bayar. Yeah. Disibukin sama model baju, model pakaian. Islam cuma bilang tutup aurat. Udah tutup aurat, kembalikan ke hukum asal, baju yang ibu pakai buat nolak pandangan bukan mancing. Simple banget loh. Kalau baju ibu pakai itu untuk nutup aurat keluar rumah. Daripada repot beli baju buat keluar rumah, mendingan balikin ke hukum, ya, penutup diri ibu tuh rumah. Waqarna fi buyutikunna. Sebaik-baik tempat buat perempuan tuh di rumah. Jadi kalau perempuan yang terbaik di kacamata agama, yang paling betah di rumah. Sebaik-baik perempuan yang paling betah. Buh, ini mau bikin agenda, masya Allah. Ampe penuh. Ampe laki izin, aku boleh ketemu gak kita begitu? Oh, sepertinya kita gak bisa ketemu hari ini ya, gitu. Karena kalau aku lihat ini, aku pagi aja udah 3 orang yang mau ketemu sama aku ini. Bisa bang, kita bisa ketemu mungkin minggu depan. Wah, kata laki gue, siapa lo gitulah. Astagfirullahalazim. Janji arisan, pengajian bukan sekali dua kali, dari pagi itu pengajian. Kajian subuh lain, duha lain, menjelang johor lain. Habis selesai johor dong WA sebelah, ada lagi gak? Entar habis johor ada lagi. Sampai asar, habis asar ada lagi, temennya nyaut, rumah kita di mana sih? Gitu loh, lo muter mulu. Ini nuntut ilmu memang gak betah di rumah modelnya. Allahu Akbar. Ya, kalau ngobrol sama teman bisa berjam-jam, sampai cekakak, cekikik, sampai geli. Anak berbisik sama abangnya, "Mak kita kesurupan noh," kata gitu. Sama laki ngomong 15 menit bengklai. Pahala ibu itu ngobrol sama suami, bukan sama temen, Bu. Bukan gak boleh ngobrol sama temen. Ya Rabbi, makanya dibilang kadang kerusakan ini ulah tangan kita sendiri. Diamanatin malah munyain, dikasih kedudukan malah ngedudukin, subhanallah. Serba salah. Kita beli handphone, ya bini ngeliat, apaan tuh bang handphone gitu. Enak punya handphone kali bang. Iya, doainnya gue udah rezeki, ntar gue beliin gitu ya. Laki udah make berbulan-bulan gak tega beliin bini handphone. Nah, nih, oh makasih bang. Lah seminggu dia ngomong, abang mah gak paham sini-sini gitu loh. Kata laki lu cepet banget pinter kata gitu. Tuh dikasih kedudukan ngedudukin tuh, iya. Astagfirullahalazim, subhanallah. Ya ini masya Allah nih, ini makanya kalau ilmu nggak dikedepankan kita bisa berubah fungsi loh. Ya laki juga sama. Kalau kita enggak pakai ilmu berubah fungsi udah. Lawang yang namanya rumah tangga ini kan kata Nabi kan fa inni mukassirum bikumul umam yaumal qiyamah. Eh laki-laki, kamu nikahin tuh perempuan, targetnya memperbanyak umat loh. Yakin sama dia bakal banyak umat. Karena nanti ada aturan main, laki begini, perempuan begitu. Ya. Yakin sama dia bakal banyak umatku nanti. Umatku paham kan kata Nabi? Ya, dia ngerti agama, dia paham Quran, dia paham hadis. Yakin nih sama dia punya anak yang baik. Suruh mikir begitu. Perempuan juga sama, nikah sama laki-laki, yakin kamu nikah sama dia bibitnya unggul nih, gitu loh. Bakal punya anak yang soleh-soleha, rezekinya halal tidak, syubhat tidak. Ini Islam tawarin. Karena ikatan kamu itu misakon golizo, akad yang dibuat dengan Allah yang memang ada batas waktu. Ya mungkin kematian memisahkan kalian, perceraian, atau mungkin masa boring kalian di usia tua. Kan kalau udah tua mah laki bini, kalau usia tua mah istilahnya nih, istilahnya lakum dinukum waliyadin, betul. Iya udah masing-masing bawa bendera, betul ya. Sampai diminimalisir bahasanya itu apa? Ya saya mah udah kayak saudara, tat, gitu ya. Udah kayak abang adek. Kayak laki nyaut abang adek gitu. Laki nyaut ya, saya mah kalau sama bini udah tua begitu mak. Ya bini kalau udah tua mah kalau saya mah mandangnya kayak Quran-Quran jadul gitu lah. Iya. Kita baca udah remeng tulisannya. Kita enggak baca takut dosa. Kita kebet takut robek. Ya udah dah, kurang lebih dah gitu. Makanya saya mah ya begitu dah, Allah juga paham dah, Ustaz. Makanya saya suka berkeluh kesah, kalau suka ngomong, Tad bini saya begini, Tad laki saya begini, saya lihat yang nanya orang-orang tua, saya bilang udah sabarin, paling berapa lama lagi sih, saya kata gitu. Ya mau berapa lama lagi bu, gerandang-gerendeng bu. Ya mulailah berpikir, ya bagaimana memberikan manfaat, bukan cuma mengambil manfaat. Ilmu kedepanin, makanya kata si penulis dalam buku yang ibu miliki itu, ya buka, dikatakan muslimah, ya wanita muslimah ini dia nggak pernah lupa ya untuk komitmen memperhatikan akal ketimbang fisik. Hari gini ya orang ditawarin fisik, belum tentu nyaman. Nyaman buat ibu, buat bapak belum tentu. Ibu nyaman, bapak nyamin, kan gitu ya. Pakai bakso dia tuh jadi pangsit nyamin, kan itu ya. Ya jangan dipaksakan bu, harus tahu lawang namanya. Kan saya pernah bilang kacamata agama memandang perempuan itu empat. Yang pertama apa? Perempuan tuh dibilang libas. Ya bu, ibu boleh punya baju lebih banyak ketimbang bapak, walaupun bapak yang kerja, betulnya tetap ibu baju buat bapak. Ukuran baju ibu yang banyak itu buat mantesin di depan bapak. Bukan bapak apa nanya, baju lu banyak juga yang baru ya? Iya ngapa emang? Ama gua karena ini yang pakai ketek bolong mulu, kapan yang bagus? Yang sampai ada pernak-perniknya laki, ini kapan lu pakainya nih, gitu loh. Nunggu laki pergi dulu baru dia pakai buat kondangan. Kalau ketemu laki dasar kebolong dikempit begini. Ini kata hari ini cakep nih, kajian cakep nih. Biar bini gua denger kata gitu. Kita lagi ngomongin kisah nyata, Ri. Tenang aja, Ri. Kalau Oman mau tahu diri, kabur duluan dia. Takut kena omel. Iya, kadang-kadang kita seperti itu. Ya. Boleh ibu punya baju banyak? Boleh. Lawang ibu bidadari kok di rumah. Yang namanya bidadari kan mesti cakep. Nah, kalau bidadari bajunya atu, itu-itu lagi, itu-itu lagi. Lagi mana mau dibilang bidadari. Pak, kan bapak sering dengar tuh kan, kenapa yang ngomong baiti jannati itu perempuan loh, Aisyah. Laki-laki nggak ada yang ngomong baiti jannati ya, karena laki-laki disuruh nggak betah di rumah dan perempuan suruh bikin dia betah, gitu loh. Karena hukum asal laki-laki, Nabi enggak pengen dia betah di rumah. Enggak ada laki-laki yang baik yang betah di rumah, enggak ada. Suruh pakai androk tuh laki itulah. Lalu Nabi yang bilang laki-laki kayak burung. Mana ada burung betah di sarang? Itu burung diem aja di sarang, lagi sakit itu burung. Balikin bu ke hukum asal, laki suruh keluar. Kalaupun dia pergi karena tanggung jawab, pulang karena cinta bu. Cie. Ya berarti kakak cinta. Begitu bakal ditanya. Berarti dia udah senep. Waduh gitu bu. Ya memang laki-laki suruh keluar. Wallah bu ya, buat orang hikmah dibalik orang safar, lelaki safar bu, dia akan tahu senikmat apapun makanan di luar, seenak apapun kamar disiapkan panitia buat kita tinggal, rumah tetap lebih nikmat. Wallahi, karena memang dapat bocoran dari bidadarinya, home sweet home tadi, baiti jannah. Kalau laki-laki udah ukurannya, teman bilang lu nggak nongkrong lagi bro, pada gue pengen ke surga gitu nah tuh. Itu berhasil tuh, yang punya rumah tuh berhasil. Saya punya teman tuh begitu tuh, ya ada di depan orang eno, ya iya. Siapa yang banyak temannya di luarnya? Itu innalil, bininya bisa bikin dia betah, subhanallah ya. Bagus, bagus. Ya walaupun fitrahnya laki-laki seperti burung, tapi kok dia bisa dibikin betah? Burung mabung, betul. Rontok bulunya. Udah gak ada bisa yang lain. Nah dipegang udah kartu trufnya. Kalau bahasa ibu-ibu sekarang, kalau laki saya mata track recordnya saya tangan. Saya pegang gitu loh. Tetap bu, kembalikan ke hukum asal, laki-laki keluar. Jadi kalaupun dia pulang karena dia tahu gak ada keindahan kecuali di rumah. Tapi bukan buat berleha-leha, bukan. Karena agama mengatakan tafarruq li ibadati amla sadrak ghinan. Agama tetap bilang, kalaupun kamu punya waktu luang, jangan ngelinter di rumah, isi dengan kebaikan. Isi dengan kebaikan. Ya, yang betah di rumah ya bini untuk mendidik anak. Kita keluar menaklukkan dunia buat mereka, gitu loh. Makin banyak karya yang kita buat, makin berkelas anak yang kita punya. Coba lihat biografinya para ulama. Rata-rata orang tuanya orang hebat semua. Orang hebat. Sekarang kita pengen punya anak yang hebat. Doa kita kan cuma satu, Robbi habli. Ya enggak bisa punya anak yang soleh kalau ibu enggak punya suami yang berkelas, atau suami enggak punya bini yang berkelas. Enggak bisa. Enggak ada anak lahir dari keluarga ecek-ecek, enggak ada gitu loh. Orang yang betul-betul berkelas. Nah kalau sudah begini, walaupun mungkin kita enggak punya nasab yang baik, ya mulailah nasab dari diri kita. Oh enggak bisa, aku harus nuntut ilmu karena aku pengen punya anak yang berilmu. Manalah mungkin anak yang berilmu ini tercetak dari ibu yang enggak punya ilmu? Enggak bisa. Al-ummu madrasatul ula. Ibu itu sekolah yang utama. Mungkin memang enggak sepandai anak nih ibu, tapi anak melihat semangat belajar dari ibunya. Dulu ada yang namanya ada sih di buku sini kalau enggak salah, entar ketemu ya. Aisyah binti Tolhah. Aisyah binti Tolhah. Aisyah binti Tolhah ini anak Tolhah bin Ubaidillah. Ini terkenal di zaman tabi'in, perempuan yang paling cantik di antara yang cantik. Bahkan dikatakan kalau dia sudah mulai menyampaikan kajian Quran dan Sunnah, seperti bidadari yang sedang merangkai sajak dari lisannya. Subhanallah. Udah cakep, pinter, langka tuh sekarang ya. Karena bayangkan sekarang cakep dandan ya, kalau jelek baru belajar, biasa begitu. Iya, ini Tolhah, apa, Aisyah binti Tolhah ini dia bercerita tentang kedokteran, tentang pengobatan, tentang kesehatan ya. Orang tanya, sampai dia bicara tentang antariksa, tentang planet dan lain-lain. Kata orang, Aisyah, kok bisa bercerita tentang semua yang kami enggak tahu? Bagaimana bisa seperti ini, kok cerdas sekali? Ini karena bibiku Aisyah binti Abu Bakar. Ternyata perempuan zaman Nabi, enggak bini Nabi, enggak pengikut, enggak tabiin, enggak tabiut tabiin, emang semuanya orang pinter, berkelas. Makanya Nabi mengatakan ya sebaik-baik masyarakat ya di mana aku berada di atas ya dengan sahabat, setelahnya. Karena kelasnya manusia saat itu masya Allah, orang-orang yang punya komit, enggak berlepas tangan. Taruh memang dia bininya Rasul. Ya kalau ibu mah jadi bini Rasul mah udah kayak orang naik sepeda lepas tangan. Ya kalau saya emang gak, yang penting laki saya udah nabi dah ya. Padahal gak ngaji orang laki saya nabi kan gitu ya. Kalau bini nabi dulu walaupun bininya Rasul, bininya nabi tetap belajar. Karena pelajaran yang udah-udah kan bininya Nabi Nuh juga kan bini nabi. Tapi yang ada penghuni neraka. Kalau sudah agama personal. Ya makanya dibilang cintanya Allah datang ke orang yang menghiasi yang wajib dengan yang sunnah, itu bukti suka dengan syariat. Ya jadi jangan lepas tahu. Oh, saya udah alhamdulillah Ustaz, saya udah punya laki orang baik, anak juga soleh-soleh, dah tinggal surganya doang. Nggak bisa begitu. Nggak bisa. Agama ini kembali ke diri kita. Atau Allah ciptakan kita kan untuk agama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Allah tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi walaupun Anda sudah di posisi aman, punya pasangan yang soleh-soleha, punya anak soleh-soleha, Anda tetap suruh beragama. Ya, karena Allah ciptakan masing-masing manusia dengan kadar yang berbeda. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadran. Para sahabat seperti itu, mereka berlomba-lomba untuk berbuat baik. Karena dunia ini fastabiqul khairat. Kita ini berlomba untuk berbuat baik di waktu yang kita enggak tahu berapa lama. Nabi cuma kasih bocoran ya standarnya sittin wa sab'in, antara 60-70, ada yang kurang, ada yang lebih. Cuma produktifnya manusia ya sampai 60-70. Kalau udah 70 ke sana udah mulai limbung. Bayangin mah telap orang sekarang bilang, ya udah ngambang gimana angin. Udah 70 ke sana mah kurang lebih ya walaupun bisa sehat. Cuma ya daya kemampuan otaknya untuk berpikir udah gak kayak anak muda. Ya kadang-kadang kita belum sampai 70 aja nyebut anak salah mulu. Siapa nih namanya siapa gitu. Ya kan ibu kan begitu ya. Nah itu siapa nak bapak itu suami bu. Masya Allah gitu. Sampai dilupa-lupain ya. Ada masa. Nah orang dulu tuh merhatiin banget akal. Ya akal di hati berkait dengan hadis Nabi yang mengatakan setiap hari itu semua organ tubuh berkata kepada hati, di mana hati itu ada akal. Wahai hati, kami tergantung kamu, kata Rasul. Mata bilang begitu, hati, aku tergantung kamu. Kalau kamu baik, akalmu berfungsi, pasti aku melihat yang baik-baik. Kata kuping juga begitu, kan juga sama, sama apa mati, sama mata sama. Kalau kamu baik, akal berfungsi, saya pasti dengerin yang baik-baik. Walaupun saya nggak bisa menghindari pendengaran yang buruk, saya buru-buru istighfar. Hatinya hidup, tangan begitu, kaki begitu, semua. Kami tergantung kamu. Nah, ini info Nabi ini bukan selayang pandang. Ya kayak kita belajar nih, ya mungkin Ustadz ada yang serius, ada yang tegang, ada yang galak, ada yang lucu, ada yang ini. Ya jangan kejebak sama gaya, inti bahasannya. Supaya kita bisa nangkep, karena kita kan pengen gampang nih agama. Ya, kalimun nas bima ya'rifu alih. Kalau Nabi bilang, ajak ngomong orang sebatas pemahamannya. Ya kita mesti lihat ini gimana nih, orangnya gimana nih. Ya apa yang disampaikan sama, cuma tekniknya bisa berbeda. Nah buat kita ini harusnya pandai-pandailah menangkap. Karena gini, Allah saja menjadikan Al-Fatihah itu Sab'ul Masani. Apa Sab'ul Masani? 7 ayat yang diulang-ulang. Ya dengan harapan apa? Manusia tahu dalam Al-Fatihah itu ada dialog. Ya Nabi begitu, sampai sahabat bilang, Nabi kalau udah ngomong diulang-ulang. Sampai kapan nih? Sampai kalian paham. Dalam dakwah juga sama. Makanya di situ nanti kita disuruh berteman dengan orang yang berdakwah, guru-guru kita ya, kayak sahabat berteman dengan Nabi. Karena di luar kajian, di luar pelajaran itu baru ada arti kehidupan. Ya, sahabat bilang kunna fi safarin ma'an Nabi, kami safar bareng Nabi. Jalasna ma'an Nabi, kami duduk bersama Nabi di majlis. Bahkan kata sahabat yang dibonceng, kuntu rodifan Nabi, aku pernah dibonceng sama Nabi. Ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaina, Nabi mendatangi kami. Nih, pentingnya sahabatul ustadz berteman dengan guru. Ya ustazah atau orang yang lebih tua yang berilmu atau senior kita, intinya orang yang berilmu, atau kita menjadi guru buat anak-anak kita. Sering dengar ya, almar'u 'ala dini khalili, orang tergantung agama temannya. Dan teman-temannya ini di Quran, wasohibhuma fid dunya ma'rufa, jadikan kedua orang tuamu teman. Allah yang bilang agamamu tergantung teman, agamamu tergantung orang tuamu. Hei para orang tua, agama anakmu tergantung kamu. Makanya suruh belajar, enggak ada kata terlambat buat belajar. Ya, nah kalau kita sudah belajar, bagaimana kita memuliakan ilmu? Karena hukum asal dalam kitab Hilyatu Thalibul Ilim, ilmu dulu enggak ditulis kayak Quran yang enggak dibukuin, keluar dari mulut ulama. Di situ pentingnya kita mendoakan guru-guru kita supaya Allah jaga hatinya, Allah istiqomahkan dia sehingga dia bisa menyampaikan semua dengan keikhlasan lillah karena Allah. Karena kalau sudah bicara agama, hidayah itu jobnya Tuhan, bukan job kita. Botat anak kalau enggak kenceng lagi ngomong, orang enggak paham. Siapa yang bilang? Bu, kalau anak enggak pandai mendayu kata, merangkai itu apa ucapan enggak orang enggak, siapa bilang? Hidayah urusan Allah. Ya, kayak kita ngomong ke anak, enggak usah ngebentak. Ya enggak usah juga pelan, enggak usah juga kenceng. Itu mah cuma teknik. Kalau suara Anda memang pelan, ya dengan pelan sampaikan. Kalau memang Anda tipe orang yang melengking suara, ya lengkingkan suara Anda. Yang terpenting itu bukan pelan dan melengking karena fitrah diri Anda, ikhlas ketika menyampaikan. Orang kalau sudah ikhlas enggak lelah. Ya, mama enggak bosan mah ngingetin mulu, enggak lah. Karena kewajiban mama ngingetin kalian. Kalian ini buat mama, ke Allah tuh titipan sayang. Bicara nanti kamu kerja di mana, berapa nilai gaji kamu, ya itu mah urusan Allah lah. Ya, kamu bisnis untung rugi urusan Allah lah. Ya, jodoh kamu juga sama, urusan Allah. Cuma tugas mama ini bikin kamu besar kenal Allah dan beribadah kepada Allah, itu saja. Jadi wajar kalau sampai mama juga mesti ngerti cara sholat supaya ngomong ke kamu tentang sholat itu berbobot. Mama yang kenal sholat, yang tahu manfaat sholat, ngingetin anak tuh, ya Allah nak, sholat nak, sholat. Kalau kamu sholat, ya, kamu dekat dengan Allah sayang. Dalam sholat itu ada kalamullah, ada ucapan Allah yang kamu ucapkan berbentuk ayat. Ulama mengatakan sedekat-dekat hamba dengan Tuhannya ketika baca Quran karena dekat dengan ucapan Allah. Nah, anak diomongin kayak gitu bohong enggak bergetar hatinya karena dia tahu mamanya ngomong gitu karena memang praktisi. Apalagi kita ngomong sama anak yang susah sholat, ya dalam posisi menggunakan baju sholat. Mungkin si ayah pulang dari masjid ngelihat anak yang enggak sholat, sini sayang, ayah pengen ngomong sama kamu, sini dipegang tangannya, lihat ayah sholat sayang, ya sholat itu bukti antara kita dengan Allah, beda kita dengan kafir musyrik. Sholat sayang, ya Allah kok ayah masih bilang sayang sama aku sementara aku enggak sholat. Sama Allah pun mengatakan, ya ibadi, wahai hambaku, walaupun hamba tersebut berbuat dosa. Ini dakwah-dakwah Rabbani. Ya, di mana kita menyampaikan kebaikan seperti Allah menyampaikan kebaikan. Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah." Orang yang beriman tobat. Tetap Allah bilang, "Hai orang yang beriman." Kita juga kalau ngelihat anak berbuat salah, sini sayang. Ya Allah, qurrata aini, wahai pandangan mama yang indah, sini sayang. Boleh. Orang Arab itu kalau manggil anak-anak ya yang lagi berbuat benar, ya tayyib, ta'al hina ya tayyib, ya tayyibul walad, wahai anak yang baik kemari. Karena itu doa, doa. Orang-orang Islam itu enggak punya hati yang buruk. Ini kayak kemarin kejadian tuh di LA kan ada kebakaran tuh. Nah, pada dipocel-pocel jadi status tuh ya. Kalau kita ngelihat kayak gitu tuh, ya Allah mudah-mudahan jadi hidayahnya buat mereka ya, ya Allah gitu. Tuh kalau yang hati baik, kalau yang hati nggak baik, gimana? Nggak boleh ya. Mana kita tahu Allah kasih hidayah dengan mereka dengan cara menurunkan azab ya. Karena yang namanya azab, yang namanya fitnah, yang namanya ujian, tetap ujungnya la'allahum yarji'un, biar mereka kembali ya. Mama, ternyata mah di LA kebakaran mah. Enggak ada sebabnya. Iya, mama juga udah lihat, udah dengar ya. Tuh, lihat Allah kalau udah murka tuh. Makanya di sebuah tempat kalau mayoritas orang sudah enggak yakin sama Tuhan, itu yang terjadi. Allah cuma pengen just to know lah, kau tahu ada Tuhan gitu loh. Makanya di rumah juga sama, kalau kalian pada jauh dari Allah, enggak nutup kemungkinan bakal turun azab. Ya, kamu kalau ngelihat kayak gitu beristighfarlah kepada Allah dan doakan. Semoga Allah berikan hidayah. Itu bijak banget itu. Ya. Jadi anak-anak akan terdidik dengan kebaikan. Kalau ilmu yang dikedepankan, makanya wajar kalau ulama mengatakan seperti itu. Di sini dibilang di surat Thaha, surat ke-20 ayat 114 itu ada kalimatan Rabbi zidni ilman. Itu ayat bukan kaleng-kaleng kalau sampai Allah perintahkan kita mengatakan Rabbi bukan ilahi. Kenapa Rabbi? Karena Robba ya Rubu itu yang mencipta dengan proses. Bermuhasabah diri, ya Rabbi duhai Tuhan yang menciptakanku dengan proses. Aku terlahir di keluarga yang gak kenal agama. Aku terlahir di tengah masyarakat yang jauh dari syariat. Ya Allah, zidni ilman. Gak nutup kemungkinan kaulah pemberi ilmu. Walaupun mungkin tidak ada kebaikan di dalam kehidupan aku, aku tetap minta kebaikan. Aku tetap minta kebaikan. Ya Rabbi, zidni ilman. Ya Allah pengen kita paham di surat Thaha itu, surat ke-20 ya. Masya Allah, ayat 114. Allah pengen kita seperti itu. Suruh minta sama Allah, tapi minta bukan ilahi. Padahal kalau kita belajar tauhid, meminta itu tolab wal qasdu, meminta menyampaikan maksud, itu namanya tauhid uluhiyah. Di mana kita minta hanya kepada Allah. Cuma kenapa bahasanya kok Rabbi rububiyah di sini, Ustaz? Ya, kamu kalau minta tahu sebab. Sehingga apapun yang kau minta betul caranya ke sesuatu yang benar gitu loh. Kayak beginilah. Ini kan tiap tahun kita kan ketemu Ramadan. Ya, di Ramadan itu kan pasti ayat yang viral. Tiap Ramadan itu ayat kutiba tuh. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Tahu enggak kutiba artinya? Kutiba aku datang, bukan. Itu bahasa Indonesia. Kutiba itu telah menjadi sebuah bentuk kewajiban. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian asyam, puasa. Ya, jangan terus merasa terwajibi kecuali tahu yang maksud Allah diwajibin di situ adalah ya ayyuhalladzina. Allah enggak panggil semua manusia. Yang Allah bilang, hei orang yang beriman, diwajibkan puasa atas kalian. Jangan merasa aku diwajibin nih. Belum tentu. Iman Anda gimana? Stabilisasi penting. Jam terbang 11 bulan kemarin ngapain aja? Kalau orang-orang soleh nih ngomongin Ramadan, itu ngomongin 11 bulan sebelum Ramadan. Ya, apa yang kita perbuat buat menstabilkan iman? Karena cuci badan itu ya cuma sebulan adanya Ramadan, gitu kan? Makanya kan tartibnya bagus, Rajab, Syaban, Ramadan gitu kan. Dan Nabi contohkan seperti itu. Kalau orang yang beriman ketika ilmu dikedepankan, dia ada istiadat persiapan. Sama seperti saya bilang, dulu sahabat ditanya, bagaimana kalian mendidik anak-anak kalian menjadi tabi'in, menjadi tabi'ut tabi'in, menjadi orang yang dimuliakan sama Nabi dengan kurun Nabi, sahabat, kurun tabi'in, kurun tabi'ut tabi'in. Mereka mengatakan, kami mendidik anak-anak kami dari kami belum menikah. Berat tuh. Ya, ibu nih anak bisa bahaya-bahaya begini, gimana cara ngedidiknya? Ya sama dengan didikan Quran dan Sunnah. Cuma mungkin memang sebelum saya mendidik mereka, saya didik diri saya. Saya kan minta sama Allah kan anak yang soleh. Apa iya Allah titipkan anak yang soleh ke ibu yang gak soleha? Itu simpel bahasanya. Saya kan minta anak yang soleh. Apa iya anak yang soleh dari bibit seorang laki-laki yang gak soleh? Itu dia persiapkan. Kemudian kalau nanti Allah sudah titipkan anak, aku mengandung, ya, apa iya tumbuh daging di badan anak saya dengan sesuatu yang tidak baik menjadi baik? Oh ya enggak, mesti ada koalisi nih sama suami nih. Fokus lebih kepada Pak, jangan remehkan Allah ya. Kamu ngasih rezeki ke aku melalui Allah, Allah Ar-Razzaq. Tolong jangan sampai kamu mencari rezeki yang membentuk kualitas anak kita dengan cara yang haram. Karena kamu enggak kerja juga, anak mau bawa rezeki. Ya, tiap anak ada rezekinya. Tapi kalau kamu kerja, Pak, jemput rezeki anak berkualitas. Ya, kita enggak usah kerja, rezeki mah ada. Ya, kalau gaji enggak ada, kalau rezeki ada. Karena enggak semua orang punya gaji, enggak semua orang punya untung dalam jual beli. Tapi setiap orang punya rezeki. Tolong, Pak, ya. Jangan remehkan Allah yang ngasih rezeki sama kita. Itu yang diingetin terus. Ya, takutlah kepada Allah. Ada talbis. Aku yakin kamu manusia. Pasti berbuat salah. Tapi cepat-cepatlah mohon ampun sama Allah. Subhanallah. Ini orang-orang yang berilmu dipersiapkan diri. Enggak maksa Tuhan untuk paham dirinya. Dengan ilmu, dia paksa diri dia untuk paham yang Tuhan mau gitu loh. Karena tidak ada kebaikan dalam syariat agama kecuali ada sebab yang dibuat. Nasabnya penting banget. Ya, ini kayak tadi tuh contoh di buku ibu kan ada cerita tentang Aisyah binti Tolha. Ya. Nah, Aisyah binti Tolha ini kan dia anaknya Tolha bin Ubaidillah, betul? Tolha bin Ubaidillah itu kalau ibu buka sejarah 10 orang yang dijamin sorga. Babenya 10 orang yang dijamin sorga. Kemudian dia nikah sama Abu Bakar bin Abdurrahman bin Abu Bakar, anaknya Abu Bakar, sahabat Nabi, kekasih Nabi. Kemudian meninggal Abu Bakar, dia nikah lagi sama Urwah, siapa, Mus'ab bin Zubair, adiknya Urwah. Zubairnya juga sepupu Nabi, sahabat Nabi, penghuni sorga. Sangat dijaga kualitas diri. Ya, dia gak pengen menjadi orang yang minta sesuatu sama Allah tanpa sebab yang tepat. Makanya ulama sering bilang, terkadang takdir itu hukum sebab akibat. Pandai-pandailah membuat sebab untuk meminta akibat yang betul. Jangan minta akibat yang betul sebab gak dibuat. Jangan. Allah akan berikan hukum sebab akibat. Itu ilmu. Setiap orang tahu bahwa memang ilmu ini penting untuk dimiliki. Dikatakan dalam buku ini, wanita muslimah, dia tahu bahwa di dalam masyarakat Rabbani ada nilai-nilai ilmu sejak hari pertama Islam berkembang. Ya, mereka orang yang betul-betul paham. Dulu perempuan Ansor, perempuan Ansor tahu, perempuan di Madinah. Kalau Mekah itu muhajirin karena hijrah sama Nabi. Ansor itu perempuan yang betul-betul stay di Madinah menanti kedatangan Rasul. Sampai dalam satu riwayat penghormatan Ansor. Ini kita udah gak mudeng dah, sekarang gak bakal mudeng dah. Tapi kalau kita baca sejarah, saking senangnya orang Ansor dengan orang muhajirin yang berat hijrah sama Nabi, sampai mereka menceraikan istrinya untuk diberikan kepada muhajirin. Oh, hari gini mah gak nyambung sudah. Ya, kata bini, kenapa saya diceraikan? Karena ada lelaki yang lebih baik ketimbang aku. Cintaku padamu adalah ingin kau mudah ke sorga. Aku perhatikan selama sekian kita berumah tangga, gak ada hafalan Quran yang tambah, isinya keributan, ya Allah. Ya, cinta itu bukan gerandang-gerendeng kayak laron gitu loh. Cinta itu bukan banyak selfie berdua, ya. Cinta itu bukan gede cemburu. Aku lebih berpikir kamu sama aku gak dekat sama Allah deh. yang ada emosian gini, ya kita berpisah karena Allah, bertemu karena Allah, dipisahkan dikasih ansor yang agamanya bagus. Loh, hari gini gak mudeng kita bisa begitu ya. Ya, tapi kalau orang yang memang hubungannya karena Allah, mungkin hubungannya karena Allah. Tapi hari ini kan orang gak karena Allah, karena nafsu syahwat. Berapa banyak orang menikah itu bukan mukasirum bikumul umam, bukan targetnya banyak umat, bukan. Tapi yuridul afaf, targetnya cuma enggak berzina. Bawa tangan deh daripada berzina gitu ya. Orientasinya itu gitu loh. Dia enggak tahu konsekuensi orang menikah itu dititipin anak. Yakin bibit dia jadi baik. Yakin kamu titipin bibit sama yang begini jadi baik. Begitulah mereka. Makanya saya sering ceritakan tentang Naila, ya, perempuan yang gadis cantik 18 tahun minta dilamar sama Utsman bin Affan yang umurnya 83. Yo, kalau hari gini rame urusannya. Emak-emak pasti ngegosip. Itu Naila sakit. Kayak enggak ada perjaka. Masa gadis cantik Naila demen-demen yang udah layu gitu loh. Ya hari gini kan pasti omongan, betul? Terus Utsman udah digosipin, Utsman pedofil gitu loh. Padahal penghuni sorga kali hari gini kan begitu. Sama sama ibu-ibu kalau ngomong, ya Allah Ustaz, enak banget kali kalau hidup di zaman Rasul ya. Ada Rasul bisa nanya ya, dengar langsung, ya Allah, berteman sama bini-bini Rasul gitu ya. Ya teori bo ya. Saya enggak yakin ibu bisa beriman sama Rasul. Ya Rasul buta huruf, enggak bisa baca, enggak bisa nulis, bawa Quran ngajak ke sorga, yakin percaya. Udah gitu Nabi nyontoin lagi bininya 9, setuju? Enggak bakal, Bu, teori doang ya. Karena kita belum bicara iman, kita baru bicara agama menurut kita. Ya, sama dengan panitia-panitia kajian yang besar, bikin event-event yang besar ya. Dia enggak berpikir ya untuk masa depan dakwah. Yang dia pikirkan bagaimana membuka peluang bisnis syariah yang menguntungkan dia dan kelompoknya. Ya, dijadikan ustaz sebagai artis, betul? Nah, ini kita bisa meraih sekian M nih. Ustaz mah udah gampangnya, dia mah ikhlas karena Allah gitu ya. Ya hari gini memang dakwah ini ikhlas dan gak ada orientasi money oriented, tidak ada. Cuma apa ya, semua orang bisa sepakat dengan itu? Karena ternyata keikhlasan orang bisa dimanfaatkan oleh segelintir orang gitu loh, dengan atas nama dakwah syariah. Makanya banyak pasar-pasar baru dibikin, halal ini, halal itu, halal itu, halal ini. Ya, yang akhirnya menggiring orang suruh sholatnya apa? Di pelataran tempat kajian, bukan di masjid. Terjadi sekarang, ini terjadi ya, akhirnya tidak ada kemuliaan ya. Ini yang terjadi, sangat disayangkan sekali. Kita enggak berpikir dengan hidayah yang datang dengan keikhlasan yang kita miliki. Makanya agak susah, sama seperti kita berumah tangga, Bu. Kalau suami enggak ikhlas cari uang ya memberikan ke keluarga, ibu pun enggak ikhlas menjadi istri buat suami, menjadi libas baju, menjadi apa, harsun ladang buat dia, menjadi madrasa buat anak, menjadi mir'ah kaca buat keluarga. Wallah, Bu, jangan ngayal anak jadi orang soleh. Ya, semua yang kita perbuat dalam rangka riya, ujub, sum'ah, pengen dilihat orang ya, pengen didengar orang, dan takjub dengan diri sendiri. Ya, ini yang sering terjadi. Ya, jadi kalau si laki nyari duit, kemudian setelah dia punya uang bisa kasih keluarga, dia mungkin ujub. Keluarga saya sitat, kalau enggak ada saya mati. Ujub. Ujub. Nah, ya. Atau mungkin dia ria mempertontonkan rumah yang gonta-ganti gaya, modifikasi mulu, renovasi mulu, enggak ada selesainya. Ya ada tuh orang, saya kenal tuh rumah udah sekian tahun renovasi mulu, jadi orangnya mati gitu ya. Dibikin repot sama gaya pengen dilihat orang, padahal rumah yang kita pakai peruntukannya apa Ya, kadang rumah pusaka yang jadul isinya pahala tempat kumpul keluarga. Kadang yang bagus malah enggak ada yang nongol, ya. Ya, atau mungkin sum'ah, kita pengen dilihat orang, pengen didengar orang gitu ya. Oh, rugi. Wallahi rugi. Luruskan niat. Ibu juga sama. Rumah kalau enggak ada saya tuh berantakan, tat, apalagi suami saya tuh EO banget, tat. Suami saya EO. Ustaz diajak ngegosipin lakinya. Pantesan kalau sama Ustaz, apa kabar Ustaz? Sama laki, apa sih? Gitu loh. Oh, EO lakinya gitu. Ini kan bahaya sekali loh, Bu. Ya, ini fitnah dunia ini menjebak kita kalau ilmu enggak dikedepankan. Ya, makanya perempuan-perempuan Ansor dulu datang ke Nabi. Mereka bilang, "Ya Rasulullah, kami ini para perempuan dikalahkan oleh para laki-laki dalam belajar kepadamu. Karena laki bisa jalan safar, duduk sama Nabi. Ya di mana aja laki-laki, masjid tempat Nabi, laki di masjid, perempuan di rumah. Kita ini kalah ya Rasulullah. Tolong dong khususkan." Nah, zaman dulu tuh emak-emak juga kayak begini nih. Ya, yeah. Pengen ada kajian buat perempuan, begitulah keinginan perempuan muslimah gitu loh. Karena dia gak mau kalah, dalam artian gak mau kalah, dia juga pengen ke sorga dengan ilmu. Karena sorga gak dimasuki tanpa ilmu. Ya, tapi hari gini orang kalau berilmu kayak nyesel. Sama mendingan gak tahu, tar pas tahu jadi kaget mulu. Ya Allah, ini gak boleh, itu gak boleh tuh. Gimana sih, orang kan masuk sorga dengan ilmu. Itu dia, sama mendingan gak tahu. Dulu waktu saya belum mengaji, tenang hidup saya, tar gitu loh. Sekarang saya pas udah ngaji di Al-Hilyah Rumil, tat, ini gak boleh, itu gak boleh. Ya Allah, berat banget ya Islam tuh. Gak tahu cara dia menyikapi ilmu. Nah, kalau tekniknya gimana? Saya pernah sampaikan, Nabi ajarkan bagaimana kita menerima syariat ketika kita mengenal Allah dengan benar. Ya. Sekarang ibu tambah pelajaran di Al-Hilyah ini, banyak ustadz yang nyampein. Tapi disiplinkan diri ibu, jangan sampai ibu gak hafal nama Allah. Ya, jangan sampai gak tahu konsekuensi menjadikan Nabi Muhammad sebagai hamba dan rasulnya Allah. Ya. Ayo, nanti ketika datang ilmu di setiap kajian, ustadz tuh nerimanya enak. Ya, memang ibu senang dengan ilmu yang disampaikan. Dilala satu waktu itu mungkin ustadznya meninggal gitu ya, atau enggak ada waktu lagi. Itu sedihnya itu bukan komplain dengan takdir. Kenapa? Ya Allah, enggak dapat ilmu gitu ya. Ya Allah, kok belum mulai lagi si Rumil, ya Allah, kayak ada yang kurang enggak kajian. Ini orang yang tahu betapa dia berhajat dengan ilmu. Ya, karena dia penikmat syariat, dia penikmat. Ketika ilmu dikedepankan, lain rasanya. Ya, bumbu boleh sama, ya cara masaknya juga mirip di tempat yang sama. Tapi kalau nggak pakai ilmu beda. Kalau ilmu dikedepankan, itu kuah mahteh, gitu ya, betul-betul kental, gate enak, nggak dipikir buat bisnis, buat dinikmati sendiri, gitu ya. Perhatiin ya orang-orang yang pintar masak. Ya, antara dagang dengan menikmati makanan, pasti penikmat makanan lebih nikmat yang dimasak ketimbang untuk dagang. Karena kalau dagang kita ngurangin ini, ngurangin itu gitu ya. Tapi kalau buat pencinta, yang dia senang itu orang makan senang. Ini orang-orang yang berilmu. Ya, kalau orang yang gak berilmu, kalau kita bumbunya sama yang di rumah, rugi dong, harga gak cocok. Ini sebenarnya kita yang ngatur Tuhan buat keuntungan lebih dengan modal minimalis. Ya enggak lah. Ya, bikin yang terbaik. Jangan paksa Tuhan untuk berikan angka yang kita butuhkan. Aku berharap dengan jual beli ini ada keuntungan sekian. Terserah Allah berapa. Tapi bikin orang seneng ketika menikmati apa yang kita buat. Seperti itu, gitu loh. Ya, para pekerja yang lila karena Allah itu, dia udah gak ngomong masalah waktu sekian jam yang terpakai buat kerja. Oh, dia gak hitung-hitungan. Oh, ini lembur. Enggak. Lalu memang dia seneng dengan kerjaannya. Hasilnya beda. Kayak ibu cinta sama anak, lillah karena Allah. Sepenting apapun teman manggil, kewajiban di rumah, janji sama orang, anak nomor satu. Beda orang tua yang sayang sama anaknya, lillah karena Allah, dengan cuma sekedar gugur hukum jadi orang tua buat anak, beda. Beda. Kadang-kadang orang tua kita yang di kampung sana, yang gak berpendidikan, ya, itu hangat tubuhnya, kerut di keningnya, ya untaian kata yang dia panggil kita dengan keterbatasan ilmu. Wow, lebih enak didengar dan dilihat ketimbang anak sekarang yang punya orang tua bertitel. Ya, dalam fenomena aja yang kita lihat kan, ngelihat anak sungkem sama orang tua yang lusuh di kampung dengan anak yang dipoto bareng sama emaknya yang keren gitu ya, beda. Sudut pandang kita juga memandangnya sudah beda. Ilmu, lagi-lagi ilmu yang dikedepankan. Ya, mereka berprinsip seperti Nabi mengatakan, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Karena buat mereka itu menuntut ilmu itu wajib untuk setiap muslim. Muslim di dalamnya ada laki, ada perempuan. Ya, buat penikmat hasil dari ilmu yang dikedepankan akan beda rasanya. Ya, udah berikan yang terbaik. Ya, Allah juga akan tahu mana yang baik, mana yang buruk buat kita ya. Jangan paksa orang untuk paham yang kebaikan yang kita perbuat. Kemudian dijelaskan pula, "Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayutqinahu." Ini dalil nih yang punya buku halaman 319 tuh, bagus tuh. Innallaha, kata Nabi, sesungguhnya Allah yuhibbu itu sifatnya continuous tense, mudhari. Jadi sesungguhnya Allah selalu dan sampai kapanpun Allah suka. Dengan apa? Idza amila ahadukum, kalau ada yang beramal di antara kalian amalan, sebuah amal, ayutkinahu, dengan sempurna. Allah paling suka sama orang yang beramal ya dengan amalan yang sempurna. Mungkin angkanya enggak sebanyak orang yang beramal, tapi berkualitas, karena agama bicara kualitas bukan kuantitas. Ya, begitulah Allah. Jadi betul, banyak anak banyak rezeki, cuma berkualitas tidak. Ya, jangan cuma karena kan banyak anak banyak rezeki, ya, saya mentor tiap anak saya mintain aja orang untuk nyekolahin. Ya enggak gitu. Ya, Allah suka ayutkinahu. Setiap ritual yang kau lakukan itu betul-betul sempurna, dan sempurna itu ya dengan ilmu. Enggak bisa enggak pakai ilmu, enggak bisa. Dan di yang ke-79 dijelaskan. Makanya dengan ilmu itu akan kelihatan orang yang cerdas dalam ilmunya. Walaupun sebelum dia berilmu dia sudah cerdas. Dia tahu peruntukan sesuatu yang dia cari. Makanya saya pernah bahas ada 6 syarat menuntut ilmu yang kata Imam Syafi'i, enggak mungkin kalian dapat ilmu kecuali 6 ini dikerjain. Apa yang pertama? Zakaun, cerdas. Khirsun, kemauan yang kuat untuk berubah jadi baik. Wajtihadun, aljuhdu, ada semangat dalam beramal karena paham tentang amal tersebut. Baru bulghah, permodalan. Baru sohbatul ustad, berteman dengan guru. Baru tulaz zaman, panjang waktulah menuntut ilmu. Tapi zaka, cerdas, itu yang kita inginkan. Saya datang ke Al-Hilya Rumil karena saya tahu pentingnya ilmu. Walaupun mungkin hujan, badai, panas atau apa, enggak ngaruh, Allah pasti mudahkan. Karena kata Nabi, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah." Pokoknya Allah telah mudahkan jalan ke sorga buat siapapun yang keluar menuntut ilmu. Enggak usah takut dengan kondisi alam yang dikatakan hujan lah, panas, kering, kerontang, licin. Khalas, berilmu sebelum jalan, Allah akan mudahkan nanti insya Allah. Nah, ini yang saya, makanya saya optimis banget ini akan ada kebaikan di negeri kita ini karena semangat yang seperti itu. Ya, ada beberapa titik kajian ibu-ibu ini yang masuk, saya respect, salah satunya di Al-Hilya Rumil ya, di mana enggak pernah terhalang dengan apapun untuk duduk di majelis ilmu. Ya, iya, mereka cerdas berilmu karena mereka tahu tidak ada kebaikan kecuali ilmu yang dikedepankan. Dijelaskan dalam buku ini pada yang ke-79 bahwa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ya, ini merupakan referensi utama dalam masalah hadis dan sunnah yang suci, di mana beliau wanita alim pertama dalam Islam di usianya yang masih muda, belum mencapai 19 tahun. Kita kalau ibu kalau ngefans sama Aisyah, Bu, bukan gara-gara ada lagu Aisyah. bukan nyontoh Aisyah tuh yang manusiawinya Aisyah, yang kesannya kalau Aisyah tuh gampang ngambek, gampang cemburu, ya jangan bu. Aisyah ini ngambek cemburu itu mah dimaklumin sama Nabi, nampar mangkoknya Sauda juga ya wajar gitu loh. Kenapa? Karena ada kebaikan yang lebih dari itu gitu loh. Nah kita kalau ibu kalau nyontoh Aisyah ngambeknya, cemburunya, membanting piringnya, ibu kelebihannya apa gitu loh. Aisyah mah belum kenal skincare, emang bening gitu. Emang air wudhu betul-betul membuat inner beauty-nya timbul. Aisyah penghafal Quran, Nabi meninggal semua orang datang ke Aisyah nanya dalil. Ribuan hadis di otak Aisyah, dua orang yang paling banyak apalannya, Abu Hurairah dan Aisyah. Kata Abu Hurairah, duduk bersila dia. Ya, dia mengatakan, aku diizinkan sama Allah menghafal hadis segini dan segini. Berisyarat dengan tangan, maksudnya dua karung. Dan Aisyah lebih tuh kita atuh lupa mulu betul. Tapi kalau dua ya Allah masukin surga bareng Aisyah ya Allah ya amin. Awa Aisyah mana ya Aisyah jembatan Serong. Boleh pengen kayak Aisyah, tapi mesti tahu nih Aisyah rujukan ilmu nih. Banyak orang nanya dari Aisyah. Jadi Aisyah tuh karena dekat dengan Rasul, bukan cuma gerandang-gerendeng. Aku bersandar di pundaknya Rasul, aku letakkan dua tanganku dari belakang Rasul, aku mandi bersama Rasul. Jangan gitu-gitunya yang dipikirin. Ya. Aisyah begitu juga nanggok ilmu banyak dari Rasul. Lah kalau ibu kan gerandang-gerandang sama laki kan ujung-ujungnya bulanan nambah, betul lah. Kalau enggak izin, pengen jalan-jalan sama teman biar diizinin, betul lah. Aisyah mah enggak haji mumpung ya, kalau Aisyah mau mah udah tinggal selonjoran aja Aisyah. Orang yang nanya Aisyah enggak belajar, laki gua Rasul, gitu lah. Aisyah gak gitu bu, tetap belajar. Karena sorga gak dimasukin dengan modal jadi bini Rasul aja ya. Harus tahu, kan Allah jadikan dia bini Nabi, makanya dia tanggung jawab. Ya Allah, jadi bini Rasul ini bukan kaleng-kaleng. Lah semua perempuan ngayal jadi bini Rasul, betul? Ibu ngayal gak jadi bini Rasul? Tapi Nabi poligami loh, berat. Subhanallah, semua orang pengen jadi bini Rasul. Ummu Salamah itu ya Allah sampai bilang sama Nabi, "Nabi, aku ini pencemburu, apa ya aku pantas jadi istrimu? Aku ini punya anak ya Rasulullah, aku ini banyak kekurangan." Begitu yang dia pikir. Ketika dengar Nabi mau ngelamar, bukan, "Yes, bukan begitu." Apa iya gitu loh. Apa iya sanggup gitu loh. Kenapa? Karena dia bukan benalu yang tumbuh di ranting batang sebuah pohon. Perempuan gak pengen jadi benalu. Ya, pengen jadi penyempurna pohon di mana dia ada. Pengennya seperti itu kan. Nah hari gini terkesannya kayak benalu jadi kayak bucin gitu loh. Jadi budak cinta yang penting modal menangis merengek. Ya, diturutin apa yang dia mau. Lah, Aisyah tidak seperti itu. Makanya cerdasnya ilmu tuh seperti itu. Nah, ini kalau ibu baca nih, di mana Aisyah ketemu Aisyah nih bahasannya nih. Satu Aisyah binti Abu Bakar, bininya Nabi. Satu lagi Aisyah binti Tolha bin Ubaidillah. Dua perempuan mulia dari hasil proses yang sempurna. Allah muliakan kita insyaallah. Ya. Jadi dalam semua hal kudu pakai ilmu. Gak bisa gak pakai ilmu ya. Yakin ibu ke sorga bareng suami berilmu tentang dia bu. Udah terlanjur nih berumah tangga udah sekian tahun ya. Jangan terus gara-gara ngelihat ada yang lebih oke, rumput tetangga lebih hijau, terus nyeletuk, "Ya Allah, aku terlalu cepat ngambil keputusan." Ya anak udah pada beruban, terlalu cepat. Yang ada rapihin, yang ada rapihin. Jadi baju buat dia. Ya Allah, saya kembalikan pada pembawa acara. Akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siang
2: Radio.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Tilawah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Mutiara Al-Adabul Mufrad.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin, salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah Masjid Manarul Ilmi rahimakumullah. Hari ini kita akan melanjutkan bab yang sudah kita awali kemarin, yaitu bab tentang berbakti kepada ibu, ya. Imam Bukhari membawakan athar, ya. Kalau di urutan kitab ini nomor 4 dari murid Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang bernama Atha. Namanya Atha bin Yasar rahimahullah. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu atahu rajulun faqal, pada suatu hari ada seorang pria datang menemui Ibnu Abbas. Beliau berkata, "Inni khatabtu imra'atan fa abat an tankihani wa khatabaha ghairi fa ahabbat an tankihahu faghirtu 'alayha faqataltuha fahal li min taubah." Pria itu berkata kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Aku melamar seorang wanita yang sangat aku cintai. Ternyata lamaranku ditolak. Gak lama kemudian datang seorang pria melamar wanita tersebut dan lamarannya diterima." Kata pria itu, "Aku marah, aku cemburu, karena wanita yang kusukai akan dinikahi oleh laki-laki lain. Maka aku bunuh wanita tersebut." Cinta, cinta buta, ya. Cinta ditolak, golok bertindak. Tapi orang itu datang menemui Ibnu Abbas untuk apa? Untuk berkonsultasi. Apakah kalau aku bertaubat bisa diterima oleh Allah? Ini habis bunuh. Mendengar pertanyaan seperti itu, maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma balik bertanya. Apa pertanyaan Ibnu Abbas? "Ummuka hayyah?" Ibumu masih hidup enggak? Ibunya siapa? Ibu si pembunuh. Ibumu masih hidup enggak? Kata pria tersebut, "La." Apa lah? "Enggak, ibu saya sudah meninggal." Setelah mendapatkan jawaban seperti itu, maka Ibnu Abbas berkata, "Tub ilallah wa taqarrab ilaihi mastata't." Engkau bertaubatlah kepada Allah. Sudah terlanjur kan bunuh? Bertaubatlah engkau kepada Allah dan perbanyaklah amal soleh semampum, sekuat tenaga. Perbanyaklah amal soleh. Harapannya amal soleh itu bisa menghapuskan dosa, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran surat Hud ayat 114. Dalam surat Hud ayat 114 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innal hasanati yudhibnas sayyiat." Sesungguhnya amal soleh itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma setelah menyebutkan bertobatlah kepada Allah, beliau menambahkan, "Perbanyaklah amal soleh. Mudah-mudahan taubatmu diterima oleh Allah. Amal solehmu bisa menghapuskan dosa yang kamu kerjakan." Laki-laki itu pergi. Muridnya Ibnu Abbas siapa? Atha. Ketika mendengar pertanyaan yang disampaikan Ibnu Abbas, ibumu masih hidup atau tidak? Terus laki-laki itu menjawab tidak. Penasaran. Lima sa'altahu an hayati ummi. Wahai imam, kenapa tadi engkau sempat menanyakan ibunya hidup atau tidak? Apa kata Ibnu Abbas? Inni la a'lamu amalan aqrabu ila Allah azza wa jalla min birril walidah. Aku tidak mengetahui ada sebuah amalan yang lebih mendekatkan seseorang kepada Allah melebihi kebaktian seorang anak kepada ibunya. Jadi kebaktian seorang anak kepada ibunya itu adalah amalan yang paling bisa mendekatkan seseorang kepada Allah, amalan yang paling bisa menghapuskan dosa sebesar apapun dosa tersebut. Itu sebabnya Imam Bukhari membawakan asar ini dalam bab berbakti kepada siapa? Ibu. Berbakti kepada ibu. Korelasinya apa? Korelasinya kebaktian kepada kita kepada ibu kita itu pahalanya kata beliau dahsyat. Sekalipun ada seorang melakukan perbuatan dosa besar, seandainya dia bertobat kemudian diiringi dengan bakti kepada ibu, maka peluang untuk dihapuskan dosa besarnya itu dengan baktinya dia sama ibu terbuka lebar. Sehingga kalau jenengan masih punya ibu, itu bisa dikatakan seperti harta karun. Harta karun, jangan disia-siakan harta karun tersebut. Selama ibu masih ada, maksimalkan bakti. Kita punya dosa-dosa yang lainnya, mudah-mudahan kebaktian kita kepada ibu kita bisa menebus dosa-dosa yang kita kerjakan. Ini yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Besok insyaallah kita akan lanjutkan membaca hadis-hadis yang lainnya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jadi enten menungso tresno marang menungso luweh tinimbang tresnane marang Allah Subhanahu wa taala. Iku kelebu tuminta napa? Kelebu tuminta kesyirikan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa azak. Mula wonten ayat ugi dipun sebataken nggih. Yattakhiduna min dunillahi andada yuhibbunahum kahubillah. Nek dheweke niku tresno marang sak liyane Allah padha karo ketresnane marang Allah niku menpun syirik, napa melih anggone tresno marang sak liyane Allah luweh tinimbang ketresnane dheweke marang Allah. Contohnipun pripun? Nggih kados Abu Thalib niku wau. Dheweke luweh tresno marang ajaran nenek moyang tinimbang tresno marang ajaranipun Allah Subhanahu wa taala. Lan ngeten Mas, kathah tiyang niku nalika dipun waosaken firmanipun Allah, dawuhipun Allah, dipun waosaken hadisipun Kanjeng Nabi, dheweke mboten kersa nampi. Dheweke luweh milih ajaran nenek moyang. Dados kathah menungso niku nek midhangetaken ayat, midhangetaken hadis, mboten purun. Purune melestarikan ajaran nenek moyang, senadian ajaran nenek moyang niku nalisir saking syariat Islam. Islam niku teko ten ngalam donya niku mboten ajeng bubrah ajaran nenek moyang mboten. Mboten ajeng bubrah kabudayan mboten. Monggo melestarikan kebudayaan. Monggo nindakake ajaran nenek moyang. Ngelembah mana hormat dumateng tiang sepuh niku ora ajaran nenek moyang nggih. Nek karo tiang sepuh nggih dahar. Aja kon wong tua kok, Pak madang, Pak. Iku ajaran nenek moyang sae, Pak. Pak monggo katuran dahar langkung rumiyin. Dadi kula niku mboten anti budaya Jawa mboten. Lah wong sak jam kula crita ten mriki nek nggih basa Jawa to nggih. Iku nek nggih budaya Jawa nggih. Islam tidak datang untuk menghancurkan kebudayaan. Jenengan wong Cina monggo dengan budaya Cina. Jenengan Londo monggo arep mangan roti ya kena. Jenengan wong Jawa tiwul, aku pokoknya sekali tiwul tetap tiwul. Monggo. Hidup tiwul, mboten apa-apa. Nggih. Ning nggih ajaran nenek moyang sing nalisir, jaluk pitulungan karo kakang kawah hadiari-ari, nggih. Bersih desa jaluk pitulungan tentrem ayam karo sing bau reksa. Nuwun sewu, mboten purun. Nggih, sebab niku nalisir saking syariat agami Islam. Nggih, dadi nek enten dalil niku kek sami na wa atokna, mengke khawatir panjenengan diarani luwih tresno marang menungsa tinimbang marang Allah Subhanahu wa taala.

0: Mutiara doa. Sehari-hari.
1: Doa orang yang tertimpa musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ujurni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami akan kembali di hari kiamat. Ya Allah, berilah pahala kepadaku dan gantilah untukku dengan yang lebih baik dari musibahku. Hadis riwayat Muslim nomor 2 garis miring 632.
2: Mutiara Nasihat.
3: Ikhwas kalian tullabul ilm rahimana wa rahimakumullah. Sungguhnya mempelajari ilmu hadis merupakan sebuah kemuliaan bagi seorang muslim ketika dia bisa berada di saf dan jalur serta barisan orang-orang yang akan melanjutkan penyampaian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat. Mereka yang akan menjadi penerus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu saja tugas ini bukan hanya menjadi tanggung jawab beberapa kalangan saja, akan tetapi seluruh kaum muslimin. Akan tetapi pada saat kemampuan masing-masing dan individu kaum muslimin berbeda, maka Allah Azza wa Jal akan pilihkan orang-orang yang akan siap untuk memperjuangkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan barangkali kita pernah sampaikan bahwa ilmu sanad yang akan membawa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sejak zaman beliau kepada zaman kita sekarang merupakan sebuah syaraf, sebuah keistimewaan yang tidak pernah Allah berikan kepada umat selain umat ini. Bahkan umat-umat sebelum kita yang pernah memiliki nabi dan pernah memiliki kitab suci, mereka tidak pernah mendapatkan kemuliaan sanad. Ini pernah ditegaskan oleh Abu Hatim Ar-Razi yang dinukil oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab beliau Syaraf Ashabil Hadith. Imam Abu Hatim Ar-Razi mengatakan, "Lam yakun fi ummatin min al-umam mundu an khalaqa Allahu Adam umanaa yahfazuna athar ar-rasul illa fi hadhihi al-ummah." Kata Abu Hatim, tidak pernah satu umat pun sebelum ini yang pernah Allah ciptakan, dari sejak Allah ciptakan Nabi Adam, ada orang-orang terpercaya yang akan menjaga perkataan Nabi mereka kecuali umat ini. Mereka adalah ahlu hadisnya yang mereka siapkan untuk membawa, menjaga dan juga memelihara hadis ini sampai kita nikmati dan kita tinggal amalkan. Ini yang pernyataan yang disampaikan oleh Abu Hatim Ar-Razi. Ada orang mengatakan, ya Abu Hatim, rubbama haddathu ba'duhum bima la yasih atau bima la asla lahu. Sebagian ahlu hadis mereka menyampaikan sebuah hadis yang tidak sahih, atau bahkan sebagian hadis itu tidak ada asalnya. Maka Abu Hatim mengatakan, ulama'uhum ya'rifuna as-sahiha min as-saqim. Ulama ahli hadis tahu mana hadis yang sahih dan mana hadis yang lemah. Wa riwayatuhum dhalika lil ma'rifah. Sedangkan mereka meriwayatkan hadis-hadis yang sahih dan tidak sahih sekalian tujuannya untuk menjelaskan, untuk menjadi pengetahuan, liyatabayyana liman ba'dahum annahum mayyazu tilka al-athar wa hafidhuha. Agar orang-orang tahu bahwa ulama ahli hadis hafal semua riwayat-riwayat itu dan mereka tahu bahwa itu semua salah. Dan kita sering mendengar bahwa banyak ulama yang menyebutkan hadis yang sengaja tidak sahih karena tujuannya untuk menjelaskan ini tidak sahih. Sebagian mereka tegaskan bahwa ini hadis palsu. Sebagian mengatakan ini bukan hadis yang benar. Akan tapi sebagian mereka ingin menunjukkan secara tidak langsung pada saat mereka menyebutkan sanadnya. Mereka sebutkan sanadnya. Ini sebagian perhatian dari para ulama ahli hadis. Dan ini menjadi tugas bersama seperti kita sampaikan. Dan sebagian orang kemampuan hafalannya dia bisa berikan sebuah jasa untuk menyampaikan kepada orang-orang yang lebih paham dari dia. Kita pernah mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nadharallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fahafidhaha fa'attaha kama sami'aha farubba muballighin aw 'amin sami'." Semoga Allah mencerahkan muka orang yang mendengar hadis-hadisku, kemudian dia pahami, dia hafalkan, lalu dia sampaikan kepada orang setelahnya sebagaimana dia dengarkan. Betapa banyak orang yang mendengarkan setelah itu lebih paham dari orang yang menyampaikan ini. Dalam riwayat lain dikatakan farubba hamil fiqhin laisa bifaqih wa rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu min. Betapa banyak orang yang membawa sebuah pemahaman dia sampaikan kepada orang yang lebih paham dari dia dan dia sendiri tidak paham. Akan tetapi cukuplah dia berjasa pada saat dia menyampaikan hadis itu apa adanya, tidak ada perubahan sama sekali. Dan ini disampaikan oleh para ulama ahli hadis. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan la tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haqqi mansuratun la yadhurruhum man khadhalahum hatta ya'ti amrullahi wa hum kadhalik, akan ada sekelompok umat yang akan selalu terjaga dan ditolong oleh Allah azza wajalla sampai menjelang hari kiamat. Kalau seandainya ada orang yang tidak suka dengan mereka, akan dicela, akan diserang, tetap mereka aman. Mereka akan gigih dalam mempertahankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Kata Imam Ali bin Al-Madini, Imam Al-Bukhari, Imam Ahmad, mereka mengatakan illam yakunu ashabal hadis fala adri manhum. Apabila mereka bukan ahlul hadis, aku tidak tahu siapa mereka. Bahkan sebagian ulama mengatakan illam yakunu ahlul hadithi wa ahlul qur'ani waliyan lillahi falaysa lillahi wali. Kalau bukan para ahlul qur'an dan ahlul hadith adalah para wali Allah, bisa jadi Allah tidak memiliki wali. Karena mereka adalah orang-orang yang pantas menyandang gelar sebagai wali Allah azza wa jalla. Orang yang siap memperjuangkan Islam dengan cara apa? Mengajarkan Al-Qur'an dan mengajarkan hadith Nabi SAW. Dan itu merupakan syaraf. Kita tahu bahwa Islam akan terjaga, tidak mungkin Islam itu akan hancur. Akan tetapi Allah yang akan jaga. Akan tetapi tidak ada sama sekali jaminan dari Allah Azza wa Jalla kita yang akan dijaga. Maka ketika Allah kasih kita kesempatan untuk menguasai, mempelajari ilmu hadis lalu kita sampaikan, ini merupakan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita harapkan bahwa Allah mengharap kebaikan kepada kita. Dan ahlul hadis mereka yang siap mempelajari hadis, siap mengamalkan dan siap menyampaikan. Ini inti dari ahlul hadis. Ini pernah disampaikan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu' Fatawa. Beliau mengatakan, "Walasna na'ni bi ahlil hadis al-muqtasirina bi sama'ihi aw kitabihi aw riwayatihi." Dan kami tidak maksudkan ahlul hadis adalah orang yang hanya mendengarkan, menulisnya dan kemudian meriwayatkan. Walakin na'ni bihim kullu man ahaqqu bihifdhihi wa ma'rifatihi wa fahmihi zahiran wa batinan wa ittiba'ihi batinan wa zahira. Beliau katakan dan yang kita maksudkan sebagai ahlul hadis adalah mereka setiap orang yang akan menghafal, memahami, mengetahui, kemudian mengikuti zahiran wa batinan. Itu ahlul hadis. Mereka yang siap untuk memperjuangkan, beramal. Nah, kita pernah sampaikan, kita pernah dengar bahwa ahlul Islam menjadi orang-orang paling terasing pada saat orang yang Islam dan kenal dengan sunnah ajaran Islam secara sesungguhnya adalah orang-orang yang sedikit. Ya, kata Yunus bin Ubaid rahimahullah, laisa syai'un aghraba minas sunnah. Tidak ada yang lebih jarang, lebih ringan, lebih asing, lebih sedikit daripada ahlul hadis. Wa aghraba minha man ya'rifuha. Yang lebih sedikit dari itu, yang lebih asing adalah orang yang mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.

Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sholatnya, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi syurga Firdaus, mereka kekal di dalamnya.

Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim.

Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka mahasucilah Allah, pencipta yang paling baik.

Dan kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi. Dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa menghilangkannya.

Lalu dengan air itu, kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur. Di dalam kebun-kebun itu, kamu peroleh buah-buahan yang banyak, dan sebahagian dari buah-buahan itu kamu makan.

dan pohon kayu keluar dari tursina, pohon zaitun yang menghasilkan minyak, dan pemakan makanan bagi orang-orang yang makan.

0: Dan sesungguhnya, pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya. Dan juga pada binatang-binatang ternak itu, terdapat faedah yang banyak untuk kamu. Dan sebagian darinya kamu makan. Dan di atas punggung binatang-binatang ternak itu, dan juga di atas perahu-perahu, kamu diangkut.
1: Ketika kita mendoakan orang tua yang sudah meninggal, sementara saya sendiri banyak dosa, apa perlu minta maaf kepada Bapak atas perilaku dosa yang saya lakukan? Mohon pencerahannya Ustadz, matur suwun.
2: Si, Bapak masih hidup atau sudah sedo? Orang yang keterangan nih?
1: Kurang tahu Ustadz.
2: Gini, kalau kita mendoakan orang tua, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, sementara kita banyak dosa, apakah kita minta maaf kepada orang tua dulu? Berarti maksudnya dosa itu dosa untuk kedua orang tua. Justru kita memohonkan ampun untuk kedua orang tua itu sebagai ganti kita minta maaf. Kalau kita minta maaf kepada orang yang kita zalimi, nanti akan terjadi maldorot, mungkin akan diserang, dipukul karena tahu toh yang kerusui tahu, malah terjadi maldorot, atau mungkin tidak terjadi maldorot tapi yang dimintai maaf sudah tidak ada, entah pergi jauh kemana rimbanya tidak tahu atau memang sudah meninggal dunia. Lah caranya yaitu kita memohonkan ampun orang yang kita zalimi itu, kita mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala pun orang lain, gitu ya. Wallahu taala alam. Namun orang yang banyak dosanya tetap disuruh berdoa. Orang yang banyak dosanya tetap disuruh berdoa, dan doanya doa yang baik. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membeda-bedakan. Ya, walaupun memang bagaimana doa itu bisa dikabulkan kalau orang itu banyak dosa seperti memutuskan tali persaudaraan atau memakan makanan yang haram, mengenakan pakaian yang haram dan seterusnya, itu memang menghambat terkabulnya doa. Namun bukan berarti orang yang banyak berdosa terus tidak boleh berdoa, ya tidak. Orang yang banyak berdosa suruh berdoa. Dalam surat Az-Zumar ayat 52 Allah Ta'ala berfirman, bunyinya gini, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakan wahai Muhammad, ya ibadi, wahai hambaku, yang melampaui batas atas dirinya sendiri, ya, yang melampaui batas atas dirinya sendiri. La taqnatu mir rahmatillah, jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Aku sekalian dosa, ndonga apa ya mustajab, nah, ya tetap ndonga. Aku sekalian dosa, arep istighfar apa ya kanggo, tetap istighfar. Jangan berputus asa. Asa la taqnatu mir rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a. Allah itu mengampuni seluruh dosa. Semua dosa selain syirik itu diampuni oleh Allah Ta'ala. Dosa kecil itu akan tertutup dengan sendirinya melalui amal soleh, tapi kalau dosa besar harus tobat, gitu. Dosa besar harus tobat, dan kalau tobat selama belum terbit matahari dari barat atau selama nyawa belum sampai kerongkongan, maka tobat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu. Baik,
1: jadi walaupun kita berdosa ya, tapi jangan sekali-sekali untuk meninggalkan yang namanya ibadah ataupun berdoa gitu Ustaz ya.
2: Ya, artinya walaupun dosanya banyak jangan meninggalkan berdoa. Ya. Tetap banyak berdoa.
1: Iya.
3: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
4: Mimpi benar bagian dari kenabian. Hadis yang berbicara masalah ini ada beberapa bentuk redaksi. Di antaranya, 1. Dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. 2. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Hurairah, dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, mimpi yang baik adalah satu dari 46 bagian kenabian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Hadis dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, mimpi seorang muslim yang soleh adalah satu dari 46 bagian kenabian. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan Al-Albani. Ulama berbeda pendapat mengenai makna hadis ini. Namun sebelum menyebutkan perbedaan pendapat itu, ada beberapa prinsip yang penting untuk kita perhatikan. Pertama, bahwa kenabian itu murni hibah atau pemberian dan anugerah dari Allah, sehingga tidak bisa diupayakan oleh manusia. Sehebat apapun kesolehan seseorang, tidak bisa menjadi sebab dia terangkat menjadi nabi. Dan Allah memilih siapa di antara hambanya untuk menjadi nabi dan rasul sesuai kehendaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, Allah yang memilih para utusan dari kalangan malaikat dan dari kalangan manusia. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Quran Surat Al-Hajj ayat 75. Kedua, kenabian itu satu kesatuan dan tidak bisa dibagi. Karena itu, tidak ada istilah mendapat setengah kenabian atau sepertiga kenabian, termasuk tidak ada 1/46 kenabian. Karena itu, ketika ada orang yang mengalami mimpi benar, bukan berarti itu tanda bahwa dia memiliki 1/46 kenabian atau 1/46 bagian dia menjadi nabi. Ibnul Athir menjelaskan hadis di atas dengan mengatakan, hadis ini tidak bermakna bahwa kenabian itu bisa terbagi. Tidak juga berarti bahwa orang yang mengalami mimpi semacam ini berarti memiliki satu bagian kenabian, karena kenabian itu tidak bisa diupayakan dan tidak bisa dicari dengan melakukan berbagai sebab. Kenabian adalah anugerah dari Allah Ta'ala. An-Nihayah fi Ghorib Al-Athar. Ketiga, bahwa mimpi manusia biasa bukan wahyu. Mimpi yang berstatus wahyu hanya mimpi para nabi. Selain nabi, tidak mendapat wahyu dari mimpi. Karena itu, apa yang dilihat para nabi dalam mimpi adalah perintah atau realita yang akan terjadi atau berita dari Allah. Ketika Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail, Allah perlihatkan dalam mimpi, beliau menyembelih Ismail. Nabi Ibrahim pun menyampaikan hal ini kepada Ismail. Ibrahim mengatakan, "Wahai anakku, aku bermimpi menyembelih. Bagaimana menurutmu?" Jawab Ismail, "Wahai bapakku, lakukanlah apa yang diperintahkan untukmu." Quran Surat As-Saffat ayat 102. Ketika Ismail diminta pendapat, beliau mengatakan, "Lakukanlah apa yang diperintahkan untukmu." Ismail memahami mimpi ayahnya adalah perintah dari Allah. Ibnu Abdul Bar membawakan riwayat dari Al-Muzanni, "Aku mendengar Asy-Syafi'i mengatakan, mimpi para nabi adalah wahyu. Kami mendapat riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa mimpi para nabi adalah wahyu." Berbeda dengan mimpi selain nabi, mimpi manusia biasa bukan wahyu. Karena ada keterlibatan setan dan bawaan perasaan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, mimpi itu ada tiga macam: bisikan hati, ditakuti setan, dan kabar gembira dari Allah. Hadis riwayat Bukhari. Sementara selain Nabi, kalaupun mimpi itu benar, sifatnya adalah hanya kabar gembira dari Allah dan bukan wahyu. Fungsinya sebagai istinas, informasi agar tidak membuat kaget. Itulah yang dimaksud kabar gembira dari Allah. Perbedaan pendapat ulama dalam memahami hadis mimpi. Kita kembali ke hadis di atas. Ulama berbeda pendapat mengenai makna hadis di atas. Pertama, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah selama 23 tahun. Jika dibagi per 6 bulan atau semester, berarti itu ada 46 semester. Disebutkan dalam riwayat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami banyak mimpi yang benar sebelum beliau diangkat jadi Nabi. Sementara mimpi benar itu berlangsung selama 6 bulan. Sehingga rentang masa mimpi benar itu adalah 1/46 dari kenabian. Namun pendapat ini ditolak oleh ulama lainnya dan mereka mengatakan bahwa mimpi benar yang dialami Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum jadi Nabi tidak dijelaskan berapa lama rentang waktunya. An-Nawawi ketika menyebutkan pendapat ini mengatakan, sebagian ulama membantah pendapat pertama, tidak dijumpai riwayat sahih bahwa rentang masa mimpi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum nubuah adalah selama 6 bulan. Syarah Sahih Muslim. Kedua, mimpi benar merupakan sepersekian dari kenabian karena dalam mimpi yang benar akan ditampakkan sesuatu yang gaib, ada kemiripan dengan kenabian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, mimpi benar itu adalah 1/46 kenabian. Namun bagaimana rinciannya dan seperti apa bentuk-bentuk mimpinya, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Sehingga ketika ada orang yang bermimpi benar, apakah ini termasuk bagian dari kenabian? Jawabannya, tidak bisa kita pastikan. Demikian keterangan Ibnul Arabi, Fathul Bari. Ketiga, bahwa mimpi yang benar itu seperti karakter kenabian. Sebagaimana akhlak terpuji, juga peninggalan dari sifat kenabian. Sehingga hadis ini semakna dengan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya akhlak terpuji, perangai yang baik dan bersikap sederhana adalah satu dari 25 bagian kenabian. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan dihasankan Syu'aib Al-Arnaut. Artinya sifat ini menjadi kelebihan dan keunggulan dari para nabi yang bisa saja dimiliki oleh selain nabi. Meskipun hanya dengan sifat ini, orang tidak bisa menjadi nabi. Sehingga tidak mungkin hanya dengan sebatas suka berbuat baik, berakhlak baik, orang bisa jadi nabi. Sebagaimana pula orang yang mengalami mimpi benar tidak serta-merta memiliki sepersekian kenabian. Syarah Sahih Muslim. Demikian, Allahu A'lam.

0: 02764-4334 atau dapat diperoleh melalui toko dan agen Amsilati terdekat di kota Anda. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp di nomor 08122927-7548 untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Taukah Anda?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'zimani sya'nih wa asyadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para akhwat, para ummahat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pembahasan kita kali ini sangat penting bagi para ibu-ibu sekalian, yaitu bagaimana bisa berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Dan ini tentu terkait dengan kebahagiaan kita di dunia maupun terlebih lagi di akhirat. Ya, kita tahu bahwasanya Al-Quran diturunkan sebagai kitab untuk mendatangkan kebahagiaan. Ya, Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak turunkan Al-Quran kepada engkau, wahai Muhammad, agar kau sengsara. Tidak. Tapi sebaliknya itu, agar engkau bahagia. Siapa yang semakin dekat dengan Al-Quran, semakin mengamalkan Al-Quran, maka dia akan meraih kebahagiaan di dunia, terlebih lagi di akhirat. Dan kalau kita lihat ayat-ayat yang berkaitan dengan kewanitaan dalam Al-Quran, terutama terkhususkan terkait dengan akhlak, ya, tentang adab dan akhlak, ya, maka semuanya kembali kepada wanita yang soleha. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala ketika memuliakan seorang wanita, Allah tidak meninjau dari sisi fisiknya, dari sisi posturnya, ya, tidak, ya, tapi yang Allah tinjau adalah dari sisi kesolehannya, ya, kesolehannya. Dan ini sudah ditekankan dalam hadis, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi SAW, inna allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajisamikum walakin yanzur ila qulubikum a'malikum. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat kepada rupa kalian dan tidak melihat pada paras kalian, fisik kalian, tetapi yang Allah lihatlah kepada hati kalian dan juga amal kalian. Ya, ini penting untuk kita ingatkan kepada para wanita dan para ibu-ibu, karena sifat wanita punya perhatian besar terhadap penampilan fisik, ya. Namanya wanita suka berhias, suka dipuji, suka di apa namanya, tidak enak kalau penampilannya tidak bagus. Itu sifat wanita biasa seperti itu. Dia perhatian terhadap penampilannya, perhatian terhadap bajunya, kemudian warna sepatunya, warna sendalnya, mungkin perhatian terhadap tasnya, ya. Manusiawi, dan itu sifat wanita, ya. Tetapi ingat, itu semua bukan barometer penilaian Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak pernah melihat pada hal tersebut, ya. Ya. Yang Allah lihat adalah ketakwaan dan kesolehan. Ya. Makanya tadi kata Nabi SAW, walakin yanzur ila qulubikum wa amalikum. Tapi Allah lihat kepada hati kalian dan amal kalian. Ada amal, ada hati. Ini perlu kita ingatkan juga, karena sebagian wanita-wanita yang malas beramal, yang mungkin dia bermaksiat kepada Rabbul Alamin dengan membuka auratnya, dengan berjalan ke sana kemari, mereka sering berhujah untuk mengejek wanita-wanita yang berusaha menjalankan ketaatan kepada Allah, Kata mereka yang penting adalah

0: hati, ya. Jilbabkan hatimu sebelum kau jilbabkan tubuhmu, ya. Sehingga mereka dengan ucapan seperti itu mereka bebas tidak berjilbab, ya. Sehingga mereka berdalih dengan yang penting hati amal tidak diperhatikan. Padahal dalam hadis tadi Nabi SAW mengatakan walakin yanzur ila qulubikum wa amalikum. Allah melihat kepada hati dan kepada amal kalian. Dan sebagaimana kita tahu amal adalah cerminan daripada hati. Amal itulah menggambarkan isi hati. Ini sangat suatu yang sangat sangat logis dan sangat wajar, ya. Kalau orang hatinya busuk, maka dia omongannya busuk, amalannya juga busuk, ya. Tapi kalau hatinya baik, akan terlihat dari tutur katanya, dari amal perbuatannya, dari ketaatannya kepada Rabbul Alamin, dari ketundukannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karenanya wanita salehah berusaha memperhatikan hati dan amalnya. Dua-dua diperhatikan. Diperhatikan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, ya, menggandengkan wanita muslimah dengan lelaki muslim, ya, dalam Al-Quran. Artinya, bagi Allah wanita muslimah dan lelaki muslim, ya, sama-sama berhak mendapatkan surga, sama-sama berhak untuk dimuliakan, ya, sama, ya. Seperti dalam surat Al-Ahzab ayat 35 Allah berfirman innal muslimina wal muslimat, sebenarnya lelaki-lelaki muslim dan wanita-wanita muslimah, wal mu'minina wal mu'minat, lelaki-lelaki mukmin dan para wanita mukminah, wal qanitina wal qanitat, lelaki-lelaki yang taat dan wanita-wanita yang taat, was shadiqina was shadiqat, lelaki-lelaki yang jujur dan wanita-wanita yang jujur, was sabirina was sabirat, lelaki-lelaki yang sabar dan wanita-wanita yang sabar, wal khashiina wal khashiat, lelaki-lelaki yang khusyuk dan wanita-wanita juga yang khusyuk, wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat, para lelaki yang suka bersedekah dan para wanita yang suka bersedekah, wassaimin wa saimat, para lelaki yang suka berpuasa, wassaimat, para wanita yang juga suka berpuasa, wal hafidhina furujahum, dan para lelaki yang menjaga kemaluan mereka, wal hafizat, dan juga para wanita yang menjaga kemaluan mereka, wadzakirina Allah katsiran, para lelaki yang banyak mengingat Allah, wadzakirat, para wanita juga yang banyak mengingat Allah, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima, Allah siapkan bagi mereka ampunan dan ganjaran yang besar. Maka dalam amal saleh tidak ada bedanya laki-laki dan perempuan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semuanya berhak untuk beribadah. Sebagaimana laki bisa taat, wanita juga dianjurkan untuk taat, laki bersedekah, wanita juga bersedekah, laki puasa, wanita juga berpuasa, ya. Secara umum tidak ada bedanya di sisi Allah laki-laki dengan wanita. Makanya Allah mengatakan man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kata Allah, siapa aja yang beramal saleh, lelaki maupun wanita, wa huwa mu'min, dalam kondisi beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan kepada dia kehidupan yang bahagia, ya. Jadi ini para ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kasih mukadimah tentang pentingnya perhatian terhadap hati dan amal. Jangan terpedaya dengan penampilan. Bukan berarti wanita tidak berpenampilan, dia berpenampilan, dia memperindah dirinya untuk suaminya. Kalau bertemu dengan temannya juga yang rapi. Kita bukan mengajari wanita untuk tidak rapi, enggak. Kerapian juga Allah sukai. Innallaha jamal yuhibbul jamal, ya. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah indah dan suka Allah dengan keindahan. Tetapi jangan sampai terlalu fokus kepada penampilan zahir, ya, penampilan stylenya keren semuanya, tapi ternyata hati tidak dia perhatikan dan amal dia malas beribadah.
1: Tanya jawab.
2: Mengenai hukum menerima hadiah dari bank, kami tenaga kesehatan salah satu klinik. Klinik mendapatkan hadiah dari bank sebagai apresiasi bank terhadap kontribusi kami di bidang kesehatan. Untuk itu, direktur klinik menyuruh kami membuat rekening di bank tersebut sebagai syarat pencairan hadiahnya karena ditransfer ke rekening masing-masing. Apakah kami boleh menggunakan hadiah tersebut? Saat ini hadiah sudah masuk ke rekening masing-masing. Ya. Barakallahu fi kepada Saudara Reki Abu Fasha di Jember. Atas kebersamaannya, semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda. Ketika ada lembaga keuangan yang memberikan bonus kepada Anda atau hadiah tanpa ada syarat. Anda tidak memiliki rekening di bank tersebut. Anda tidak memiliki dana yang tersimpan di lembaga tersebut. Tetapi mereka seringkali membuat promo untuk menarik masyarakat agar menggunakan banknya, agar membuka rekening di bank tersebut. Dengan cara apa? Diberi pancingan. Ya, kalau Anda membuka rekening di bank kami, maka Anda akan langsung mendapatkan saldo berupa uang tunai Rp500.000 yang bisa Anda akses, yang bisa Anda ambil. Tetapi hanya bisa diambil dengan Anda terlebih dahulu membuka rekening. Ya, ini adalah dana pancingan. Seperti filosofi memancing ikan. Anda harus membawa umpan terlebih dahulu ke laut atau ke sungai atau ke rawa, yang umpan tersebut sejatinya kalau Anda goreng, Anda masak, sudah bisa Anda konsumsi. Tetapi sengaja Anda gunakan untuk umpan ikan dengan harapan Anda mendapatkan ikan yang lebih besar. Demikian pula perbankan tersebut. Ia dengan dalih mengapresiasi kinerja dan kontribusi lembaga tempat Anda bekerja. Ya, dengan memberi bonus, hadiah-hadiah kepada karyawan rumah sakit tersebut atau klinik tersebut, yang bonus-bonus itu hanya bisa diambil dengan Anda membuka rekening. Dan betul, ketika Anda membuka rekening, dana itu cair di rekening Anda. Anda bisa ambil. Ya, tetapi secara logika, akankah rekening yang sudah terlanjur Anda buka itu Anda akan tutup kembali, Anda abaikan, atau akan Anda gunakan selanjutnya dengan Anda mentransfer dana Anda? Apalagi kalau ini adalah hasil kerjasama dari bank tersebut dengan lembaga Anda, dengan klinik Anda, maka akan ada kemungkinan besok hari langkah selanjutnya adalah upah Anda, gaji Anda akan ditransfer oleh klinik Anda ke rekening yang baru saja Anda buka di bank tersebut. Dengan demikian, Anda akan terkondisikan untuk menggunakan bank tersebut, menyimpan dana di bank tersebut. Ini adalah bagian dari promosi. Karena itu hindari, jangan gunakan, karena sejatinya Anda akan dijebak untuk menggunakan rekening bank tersebut. Dan kemudian tentu, kalau tadi Anda sudah katakan ini adalah bank konvensional, tentu akan ada bunga dan pertambahan nilai dari setiap dana yang Anda tabungkan, Anda

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbana nas'aluka khayra ma fi hadhihi al-layla wa khayra ma ba'daha wa na'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-layla wa sharri ma ba'daha. Rabbana na'udhu bika min al-kasali wa su'i al-kibar. Rabbana na'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika 'alay wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr wa a'udhu bika min azab al-qabr. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma 'alimal ghaibi wash shahada, fatiras samawati wal ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
2: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
2: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
1: Amsina ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: فسبحانالله حين تمسون وحين تصبحون.
4: من أذكار المساء.
5: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.

0: ada hukuman riba di lima fase kehidupan manusia. Yang pertama adalah hukuman ketika di dunia. Allah Ta'ala berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah membinasakan riba dan menumbuhkan sedekah. Dan ayat ini sejalan dengan hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma ahadun aktsara minar riba illa kana 'aqibatu amrihi ila qillatin." Siapapun yang memperbanyak hartanya dengan cara riba, maka akhir urusannya akan menjadi miskin. Sehingga dia menjadi orang yang serba membutuhkan di akhir kehidupannya. Karena itulah riba memberikan jaminan tidak sejahtera ketika usia senja. Hukuman yang kedua yaitu hukuman di alam kubur. Pemakan riba mendapatkan ancaman hukuman di alam kubur dalam bentuk berenang di sungai darah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan mimpinya. Beliau bersabda, "Kami mendatangi sebuah sungai yang sungai itu airnya darah. Di sana ada orang yang berdiri di tepi sungai sambil membawa bebatuan dan satu lagi berenang di tengah sungai. Setiap kali yang berenang di tengah sungai ini mau menepi, maka dia dilempari batu oleh orang yang berada di tepi sungai. Dilempari bukan ke arah badannya, tapi ke arah mulutnya. Lalu batu itu masuk ke dalam mulutnya, kemudian dia balik lagi ke tengah. Dan begitu seterusnya, sampai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ketika Nabi SAW bertanya kepada malaikat, "Siapakah ini?" Maka malaikat menjawab, "Orang yang kamu lihat berenang di sungai darah adalah pemakan riba." Selanjutnya adalah hukuman di fase kebangkitan. Pada saat manusia dibangkitkan dari alam kubur, Allah berfirman, "Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas." Orang yang makan riba tidak dibangkitkan melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena penyakit gila. Ibn Abbas mengatakan, pemakan riba akan dibangkitkan pada hari kiamat seperti orang gila yang tercekik. Allah berfirman, "Dzalika biannahum qalu innamal bai'u mitslur riba." Hal itu disebabkan karena mereka mengatakan bahwa jual beli seperti riba. Kemudian selanjutnya, hukuman ketika di mahsyar. Inilah hukuman yang sangat menakutkan. Ada orang yang ditantang perang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang mahsyar. Allah berfirman, "Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbim minallahi wa rasuli." Kalau kalian tidak meninggalkan riba, maka umumkan untuk perang dengan Allah dan Rasulnya. Ibnu Abbas menjelaskan ayat ini dan beliau mengatakan, kelak di hari kiamat orang yang makan riba akan diperintahkan untuknya, "Ambil senjatamu untuk perang." Masya Allah. Di saat semua hamba sangat membutuhkan ampunan dari Allah, namun ada hamba yang mendapatkan ancaman perang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, yang kelima, hukuman setelah hisab. Hukuman setelah hisab bagi pemakan riba adalah ancaman neraka. Mereka terancam neraka karena mereka pelaku dosa besar. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Tapi siapa yang kembali melakukan transaksi riba, itulah penduduk neraka dan mereka akan mendapatkan hukuman kekal di sana. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari semua bahaya riba.
1: Ramuan herbal.
2: Saya sakit suara menghilang, suaranya jadi pelan banget. Mulai hilang sudah kurang lebih 15 tahun yang lalu setelah melahirkan dan pundak mati rasa. Itu kenapa ya dan obatnya apa, Bib? Silakan, Bib.
3: Baik, ini sebenarnya butuh pengecekan atau butuh pendalamannya. Kalau bahu mati rasa sih mungkin itu masalah saraf. Tapi kalau suaranya hilang, itu yang perlu dicari. Yang dikhawatirkan, baik itu di pita suaranya atau di

0: coba di itu dulu, di minyak zaitun dulu. Kemudian nanti treatmentnya ya kalau untuk pundaknya sudah harus diberesin ya, entah nanti diurut atau dicari dipastiin ada masalah enggak. Cuma kalau suaranya hilang itu saran saya perlu pendalaman.
1: Enggak ada hubungannya dengan melahirkan ya, Bibi?
0: Sebenarnya enggak ada. Cuman ya saya khawatirkan mungkin biasanya paling lazim kayak gini, nyun sewu parasit atau tadi jamur biasanya. Saya pernah nemuin tuh, jamur sampai dari mulut sampai ke pita suaranya. Itu orang karang gede kemarin. Jadi suaranya jadi pecah, jadi walaupun di awat tapi suaranya jadi pecah, jadi apa? Menggelegar gitu. Emang lama, 8 tahun gitu juga, 8 tahun suaranya. Jadi kalau dia ngomong sampai ada suara itu sakit. Di satu sisi memang ada semacam jamur di tenggorokannya.
1: Atau mungkin itu ya, bisa jadi yang memang ada suara pelan karena hidungnya dia. Polip bisa jadi enggak?
0: Kalau yang pelan mas, itu yang benar, cuman saya takutnya nakutin beliau ya. Cuman saya pernah nemuin kasus yang dia orangnya itu, beliau itu suaranya pelan atau kehilangan suara itu karena masalah di area dada. Jadi memang namanya penyusutan hipotonik, penyusutan otot di otot diafragma. Jadi dia nafas sama anginnya itu pendek, kemudian nanti lama-lama suaranya hilang.
1: Padahal awalnya normal.
0: Awalnya normal. Nah terus ada masalah di area jantung juga, jantungnya geser katanya. Jadi
1: jantungnya geser.
0: Ya, geser. Jantungnya geser tidak posisinya, mungkin geser kemana dikit mungkin. Tertekan bahasanya itu. Nah. Itu yang kemudian dia sudah jadi hilang. Tapi alhamdulillah saya treatment, saya totok punggung waktu itu, totok punggung, saya bekam kering keseluruhan, sama terus saya urut tenggorokan, minyak minum minyak zaitun rutin, kayaknya 3 kali pertemuan beres. Dan memang kalau orang itu mau umroh ceritanya itu, di rumah tuh gak ada suaranya, sampai di Mekah ada suaranya, teriak-teriak itu, masya Allah. Saya sampai dikasih testimoni sama beliau ke kepala rombongan umrohnya itu, ini masih tato ya. Di rumah gak ada suara, di sini teriak-teriak deh, masya Allah, karena semangatnya. Jadi ada riwayat seperti itu. Jadi untuk ibu tadi saran saya ada pendalaman,
1: harus
0: pemeriksaan
1: mendalam,
0: ya, iya, diagnosa harus mendalam agar tidak terjadi salah langkah.
1: Ya,
0: demikian Pak. Allah
1: baik, amin, jazakallah khair atas jawabannya. Semoga hamba Allah penanya tadi diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin, berlalu, amin.
2: Mutiara Nasihat.
3: Alhamdulillah, kita layak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masjid yang baru saja direnovasi sudah bisa kita manfaatkan untuk sholat jamaah di kesempatan kali ini. Dan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah, mari kita manfaatkan masjid ini sebaik mungkin untuk semakin mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala menyebutkan fungsi masjid. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a fiha ismuh. Di rumah-rumah yang Allah izinkan secara syar'i, artinya Allah syariatkan untuk mengagungkan namanya. Yang dimaksud adalah masjid. Karena itu bagi para jamaah sekalian yang bisa merutinkan untuk salat jamaah 5 waktu di masjid ini, mari kita ramaikan. Karena bagian dari bentuk mensyukuri sebuah nikmat Allah adalah kita manfaatkan dalam rangka untuk ketaatan kepadanya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berjanji, bagi siapa yang mensyukuri nikmatnya maka Allah akan menambahkan nikmat untuknya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian mensyukuri nikmatku maka aku akan memberikan tambahan untuk kalian. Karena itulah para ulama mengatakan asyukru huwal hafid. Sesungguhnya mensyukuri nikmat adalah bentuk penjagaan untuk nikmat tersebut. Selanjutnya jemaah yang dimuliakan Allah Taala, Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an di surat Yunus definisi siapakah wali Allah Taala. Orang yang dijamin oleh Allah untuk mendapatkan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Allah Taala berfirman, "Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun." Ketahuilah sesungguhnya para wali Allah tidak ada rasa takut pada diri mereka dan tidak bersedih. Artinya mereka akan mendapatkan jaminan kebahagiaan. Siapakah wali Allah itu? Allah jelaskan di lanjutan ayat,

0: kanu yattaqun, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Maka batasan disebut sebagai wali Allah adalah ketika seorang hamba itu beriman dan bertakwa kepada Allah, meskipun dia tidak memiliki kesaktian, meskipun dia tidak punya ilmu kanuragan. Karena yang disebut wali bukanlah orang yang sakti atau orang yang memiliki ilmu kanuragan, tapi siapa yang paling dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan melakukan ketaatan kepadanya. Dan salah satu di antara wali Allah adalah para ulama, sebab mereka manusia yang mengetahui hak Allah, paling tahu tentang syariat Allah, dan yang paling maksimal dalam mengamalkannya. Yang dimaksud ulama di sini adalah orang yang mengamalkan ilmunya, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u, sesungguhnya yang punya rasa takut kepada Allah di antara hambanya adalah para ulama. Karena itulah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, al-ilmu hiyal khasyah, hakikat dari ilmunya ulama adalah ilmu yang mengantarkan kepada rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah menegaskan bahwa andaikan bukan ulama sebagai wali Allah, maka Allah sudah tidak memiliki wali lagi. Beliau pernah mengatakan, laulal ulama'u hum awliya Allahu fil akhirah, laulal ulama'u hum awliya Allahi fil akhirah, fama lillahi wali. Andaikan bukan ulama, mereka lah yang merupakan wali-wali Allah, maka Allah sudah tidak punya wali. Andaikan ulama tidak dianggap sebagai wali Allah, maka sudah tidak ada lagi wali Allah, karena yang lain derajatnya di bawah para ulama. Dan Nabi SAW menyebut para ulama sebagai ahli waris beliau, ahli waris para nabi. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, innamal ulama'u warathatul anbiya, sesungguhnya hanya para ulama, merekalah ahli warisnya para nabi. Ini semuanya menunjukkan bahwa kita sebagai seorang muslim memberikan penghormatan kepada mereka, diajari untuk memberikan penghormatan kepada mereka, karena mereka adalah orang-orang yang pilihan di tengah umat ini, disebut sebagai ahli warisnya para nabi, disebut sebagai wali Allah. Sehingga demikian, bagian dari menghormati syariat adalah menghormati orang-orang yang mengemban syariat. Semoga Allah jadikan kita sebagai orang yang sadar diri akan jasa-jasa mereka dan memberikan penghormatan kepada mereka sesuai dengan porsinya. Berkat jasa ulama, kita mengetahui beberapa hukum syariat yang itu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu, dulu ada sebagian ulama yang merasa sangat berutang budi kepada gurunya. Ulama berutang budi pada ulama yang lain, berutang budi kepada gurunya. Seperti yang dinyatakan oleh seorang ulama, Abdullah bin Wahab, muridnya Imam Malik, beliau pernah mengatakan, laula malikun wal laith ladalaltu, andaikan bukan karena jasa Imam Malik dan jasa Imam Laith bin Sa'ad, ladalaltu, tentu aku akan menjadi orang yang sesat. Dan kita memahami hal itu sebab yang namanya manusia bisa mengenal aturan syariat dan hidupnya lebih terarah disebabkan karena jasa para ulama yang mengajarkan ilmu agama. Karena itulah Imam Hasan Al-Basri pernah mengatakan, laulal ulama'u lakanan nasu kal bahaim, andaikan bukan karena jasa para ulama, tentu manusia akan menjadi seperti binatang. Jamaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita memuliakan mereka dengan cara mengikuti ajaran yang mereka sampaikan, sebab mereka yang menyambung ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita mengikuti ulama agar bisa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai prinsip penting, jangan sampai mengkultuskan ulama dengan cara mengikuti ulama tapi meninggalkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini justru salah fungsi. Sehingga kita mengikuti ulama agar bisa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jangan sampai kita mengikuti ulama namun justru meninggalkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu bisa jadi ketika ada sebuah perkataan ulama yang keliru, tidak sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita ikuti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita tinggalkan perkataan ulama itu meskipun tetap menghormati mereka sebagai tokoh agama. Dan kita memohon kepada Allah, semoga dengan sedikit penjelasan tentang ini kita bisa menempatkan diri kita sebagai hamba yang tahu di mana saya harus menaruh penghormatan, di mana saya harus menaruh rasa cinta, sebab yang namanya rasa cinta akan dipertanggungjawabkan di akhirat.
1: Soal jawab.
2: Mengapa masih ada orang-orang yang menyimpang padahal mereka telah membaca ihdinas siratal mustaqim pada setiap salat mereka? Yaitu bedanya antara membaca hanya lewat di mulut saja. Dengan seseorang yang menghayati dengan kalbunya, melibatkan, mengikut sertakan kalbunya betul-betul memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberikan petunjuk jalan yang lurus. Mohon maaf, kenapa kita dengar ada sebagian orang, masya Allah, fulan mu'allaf, sebelumnya beragama A masuk Islam, sebelumnya beragama B masuk Islam, sebelumnya beragama C masuk Islam. Nanti silahkan di cross check, tanya kepada mereka. Maka saya yakin bahwa masing-masing mereka punya proses yang menunjukkan ada kesungguhan dari mereka untuk mencari sesuatu yang benar. Itulah makna firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Yang sungguh-sungguh mencari jalan, maka kami akan tunjukkan jalan kami, kata Allah. Kami akan tunjukkan jalan-jalan kami, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Entah mungkin karena sebuah keraguan, akhirnya penasaran, kemudian mencari. Entah karena sedang membandingkan, ternyata mendapatkan keajaiban tertentu dalam Islam. Banyak. Makanya dahulu ya, para peneliti-peneliti itu ya, melakukan riset ini dan itu. Ternyata hasil riset mereka itu telah terbukti ada di dalam Al-Quran berabad-abad yang silam. Maka dengan mudah saja kemudian mereka masuk Islam dan mengikrarkan syahadatain. Beberapa waktu yang silam, ada sebagian orang orientalis yang mengingkari, bagaimana mungkin kalau seandainya ada lalat yang tercelup di makanan atau minuman, kemudian harus dicelupkan sampai ke dalam. Jorok sekali umat Islam ini. Bagaimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan yang seperti itu? Ternyata orang yang sama membuktikan kebenaran bahwa ada hadis Nabi bersabda, karena pada salah satu sayap, pada salah satu di bawah sayap seekor lalat terdapat racun membawa penyakit, dan di bawah sayapnya yang lain terdapat penawarnya. Kalau dia tercelup, tergelincir, gak bisa terbang lagi, berdasarkan hadis itu dia hanya menurunkan yang berpenyakit saja. Tapi kalau kita celupkan, selep, akan langsung ada penawarnya. Maka masukkan, kemudian keluarkan, bisa diminum kembali. Jijik. Itu bagi orang yang gak tahu. Orang yang sudah meneliti, bahkan sebelumnya bukan seorang muslim, dia sampai mengikrarkan syahadatain. Ini benar-benar ajaib. Kok bisa diketahui? Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dua lautan yang tidak ada pemisah tapi benar-benar berbeda. Yang satu asin, yang satu tidak. Marajal bahraini yaltaqiyan, bainahuma barzakhun la yabghiyan. Awalnya enggak mungkin, mustahil, kata mereka. Kemudian kepenasaran itu menjadikan mereka meneliti, mencari, diketemukan. Ashadu an la ilaha illallah. Maka ada usaha untuk membuktikan, ada upaya menapaki jalannya, maka Allah akan berikan petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim bukan sekedar ucapan. Ihdinas siratal mustaqim merupakan permintaan doa, minta agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepadanya, hidayah baginya. Tapi sekali lagi ini tidak hanya sekedar ucapan, harus melibatkan segenap kalbu, jiwa dan raganya, memohon, bersimpuh, merengek kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan hidayah. Kayak seperti tadi disampaikan bahwa para ulama menyatakan kalau membaca surat Al-Fatihah jangan asal hafal bibir. Tapi hadirkan segenap jiwa dan raga kita untuk menghayatinya. Wallahu a'lam.
3: Mungkinkah manusia melihat jin? Jin termasuk makhluk Allah yang diciptakan untuk beribadah layaknya manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyampaikan risalah kepada mereka juga sebagaimana kepada manusia. Oleh karenanya, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini keberadaan jin mengingat banyaknya ayat yang menjelaskan keberadaan mereka dan juga hadis-hadis sahih. Hanya saja, jin berada di alam yang tidak bisa dijangkau oleh mata manusia. Namun, mungkinkah manusia berkesempatan melihat jin? Jawabannya adalah mungkin, namun tidak dalam wujud aslinya, yaitu ketika jin menjelma menjadi manusia atau hewan. Tak ada seorang pun yang mampu melihat jin dalam wujud aslinya kecuali para nabi. Selain nabi, mereka mampu melihat jin tatkala jin menjelma menjadi manusia atau hewan. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala yang artinya, sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Quran Surat Al-A'raf ayat 27. Dari ayat di atas, Imam Syafi'i rahimahullah mengambil kesimpulan, orang-orang adil yang menyangka dirinya mampu melihat wujud asli jin, maka persaksiannya kami batalkan, kecuali kalau dia nabi. Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra. Dalil jin mampu menjelma menjadi manusia. Hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menceritakan kisahnya saat ditugasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga zakat fitrah. Diceritakan dalam hadis itu bahwa ada seorang mencuri makanan-makanan kumpulan zakat fitrah. Saat tindakannya tertangkap tangan Abu Hurairah, beliau mengancamnya, "Demi Allah, sungguh aku akan laporkan kamu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ia memohon iba kepada Abu Hurairah, "Aku benar-benar butuh. Aku punya keluarga dan aku pun sangat membutuhkan ini." Mendengar ucapan ini, Abu Hurairah merasa iba kepadanya. Saat pagi hari tiba, Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan kejadian semalam. "Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam?" "Ya Rasulullah, dia mengadukan bahwa dia dalam kondisi butuh dan juga punya keluarga. Oleh karena itu, aku sangat kasihan padanya sehingga aku melepaskannya," jawab Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dia berdusta kepadamu. Dia akan datang lagi." Dan benar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang itu datang kembali dengan alasan yang sama. Sampai di hari ketiga, Abu Hurairah benar-benar bertekad membawanya menghadap Rasulullah. Karena dikuasai rasa takut, ternyata kemudian orang itu malah mengajari Abu Hurairah sebuah zikir yang bila dibaca saat beranjak tidur, maka Allah akan mengirimkan penjaga dan setan tidak akan sanggup mendekatinya sampai pagi hari. Zikir itu adalah ayat kursi. Pengalamannya semalam dia sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, ia berkata kepadaku, mengajariku, jika Anda hendak pergi tidur di ranjang, bacalah ayat kursi sampai selesai. Lalu ia mengatakan padaku bahwa Allah akan senantiasa menjagaku dan setan pun tidak akan mendekatimu hingga pagi hari." Dan para sahabat sangat semangat dalam mengerjakan kebaikan. Adapun dia kala itu berkata benar, namun asalnya dia pendusta. "Tahukah kamu siapa yang bercakap denganmu sampai 3 malam itu, wahai Abu Hurairah?" "Tidak," jawab Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Dia adalah setan." Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya menukil riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa setan atau jin kafir pernah menampakkan dirinya dalam wujud Suraqah bin Malik bin Ju'syum. Dia memprovokatori kaum musyrikin untuk menyerang kaum muslimin di perang Badar. Ucapan provokatornya terekam dalam Al-Quran, dan ketika setan menjadikan mereka memandang baik pekerjaan mereka dan mengatakan, "Tidak ada seorang manusia pun yang dapat menang terhadapmu pada hari ini, dan sesungguhnya saya ini adalah pelindungmu." Quran Surat Al-Anfal ayat 48. Tetapi ketika iblis melihat malaikat Jibril, ia segera berlari terbirit-birit. Seorang pasukan musyrikin sempat memegang tangannya seraya menagih janji, "Wahai Suraqah, bukankah engkau berkata akan menolong kami?" Dengan sigap, iblis melepaskan pegangan tangan itu, seraya berkata sebagaimana dinukil dalam sebuah ayat, "Sesungguhnya saya berlepas diri dari kalian. Aku melihat apa yang tidak kamu lihat. sesungguhnya aku takut kepada Allah. Siksaan Allah benar-benar sangat pedih. Quran Surat Al-Anfal ayat 48. Tafsir Ibnu Katsir. Dalil jin mampu menjelma menjadi hewan. Hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di Madinah ini ada sejumlah jin yang telah memeluk Islam. Siapa yang melihat ular di rumah kalian, maka izinkan dia selama 3 hari. Bila lebih dari itu, maka silahkan dibunuh karena dia adalah setan. Hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi menjelaskan, maknanya, jika ular itu tidak pergi setelah diusir, kalian tahu bahwa ular itu bukan ular yang biasa masuk rumah atau bukan juga jin muslim, akan tetapi dia adalah setan. Dia tidak memiliki kehormatan di hadapanmu, silakan dibunuh. Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Demikian, wallahu a'lam bissawab.
4: Mutiara Tilawah.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
6: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
2: Hari ini kita akan berpindah ke bab baru, bab yang ketiga. Judulnya berbakti kepada ayah. Berbakti kepada ayah. Kalau bab sebelumnya berbakti kepada ibu. Ya. Kenapa disebutkan bab khusus tentang ayah? Padahal bab nomor satu itu adalah bab tentang berbakti kepada orang tua, ayah dan ibu. Sebagaimana dikhususkan bab membahas tentang bakti kepada ibu agar kita memberikan perhatian spesial terhadap ibu, begitu pula bab khusus tentang ayah, agar kita tidak sampai melupakan jasa ayah. Sebagaimana ibu punya jasa, ayah pun juga punya jasa. Beliau membawakan hadis nomor 5 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qila ya Rasulullah man abar. Ada seorang datang menemui Rasulullah SAW. Yang harus aku baiki. Siapakah yang harus aku sikapi dengan baik? Qala ummaka. Qala thumma man? Qala ummaka. Qala thumma man? Qala ummak. Hadis ini mirip dengan hadis yang sebelumnya, di mana Nabi SAW menjawab, ibumu. Lalu orang tadi bertanya lagi, terus siapa lagi? Nabi SAW mengatakan, ibumu. Sampai diulang 3 kali. Orang itu bertanya, thumma man? Terus siapa lagi? Saat itulah Nabi SAW baru menjawab, abaka, bapakmu. 3 lawan berapa? 3 kali lawan 1 kali. 3 kali untuk ibu, 1 kali untuk bapak. Baik. Kalau kemarin kita membahas tentang jasa ibu, maka sekarang kita akan membahas jasa bapak. Bagaimanapun juga, walaupun bapak disebutkan nomor 4 yang keempat kalinya, bukan berarti bapak ini tidak punya jasa. Cukuplah jasa bapak itu beliau yang bekerja keras membanting tulang, memeras keringat untuk mendapatkan uang guna membelikan susu buat anaknya, guna membelikan beras buat anak. Ini sudah cukup. Coba perhatikan bagaimana orang tua, ayah bekerja sepanjang siang. Ada yang di sawah, ada yang di bangunan, ada yang keliling di jalan. Entah itu dia dorong gerobak, ada yang digotong bahkan. Perhatikan orang yang jualan kipan. Ya, pernah melihat orang gotong apa? Kipan dari kayu. Coba berapa kilo dia berjalan untuk menggotong satu kipan kayu. Dan belum tentu ada yang beli. Walaupun ada yang beli, berapa duit yang didapat? Berapa duit yang didapat? Keuntungan satu dipan kayu, paling hitungannya puluhan ribu. Entah 30 ribu, entah 40 ribu. Setelah berjalan panas-panas, di bawah terik matahari, di tengah asap kendaraan, dapat 30 ribu. 30 ribu dibagi kepada istrinya, kepada anaknya. Dia sendiri jalan ke sana kemari butuh makan. Dan kita tidak tahu Apakah memang kalau haus ayah tersebut beli minuman beneran, atau malah mungkin mencari keran yang ada di masjid untuk mengirit apa? Pengeluaran. Gitu kata. Jadi cukup jasa orang tua ayah mencarikan uang. Bagaimana ibu bisa memasak kalau tidak ada bahan makanan yang dimasak? Siapa yang nyari duit untuk beli bahan masakan kalau bukan ayah? Bagaimana mungkin ibu bisa mencuci baju, bisa menyetrika baju kalau bukan ayah yang membelikan baju, yang membelikan setrika? Bagaimana ibu bisa bersih-bersih rumah kalau bukan ayah yang nyari duit untuk bangun rumah? Jadi jangan pernah melupakan jasa ayah. Walaupun disebutkan oleh Nabi berapa kali? Satu kali. Sehingga Imam Bukhari sengaja mengkhususkan bab tentang ayah supaya tidak timbul kesalahpahaman bahwa yang perlu dibaktini itu hanya ibu saja. Ayah pun juga punya hak untuk disikapi dengan baik oleh anaknya. Ini hadis yang kelima. Besok insyaallah kita akan berpindah ke hadis yang keenam. Wallahu taala a'lam bissawab.

Ayolah wahai saudara-saudaraku para lelaki, lebih lagi digalakkan tentang rasa kecemburuan di dalam diri kita, rasa kelaki-lakian di dalam diri kita. Cek seluruh keluarga perempuan kita, dari mulai orang terdekat kita, di antaranya istri atau ke atas, ibu, nenek, atau ke bawah anak perempuan, cucu perempuan, ke samping kakak adik perempuan, keponakan perempuan, bibi. Cek lagi bagaimana mereka dengan menjaga aurat, menjaga keperawanan, menjaga kehalusan tubuh, kehalusan kulit, menjaga kemolekan tubuhnya, goyangannya, rambutnya, parasnya, kecantikan wajahnya. Maka cek lagi. Termasuk yang membuat orang tua sedih adalah ketika anak perempuan mengumbar auratnya, memperlihatkan kemolekan tubuhnya, mengumbar keindahan wajah, badan, kulit, dan segala macam yang menjadikan seorang lelaki berhasrat kepada perempuan tersebut. Hati-hati. Wallahi kadang-kadang, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pertama kali yang terlihat di dunia nyata atau di media sosial ketika seorang perempuan mengumbar auratnya, mengumbar keindahan tubuhnya, mengumbar kecantikan wajahnya, sehingga dilihat oleh laki-laki yang begitu banyak sampai jutaan, pertanyaan pertama kadang yang timbul adalah, ini keluarga laki-lakinya di mana? Mana rasa cemburunya? Keluarga laki-lakinya di mana? Mana rasa kelaki-lakiannya? Membiarkan keluarga perempuannya dibiarkan memperlihatkan aurat, memperlihatkan kecantikan, kemolekan tubuh, goyangan yang erotis, ya. Maka ini membuat orang tua sedih, ya, orang tua sedih. Apalagi kadang-kadang dari ini semua nyari duit. Dari ini semua adalah nyari duit, dan itu haram hasilnya. Ya, haram hasilnya. Seperti ada beberapa media sosial menyediakan fitur tersebut. Apabila live sekian jam, maka kemudian dikasih hadiah-hadiah oleh yang menonton, maka dia akan dapatkan uang dari situ. Maka tidak ada lagi yang bisa ditontonkan oleh perempuan kepada khalayak ramai kecuali wajahnya yang cantik, kemolekan tubuhnya, goyangannya, kehalusan kulitnya, bahkan auratnya. Maka hati-hati, kemana itu anak laki-laki, keluarga laki-lakinya, baik itu statusnya sebagai bapak, statusnya sebagai suami, statusnya sebagai anak laki-laki terhadap ibunya, atau statusnya cucu laki-laki terhadap neneknya, atau statusnya kakak laki-laki terhadap adik-adik perempuannya, atau statusnya adik laki-laki terhadap kakak-kakak perempuannya, atau statusnya sebagai paman laki-laki terhadap keponakan-keponakannya. Ya, perhatikan baik-baik. Atau statusnya sebagai keponakan terhadap bibi-bibinya. Nah, ini semua membuat seorang durhaka pada orang tua karena orang tua kepikiran, sudah hilang rasa malu.

0: Mutiara Nasihat.
1: Baik, modul kita kali ini di poin yang ke-71 tentang fadlu as-sulhul khair atau keutamaan mendamaikan, ya, baik itu dua orang ataupun banyak orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi keutamaan mendamaikan orang yang berselisih, orang yang sedang berselisih. Di kitab ini dituliskan ayat di surat An-Nisa, ya, surat An-Nisa, dan satu hadis. Ya, insyaallah kita akan syarah terutama hadisnya dan mungkin sebagian dari ayat tafsir yang ada di sini. Allah SWT berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La khayra fi katsirin min al-jawahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa may yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nutihi ajran 'azima." Jadi, la khayra fi katsirin min al-jawahum. Tak ada kebaikan pada kebanyakan najwa. Najwa adalah bisikan. Ya, berbisik dua orang umumnya itu kebanyakan dari syaitan. Kalau sudah saling bisik-bisikan, maka ada sesuatu yang biasanya ujungnya jelek. Maka dari itu, innaman najwa minas syaitan. Sesungguhnya najwa itu kebanyakan dari syaitan, kecuali bisik-bisik yang tidak terlarang. Oleh karena itu, nanti insyaallah akan kita bahas, mungkin kalau tidak sempat sekarang, di lain kesempatan, tentang ahkamu najwa, hukum-hukum najwa, hukum-hukum bisik-bisikan. Di ayat ini, la khayra fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tak ada kebaikan pada kebanyakan bisik-bisik tersebut kecuali bisikan-bisikan yang isinya orang yang menyuruh untuk bersa'ruf dan juga islahin bainan nas, atau mendamaikan dua orang yang berselisih. Kemudian wa may yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillah, siapa yang melakukannya dalam rangka mencari keridhaan Allah, fasawfa nutihi ajran 'azima, maka mereka itu akan diberikan oleh Allah pahala yang agung, yang besar. Nah, ayat ini dan banyak ayat yang lain menunjukkan bahwa ketika ada dua orang, umumnya dia pun akan berselisih karena perbedaannya. Jadi oleh karena itu, tidaklah ada dua orang kecuali biasanya selalu ada hal yang berbeda di antara keduanya sampai terjadi khilaf. Apalagi kalau orangnya banyak. Maka dari itu, dalam Al-Quran diberikan keutamaan siapa yang dia itu mendamaikan. Misalnya ketika Allah SWT berfirman, fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum, maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan sesama di antara kalian. Jadi wajudilalahnya adalah aslihu dhata bainikum, perbaikilah hubungan di antara satu dengan yang lain. Menunjukkan walaupun pada awalnya baik, maka biasanya di tengah jalan ada masalah. Misalnya, suami istri waktu awal-awal nikah biasanya oke-oke saja, ya kan? Padahal jelas-jelas salah pun masih dimaklumi. Tapi setahun, dua tahun, tiga tahun perjalanan, biasanya yang enggak salah pun dicari-cari salah. Nah, ini kadang-kadang terjadi. Dua orang yang saling bersahabat, yang di awal mereka mengatakan, saya sahabat Anda, kemudian di tengah jalan selalu ada masalah yang mungkin datang tarian, datang ketika di perjalanan tersebut, sampai akhirnya berselisih. Maka dari itu, keberadaan orang ketiga bukan memanas-manasi atau dia sengaja mengadu domba di antara keduanya. Maka dari itu, kalimat wa aslihu dhata bainikum juga termasuk hubungan di antara keluarga. Misalnya seorang suami kerhat pada mertua, kepada juga saudara-saudara dari istri atau kebalikannya, ya, aslihu dhata bainikum. Ketika Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullah la'allakum turhamun. Orang-orang yang beriman itu kan saudara. Entah dia orang ajam atau dia orang-orang Arabi, semuanya bersaudara. Apakah dia kaya atau dia miskin? Maka dari itu semua silah atau hubungan di hari kiamat diputus kecuali hubungan orang-orang yang mukmin. Jadi dengan kata lain semua reuni apa saja di akhirat akan diputuskan kalau tidak ada keimanan yang menjadi pengikatnya. Misalnya reuni sama-sama dia pedagang yang sukses misalnya, atau reuni sama-sama dia katakanlah keluar dari satu lembaga tertentu, akan diputuskan di akhirat kecuali kalau mereka saling mencinta karena keimanan. Oleh karena itu, ketika seorang hamba sudah mencintai yang lain karena Allah, ternyata juga di perjalanan selalu ada perselisihan. Maka fa'aslihu baina akhawaykum. Usahakan perbaikilah hubungan di antara satu dan yang lain. Atau dalam ayat yang lain misalnya Allah berfirman, in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu. Jadi perbedaan itu sampai kepada pembunuhan. Wa in ta'ifatan, dan kalau ada dua ta'ifah minal mu'minin, dua-duanya mukmin. Jadi kelompok tadi satu mukmin, yang lain mukmin, dua-duanya mukmin. Ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu. Kedua kelompok ini saling bermusuhan, bahkan saling berperang. Wa aslihu bainahuma, maka damaikan di antara keduanya. Oleh karena itu kalau kita lihat ayat tadi ya, au islahin bainan nas, kalimat islah itu artinya mendamaikan dua kelompok atau dua orang yang berselisih, bermusuhan, termasuk saling membenci, maka mendamaikan di antara keduanya ini disebut dengan islah. Supaya apa? Supaya kebenciannya hilang. Oleh karena itu yang afdal seseorang bisa mendamaikan keduanya sampai ributnya hilang, sampai kebenciannya hilang, sampai keduanya saling mencinta. Makanya ayat ini ketika Allah berfirman, la khayra fi kathiri min najwahum, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan kecuali apa? Illa man amara bisadaqah, kecuali bisikan yang diarahkan untuk biar orang bisa bersedekah, menyuruh bersedekah, atau berbuat ma'ruf, atau islahin bainan nas, mengadakan perdamaian di antara manusia. Tadi sedikit mungkin ada yang belum paham ya, apa yang dimaksud dengan najwa? Najwa itu biasanya adalah kalimatus sir, ucapan yang tersembunyi satu dengan yang lain, ya, misalnya dengan saudaranya atau sahabatnya. Tetapi hukumnya ada dua ya kan, ada najwa yang haram dan ada najwa yang jaiz, yang boleh ya. Kebanyakan najwa itu kebanyakan haram karena datang dari syaitan. Jadi makanya kalau ada dua orang berbisik padahal ada orang ketiga, maka orang ketiga ini harus diminta izin oleh dua orang yang mau bisik-bisik. Misalnya dua orang lagi bisik-bisik, yang ketiganya di pojok sana, dia harus izin. Saya mau izin bukan membicarakan Anda, tapi bicarakan bisnis. Nah, boleh. Atau kalau tidak begitu, maka dia mengeraskan suaranya, jadi bukan bisik-bisik lagi. Tapi kalau misalnya meninggalkan orang ketiga, lalu keduanya saling berbisik, maka ini akan membuat dia bersedih. Dan kebanyakan bisikan dari syaitan, oleh karenanya sebaiknya dihindar. Nah, di ujung ayatnya, wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardhatillahi fasawfa nutihi ajran 'azima, disebutkan di sini bahwasanya yang berbuat demikian kalau memang tujuannya adalah mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan berikan pahala yang besar. Oleh karena itu, kalau misalnya seseorang melihat di antara saudaranya sesama muslim bermusuhan atau saling membenci, maka sekuat tenaga usahakan untuk didamaikan. Usahakan damaikan di antara mereka sekuat tenaga. Jangan malah dikompori supaya lebih ramai lagi. ya, apalagi kalau itu suami istri ya, suami istri, kemudian kebetulan kitanya perempuan, maka kita kompori si perempuannya, iya bu, dianu aja, dihabisin aja, atau sekalian aja diminta dicerai, dan yang akhirnya jadi tambah rame. Nah, jadi sampai misalnya kemudian permasalahan semakin ruwet. Nah, sebagai catatan, yang pertama bahwa islah atau mendamaikan ini, islah bainan nas, itu termasuk amalan yang mutaaddi. Ini catatan yang pertama. Amalan yang mutaaddi ini adalah amalan yang bermanfaat bagi manusia. Ini poin pertama ya. Jadi mendamaikan dua orang berarti kan bermanfaat untuk orang lain, dan dia termasuk amalan yang mutaaddi. Nah, di antara amalan yang mutaaddi ini banyak. Salah satunya apa? Memberi nasihat. Kalau mendamaikan kan intinya memberi nasihat, ya kan? Nah, misalnya ada hadis yang di Arba'in yang sudah kita hafal insyaallah, kata Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari, beliau mengatakan ad-dinu nasihah, bahwa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Ad-dinu nasihah, agama adalah nasihat. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillah wa li kitabih wa li rasulihi wa li aimatil muslimin wa ammatihim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasihat itu bagi Allah, maknanya kita sudah bahas ya. Bagi Allah itu artinya kita menjadikan kitab Allah sebagai rujukan, sebagai masdar, dijadikan petunjuk. Bukan kitab Allah ini butuh nasihat, tidak. Lillah juga sama. Lillah maknanya adalah kita mentaati perintah Allah, menjauhi larangannya. Wali rasulihi maknanya ittiba. Nasihat bagi Rasul, maksudnya kita mengambil Rasul sebagai kudwa. Wali aimmatil muslimin, dan juga nasihat bagi para pemimpin kaum muslimin. Mereka juga butuh nasihat. Maka dari itu ada ulama dan umara. Dua bagian ini sangat penting. Kalau ulama umaranya baik, umat ini akan baik. Dan di zaman sahabat, ulama itu sekaligus umara. Makanya Abu Bakar, dia jadi imam. Dan dia kepala pemerintahan. Umar juga iya. Uthman juga iya. Ali juga iya. Dan muskilah yang hari ini banyak, ulamanya bukan umaranya. Adapun wa ammatihim, orang-orang yang umum, orang-orang awam. Orang-orang awam butuh nasihat. Termasuk kita. Jadi tidak ada yang tidak layak diberi nasihat. Orang-orang seperti kita semuanya layak. Jadi jangan juga seseorang, saya sudah tidak butuh lagi nasihat. Dan nasihat tidak harus dengan ucapan. Makanya dari itu, nasihat kata Imam Qurtubi bisa dilakukan dengan yang diam. Apa itu yang diam? Yang diam, misalnya seseorang dia ziarah kubur, itu juga nasihat. Karena kuburan-kuburan ini memberikan nasihat kepada yang hidup. Kemudian dia menyaksikan orang yang ihtidhar, ini juga nasihat. Misalnya datang ke orang yang mau meninggal, kemudian kita lihat, kita saksikan, maka ini juga nasihat. Kemudian termasuk juga nasihat yang diam yang lain, misalnya seseorang datang atau melihat orang-orang yang cacat, ini juga nasihat. Mereka tidak bilang, mereka tidak berkata, tapi dengan kita melihat itu nasihat. Sejauh mana kita bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
3: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun berada, yang semoga selalu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kami dapat menemani Anda dalam program acara Kajian Mutiara Petang edisi Sabtu 7 Rabiul Akhir 1448 Hijriah Dan seperti biasa Sobat Qurani, untuk melanjutkan kebersamaan ini, kembali kami sajikan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah dengan pembahasan materi yang berjudul Fitrah Manusia Akan Keberadaan Pencipta, yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Aminur Bait Hafizahullah Ta'ala. Baiklah Sobat Qurani dimanapun berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Petang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
4: Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian dengan membaca buku Pengantar Ilmu Akidah. Insyaallah yang akan kita pelajari catatan ke-18 dan seterusnya. Seperti biasa kita akan baca terlebih dahulu. Silakan dibuka catatannya, catatan ke-18. Faddal.
5: Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Catatan ke-18, fitrah manusia akan keberadaan pencipta. Allah ciptakan manusia dalam kondisi memiliki fitrah iman, dan fitrah ini mereka meyakini bahwa sang pencipta itu ada. Dia memiliki Tuhan yang Maha Esa yang telah menciptakannya. Allah berfirman, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahillati fatoran nasa alaiha la tabtila li khalqillah dhalikat dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu yang dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan, Allah Ta'ala menciptakan makhluknya dalam kondisi sang makhluk telah mengenalinya dan mentauhidkannya, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Tafsir Ibnu Katsir. Dari Iyad bin Himar Al-Mujasi'i radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah, ketahuilah sesungguhnya Rabbku memerintahkan aku untuk mengajarkan kepada kalian apa yang tidak kalian ketahui sebagaimana yang Dia ajarkan kepadaku di hari ini. Allah mengajarkan semua harta yang aku sediakan untuk hambaku hukumnya halal. Sesungguhnya aku ciptakan semua hambaku dalam kondisi hanif. Kemudian mereka didatangi setan, lalu digoda untuk menyimpang dari agama mereka, dan Dia mengharamkan apa yang aku halalkan serta memerintahkan mereka untuk menyekutukan aku, sementara aku tidak pernah menurunkan bukti adanya sekutu bagiku. Hadis riwayat Muslim nomor 2865. Ini semua menunjukkan bahwa ajaran tauhid mengakui keesaan Allah sangat sejalan dengan fitrah manusia, sejalan dengan nurani manusia.
4: Baik, apa sih yang dimaksud dengan sejalan dengan fitrah? Kesimpulan terakhir itu yang saya sebutkan. Yang dimaksud sejalan dengan fitrah adalah sejalan dengan nurani manusia. Sehingga kita mendefinisikan fitrah di sini adalah pemahaman mendasar yang dimiliki oleh setiap hamba, dan itu Allah berikan kepada hambanya tanpa melalui proses mencari. Sehingga yang namanya fitrah adalah sesuatu yang lurus, sedangkan penyimpangan itu pengaruh dari luar. Maka dari sini kita bisa memahami bahwa kebenaran mengakui tauhid, mengakui adanya Tuhan, mengakui adanya pencipta, itu bawaan lahir,

Maka orang kalau disuruh nyembah sesuatu selain Allah, rasanya akan ada yang ganjel, akan ada yang ganjel. Kecuali kalau ini disingkirkan. Begitu ganjelnya disingkirkan, dia merasa itu hal yang biasa. Sehingga kebenaran itu asalnya sudah ada, sementara yang namanya kebatilan itu penyusup. Al-haqqu asilun wal-batilu dakhil. Ada ungkapan ya. Al-haqqu asilun wal-batilu dakhilun. Kebenaran itu ada dari asal, kebatilan itu penyusup. Makanya ngejak orang untuk berbuat baik dengan ngejak orang untuk berbuat jahat, lebih gampang mana seharusnya? Lebih gampang mana? Berbuat baik. Sehingga Anda mendakwahkan orang untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah, itu sejalan fitrah. Daripada ngajak orang untuk mengingkari Al-Quran dan Sunnah, itu lebih sulit. Seharusnya demikian. Namun terkadang kebatilan dibungkus dengan yang lebih indah, maka diterima oleh orang dengan senang hati. Sementara kebenaran datang dengan stigma seperti wajah yang menakutkan, sehingga orang menolak untuk mengambilnya. Tugas kita adalah bagaimana mengemas kebenaran ini sebagai sesuatu yang menarik, dan jangan menghiasi kebatilan dengan sesuatu yang buruk. Jangan menghiasi kebenaran dengan sesuatu yang buruk agar masyarakat mau untuk menerimanya. Perbuatan yang paling jahat yang dilakukan oleh kelompok kaum muslimin adalah perbuatan khawarij. Kenapa kita sebut perbuatan khawarij ini jahat? Karena dia memberi kesan yang sangat jelek bagi agama Islam. Nuansa keras, kasar, berdarah, mengkafirkan, selalu nyalahkan tanpa asas yang benar, itulah perbuatan khawarij. Sehingga sikap mereka menyebabkan Islam dipandang dari sisi luar sebagai sesuatu yang buruk. Oleh karena itu, Ahlu Sunnah sangat bertentangan dengan prinsip khawarij. Bahkan Nabi SAW memberikan motivasi agar menyingkirkan khawarij dari muka bumi, karena paham ini sangat berbahaya. Syariat itu indah atau tidak? Syariat indah atau menakutkan? Ya? Syariat itu indah atau menakutkan? Hah? Indah. Dari mana Anda bisa menyimpulkan itu indah? Karena saya sudah ngaji, Pak. Mungkin karena alasan saya sudah belajar Islam, maka saya bisa mengakui syariat itu indah. Tapi sebagian orang menyebabkan syariat ini seperti menakutkan. Sehingga gimana caranya dia membuat stigma yang buruk di tengah masyarakat tentang syariat Islam. Maka pintar-pintar kita sampaikan syariat ini kepada umat dengan nuansa penuh dengan keindahan. Tampakkan keindahannya, jangan ditampakkan seperti sesuatu yang menakutkan. Karena aslinya syariat ini indah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan syariat dengan banyak sekali kemudahan bagi para pengikutnya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan dan Allah tidak menghendaki. Allah juga berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa melebihi dari kemampuannya. Allah juga berfirman, wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj. Allah tidak menjadikan adanya kesulitan dalam agama. Dan masih banyak nas yang lainnya yang ditegaskan oleh Al-Qur'an di mana syariat ini demikian mudah dan indah. Tapi kenapa kelihatan menakutkan? Kelihatan menakutkan di sini ada dua sebab. Stigma dari non-muslim. Mereka yang membenci Islam membuat stigma buruk

0: tentang syariat ini. Atau yang kedua adalah perbuatan yang dilakukan oleh muslim. Perbuatan yang dilakukan oleh seorang atau oleh kaum muslimin, sehingga kaum muslimin kelakuannya tidak mencemirkan, tidak mencerminkan keindahan syariat. Maka dipandang dari luar bahwasanya syariat ini sebagai sesuatu yang menakutkan. Nah, kita berada di posisi ini, maka tampakkan syariat ini sebagai sesuatu yang indah dari perbuatan kita sehari-hari, dari aktivitas kita sehari-hari, sehingga orang lain ketika bersama kita, saya muslim, Anda aman. Saya muslim, Anda tidak akan saya ganggu. Baik kehormatannya, hartanya, apalagi darahnya. Tapi kalau ada muslim yang lain takut sama kita, berarti ada yang masalah dengan perbuatan yang kita lakukan. Karena itu Nabi SAW memberikan definisi muslim, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Seorang muslim adalah di mana muslim yang lain selamat dari lisan dan gangguan tangannya. Ada satu cerita, saya mendengar cerita ini ketika SMA. Salah satu di antara guru saya dan beliau kepala sekolah saya waktu SMA itu alumni Lipia. Beliau bercerita, ada seorang dai yang berdakwah di barat, entah di Eropa atau di Amerika. Dan beliau menceritakan tentang keindahan Islam. Islam itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, sehingga semuanya, semua orang yang mendengar sepakat bahwasanya Islam itu bagus, Islam itu indah. Akhirnya ada salah satu di antara orang kafir tertarik. Saya ingin melihat secara langsung negara yang syariat kamu ini diterapkan, itu kayak apa indahnya. Saya ingin lihat di lapangan seperti apa keindahan masyarakat yang menerapkan syariat ini. Nah, yang dijadikan prototipe ketika itu, yang dijadikan sampel adalah kalau nggak salah Pakistan. Maka berangkatlah orang ini ke Pakistan untuk melihat bukti nyata penerapan syariat Allah di negeri kaum muslimin. Setelah melihat kenyataan, walhamdulillah mereka enggak lihat Jogja ya. Setelah melihat kenyataan, dia bilang, kok beda seperti apa yang kamu sampaikan? Katanya Islam itu seperti ini, seperti ini. Nyatanya kayak gitu. Katanya kayak gini, nyatanya seperti itu. Jadi ada katanya, ada nyatanya. Teorinya seperti ini, kenyataannya seperti itu. Lalu ulama ini mengatakan, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Keindahan Islam itu tertutupi oleh ulah kaum muslimin. Sehingga kenapa keindahan Islam itu enggak tampak di permukaan? Karena ulah dan perbuatan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Syariat kamu mengajarkan A, tapi praktek perbuatan kamu minus A. Syariat kamu mengajarkan B, perbuatan kamu minus B. Yang salah siapa? Yang salah siapa, Pak? Sehingga ketika orang itu tidak dibimbing dengan syariat ini, penampilannya sangat menakutkan. Maka sebenarnya yang menakutkan siapa? Perbuatan yang dilakukan oleh muslim. Berantem tiap hari, rebutan dunia, rebutan ini, rebutan ini. Sehingga negara-negara Islam selalu kacau, banyak chaos terjadi. Sampai kemudian orang barat menilai, lah negara-negara Islam aja kayak gitu, berarti memang agama kamu adalah agama yang mengajarkan kekerasan, mengajarkan kegiatan berdarah-darah dan seterusnya. Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam tertutup dengan perbuatan kaum muslimin. Sehingga ketika di sini ada indahnya Islam, lalu di sini ada sebuah tabir. Tabir ini adalah kelakuan muslim. Dan kita ada di sini, salah satunya itu kamu. Salah satunya adalah kamu. Berarti kita bagian dari orang yang menutupi keindahan Islam. Betapa jeleknya orang kayak gini ya. Gara-gara perbuatan kamu telah mencemarkan nama baik syariat yang Allah turunkan. Kita diajarkan untuk menjaga nama baik alma mater, menjaga nama baik instansi, menjaga nama baik tempat kita bekerja dan seterusnya. Tapi kenapa kita tidak menjaga nama baik agama? Saya berbicara untuk seluruh kaum muslimin. Jika kita berada di sini, berarti kita punya kontribusi menutupi keindahan agama. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka jangan sampai kita ada di sini. Sebaliknya kita tampakkan indahnya Islam. Kita buang bagaimana agar tutup ini bisa hilang. Sehingga kita ajarkan kepada kaum muslimin perbuatan bapak ini tidak sejalan dengan syariat Allah. Ini pelanggaran terhadap syariat Allah. Setahap demi setahap untuk jebol tembok yang menghalangi keindahan Islam. Karena orang barat, orang kafir tidak baca Quran, tapi orang kafir mereka membaca perbuatan. Sehingga saat dia lihat kok perbuatan kita jahat, maka dia menilai berarti ajaran kita yang enggak benar. Mereka sulit untuk membedakan antara agama dengan perbuatan penganut agama. Baik. Selanjutnya kita beralih ke pengantar atau catatan ke-19.
1: Catatan ke-19, penjelasan akidah itu sudah lengkap. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menceritakan bahwa suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh orang asing tapi tidak ada tanda-tanda safar. Lalu beliau berdialog Allah sallam tentang Islam, iman dan ihsan. Usai menjelaskan semuanya, orang itu pergi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinikum." Itu adalah Jibril.
0: Yu'allimukum dinakum.
1: Innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Itu adalah Jibril. Beliau datang untuk mengajarkan agama kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Keterangan ini menunjukkan bahwa rukun iman juga bagian dari agama, dan semua bagian agama telah disempurnakan sebagaimana yang Allah tegaskan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam jadi agama bagimu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Imam Malik menjelaskan ayat ini dengan mengatakan, apapun yang dikala itu bukan bagian dari agama, maka hari ini juga bukan bagian dari agama. Al-Iktisam. Karena itu, dalam belajar akidah dan keyakinan, kaum muslimin tidak perlu mencari sumber yang lain selain yang valid dalam masalah akidah, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Umat Islam tidak perlu menggali akidah dari Taurat, Injil, maupun suhuf para nabi masa silam. Apalagi menggali akidah dari kitab-kitab kuno yang tidak jelas. Diriwayatkan bahwa Umar pernah membawa beberapa lembar Taurat. Beliau sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni marartu bi akhili min Quraidah, fakataba li jawami'a minat Taurah ala a'riduha 'alaik." Ya Rasulullah, saya mampir ke saudaraku yang tinggal di kampung Yahudi Bani Quraidah. Lalu dia menuliskan beberapa cuplikan dari Taurat. Bolehkah saya bacakan kepada Anda spontan? Roman muka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung berubah karena marah. Kemudian beliau bersabda, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadih, lau asbaha fikum Musa thumma tabatumu fa wataraktumuni ladolaltum." Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, andaikan Musa ada di tengah kalian, kemudian kalian mengikutinya dan meninggalkan aku, niscaya kalian akan tersesat. Hadis riwayat Ahmad. Imam Malik bin Anas pernah memberi nasihat, mustahil memiliki persangkaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau mengajarkan kepada kita cara istinja tapi tidak mengajarkan kepada tauhid i'tiqad al-a'immah.
0: Masyaallah. Baik. Kita diajarkan pada prinsip bahwa agama ini telah sempurna. Pertama yang harus kita pahami ketika kita menyimpulkan agama ini telah sempurna berdasarkan ayat yang kita hafal al-yauma akmaltu lakum dinakum, maka yang pertama kali sempurna apa? Bagian yang paling sempurna apa? Masalah akidah. Karena itu hal yang paling asasi. Sehingga kalau kita mengakui Islam ini agama sempurna, seharusnya yang paling asasi sempurna. Anehnya ada orang yang mengangkat tinggi-tinggi masalah adab, masalah akhlak, masalah bagaimana bermuamalah dengan orang lain, betapa agamanya adalah agama yang demikian sempurna. Giliran masalah akidah nganggo logika. Nah ini kan lucu ya. Ceramah di depan dia ingin menyampaikan kesempurnaan agama Islam, tapi dari sudut pandang akhlak, dari sudut pandang cara berinteraksi dengan orang lain, ada banyak sekali nilai-nilai Islam yang menjadi kearifan lokal, masya Allah, dan kearifan interlokal. Dia selalu menampakkan kesempurnaan Islam dari sudut pandang akhlak dan seterusnya. Ini hal yang bagus. Tapi giliran akidah, pakai logika, pakai filsafat, kan lucu. Apa mungkin Nabimu Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan cara istinja, tapi nggak ngajarin akidah? Nggak mungkin, mustahil. Maka hal pertama yang perlu kita yakini, kalau kita mengakui Islam ini agama yang sempurna, hal pertama yang kita yakini adalah ajaran tauhid dan akidahnya sempurna. Kalau sudah sempurna, maka jangan cari dari tempat yang lain. Pelajari yang sudah ada, karena sudah sempurna. Baik. Dan Jibril alaihissalam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan itu semuanya. Innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya yang datang itu adalah Jibril, dia mengajarkan agama kepada kalian. Jibril mengajarkan agama kepada kalian. Yang diajarkan Jibril itu apa saja? Waktu beliau datang. Islam, iman, ihsan, tanda kiamat. Jibril mengajarkan empat hal. Tambahkan satu lagi, ya. Islam, iman, ihsan, kapan kiamat, enggak ada yang tahu. Sehingga diajarkan prinsip kapan kiamat itu hal gaib, jangan diganggu. Jangan ganggu dan jangan kepo. Karena sudah dijadikan sebagai hal yang gaib. Mustahil orang bisa tahu. Dan yang kelima tentang tanda kiamat. Kalau kiamat Allah rahasiakan kapan terjadinya, tanda kiamat Allah bukakan untuk hambanya. Sehingga ada kejadian kiamat dan ada tanda kiamat. Bedakan dua ini ya. Ada kejadian kiamat. Ini rahasia. Tidak ada yang tahu kapan akan terjadi. Sampai pun manusia paling mulia yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan malaikat yang paling mulia Jibril alaihissalam sama-sama enggak tahu. Dan yang kedua, tanda hari kiamat. Kalau yang kedua ini Allah buka, Allah tampakkan, maka yang dilihat oleh hamba itu tanda kiamat, bukan kapan waktu kejadian kiamat. Nah, orang yang kepo, ini saya kasih tanda nomor satu, ini tanda nomor dua. Orang yang kepo, nomor dua dipakai untuk nebak nomor satu. Ini yang gak normal. Tokohnya banyak sekali di Indonesia dan penganutnya juga banyak. Karena kebodohan itu akan selalu mengikuti kebodohan. Sehingga dia menggunakan teori cocok logi ya. Apa? Cocok logi. Gimana teori cocok logi? Godak gadek ora matuk. Nah, dia menggunakan teori cocok logi. Ada yang percaya. Ini sudah ada, ini sudah ada, ini sudah ada ini. Imam Mahdi S3 di Madinah. Masya Allah. Imam Mahdi kuliah S3 di Madinah. Ngapain Imam Mahdi kuliah S3? Imam Mahdi perlu kuliah enggak? Bagaimana hadis tentang Imam Mahdi? Aslahahu Allahu fi lailah. Allah memperbaiki beliau dalam waktu semalam. Enggak perlu sampai S3 itu berapa tahun? Dan dia bilang sekarang sedang menempuh S3 di Madinah, dijaga oleh para ulama. Enggak malu orang ini ngomong kayak gitu. Dan kayak gitu ya orang yang gelem ngrungokno gitu. Likulli syai'in warithun. Orang buang apapun pasti ada yang nemu. Sampai pun putung rokok ada yang nemu. Tayib. Nah, disinilah kita diajarkan bahwa hadis Jibril itu mengajarkan agama. Lima hal yang diajarkan oleh Jibril: Islam, iman, ihsan, kapan kiamat. Diajarkan oleh Jibril bahwa ini adalah rahasia dan tanda kiamat, disebutkan oleh Nabi SAW dan disetujui oleh Jibril. Sudah? Maka iman termasuk bagian dari agama. Sehingga kalau kita mengatakan agama itu sempurna, berarti Islam, iman, ihsan semuanya sempurna. Berita tentang tanda kiamat sudah sempurna. Artinya orang tidak perlu nebak-nebak dan nyari-nyari di tempat yang lain. Jika iman telah sempurna, akidah telah sempurna, Nah, konsekuensinya ya lihat di lanjutan catatannya. Jadilah orang yang qanaah terhadap akidah. Baik, kita baca catatan ke-20.
1: Catatan ke-20, qanaah dalam berakidah. Allah menegaskan dalam Al-Qur'an agar kita hanya mengambil dari apa yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Quran Surat Al-Hasyr ayat 7. Ayat ini mengajarkan bahwa dalam urusan agama, manusia hanya boleh mengambil dari apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara apa yang tidak beliau ajarkan, jangan diambil. Dan akidah Islam telah sempurna, diberikan semuanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita diajarkan untuk bersikap qanaah dalam urusan dunia, yaitu merasa cukup dengan semua nikmat dunia yang telah Allah berikan. Dalam beragama, kita juga diajarkan untuk qanaah, yaitu merasa cukup dengan syariat yang Allah ajarkan. Dan itulah bukti ridho kita untuk menjadi Islam sebagai agama. Di saat itulah seseorang akan bisa merasakan lezatnya iman.
0: Baik, untuk menjadikan, bukan menjadi ya. Itulah bukti ridho kita untuk menjadikan Islam sebagai agama. Sehingga kalau kita qanaah dengan ajaran yang telah Allah berikan, berarti kita telah ridho Islam sebagai agama. Selanjutnya,
1: dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaqa ta'mal imana imani man radiya billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin rasula." Akan merasakan lezatnya iman bagi mereka yang merasa ridho Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad rasulnya yang diutus Allah. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat yang lain diberi jaminan masuk surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man radiya billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wajabat lahu al jannah." Siapa yang ridho Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai nabinya yang diutus Allah, maka wajib baginya masuk surga. Hadis riwayat Muslim.
0: Kalau Anda dapat berita bahwa di Magelang ditemukan Injil Barnabas, Apakah Anda akan berangkat ke sana? Hah? Enggak. Kenapa enggak ke sana? Kalau Anda dapat berita bahwa di kota ini ditemukan Injil yang paling otentik, terus beritanya viral, apakah Anda akan datang ke sana? Hah? Tidak. Kenapa? Ya, kita enggak punya kepentingan. Ditemukan suhuf Ibrahim misalnya, apakah Anda akan datang ke sana untuk membaca seperti apa sih isi suhuf Ibrahim? Pengen tahu isi suhuf Ibrahim? Enggak pengen? Inna fi dzalika, inna dzalika la fi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Itu ada di surat apa? Al-A'la. Anda baca surat Al-A'la. Seperti itulah ajaran suhuf Ibrahim. Karena Allah nyatakan demikian ajaran-ajaran, ya, coba kita buka surat Al-A'la ya. Yang itu menceritakan isi dari suhufnya Ibrahim dan Musa. Ya, agar tidak cuma alaihi salam saja. Suhufi Ibrahim wa Musa. Di surat Al-A'la, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Anda lihat mulai dari ayat Fadzakir inna fa'ati dzikra sayadzakkaru may yakhsha wa yatajannabuhal ashqa dan seterusnya. Lalu ada prinsip qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya sendiri. Ya mengingat bal tu'thirunal hayatad dunya. Tapi kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, padahal akhirat itu lebih kekal dan lebih baik dan lebih kekal. Inna hadza la fi suhufil ula. Informasi tentang itu sungguh ada di suhuf-suhuf yang dulu, yaitu suhufnya Ibrahim dan Musa. Jadi kalau kita ingin ngintip kayak apa sih isi suhuf Ibrahim dan Musa, Al-Qur'an sudah menyebutkan. Intinya memberitahu bahwasanya orang yang bahagia yang sejatinya adalah yang berusaha untuk mensucikan dirinya dengan tauhid, karena syirik itu kotoran. Dia mengingat Allah dan mau beramal, wa dzakara asma rabbihi fasalla. Tapi manusia lebih mementingkan dunia padahal akhirat itu lebih baik. Itu contoh motivasi di suhuf Ibrahim dan Musa. Jadi sebagian Allah tunjukkan, maka ada ajaran yang sinkron antara yang diajarkan Ibrahim dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sumbernya sama. Maka cukup dengan Quran saja selesai. Cukup. Kita tidak perlu buka Injil walaupun itu dianggap paling otentik. Terus apa kepentingan kaum muslimin? Kecuali kalau misalnya tujuannya dalam rangka membandingkan Injil yang baru, lalu kita dakwai orang-orang yang masih mempercayai Injil sebagai kitab yang otentik, kita tunjukkan, ini ada Injil versi ini, ada Injil versi ini, kok banyak bedanya, jadinya biar dia masuk Islam. Baik, selanjutnya kita buka catatan ke-21.
1: Catatan ke-21, para ulama akidahnya seragam. Para ulama memiliki akidah yang seragam, walaupun mereka tidak hidup bersamaan, baik bersamaan dalam sisi waktu maupun tempat. Mereka akidahnya seragam dari generasi ke generasi, meskipun mereka berbeda daerah, tersebar di semua negara kaum muslimin, seolah bersumber dari satu hati yang sama. Ismail Al-Asbahani menyatakan, di antara bukti bahwa ahlul hadis berada di atas kebenaran, jika Anda perhatikan semua karya tulis mereka dari generasi awal hingga generasi akhir, ulama dulu maupun belakangan, sementara negeri mereka berbeda, zaman mereka berbeda, tempat mereka berjauhan, masing-masing tinggal di negeri yang beragam, namun Anda akan jumpai penjelasan mereka dalam masalah akidah itu satu pemahaman, seragam prinsip. Mereka meniti satu jalan, tidak ada yang keluar atau yang menyimpang darinya. Lalu beliau menegaskan, pernyataan mereka seragam nukilan mereka sama, tidak dijumpai adanya perbedaan di antara mereka sedikit pun. Bahkan jika Anda kumpulkan semua pernyataan lisan

0: mereka dan nukilan mereka dari para salaf, Anda akan jumpai seolah semua pernyataan itu keluar dari satu hati, dinyatakan oleh satu lisan. Bukti apalagi yang lebih jelas daripada hal ini? Al-Hujjah fi bayan al-Mahajjah.
1: Baik. Jadi ini bukti nyata bahwasanya kebenaran yang dibawa oleh para ulama ahlu sunnah itu valid, sampai dinyatakan oleh Al-Asfahani di sini. Bukti apa lagi yang masih meragukan berkaitan dengan kebenaran akidahnya ahlu sunnah? Karena seragam semuanya, padahal mereka enggak pernah konferensi jadi satu terus kita buat keseragaman akidah, enggak pernah. Terus dari mana kok bisa seragam? Bukti bahwasanya itu sumbernya sama. Dan itu juga bukti bahwa ajaran itu benar, karena tidak bertentangan antara satu dengan yang lain. Padahal itu bertahan selama ratusan tahun. Baik, selanjutnya.
0: Testimoni semacam ini pernah dijumpai oleh mereka yang belajar dari ribuan ulama dari berbagai negeri yang berbeda. Mereka punya satu pemahaman yang sama. Imam Al-Bukhari pernah menyampaikan kesimpulan beliau selama belajar dengan ribuan guru. Aku ketemu lebih dari 1000 ulama di berbagai negeri. Aku tidak melihat seorang pun di antara mereka yang berbeda pendapat bahwa iman itu ucapan dan perbuatan, bisa bertambah dan berkurang, disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Demikian pula yang pernah disampaikan oleh Yahya bin Sa'id Al-Qotan, guru Imam Ahmad. Semua yang aku jumpai di kalangan para guru kami, mereka sejalan dengan pemahaman kami dalam masalah iman. Mereka mengatakan iman bisa bertambah dan berkurang. Masail Imam Ahmad Ibnu Hanik.
1: Baik. Nah, ini semuanya bukti bahwasanya akidah tauhid itu seragam, sumbernya satu. Karena sumbernya sama, berasal dari satu hati yang sama, satu lisan yang sama, maka mau nyebar kemanapun sama seperti Anda ya. Misalnya datang keluar kota, di sana ketemu dengan penampilan yang sama, rasanya gimana? Langsung akrab. Padahal baru ketemu penampilan ya. Terus ngobrol, "Loh, kok gurunya sama?" Lebih akrab lagi. Ngobrol lagi, "Oh, berarti kita pernah daurah sama." Lebih akrab lagi. Adanya kesamaan batin akan membuat ikatan lebih kuat daripada sebatas kesamaan fisik. Sehingga awalnya ketemu cuman sama penampilan. Begitu ngobrol, kenal dengan ustadz ini, alhamdulillah kenal. Pernah enggak ngaji di situ? Enggak pernah. Cuman kenal doang. Dan kadang mengklaim, saya pernah sama ini, mengklaim, padahal sebatas mengklaim untuk pendekatan. Maka bisa dibayangkan ya, orang yang sama dia belajar, sama akidahnya, sama manhajnya, secara umum bisa lebih kuat ikatannya. Walaupun kalau misalnya ada gesekan ya, gesekan karena latar belakang duniawi, bukan gesekan karena latar belakang agama. Sekarang kita baca catatan ke-21.
0: Catatan ke-22.
1: Nah.
0: Masalah akidah tidak ada nasakh dan mansukh. Basis akidah adalah berita berkaitan dengan masalah ghaib dan berikut konsekuensinya. Dan dalam hal berita tidak mungkin ada nasakh dan mansukh atau penggantian, karena ketika ada berita perihal ghaib yang diganti atau dinasakh, konsekuensinya ada dua kondisi. Satu, salah satu berita itu dusta. Yang kedua, berita itu salah lalu diralat. Dan kedua kondisi ini mustahil terjadi pada berita atau khabar yang bersumber dari Allah, karena Allah tidak mungkin berdusta dan tidak mungkin ada berita dari Allah yang salah sehingga butuh diralat. Berbeda dengan aturan syariat yang mungkin, yang sangat mungkin terjadi nasakh. Misalnya sebelumnya diwajibkan lalu dicabut perintah itu sehingga hukumnya menjadi tidak wajib. Demikian pula sebaliknya, awalnya haram lalu hukum itu diganti menjadi mubah. Al-Khatib menjelaskan nasakh tidak boleh terjadi kecuali untuk fenomena yang mungkin terjadi dua versi seperti puasa, sholat atau ibadah lainnya.

0: Pun untuk fenomena yang tidak boleh terjadi kecuali satu versi seperti tentang tauhid, cerita tentang sifat Allah, maka di sana tidak ada nasakh. Demikian pula berita umat masa silam yang Allah ceritakan, tidak boleh ada nasakh di sana. Al-faqih wal muttafaqih.
1: Baik. Cukup jelas insyaallah ya. Nasakh itu apa nasakh? Penghapusan atau penggantian? Penghapusan. Jadi dulu ada terus tidak diberlakukan atau diganti dengan yang lain. Karena bentuk nasakh itu ada dua, ada yang sifatnya menghilangkan, ada yang sifatnya digantikan dengan yang lain. Nah, dalam masalah akidah tidak mungkin ada seperti itu. Kalau ada nasakh dalam akidah, konsekuensinya apa? Salah satu dusta, atau yang kedua salah lalu diralat. Dan tidak mungkin ada berita dari Allah yang seperti itu. Karena itu alhamdulillah kesempurnaan Islam memberikan prinsip semacam ini. Tidak ada berita yang dinasah. Yang ada aturan dinasah. Kalau aturan dinasah, ya kembali kepada hak yang membuat aturan, Allah Subhanahu wa taala. Awal mulanya diwajibkan, setelah itu dinasah oleh Allah, kemudian dianjurkan. Awal mulanya dianjurkan, kemudian setelah itu diwajibkan. Dan demikian seterusnya. Sebutkan contoh yang awal mulanya diwajibkan, lalu jadi tidak wajib. Ya, sholat malam dulu wajib. Enggak tahu. Sebutkan contoh yang dulu wajib, lalu setelah itu tidak wajib. Ya, puasa Asyura dulu sempat diwajibkan ya, sampai yang sudah terlanjur sarapan aja diminta untuk tahan diri sampai maghrib. Termasuk qiyamul lail, sebelum ada kewajiban sholat lima waktu. Bagi kaum muslimin mereka diperintahkan untuk qiyamul lail ketika di fase Mekah. Apalagi yang dulunya wajib kemudian jadi enggak wajib. Dulunya wajib kemudian setelah itu tidak wajib. Ya? Puasa apa? Puasa full seharian. Dulu wajib sekarang wajib. Kan harus sehari dari mulai subuh. Setengah hari. Ya, sampai maghrib. Sampai malam. Itu puasanya Yahudi yang sampai terbit bintang ya. Kalau puasa caranya sama. Contohnya apa lagi? Wasiat. Sebelum ada ayat yang membagi waris, Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk wasiat kepada orang tua, kepada saudara, kerabat dan yang lainnya. Selanjutnya, dulunya tidak wajib lalu jadi wajib. Contohnya apa? Puasa Ramadan. Terus apa lagi? Banyak sekali ya. Hah? Banyak sekali. Salat dulu enggak wajib kan kemudian wajib. Terus apa lagi? Zakat dulu enggak wajib jadi wajib. Jadi Allah berhak untuk mengubah aturannya sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Sehingga adanya perubahan aturan itu bukti bahwa Allah Maha Kuasa dan kuasa Allah tidak bisa dikendalikan oleh hamba. Dan bagian dari kuasa Allah, Allah kuasa menetapkan aturan. Sekarang aturannya A, besok berubah jadi B, besok berubah jadi C, sesuai yang Allah kehendaki. Dan itu menunjukkan kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Selanjutnya ke-23.
0: Catatan ke-23. Masalah akidah yang tidak disepakati ulama sangat sedikit. Masalah keyakinan yang diperselisihkan ulama jumlahnya sangat sedikit. Artinya banyak yang disepakati ulama. Setidaknya ada dua sebab ulama yang mendasari munculnya perbedaan pendapat dalam masalah akidah. Yang pertama, perbedaan mereka dalam menilai hadis yang menjadi sumber akidah. Yang kedua, perbedaan mereka dalam memaknai dalil. Di antara yang jadikan contoh adanya perbedaan pendapat dalam masalah akidah adalah fenomena apakah Nabi Muhammad SAW melihat Allah saat Isra Mi'raj ataukah melihat
1: tidak melihat,
0: ataukah tidak melihat,
1: ya ini ditambah ya, ataukah tidak melihat.
0: Terjadi perbedaan pendapat antara Aisyah dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Meskipun mereka sepakat bahwa penduduk surga bisa melihat Allah. Yang kedua, siapa yang lebih mulia, Utsman ataukah Ali radhiyallahu anhuma? Meskipun mereka sepakat tidak boleh mencela para sahabat. Sebagai konsekuensinya, saat ada orang yang berbeda dengan kita dalam masalah itu, tidak terhitung sebagai penyimpangan atau kesesatan. Hanya saja, mengingat permasalahan akidah yang diperselisihkan para ulama sangat sedikit, sehingga sebagian ulama menegaskan bahwa hakikatnya tidak ada perbedaan pendapat ulama dalam masalah akidah. Dr. Abdurrahman bin Soleh Al-Mahmud pernah menyebutkan, tidak ada perbedaan pendapat di antara para sahabat dalam masalah akidah. Mereka semua sepakat dalam urusan akidah yang mereka terima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sangat jelas. Berbeda dengan permasalahan hukum dalam kasus cabang yang memberi ruang ijtihad dan terjadinya perbedaan pendapat. Kemudian beliau menegaskan, hal kecil yang mereka perselisihkan seperti apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Allah atau masalah lainnya tidak memberi pengaruh terhadap kaidah umum di atas, karena perbedaan pendapat itu ada sebabnya. Bisa jadi ada sebagian sahabat yang memiliki ilmu yang tidak diketahui oleh sahabat lainnya. Mauqif Ibnu Taimiyah min al-Asy'ariyah. Keterangan semisal disampaikan Dr. Abdurrahman Al-Barok, para sahabat tidak berbeda pendapat mengenai masalah akidah dan mereka juga tidak berbeda pendapat dalam masalah sifat Allah. Demikian juga tidak berbeda pendapat dalam masalah takdir, status perbuatan hamba, dan status pelaku dosa besar. Kesepakatan ini tidak menutup adanya perbedaan pendapat dalam sebagian kasus seperti masalah Nabi SAW melihat Allah saat Isra Mi'raj, sebagaimana mereka berbeda pendapat mengenai tafsir sebagian ayat.
1: Baik, insyaallah cukup jelas ya. Jadi intinya di sini sebagai konsekuensi bahwa akidah itu berasal dari satu sumber, berasal dari satu hati yang sama, satu lisan yang sama, maka terjadilah keseragaman. Nah, ketika sudah terjadi keseragaman, kok masih ada yang beda pendapat? Nah, kok masih ada beda pendapat seperti Aisyah dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Allah ketika Isra Mi'raj? Aisyah mengingkari, enggak bisa. Beliau enggak melihat Allah. Ibnu Abbas menganggap bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Allah secara langsung ketika Isra Mi'raj. Ada dua pendapat itu. Tapi sifatnya apa? Bahwasanya masing-masing adalah pendapat yang berawal dari ijtihad. Sebagai konsekuensinya, kalau ada yang beda pendapat dalam masalah ini ya kita hargai. Karena ini masuk dalam ranah yang diperselisihkan oleh para ulama. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan di sini saya cantumkan beberapa keterangan para ulama kontemporer seperti Dr. Abdurrahman Al-Mahmud, kemudian juga Dr. Abdurrahman Al-Barok. Semoga bisa mewakili tentang bagaimana hakikat dari perjalanan akidah para ulama. Wallahu a'lam.
2: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Petang.
3: Radio Mutiara Quran.
4: للذاكرين والذاكرات
5: إذاعة القرآن الكريم.

Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah olehmu Allah, karena sekali-kali tidak ada Rob bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

Maka pemuka-pemuka orang yang kafir di antara kaumnya menjawab, "Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, yang bermaksud hendak menjadi seseorang yang lebih tinggi dari kamu. Dan kalau Allah menghendaki, tentu Dia mengutus beberapa orang malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami yang dahulu."

0: Ia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang berpenyakit gila. Maka tunggulah, sabarlah terhadapnya sampai suatu waktu.
1: Qala rabbi ansurni bima kadzabun.

Nuh berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku, karena mereka mendustakan aku." Lalu kami wahyukan kepadanya, "Buatlah bahtera di bawah penelikan dan petunjuk kami." Maka, apabila perintah kami telah datang dan tanur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap jenis dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa azab di antara mereka. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim, karena sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.

Apabila kamu dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu, maka ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Dan berdoalah, ya Rabbku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan Engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat.

Sesungguhnya pada kejadian itu, benar-benar terdapat beberapa tanda kebesaran Allah, dan sesungguhnya kami menimpakan azab kepada kaum Nuh itu.

0: Kemudian kami jadikan sesudah mereka umat yang lain. Lalu kami utus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang berkata, sembahlah Allah olehmu sekalian, sekali-kali tidak ada ilah selain daripadanya, maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?
1: Tanya jawab.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Nama saya Andra.
3: Siapa?
2: Andra.
3: Andra. Dari?
2: Dari Cisarua, Bandung.
3: Cisarua, Bandung, Lembang.
2: Ustaz, kenapa ada sholat sunnah yang bisa berjamaah dan ada yang tidak bisa berjamaah?
3: Taib, barakallahu fik Andra. Dari Cisarua, Lembang apa Cimahi, pokoknya Bandung Barat lahnya. Kenapa ada sholat sunnah yang berjamaah, ada juga yang tidak? Yang tidak berjamaah, jangan lakukan berjamaah. Ya, contohnya, rawatib sendiri-sendiri aja. Tahiyatul masjid sendiri-sendiri. Syukrul wudhu sendiri-sendiri. Ya. Istikharah sendiri-sendiri. Ada juga yang berjamaah. Contoh yang berjamaah apa? Taraweh. Tahajud boleh-boleh sekali-sekali asal jangan dirutinkan, ya. Nah, sholat ibadah yang disebutnya baku bahasa kitanya, ya. Tauqifi. Tauqifi itu baku. Arti baku sudah ditentukan dari sono oleh Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya menetapkan ini sholat sunat bagusnya berjamaah. Contohnya taraweh. Boleh taraweh sendirian? Boleh. Tapi bagusnya berjamaah. Sampai man qama ramadhana ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul laili kullih. Siapa orang yang qiyam Ramadan atau taraweh berjamaah dengan imam sampai selesai akan dicatatkan bagi dia seolah-olah sholat semalam penuh. Tuh, ini menunjukkan lebih utama berjamaah. Kalau qiyam Ramadan, kalau taraweh sendiri boleh, boleh, tapi pahalanya sedikit dibanding berjamaah. Tahajud juga boleh sekali-sekali karena Nabi pernah dengan berjamaah tahajud dengan sahabatnya, ya, dan tidak dilarang. Jadi yang boleh berjamaah atau lebih bagus berjamaah taraweh, boleh juga tahajud, ya. Adapun yang lain-lainnya Nabi SAW mengerjakannya sendirian. Maka bersendirianlah kita. Sudah ditentukan dari sononya. Yang menentukan mana boleh berjamaah, mana tidak, itu Nabi SAW. Bukan keinginan kita. Bagaimana tentang sholat khusuf dan khusyuf? Berjamaah apa tidak? Ya, berjamaah. Wajib berjamaah. Tapi para ulama ikhtilaf. Tapi mayoritas ulama menyatakan sholat gerhana itu wajib hukumnya. Demikian juga sholat

dua keutamaan kalimat istirja. Pertama, mendapatkan salawat, rahmat, dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wabashshiris sabirin alladhina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ulaika 'alayhim salawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun." Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Arti dari kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un adalah sesungguhnya kami adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sesungguhnya hanya kepadanya lah kami akan kembali. Kedua, diberikan balasan pahala dan mendapatkan ganti yang lebih baik dari musibah yang menimpanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin tusibuhu musibatun fayaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa ajarahu Allahu fi musibatihi wa akhlafa lahu khairan minha." Tidaklah seorang hamba yang ditimpa musibah lalu dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ganti untuknya dengan yang lebih baik darinya. Hadis riwayat Muslim. Arti doa di atas adalah sesungguhnya kami adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sesungguhnya hanya kepadanya lah kami akan kembali. Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibahku ini dan gantilah untukku dengan yang lebih baik darinya. Demikianlah dua keutamaan kalimat istirja. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik untuk meraih keutamaannya. Amin ya rabbal alamin.

0: Ramuan herbal.
1: Saya sudah makan, namun perut saya selalu bunyi-bunyi. Terkadang kalau di tempat berkumpul bersama teman-teman, saya kadang merasa malu. Dikira kelaparan padahal sudah makan. Itu kenapa ya?
2: Itu sebenarnya bagus. Kualitas cernanya bagus. Maksudnya aktivitas ususnya itu bagus. Dan ada karakter-karakter orang seperti ini, dan biasanya orangnya itu enggak gemuk-gemuk banget. Maksudnya memang kualitas cernanya itu bagus. Jadi aktivitas peristaltik di ususnya itu kualitasnya bagus. Itu disyukuri, enggak apa-apa. Dan ini hal yang lazim, dan beberapa orang memang punya masalah kayak gini. Satu, yang kedua, kadang ada gas ya, ada gas di dalam, atau bahasanya tubuhnya banyak menghasilkan gas, ada panas dalam biasanya. Untuk treatmentnya bisa makan buah-buahan yang ke arah dingin, misal seperti kalau tensinya nggak rendah bisa, atau tensinya standar bisa semangka, timun, melon, atau boleh lidah buaya lebih bagus. Dan ini hal yang lazim ya, jadi tidak perlu ada kegelisahan, ini hal yang wajar karena aktivitas ususnya yang memang bagus. Ditambah biasanya memang tadi orangnya biasanya kadang aktivitasnya juga berlebih, sering, maksudnya mobilitasnya tinggi, kadang memang ya nyuwun sewu jadi kayak panas dalam itu tadi yang memicu pertumbuhan gas dalam tubuh terutama lambung. Nah nanti jadi pas bergeraknya itu kan pas dapat yang bunyi kucuk-kucuk gitu. Ini hal yang lazim, tidak perlu dikhawatirkan. Insya Allah sehat, semoga Allah jaga kesehatan beliau yang bertanya tadi.
1: Ya. Amin. Terima kasih atas jawabannya, Bib. Semoga dapat dipahami oleh penanya dan kita semua yang menyimak.
3: Mutiara Nasihat.
4: Dalam kesempatan hari ini kita akan bicara tentang sebuah ketenangan. Ya. Banyak di antara kita berjuang, banyak di antara kita berupaya, berusaha untuk mendapatkan ketenangan. Sekaya apapun manusia, kalau dia enggak punya ketenangan, hartanya enggak pernah bermanfaat. Seganteng dan secantik apapun wajah yang dimiliki oleh seseorang, keelokan paras, kemolekan wajah, tidak akan bermanfaat kalau hidupnya tidak penuh dengan ketenangan. Setinggi apapun derajat kita, setinggi apapun pangkat kita, kalau kita tidak punya yang namanya ketenangan, maka pangkat itu, kedudukan itu tidak akan pernah bermanfaat dan tidak akan pernah mendatangkan kebahagiaan bagi diri kita. Sebuah sesuatu anugerah yang sangat simpel bernama ketenangan, tetapi tidak semua orang diberikan ketenangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang-orang yang diberikan semua perbendaharaan dunia. Ada orang-orang yang diberikan semua yang diinginkan dalam kehidupan dunia. Istana yang megah, mobil yang mewah, harta yang melimpah, dunia yang tumpah ruah. Itu semua tidak akan bermanfaat bagi seseorang kalau dia tidak diberikan sebuah ketenangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu di dalam Islam termasuk kebutuhan yang paling pokok adalah seseorang itu punya sebuah rasa tenang di dalam dirinya. Kalau dulu kita belajar di SD misalnya, kita diajari dulu bahwa kebutuhan kita ada kebutuhan pokok, premier gitu ya, premier, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Kebutuhan pokok kita apa kalau dulu diajari Bapak Ibu? Sandang, pangan dan papan. Ya, tiga ini, sandang, pangan dan papan. Tetapi kalau kita membuka literasi Islam, kalau kita melihat teks-teks hadis Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, maka kita bisa mendapatkan bahwa kebutuhan pokok kita bukan sekedar sandang, bukan sekedar papan, bukan sekedar pangan, tapi ada yang belum disebutkan. Rasulullah alaihi salatu wasalam pernah menyebutkan, man asbaha minkum aminan fi sirbi mu'afan fi jasadihi wa indahu kutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya. Barang siapa di antara kalian di pagi hari dalam keadaan aminan fi sirbi, punya rasa aman, mendapatkan ketenangan di dalam jiwanya, di dalam hatinya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah mu'afan fi jazadihi, dalam keadaan sehat wal afiat, tidak dalam keadaan dirawat di rumah sakit, tidak dalam keadaan mendapatkan satu penyakit. Kemudian yang ketiga, wa indahu kutu yaumihi, dan dia punya sesuatu makanan yang bisa dia makan untuk hari itu saja. Tiga kebutuhan ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faka'anna mahizat lahu dunya. Maka sepertinya kita sudah kumpulkan semua perbendaharaan dunia. Kuncinya tiga ini saja. Man asbaha minkum aminan fi sirbi. Barang siapa di antara kalian punya rasa aman, punya ketenangan, tidak hidup di daerah yang sedang konflik, tidak hidup di tengah-tengah peperangan, kita bisa bayangkan bagaimana perasaan, bagaimana ujian yang diterima oleh saudara kita di jalur Gaza, di Palestina, sampai dengan detik ini, sampai dengan hari ini. Mereka tidak mendapatkan ketenangan, mereka tidak mendapatkan keamanan. Ini yang pertama. Yang kedua, nikmat kesehatan, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun kita tadi berangkat ke pengajian naik sepeda. Ada yang naik sepeda dari pengajiannya? Walaupun cuma naik sepeda misalnya, walaupun cuma jalan kaki. Jalan kaki bukan berarti enggak punya apa-apa, kan rumahnya dekat di sebelah masjid misalnya. Tapi kita punya kesehatan. Dan yang ketiga, wa indahu kutu yaumihi, dan dia punya sesuatu yang bisa dia makan untuk hari itu, walaupun hanya makanan-makanan yang sederhana, walaupun hanya dengan gaplek, walaupun hanya dengan gatot, dengan tiwul, dengan sesuatu yang bisa kita makan lah. Faka'anna mahizat lahud dunia, maka sepertinya dunia dan isinya itu sudah ada di dalam genggaman tangan kita. Maka subhanallah, begitu simpelnya dalam Islam untuk menjadi orang yang bahagia. Namun di antara kita banyak yang belum menyadari bahwa di antara kunci kebahagiaan itu adalah kita punya ketenangan. Sebuah ketenangan yang dibutuhkan dalam menjalani kehidupan. Jikalau dalam menjalani kehidupan ini kita punya harta saja, kita punya pangkat saja, kita punya kedudukan saja, tapi kita enggak punya ketenangan, hidupnya penuh dengan kekacauan, hidupnya penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan kecemasan, penuh dengan kegalauan, penuh dengan kesedihan, maka tidak akan bermanfaat sama sekali harta-harta yang kita miliki, kehidupan dunia yang sudah pernah kita raih. Ada banyak faktor tentunya yang membuat seseorang diberikan ketenangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi di antara faktor yang membuat kita selama ini enggak bisa tenang adalah kita selama ini terlalu sibuk untuk mengejar dunia. Maka dari itu, dulu simbah-simbah kita pernah mengatakan kepada kita, urip iku sawang sinawang, hidup itu saling memandang. Selama ini kenapa kita enggak pernah merasa tenang? Karena kita senantiasa melihatnya ke atas. Maka di dalam Islam Rasul alaihi salatu wasallam pernah memberikan nasihat kepada kita, unduru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada orang yang ada di bawah kalian. Wala tanduru ila man huwa fawqakum. Dan janganlah kalian hanya melihat orang yang di atas kalian. Nah, ini membuat selama ini kita enggak pernah merasa tenang. Kita selama ini senantiasa berlomba mengejar dunia. Ada tetangga kita beli mobil baru, keluaran 2022 kita merasa panas, kita merasa gemes, kita merasa iri. Ada saudara kita beli motor baru keluaran 2022, kita merasa dengki. Dan itu membuat kita enggak pernah merasa tenang. Maka dari itu dikatakan oleh para ulama bahwa perlombaan yang paling melelahkan adalah perlombaan mengejar dunia. Itu paling melelahkan. Capek kita. Kenapa paling melelahkan? Karena kalaupun kita dapat, itu ujung-ujungnya adalah ada pada satu titik, yaitu kematian. Yaitu kalau dapat. Kalau enggak dapat gimana? Maka dari itu Bapak Ibu Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu perlombaan yang paling melelahkan. Mengejar dunia dan garis finishnya adalah kematian. Maka dari itu setiap orang di dunia pasti merasa lelah, merasa letih, merasa lesu, merasa capek. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Tabaraka wa taala menyebutkan sebagai misal di surat Al-Balad ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan laqad khalaqnal insana fi kabad. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dalam kondisi lelah, letih, lesu, capek. Kita tuh capek, Bu. Hidup di dunia itu capek. Semua kita capek, semua kita lelah. Di satu sisi Allah swt wajibkan kepada kita banyak sekali kewajiban. Tapi banyak kewajiban itu yang belum kita tunaikan. Di satu sisi Allah swt larang kita dari beragam bentuk kelakuan, beragam bentuk keburukan, tetapi justru itu kita kerjakan. Hidup di dunia itu capek, Bapak Ibu sekalian. Lelah, letih, kita semua letih. Maka dari itu seorang muslim tidak akan pernah merasa nyaman di dunia. Rasulullah SAW pernah menyebutkan dunia, dunia itu adalah penjara. Sijnun lil mu'min, senjata bagi orang mu'min. Wa jannatu lil kafir, dan dia adalah surga bagi orang-orang kafir. Jadi bagi orang beriman, ini bukan tempat kita. Maka wajar kalau orang yang beriman di dunia itu ngerasa lelah, capek. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita selama ini tidak pernah merasakan ketenangan. Karena kita terlalu larut dalam perlombaan untuk mengejar dunia. Gak akan pernah berhenti, gak akan pernah ada ujungnya. Karena keinginan manusia itu gak terbatas. Manusia banyak maunya, banyak yang diinginkan, banyak yang ingin diraih, banyak yang ingin dia dapatkan. Tetapi sadarkah kita bahwa ujung dari itu semua adalah kematian. Kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang ulama dari golongan tabi'in, Hasan Al-Basri, pernah mengatakan, "Al-mu'minu fid dunya kal-gharib." Seorang mukmin di dunia itu seperti orang asing. Ya, cuma numpang lewat aja. Enggak lama di dunia. La yazza' min dulliha. Dan tidak pernah merasa gelisah terhadap orang yang mendapatkan kehinaan dunia. Ada saudaranya beli sesuatu, dia enggak pernah merasa gelisah. Dia tidak pernah merasa iri, dia tidak pernah merasa dengki. Wala yutanafisu fi 'izziha, dan tidak pernah juga berlomba-lomba untuk mendapatkan dan bersaing untuk mendapatkan dunia bersama dengan para penggila dunia. Kata Hasan Al-Basri, lahu sya'nun walinnasi sya'nun, dan orang yang menjadi penggila dunia punya urusannya sendiri. dan orang yang akan kembali ke akhirat punya urusannya sendiri, punya kegiatannya sendiri, punya aktivitasnya sendiri. Maka dari itu Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kunci dari itu semua adalah karena kita selama ini terlalu larut untuk berlomba mengejar dunia, dan itu membuat kita enggak pernah merasa tenang. Maka untuk mendapatkan ketenangan yang kita cari, yang kita idam-idamkan, yang kita dambakan, ada banyak cara yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Ketenangan itu adalah sesuatu yang akan Allah Azza wa Jalla berikan kepada setiap hamba-hambanya yang Allah Azza wa Jalla kehendaki. Tidak peduli seberapa kaya dia, tidak peduli dengan seberapa cantik dia, jikalau Allah Azza wa Jalla sudah berikan ketenangan, Allah akan berikan. Jikalau Allah Azza wa Jalla belum berikan ketenangan, tidak akan Allah berikan. Dan inilah kekayaan yang sesungguhnya, inilah kekayaan yang sejatinya. Maka di dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW pernah menyebutkan, laisal ghina an kathratil arad, bukanlah sesuatu kekayaan kalau orang itu punya banyak harta, punya banyak dunia. Walakinnal ghina ghina nafs, tetapi kaya itu adalah kaya yang ada di dalam dada, yang ada di dalam hati kita. Maka subhanallah Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua orang pasti ingin hidup bahagia. Semua orang pasti ingin hidup penuh dengan ketenangan dan ketenteraman. Tapi tahukah kita bahwa harta yang paling mahal ini, di antara harta yang paling agung dan mulia ini, tidak akan Allah Azza wa Jalla berikan kepada orang-orang yang sudah disifati oleh Allah Tabaraka wa Taala dengan beberapa sifat. Nah, yang pertama adalah ketenangan itu tidak akan mungkin diberikan kecuali kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ya, kunci utamanya adalah dengan iman, dengan amal saleh. Tanpa iman, tanpa amal saleh, maka subhanallah, enggak mungkin kita bisa mendapatkan ketenangan.
3: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
5: Soal jawab.
6: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mengapa ibadah Yahudi dan Nasrani diganjar dengan satu kirat satu kirat? Apakah syariat mereka benar? Jazakumullah khairan. Wa'iyakum jazakumullah khairan. Saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar rahimakumullah, hadis tadi tentang satu kirat untuk amalan Yahudi pagi sampai duhur, satu kirat untuk amalan Nasrani dari duhur sampai asar, demikian amalan muslimin, kaum muslimin dari asar sampai maghrib, dan Allah berikan ganjaran dua kirat, ini perkara gaib yang Allah kabarkan kepada Nabi SAW. Perkara gaib tentang hakikat syariat Yahudi, syariat Nasrani, dan syariat Islam. Dan yang dimaksudkan di sini adalah syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, tentu itu syariat yang benar. Syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, itu syariat yang benar. Artinya apa? Ibadah dalam syariat Yahudi itu ibadah yang sangat berat, namun pahalanya dengan pahala yang seperti itu. Dan kelanjutan dari hadis tersebut, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mengadu kepada Allah, ya wahai Rabb kami, sesungguhnya kami beramal dengan lebih berat, kami beramal dengan waktu yang lebih lama, tetapi kami mendapat satu kirat, kemudian mereka kaum muslimin mendapat dua kirat. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, apakah aku mendzalimi kalian sedikit pun? Apakah aku mendzalimi kalian dengan amalan tersebut, aku berikan balasan seperti itu, apakah aku mendzalimi kalian sedikit pun? Mereka menjawab, tidak wahai Tuhan kami. Kalau tidak, maka fadlullah yu'tihi man yasha. Kalau Allah tidak mendzalimi mereka, artinya balasan satu kirat itu balasan yang lebih dari apa yang mereka kerjakan. Itu upah kalau dalam bekerja ya. Itu upah yang sudah lebih dari yang seharusnya. Tetapi kemudian kaum muslimin diberikan lebih dari itu, maka itu fadlullah yu'tihi man yasha. Itu keutamaan yang Allah berikan kepada hamba yang dikehendaki oleh Allah. Anggaplah seorang ya bos punya 3 karyawan. Ya, kerja masing-masing. Yang satu dikasih gaji dan itu sudah sesuai dengan pekerjaannya, yang kedua juga iya. Yang ketiga kemudian diberikan gaji, bahkan gaji yang sangat besar. Apakah dia zalim pada yang lain? Tentu tidak. Karena sesuai dengan pekerjaan masing-masing sudah dibayarkan. Adapun kelebihan itu haknya masing-masing untuk bersedekah kepada siapapun, untuk memberi kepada siapapun. Ya, intinya bahwa kesimpulan dari hadis ini bahwa begitu mudahnya syariat Allah, begitu mulianya syariat Allah khusus untuk kaum muslimin, betapa mudahnya untuk kita semuanya. Amal yang sedikit pahalanya sangat banyak, amal yang sangat mudah pahalanya sangat sangat banyak. Itu hanya ada di dalam syariat Islam. Wallahu ta'ala a'lam.
7: Nabi ini memiliki 100 istri dan hikmahnya. Mengenai jumlah istri Nabi Sulaiman alaihi salam disebutkan dalam beberapa hadis sahih. Di antaranya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, Sulaiman bin Daud pernah mengatakan, "Saya akan menggilir 100 istri semalam ini. Masing-masing istri akan melahirkan anak lelaki yang nanti akan berjihad di jalan Allah." Namun Sulaiman lupa untuk mengucapkan insyaallah. Lalu Sulaiman menggilir seluruh istrinya, akan tetapi tidak ada yang melahirkan anak selain satu istri yang melahirkan setengah anak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkomentar, andai Sulaiman mengatakan insyaallah, maka sumpahnya tidak gagal dan akan mendapatkan apa yang menjadi keinginannya. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Yang dimaksud setengah manusia adalah manusia yang tidak normal, lahir cacat. Juga disebutkan dalam riwayat lain, beliau menggilir 90 istri. Nabi Sulaiman alaihi salam mengatakan, Sulaiman mengatakan, di malam ini saya akan menggilir 90 istri. Masing-masing akan melahirkan anak lelaki yang bisa berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada juga yang menyebutkan 70 istri. Mengenai riwayat-riwayat yang menyebutkan adanya perbedaan angka, bagaimana komprominya? Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan bahwa perbedaan dalam penyebutan jumlah istri Sulaiman tidak saling bertentangan, karena penyebutan angka terkadang dalam rangka penggenapan, seperti penyebutan angka 100, Fathul Bari. Hikmah dibalik jumlah istri Sulaiman. Allah Ta'ala memberikan kelebihan kepada sebagian hambanya sesuai yang Dia kehendaki. Ada yang diberikan kerajaan yang besar, ada yang diberi harta yang banyak, ada yang diberi kenikmatan yang melimpah, sesuai yang Dia kehendaki. Allah berfirman, yang artinya, itulah karunia yang Allah berikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan Allah memiliki karunia yang besar. Quran Surat Al-Jumu'ah, ayat 4. Dan semua ini, Allah berikan sesuai dengan hikmah dan ilmunya. Dia berbuat sesuai yang Dia kehendaki dan tidak ditanya tentang apa yang Dia lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, Dia tidak ditanya tentang apa yang Dia kerjakan, namun merekalah yang akan ditanya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 23. Allah berikan kepada Sulaiman beberapa kelebihan dalam urusan dunia. 1. Kekuasaannya mencakup jin dan binatang, sehingga tidak ada orang setelahnya yang bisa menyamainya. 2. Kendaraan berupa angin yang mengarah sesuai yang Dia kehendaki. 3. Kekuasaan yang sangat luas. Allah ceritakan dalam Al-Quran yang artinya, Sulaiman berkata, Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi. Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendakinya. Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan, semuanya ahli bangunan dan penyelam, dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu. Quran Surat Sad ayat 35 hingga 38. Sehingga tidak heran jika beliau juga diberi kekuatan melebihi umumnya lelaki dengan memiliki istri dengan jumlah yang banyak. Dan tentu saja ini tidak mengurangi kehormatan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dengan semangatnya yang tinggi, Beliau berharap bisa memiliki 100 anak lelaki dalam waktu semalam agar bisa menjadi pasukan yang berjihad di jalan Allah. Dan ini sebagai tantangan bagi orang kafir, tunjukkan di mana ada orang kafir yang kekuasaannya paling luas, paling besar, paling kaya. Karena kekuasaan terhebat Allah berikan kepada seorang mukmin. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur, sesudah kami tulis dalam Lauh Mahfud, bahwasanya bumi ini diwarisi hamba-hambaku yang soleh. Quran Surat Al-Anbiya ayat 105. Demikian, Allahu A'lam.
8: Mutiara Nasihat.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah, kita memujinya karena

Yang ke-6, as-sababu sadisu al-iqbalu ala Allah azza wa jal wal-inabatu ilaihi, mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kembali kepadanya. Al-Syeikh hafizahullah ta'ala mengatakan innal iqbala ala Allah azza wa jalla wal ikhlasa lahu wal inabata ilaihi, sesungguhnya mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengikhlaskan ibadah, mengikhlaskan hati hanya untuknya, hanya kepadanya tabaraka wa ta'ala, kembali kepadanya di setiap situasi dan kondisi dalam kehidupan kita, wasarfal mahabbati wal amani wal khawatir, mengarahkan atau memalingkan kecintaan kita, harapan dan angan-angan kita hanya kepada Allah, hanya untuk meraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala, wa imaral qalbi bidzalika, menghidupkan dan memakmurkan hati untuk itu, yaitu untuk kembali mendekat kepada Allah, mengikhlaskan segenap ibadah hanya untuknya. Yu'tabaru min a'zamil asbabi litardil amradi, ini adalah sebab-sebab yang paling besar yang bisa mengusir berbagai macam penyakit, ya, termasuk tentu saja penyakit yang disebabkan oleh sihir dan ain. Wastijlabi al-afiyati, termasuk sebab-sebab yang terbesar untuk meraih keafiatan, keselamatan dunia dan akhirat bahkan. Wa qurratul ain, termasuk sebab terbesar yang bisa mendatangkan kebahagiaan, penyejuk bagi mata. Fa innal muniba ila Allah ta'ala, karena sesungguhnya orang-orang yang kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kembali dalam artian yang umum, setiap dia mendapatkan nikmat, dia kembali kepada Allah dengan bersyukur. Setiap kali dia mendapatkan musibah atau cobaan, dia kembali kepada Allah dengan kesabarannya. Setiap kali dia melakukan kesalahan, dia segera kembali kepada Allah dengan taubat dan istighfarnya. Itu yang dimaksud dengan al-inabah, senantiasa kembali kepada Allah di setiap waktu dan keadaan. Wal mukhlisa bihubbihi lahu, karena sesungguhnya orang-orang yang mengikhlaskan cintanya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, laisa lisyaitani alaihi sabil, maka syaitan tidak bisa berbuat apa-apa yang memudaratkan dia, tidak bisa. Syaitan tidak memiliki kuasa apapun atas dia. Karena orang yang seperti itu pasti akan dilindungi dan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala an aduwihi iblis. Dan ini disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya tentang musuhnya, yaitu iblis. Ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan apa yang menjadi sumpah iblis. Ya Allah abadikan ungkapan iblis ini di dalam Al-Quran. Qala fa bi'izzatika la'uwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, demi kemuliaanmu, ya Allah, aku akan memalingkan mereka semua, aku akan menyesatkan mereka semua. Siapa yang dimaksud di sini? Kita. Kita. Manusia, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Iblis bersumpah akan menyesatkan kita, memalingkan kita dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara apapun juga. Lantas iblis mengatakan, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Ini iblis mengakui dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang tulus dan ikhlas, ya, mempersembahkan ibadahnya, hidup dan matinya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Allah sebutkan di dalam surat Sad ayat yang ke-72 dan 73. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan tentang kejadian yang menimpa Yusuf AS, kita tahu disebutkan dalam surat Yusuf, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula arra burhana rabbi.

Ya, Yusuf ditimpa suatu ujian dan cobaan. Dia dirayu oleh tuannya, seorang wanita yang cantik jelita, kaya raya. Diajak untuk berzina. Dan disebutkan dalam ayat tersebut, walaqad hammat bihi. Tuannya ini begitu berhasrat dan menginginkan Yusuf. Dan terlintas pula di dalam hati, di dalam benaknya Yusuf, ya, untuk mengiyakan ajakan wanita tersebut. Ini hanya lintasan pikiran, ya. Namun Allah sebutkan dalam kelanjutan ayat ini, kadzalika linasrifa anhu su, ya, laula ar-ra'a burhana rabbi, kadzalika linasrifa anhu su awal fahsya, innahu min ibadina al-mukhlasin. Andai kata bukan karena Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan tandanya kepada Yusuf, yang dengan itu Yusuf kemudian membuang jauh-jauh lintasan pikiran negatif yang melintas di dalam hatinya, sehingga dia menolak ajakan wanita tersebut. Kalau bukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, niscaya Yusuf akan mengiyakan ajakan dari wanita tersebut. Na'udzubillah. Namun demikianlah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Yusuf dari perbuatan keji dan buruk. Kenapa? Rahasianya adalah Allah sebutkan di akhir ayat ini, innahu min ibadinal mukhlasin. Karena Yusuf itu termasuk di antara hamba-hamba kami yang ikhlas. Ini salah satu bukti bahwasanya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa tulus dalam beribadah, tidak mengharapkan sesuatu dari dunia ini dengan ibadahnya, kecuali hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan kedudukan, tidak mengharapkan harta dari amalan akhiratnya. Dia hanya mengharapkan wajah Allah, keridhaan Allah dan cintanya. Orang-orang yang seperti ini tidak mempan digoda oleh

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

Dan berkatalah pemuka-pemuka yang kafir di antara kaumnya dan yang mendustakan akan menemui hari akhirat kelak dan yang telah kami mewahkan mereka dalam kehidupan di dunia. Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan dari apa yang kamu makan dan meminum dari apa yang kamu minum.

Dan sesungguhnya, jika kamu sekalian mentaati manusia yang seperti kamu, niscaya bila demikian, kamu benar-benar menjadi orang-orang yang merugi.

هيهات هيهات لما توعدون.

0: Apakah ia menjanjikan kepada kamu sekalian bahwa bila kamu telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, kamu sesungguhnya akan dikeluarkan dari kuburmu? Jauh, jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kamu itu. Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Kita mati dan kita hidup dan sekali-kali tidak akan dibangkitkan lagi. Ia tidak lain hanyalah seorang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah dan kami sekali-kali tidak akan beriman kepadanya.
1: Qala rabbi ansurni bima kallabun.

Rasul itu berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku karena mereka mendustakanku." Allah berfirman, "Dalam sedikit waktu lagi, pasti mereka akan menjadi orang-orang yang menyesal."

Maka dimusnahkanlah mereka oleh suara yang mengguntur dengan hak, dan kami jadikan mereka sebagai sampah banjir. Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang zalim itu.

0: Tidak dapat sesuatu umat pun mendahului ajalnya, dan tidak dapat pula mereka terlambat dari ajalnya itu. Kemudian kami utus kepada umat-umat itu rasul-rasul kami berturut-turut. Tiap-tiap seorang rasul datang kepada umatnya, umat itu mendustakannya. Maka kami perikutkan sebagian mereka dengan sebagian yang lain, dan kami jadikan mereka buah tutur manusia. Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang tidak beriman.
1: Thumma arsalna Musa wa akhahu Harun bi ayatina.

0: Kemudian kami utus Musa dan saudaranya Harun dengan membawa tanda-tanda kebesaran kami dan bukti yang nyata kepada Firaun dan pembesar-pembesar kaumnya. Maka mereka ini takabur dan mereka adalah orang-orang yang sombong.
1: Soal jawab.
2: Mengapa kadang orang sulit menerima kebenaran padahal kita sudah menyampaikan secara jelas dalil-dalilnya? Terima kasih, Ustaz.
3: Mengapa orang sulit menerima kebenaran padahal kita sudah menyampaikan secara jelas dalil-dalilnya? Kalau yang lebih lengkap dan lebih jelas penjelasannya, yaitu para nabi, para rasul alaihissalatu wassalam saja, masih ada yang menolak, apalagi kita. Kemudian mengatakan sudah lengkap dan jelas dalil-dalilnya, masya Allah, ini luar biasa ini. Ya, mudah-mudahan memang seperti itu keadaannya. Cuman biasanya yang jelas menurut kita belum tentu jelas bagi orang awam yang kita dakwai. Orang awam itu kita jelaskan mengenai masalah yang perkara-perkara atau istilah-istilah yang sudah sangat kita kenal di kalangan kita, mereka mungkin tidak paham apa artinya. Ada di antara mereka yang mungkin tidak mengenal apa itu tauhid, apa itu sunnah. Karena di antara mereka ada yang masih mengartikan sunnah itu adalah lawannya makruh, diartikan sunnah menurut istilah ahli fikih. Waktu kita mengatakan kita wajib mengikuti sunnah Rasulullah SAW, langsung mereka mengatakan, Ustaz, sunnah kan itu artinya dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Jadi pemahamannya masih seperti itu. Jelas menurut kita belum tentu jelas untuk mereka. Kemudian kita harus mempertimbangkan faktor atau kemungkinan lain bahwa terkadang nasihat itu tidak diterima atau sulit masuk karena yang menyampaikannya bisa jadi kurang ikhlas, akhlaknya mungkin kurang. Ya, karena nasihat itu kalau bersumber dari dalam hati mudah masuk ke dalam hati, seperti ucapannya siapa? Muhammad ibn Wasi', fa inna dzikra idza kharaja minal qalbi waqa'a 'alal qalbi. Jadi pernah beliau ditanya, Muhammad ibn Wasi' ini salah seorang ulama dari kalangan tabi'in, salah seorang perawinya Imam Muslim dalam sahihnya. Pernah ada penceramah datang kepada beliau, berkata penceramah ini, "Mali ra'aitul quluba la takhsha wal 'uyuna la tadma wal juluda la taksha'ir." Kenapa aku nasihati orang hatinya tidak takut, tidak bergetar, mata mereka tidak menangis? Nasihatku tidak berpengaruh. Apa sebabnya? Ternyata ulama ini tahu dan mengetahui sebab kenapa nasihatnya tidak bermanfaat. Maka beliau mengatakan, "Ya fulan, ma ra'aitul qauma utu illa min kibalik." Wahai fulan, menurut pandanganku mereka ditimpa keadaan seperti itu tidak lain sebabnya dari kamu, bukan mereka masalahnya. Kamu sendiri yang bermasalah sebagai sumbernya. Fa inna dzikra idza kharaja minal qalbi waqa'a 'alal qalbi. Karena peringatan itu kalau keluar dari dalam hati akan mudah masuk ke dalam hati. Dia memberi nasihat tapi tujuannya sekedar untuk balas dendam atau menampakkan bahwa dia lebih pandai atau memang hobinya menyala-nyalakan orang lain, tidak masuk. Karena tidak sesuai dengan makna nasihat itu sendiri, yaitu meniatkan kebaikan untuk orang lain. Nah,
4: perbedaan masjid dan musola. Secara bahasa, masjid diambil dari kata sajada yang artinya bersujud. Disebut masjid karena dia menjadi tempat untuk bersujud. Kemudian makna ini meluas sehingga masjid diartikan sebagai tempat berkumpulnya kaum muslimin untuk melaksanakan sholat. Az-Zarkashi mengatakan, mengingat sujud adalah gerakan yang paling mulia dalam sholat karena kedekatan seorang hamba kepada Tuhannya ketika sujud, maka nama tempat sholat diturunkan dari kata ini, sehingga orang menyebutnya masjid, dan mereka tidak menyebutnya marka atau tempat ruku. I'lam as-sajid bi-ahkam masajid. Makna masjid secara istilah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut seluruh permukaan bumi yang digunakan untuk sholat sebagai masjid. Dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, seluruh permukaan bumi bisa dijadikan masjid dan alat bersuci untukku. Maka siapapun di kalangan umatku yang menjumpai waktu sholat, segeralah dia sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau bersabda, yang artinya, dimanapun seorang menjumpai waktu sholat, segera dia sholat, karena tempatnya adalah masjid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berdasarkan hadis di atas, asal makna masjid dalam syariat adalah semua tempat di muka bumi ini yang digunakan untuk bersujud kepada Allah. I'lam as-sajid bi ahkam masajid. Kita memahami bahwa makna kata masjid dalam hadis di atas adalah masjid dalam makna umum, bahwa semua permukaan bumi bisa digunakan untuk sholat kecuali beberapa wilayah yang dilarang untuk digunakan sebagai tempat sholat, seperti kuburan, kamar mandi, atau tempat najis dan kotoran. Yang menjadi kajian kita adalah masjid dalam makna khusus, yaitu tempat yang berlaku di sana hukum-hukum masjid, seperti sholat tahiyatul masjid, doa masuk keluar masjid, larangan jual beli, dan seterusnya. Al-Syarkashi, beliau menyebutkan makna masjid menurut istilah yang dipahami kaum muslimin atau urf. Kemudian, masyarakat kaum muslimin memahami bahwa kata masjid hanya khusus untuk tempat yang disiapkan untuk sholat lima waktu. Sehingga tanah lapang tempat berkumpul untuk sholat Id atau semacamnya tidak dihukumi sebagai masjid. I'lam as-sajid bi ahkam masajid. Kemudian dalam fatwa Lajnah Daimah ketika menjelaskan pengertian masjid dinyatakan, masjid secara bahasa artinya tempat sujud, dan secara pengertian syariat, masjid berarti setiap tempat yang disiapkan untuk pelaksanaan sholat jamaah lima waktu oleh kaum muslimin. Batasan masjid yang digunakan untuk sholat lima waktu oleh kaum muslimin secara berjamaah adalah bangunan yang dikelilingi tembok atau kayu atau pelepah atau bambu atau semacamnya. Inilah wilayah yang berlaku hukum-hukum masjid seperti larangan-larangan bagi wanita haid, nifas, atau orang junub untuk tinggal di dalamnya. Majmu' Fatawa Lajnah Daimah. Masjid Jami'. Istilah lain yang perlu kita catat terkait kata masjid adalah kata jami'. Ada istilah masjid jami'. Dalam kitab Al-Masajid, Dr. Said Al-Qahtani menjelaskan, adapun kata al-jami' ini merupakan kata sifat untuk masjid. Disebut jami' karena masjid ini mengumpulkan seluruh jamaahnya dan merupakan tanda berkumpulnya manusia. Kita sebut jami', istilah ini dipakai untuk menyebutkan masjid yang digunakan untuk sholat Jumat, meskipun masjid ini kecil. Karena masjid ini mengumpulkan masyarakat di waktu tertentu. Al-Masajid. Musola rumah atau ruang sholat di kantor. Di beberapa rumah kaum muslimin, terkadang terdapat satu ruang khusus untuk sholat. Apakah tempat semacam ini bisa kita sebut masjid, sehingga memiliki hukum khusus seperti umumnya masjid? Di antara batasan masjid yang telah disebutkan, tempat yang disiapkan untuk pelaksanaan sholat jamaah lima waktu oleh kaum muslimin. Kriteria semacam ini tidak ada untuk musola rumah, karena musola rumah milik pribadi, sehingga tidak semua kaum muslimin bisa sholat jamaah di sana. Pemilik rumah memungkinkan untuk menjualnya atau menggantinya menjadi ruang lain. Imam Ibnu Utsaimin pernah ditanya tentang tempat yang disediakan di kantor untuk sholat lima waktu, sementara status bangunan kantor itu adalah sewa. Apakah bisa dihukumi masjid? Jawaban beliau, tempat semacam ini tidak memiliki hukum masjid. Ini tempat sholat biasa dengan alasan dimiliki orang lain dan pemiliknya berhak menjualnya. Ini hanya tempat sholat dan bukan masjid, sehingga tidak memiliki hukum masjid. Berarti tidak dianjurkan sholat tahiyatul masjid? Tanya tambahan. Jawab beliau, tidak dianjurkan, namun jamaah boleh sholat sunnah seperti biasa. Fatwa Islam. Dalam ensiklopedia fikih dinyatakan, masjid rumah atau tempat sholat di rumah bukan masjid yang hakiki. Tidak pula dihukumi masjid, sehingga boleh diubah menjadi ruang lainnya atau boleh juga orang junub tidur di dalamnya. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Kesimpulan, dari pembahasan di atas, ada beberapa catatan yang bisa kita simpulkan. 1. Semua permukaan bumi yang suci bisa digunakan sebagai tempat sholat, dan itulah makna kata masjid secara bahasa. 2. Bangunan yang memiliki hukum masjid ada 2. Masjid biasa, yaitu semua yang digunakan untuk sholat jamaah lima waktu oleh kaum muslimin. Masjid jami, itulah masjid yang digunakan sholat lima waktu dan untuk Jumatan. 3. Musola untuk tempat sholat lima waktu. Dalam pengertian syariat termasuk masjid biasa, karena tempat ini bersifat permanen menjadi milik masyarakat umum dan digunakan kaum muslimin untuk sholat lima waktu. 4. Semua bangunan yang dihukumi masjid, maka berlaku ketentuan sebagai masjid. Seperti dianjurkan sholat tahiyatul masjid, wanita haid dan orang junub tidak boleh menetap, dan seterusnya. 5. Musola rumah atau kantor yang tidak permanen dan hanya digunakan untuk sholat sementara waktu, tidak dihukumi sebagai masjid. 6. Semua bangunan yang tidak dihukumi masjid, maka tidak berlaku ketentuan sebagai masjid. Sehingga tidak ada anjuran untuk sholat tahiyatul masjid, wanita haid dan orang junub boleh menetap, dan seterusnya. Demikian, Allahu a'lam.

0: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, S.Pd.I., M.Pd., Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk menunjang pembelajaran Anda, kitab Amsilati juga tersedia untuk dibeli. Pesan sekarang melalui WhatsApp di nomor 0853-2764-4334 atau dapat diperoleh melalui toko dan agen Amsilati terdekat di kota Anda. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp di nomor 0812-2927-7548 untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam. Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa ba'd. Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang dengan izin Allah berdiri pada tahun 1993 dan berlokasi di Jalan Bulusan Utara Raya nomor 12 Tembalang, Kota Semarang. Yayasan Islam Nurus Sunnah memiliki visi menjadi lembaga dakwah, pendidikan, dan sosial yang mencetak generasi Islam yang berilmu dan beramal berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman Salafus Saleh. Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang bergerak di bidang dakwah dengan kegiatan kajian rutin dan daurah ilmiah dengan para masyayikh dari Timur Tengah, juga bergerak di bidang sosial. Ada kegiatan pelayanan ambulan, peduli bencana, bakti sosial. Dan selain bidang sosial, Yayasan Islam Nurus Sunnah juga bergerak di bidang ekonomi yang merupakan bidang khusus usaha Nurus Sunnah, meliputi pengembangan hidroponik, pembibitan lele, dan lain-lain. Juga bergerak di bidang umroh dan haji yang akan melayani para jamaah umroh dan haji untuk menunaikan ibadah di tanah suci. Kemudian juga Yayasan Islam Nurus Sunnah bergerak di bidang pendidikan yang mempersembahkan pendidikan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah demi menggali dan meningkatkan potensi serta membekali dengan pendidikan mental dan intelektual terbaik dengan menerapkan metode yang mendorong anak untuk belajar aktif, kreatif, inovatif, dapat mengembangkan ide, kemampuan dalam suasana menyenangkan agar fitrah anak terpelihara, potensi alami terasah, dan terbentuk pribadi yang cerdas, memiliki kemandirian dan berkarakter Qur'ani. Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang menyelenggarakan pendidikan formal meliputi kegiatan kelompok bermain atau KB, taman kanak-kanak atau TK, tahfiz anak usia dini atau TAUD, bekerjasama dengan Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, dan madrasah aliyah atau MA, juga menyelenggarakan pendidikan non-formal, meliputi pusat kegiatan bahasa atau pusat kegiatan belajar masyarakat, mulai dari TPA sampai kesetaraan, baik itu A, B, dan C. Pondok pesantren Tahfidzul Quran atau PPTQ, serta sekolah karakter Imam Syafi'i, atau SKIS, dan Quran dan Arabic Learning Center, yang semua ini

0: PIA Jakarta, kemudian STDI Imam Syafi'i Jember, dan perguruan negeri dan swasta di Indonesia, dan pengajar tahfidz yang bersanad. Yayasan Islam Nurus Sunnah mempunyai fasilitas masjid yang nyaman, asrama ber-AC, perpustakaan, lapangan olahraga, lab IPA, lab komputer, ruang makan, kemudian lokal kelas yang representatif, koperasi, lingkungan yang islami, ekstrakurikuler, dan fasilitas lain untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Beberapa prestasi yang sudah diraih oleh Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang diantaranya juara lomba tahfiz, juara lomba matan Tuhfatul Atfal, Tahajji At-Tibyan di Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, juga juara lomba kompetisi sain atau kompetensi sain dan fisika, juara lomba silat tingkat Jawa Bali, dan kejuaraan lain setingkat kota dan provinsi. Kami berharap dengan berdirinya Yayasan Islam Nurus Sunnah bisa mengambil bagian dalam pendidikan sosial dan dakwah. Sangat besar harapan kami untuk bisa menyumbang kiprah dakwah sunnah di masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas. Dan kami berharap mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik berupa surga kepada para asatidah, para muhsinin, dan seluruh lini yang membantu dakwah, pendidikan, dan sosial di Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang. Wallahu a'lamu bisawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Ma'asyiral muslimin, para pendengar radio Mutiara Quran Semarang, rahimakumullah. Kami membuka kesempatan untuk Anda muhsinin dan pendengar radio Mutiara Quran untuk berpartisipasi dalam pengembangan dakwah di kota Semarang dan sekitarnya melalui donasi untuk operasional radio Mutiara Quran. Adapun program muhsinin rutin dan tetap untuk operasional Mutiara Quran di antaranya melalui transfer bank ke rekening BSI atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7100195571 atas nama Perkumpulan Radio Komunitas Mutiara Quran. Setelah melakukan transfer, Anda bisa melakukan konfirmasi melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 089625984276 dengan format nama spasi jumlah transfer spasi Radio MG. Kami ucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada para muhsinin yang telah berdonasi untuk operasional dakwah Radio Mutiara Quran selama ini.
1: Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Ramuan herbal.
4: Saya ada problem dengan kemampuan kognitif. Saya merasa sulit buat menangkap informasi dan mempelajari suatu hal. Gampang lupaan. Jika saya minum suplemen otak, apakah bisa dapat merubah keadaan? Saya minta saran dan rekomendasi obat alternatif yang sekiranya dapat membantu masalah saya ini. Terima kasih.
5: Baik, untuk pertanyaan ini, jadi perlu didalami dulu kasusnya sebelum memberikan obat atau pilihan obat ya. Jadi untuk beliau tadi, saran saya dilihat dulu atau didalami dulu kasusnya. Apakah dulu kecil pernah jatuh? Apakah tulang punggungnya, tulang leher ini ada masalah? Jadi karena bisa saja kemampuan secara kognitif seperti itu tuh tidak meningkat atau tidak bagus itu kadang karena sirkulasi darah, karena sirkulasi nutrisi ke organ. Kemudian ada benjolan nggak di leher kayak tadi umana itu, kemudian ada nggak riwayat sakit yang diderita. Ini harus diperdalami. Jika sudah didalami, biasanya kami treatment. Ketika sudah di treatment, baru

0: Polisi baru masuk, herbal baru masuk. Paling minim ya tadi seperti bahan-bahan yang kita bahas kali ini tadi, Mas siapa tadi, itu bisa dikonsumsi, Mas. Terutama misal terapi dengan ikan salmon kah, ikan sidat kah, ikan gabus kah. Minimal setiap hari konsumsi walaupun sedikit. Beli mungkin 1 kilo potong-potong ya kan, bisa untuk 1 minggu, taruh di kulkas. Setiap mau makan rebuslah, masaklah bumbuin yang enak. Kemudian kacang-kacangan, konsumsi kacang-kacangan, almond terutama. Kemudian alpukat konsumsi atau pisang, silahkan. Itu terapi untuk nutrisinya. Kemudian kasusnya dalamin, kenapa seperti ini?
1: Berarti itu ya, kalau sering kena benturan memang ribet cerdas.
0: Pengaruhan, pengaruh. Enggak usah jauh-jauh lah. Saya kan dulu atlet mantan petinju ya. Saya dulu berhenti salah satunya itu. Karena lihat senior saya ini begitu usia tuh kayak orang
1: linglung,
0: hah, gitu. Saran itu kayak gak nyambung perasaan saya itu.
1: Nyantolnya lama.
0: Iya, nyantolnya lama dan kesadarannya gak bisa fokus. Ini masalah ini otak ini. Dipukul-pukul terus itu. Iya. Contohnya seperti itu. Makanya itu yang didalami dulu. Kemudian diagnosa. Kalau diagnosanya saya salah, pendalamannya saya salah, pendekatannya saya salah, ya gimana menentukan resep? Nanti gak pas, malah nyuruh saya merugikan orang. Satu, kedua, kayak mau jualan herbal aja, mau niaga aja urusannya ini. Bukan karena mau amalia untuk mendapatkan ridha Allah. Jadi ini yang harus dilakukan, Mas siapa tadi?
1: Andri.
0: Nah, Sandri. Jadi pertama dalami dulu kasusnya, kemudian herbalnya nanti bisa konsultasikan ke saya. Itu saya tidak akan bahas produk di sini, tapi nanti bisa di WA saya, bisa di ini di WA. Insya Allah ketika kami longgar akan kami jawab. Semua WA yang masuk kami jawab. Cuman ketika kami longgar langsung kami jawab. Ketika tidak ya nunggu dulu sebentar, antara mungkin setengah hari atau mungkin satu hari, nanti akan saya jawab. Insya Allah. Ya. Demikian Mas Andri. Barakallahu fiik.
2: Mutiara Tilawah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
2: Kita masih berada di bab yang ketiga, berbakti kepada ayah. Kali ini kita akan membahas hadis yang ke-6 yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Sekilas hadis ini mirip dengan hadis sebelumnya, tapi nanti ketika kita baca kemudian kita cermati, ada beberapa perbedaan antara hadis ini dengan yang sebelumnya. Masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, ada rajulun nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam faqal ma ta'muruni. Ada seorang pria datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, ya Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepadaku? Nah, perbedaannya di sini. Jadi orang ini secara umum minta nasihat. Kalau hadis yang sebelumnya langsung secara spesifik bertanya, siapa yang harus aku baiki? Jadi sudah spesifik langsung mintanya, saya harus berbuat baik kepada siapa? Tapi kalau di hadis yang ini, maka orang tersebut datang minta nasihat secara umum. Apa kira-kira amalan yang direkomendasikan oleh Nabi SAW kepada dia? Itu perbedaan yang pertama. Jawabannya mirip, ya. Qala birra ummak thumma ada faqala birra ummak thumma ada faqala birra ummak thumma ada rabi'ata faqala birra ummak. Ternyata nasihat Nabi SAW kepada pemuda itu adalah berbaktilah kepada ibumu. Pemuda itu bertanya, terus apa lagi? Nabi SAW kedua kalinya mengatakan berbaktilah kepada ibumu. Ketiga kalinya dan keempat kalinya. Jadi sampai keempat kalinya tetap Nabi SAW mengatakan berbaktilah kepada ibumu. Ini perbedaan yang kedua. Kalau di hadis yang sebelumnya berapa kali? 3 kali. Hadis yang ini berapa kali? 4 kali. Ini semakin menunjukkan bahwa ibu itu punya hak yang sangat besar dibandingkan siapa? Ayah. Sehingga Nabi perlu mengulangnya 4 kali, bukan hanya 3 kali. Ya. Saking banyaknya jasa ibu kepada anak. Kemarin kita sebutkan 3 kan ya. Apa itu? Mengandung, melahirkan, menyusui. Ketika kita sebutkan 3 itu bukan berarti jasanya ibu cuma 3. Itu yang paling menonjol yang enggak bisa dilakukan oleh ayah. Tapi selain itu banyak. Siapa yang malam-malam enggak tidur ketika kita sakit? Ibu bisa tahan gendong kita semalaman sampai beliau tertidur sambil duduk. Itu siapa yang tahan seperti itu? Kalau bukan ibu. Padahal sore harinya, pagi harinya, siang harinya sudah capek untuk ngurusi pekerjaan rumah. Gimana pegelnya, gimana capeknya nungguin anaknya yang lagi panas, khawatir nanti panasnya meninggi terus kejang. Jadi ketika Nabi SAW menyebutkan 4 kali, itu menunjukkan bahwa jasa ibu itu gak terbatas hanya 3 saja, masih banyak yang lainnya. Nah, thumma adal khamisata, kemudian laki-laki itu minta nasihat lagi yang 5 kalinya. Karena tadi kan 1, 2, 3, 4, ternyata jawabannya sama. Kelimanya, ketika pemuda itu masih tetap minta nasihat kepada Nabi SAW, ternyata Nabi SAW baru menjawab, birra abak, berbaktilah kepada ayahmu. Jadi kalau di hadis yang sebelumnya ayah nomor berapa? 4. Kalau ini ayah nomor 5. Seperti yang saya katakan kemarin, ini menunjukkan bahwa sebesar apapun perhatian Islam untuk berbakti kepada ibu, itu tidak melupakan kewajiban berbakti kepada ayah. Jadi jangan sampai kita saking fokusnya kepada bakti ibu sampai kita melupakan bakti kepada ayah. Karena ayah juga jasanya besar seperti yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Dan perpaduan antara ayah dan ibu yang biasanya dominan ayah itu dengan ketegasannya, ibu dengan apa? Kelembutannya. Itu perpaduan yang dibutuhkan oleh anak. Nah, yang satunya lembut, yang satunya tegas. Ya, biasanya anak kalau minta sangu sama ayahnya enggak dikasih, kemana? Ibunya. Ya. Atau habis dimarahi sama ayahnya, ngapluknya kepada siapa? Kepada ibunya. Perpaduan antara apa? Ketegasan dengan kelembutan. Ya. Maka diperlukan dua hal itu, dan dua-duanya sama-sama berjasa. Makanya oleh Nabi SAW disebutkan dua-duanya. Terakhir, di sini kita melihat bagaimana seharusnya orang yang dimintai nasihat. Ini yang dimintai nasihat di dalam hadis ini siapa? Rasul SAW. Bagaimana orang yang dimintai nasihat itu bijaksana dalam menyampaikan nasihat. Lihat sikon. Jadi orang ini ketika minta nasihat, kita perhatikan orang ini butuhnya nasihat apa. Disesuaikan dengan apa? Kondisinya. Nah, Nabi SAW barangkali melihat bahwa orang ini belum maksimal dalam berbakti kepada orang tua. Maka itulah nasihat yang dipilih. Ya. Mungkin di kesempatan yang lain ketika ada orang datang minta kepada Nabi SAW, ya Rasulullah ausini, wahai Nabi nasihati aku, jawabannya bisa berbeda. La taghdab. Apa la taghdab? Jangan marah. Berarti ketika orang yang datang itu berbeda, ini si A, besoknya siapa? Si B, besoknya si C. Semuanya minta nasihat, tapi jawaban Nabi bisa beda-beda. Itu menunjukkan kebijaksanaan beliau. Mana yang beliau lihat orang ini butuhnya apa, itulah yang ditonjolkan oleh Nabi SAW. Kita pun juga seharusnya demikian. Ketika ada orang datang minta nasihat kepada kita, kemudian kita lihat, kalau dia secara umum minta nasihat, kita lihat kira-kira anak ini butuh apa. Kalau dia malas belajar, berarti nasihatnya apa? Belajar. Kalau dia kurang berbakti kepada orang tua, berarti baktilah kepada orang tuamu. Kalau misalnya dia apalah kekurangannya, itu yang kita sasar nasihat yang kita sampaikan kepada dia. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Malam.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun berada, yang semoga selalu diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, kami dapat kembali menemani Anda dalam program acara Kajian Mutiara Malam edisi Sabtu 8 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan seperti biasa Sobat Qur'ani, untuk mempersamai istirahat malam hari, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Hanan Yasir MA Hafizahullah Ta'ala,
1: dengan pembahasan materi yang berjudul 10 Jalan Surga dengan Akhlak Mulia. Ya Sobat Qur'ani dimanapun berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Malam selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarif qulubana ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma yuqarribuna ilayha min qawlin wa 'amal, wa na'udzu bika minan nar وَمَا يُقَرِّبُنَا إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب أزواجنا وذرياتنا من النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى نَبِيِّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. الْحَمْدُ لِلَّهِ سَكَلَ بُجِيدًا شُكْرُ كِتَابِ panjatkan kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di dalam kesempatan hari ini kita dikumpulkan di masjid yang kita cintai ini, Masjid Al-Amanah, yang semoga segenap pengurus dan DKM di masjid ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segenap jamaahnya diberikan keistiqomahan di atas iman dan amal saleh. Dan semoga masjid ini akan mengantarkan kita ke dalam pintu-pintu surga yang dijanjikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Uswatun Hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. اللهم بارك على نبينا محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Baik para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, alhamdulillah hari ini kita dikumpulkan kembali di tempat ini, dan insyaallah hari ini kita akan memulai babak pertama atau pertemuan pertama dari serial 10 jalan surga dengan akhlak yang mulia. Bagaimana sungguhnya kita sebagai seorang muslim itu diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa memasuki surga dengan kemuliaan akhlak. Tidaklah Nabi SAW itu diutus melainkan untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Maka dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW pernah bersabda, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku itu diutus untuk menyempurnakan kesempurnaan akhlak. Disempurnakan. Ya, akhlak yang buruk diperbaiki, yang sudah baik dipertahankan, yang sudah baik ditingkatkan. Itulah yang maksud dengan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Jadi yang belum baik diperbaiki, yang sudah baik dipertahankan, yang sudah baik ditingkatkan. Maka bicara tentang kemuliaan akhlak, maka di dalam Islam kemuliaan akhlak itu punya 3 pilar. Jangan dianggap bahwa kemuliaan akhlak itu hanya ketika orang itu berakhlak yang baik kepada sesama manusia. Betul, itu bagian dari salah satu pilarnya. Tetapi kemuliaan akhlak itu punya 3 pilar utama. Pilar pertama, bagaimana agar kita bisa berakhlak yang baik dan mulia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb yang menciptakan diri kita, Rabb yang menghidupkan kita, Rabb yang mematikan kita, memberikan nikmat kepada kita. Inilah yang paling berhak untuk kita berikan kemuliaan akhlak. Lalu bagaimana cara kita berakhlak yang baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Maka berakhlak yang baik kepada Allah dengan cara menunaikan hak-haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala punya hak atas diri kita. Di antara haknya Allah adalah untuk menjadi satu-satunya Tuhan yang disembah. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, kenapa Allah menciptakan manusia? Kenapa Allah menciptakan jin dan manusia? Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada Allah. Dan di ayat ini ada yang namanya yufidul hasr, adanya satu pengkhususan. Allah menciptakan manusia hanya untuk beribadah. Maka saat kita diberikan fasilitas yang luar biasa oleh Allah, diberikan nikmat mata, telinga, diberikan nikmat semua yang kita miliki, ini adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu di saat yang sama ketika Allah meminta kita, janganlah kalian berdoa kecuali berdoa kepadaku. Janganlah kalian meminta kecuali kalian meminta kepadaku. Janganlah kalian menyembah kecuali kalian menyembah kepadaku. Lalu kita meminta kepada selain Allah, kita menyembah kepada selain Allah, lalu kita bersandar kepada selain Allah, lalu kita bergantung kepada selain Allah, maka ini adalah bentuk akhlak yang buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana kita berakhlak yang baik kepada Allah? Inilah yang menjadi ranah pembahasan ilmu tauhid, ilmu akidah, supaya kita bisa berakhlak yang baik kepada Allah. Maka orang-orang kafir, ya, banyak di antara kita yang mengagungkan akhlak orang-orang kafir. Orang Jepang masya Allah akhlaknya begini, orang Eropa kayak gini. Betul, mereka punya akhlak yang baik kepada sesama manusia. Tetapi akhlak mereka kepada Allah nol besar. Kenapa? Karena mereka mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang pertama, pilar yang harus ada dalam diri seorang muslim. Bagaimana kita berakhlak yang baik, berakhlak yang sempurna, beradab yang baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang pertama. Pilar kedua dari kemuliaan akhlak itu adalah bagaimana seseorang berakhlak yang baik kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam manusia terbaik yang pernah Allah ciptakan. Di mana Rasulullah ini menjadi pembawa risalah, menjadi perantara antara Allah dengan makhluknya. Maka Rasulullah punya hak atas diri kita. Hak Rasulullah atas diri kita adalah bahwa setiap ucapannya, setiap perkataannya, setiap tuntunannya, setiap tingkah lakunya itu wajib diikuti oleh umatnya. Maka dari itulah dalam sebuah riwayat Rasulullah menegaskan, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku pasti masuk surga, illa kecuali man aba, kecuali orang yang enggan masuk surga. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang enggan ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah, barang siapa mentaatiku dia pasti masuk surga. Wa man 'asani, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, faqat aba, maka dia dikatakan enggan untuk masuk ke dalam surga. Sesimpel itu kita beragama. Bagaimana orang beragama itu mengikuti semua apa yang disampaikan, dituntunkan, ditunjukkan, diarahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesimpel itu. Bahkan semua orang bisa beragama dengan baik tanpa perlu sekolah, tanpa perlu sekolah tinggi-tinggi, tanpa perlu bisa bahasa Arab. Cuman bagaimana dia melihat Rasulullah melakukannya. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Itu contoh simpelnya. Salatlah sebagaimana kalian itu melihat aku salat. Khudu anni manasikakum, ambillah dariku manasik kalian. Sesimpel itu, semudah itu, bayangkan. Maka para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah berakhlak kepada Rasulullah. Dalam menjalankan agama, kita enggak perlu pakai mikir sebenarnya. Cuman perlu ATP, itu rumusnya. ATP, amati, tiru, dan plek-plek. Ya, amati Rasulullah bagaimana melakukannya. Lalu tiru, bagaimana Rasulullah mengerjakannya. Lalu gimana plek-plek, enggak usah ditambahin, enggak usah dikurangin, kayak orang fotokopi aja udah. Enggak usah dimodifikasi. Karena agama bukan tempatnya modifikasi. Kalau modifikasi motor silahkan, modifikasi mobil silahkan. Apalagi yang laki-laki ini sukanya kan motor-motoran sama mobil-mobilan, ya. Maka dari itu laki-laki biasanya punya dua B, ya, Bibib sama Bebeb, ya. Bibib itu mobilnya, Bibib sama Bebeb sayangnya. Itu dia, itu dua hal yang gak bisa dipisahkan. Nah, maka untuk bicara masalah agama, ATP rumusnya, bukan ATM. ATM itu urusannya dalam ranah bisnis. Amati, tiru, modifikasi, itu bisnis kayak gitu. Orang jualan cilok rame banget. Kenapa ya? Dah amati dia jualan apa. Tiru, jual yang sama tapi dimodifikasi dulu. Ya, dimodifikasi, jangan plek-plek. Dia jualan cilok namanya Mang Ujang, kita jual cilok namanya Mang Ujang juga. Ya dimarahin sama dia. Ya Mang siapa, Mang Mamang atau siapa. Yang penting beda, amati, tiru, modifikasi. Tapi dalam masalah agama, amati, tiru, plek-plek. Itu bentuk akhlak kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Maka dari itu, ini pilar akhlak yang kedua, bagaimana seorang berakhlak kepada Rasulullah. Pilar akhlak yang ketiga adalah bagaimana seseorang berakhlak kepada sesama manusia. Dengan orang tua kita, dengan pasangan kita, dengan anak dan keturunan kita, dengan tetangga kita, dengan karyawan kita, atasan kita, bawahan kita, orang yang lebih tua, orang yang lebih muda, begitulah. Bagaimana kita berakhlak kepada sesama manusia dan nanti berderajat. berakhlak kepada manusia, derajat paling tinggi adalah kita berakhlak kepada orang tua kita. Jadi berakhlak kepada orang tua adalah tingkatan berakhlak yang paling tinggi derajatnya saat seseorang bermuamalah dengan sesama manusia. Dia harus meletakkan orang tuanya di atas segalanya. Ya, kalau kita bisa berbuat baik dengan teman kita, bisa tersenyum dengan teman kita, punya waktu untuk dengerin cerita teman kita, lalu kenapa ketika kita ngobrol sama orang tua kita kayak gak ada waktu? Ngobrol sama orang tua kita bawaannya emosi. Ngobrol sama orang tua kita bawaannya benci. Artinya ada yang masalah dengan akhlak kita. Siapapun itu, mau orang sudah ngaji maupun orang belum ngaji, maka berakhlak yang baik kepada orang tua ini adalah prioritas pertama dalam berakhlak kepada sesama manusia. Nah, maka tiga pilar inilah yang mendukung yang namanya bagaimana seseorang berakhlak yang mulia, nggak bisa dipisahkan. Dan bagaimana di dalam Islam kemuliaan akhlak ini akan mengantarkan pelakunya ke dalam pintu-pintu kebaikan yang luar biasa. Maka banyak sekali hadis, banyak sekali dalil yang menunjukkan bahwa bagaimana kemuliaan akhlak itu mengantarkan seseorang ke dalam pintu-pintu surga. Maka saya sebutkan di sini 10 jalan surga dengan akhlak yang mulia, bukan dalam rangka untuk membatasi. Jalannya banyak. Tetapi ini adalah jalan-jalan yang banyak kita sepelekan, yang banyak kita lupakan. Dengan harapan bahwa dari silsilah ini 10 jalan surga dengan akhlak yang mulia akan menjadi pembuka hidayah buat kita semua. Semoga silsilah ini bisa menjadi bentuk bagaimana doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita ingat setiap salat kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Dan di antara makna dari ihdinas siratal mustaqim yang pertama adalah bagaimana kalau kita belum mendapatkan hidayah, kita minta dibukakan hidayah oleh Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Yang kedua, bagaimana kalau kita sudah dapat hidayah, kita diistiqomahkan di atas hidayah itu oleh Allah. Yang ketiga, saat kita sudah mendapatkan hidayah, diistiqomahkan di atas hidayah, kita dibukakan oleh Allah pintu-pintu hidayah yang lain. Maka dari itu 10 jalan surga dengan akhlak yang mulia ini adalah bentuk kita mencari pintu-pintu hidayah yang lain. Pintu-pintu kebaikan yang lain yang mungkin selama ini kita sepelekan, yang mungkin selama ini kita anggap dengan pandangan sebelah mata, tetapi ini adalah jalan surga kita. Tidakkah kita ingat sebuah kisah seorang pezina, ya, yang kemudian dia bertobat kepada Allah. Di tengah tobatnya dia mendapatkan seekor anjing yang kehausan. Lalu dia pun berjuang untuk mengambilkan air untuk anjing ini, dan dia berikan minum ini kepada seekor anjing. Bayangkan, anjing, hewan yang najis. Tetapi kemudian karena ini merupakan cermin dari kemuliaan akhlaknya, padahal ini kemuliaan akhlak bukan kepada manusia, kepada sesama makhluknya Allah Azza wa Jal, inilah yang mengantarkan dia masuk ke dalam surga. Maka bicara masalah akhlak, subhanallah, kalau kita melihat sejarah para ulama, itu rasanya kita malu, ya. Bagaimana para ulama itu, mereka bukan saja orang yang sibuk dengan ilmu, tetapi mereka adalah orang yang sibuk mengkonversi ilmu ini jadi adab dan akhlak. Ini yang berat. Maka lihat baik-baik. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innama yahsyallaha min ibadihil ulama, orang yang paling takut kepada Allah di antara para hamba-Nya adalah al ulama, para ulama. Artinya orang dikatakan alim, orang dikatakan ulama, itu tidak melulu bicara tentang gelarnya berapa panjang, belajar di mana, gurunya siapa, ngaji sama siapa, atau kemudian udah hafal Quran berapa juz, hafal hadis berapa juz. Bukan sekedar itu, tetapi yang lebih penting adalah ilmu itu mengantarkan dia punya adab, punya akhlak, punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu pilar, takut kepada Allah. Ya, maka saya katakan, saya tekankan di awal, kemuliaan akhlak ini pilarnya tiga. Yang pertama, akhlak kepada Allah, akhlak kepada Nabi, dan akhlak kepada sesama manusia. Nah, kita bisa melihat bagaimana dulu ulama, ketika mereka semakin banyak belajar, maka semakin mereka itu menjadikan mereka itu hilang rasa angkuh dalam diri mereka, munculnya rasa takut dalam jiwa mereka, semakin dekat kepada Allah, semakin berharap kepada Allah. Jadi sebagaimana ilmu padi, semakin ada isinya, padi itu makin nunduk. Semakin gak ada isinya, makin dengar. Sebagaimana ilmu tong, tong kosong bunyinya nyaring. Kalau gak punya ilmu, orang gak punya ilmu biasanya banyak ngomong, banyak komentar. Dikit-dikit komentarin, dikit-dikit dinyinyirin, dikit-dikit diomongin. Tapi semakin orang punya ilmu, dia makin diam. Maka diam itu adalah emas, kata pepatah kita. Nah, harusnya kita ini semakin lama ngaji, ya, kita semakin takut sama Allah. Kita semakin merasa bahwa kita itu gak ada apa-apanya. Kita semakin merasa bahwa semakin berat pertanggungjawaban kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh kita bisa melihat bagaimana kemudian mungkin ada fenomena yang kita dapatkan di tengah masyarakat kita. Ada orang makin lama ngaji kok makin kayak gini kelakuannya. Kenapa ya? Berarti ada yang salah. Ada salah dengan pada dirinya. Mungkin dia ketika dulu mengaji terlalu ingin cepat-cepat, atau dia ada niat yang salah, yang berbeda saat dia menuntut ilmu, sehingga ketika dia semakin lama ngaji makin bermasalah sikapnya, makin bermasalah akhlaknya, makin gak bisa menghargai orang lain, subhanallah. Maka dari itu pernah suatu hari Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, menasihati seorang pemuda Quraisy dengan mengatakan, ta'allamal adab qabla an tata'allamal ilma. Belajarlah kalian akhlak dulu, adab dulu, sebelum kalian belajar ilmu. Kenapa? Adab dan akhlak ini adalah pondasi. Ilmu itu akan berubah menjadi ilmu yang bermanfaat kalau dibarengi dengan adab dan akhlak yang mulia. Coba perhatikan baik-baik, masih pada ceritanya Imam Malik. Imam Malik ketika masih kecil, ya mungkin sekecil adik ini ya, dia dipakaikan baju penuntut ilmu, dan ibunya mengatakan, idhab ila Rabi'ah, pergilah kalian kepada Rabi'ah, pergilah engkau kepada Rabi'ah. Fata'allam min adabihi qabla ilmihi. Belajarlah dari adabnya sebelum engkau belajar dari ilmunya. Bayangkan, maka tidaklah Imam Malik ini bisa jadi besar, hebat, karena di balik Imam Malik ini ada guru yang, ada ibunda yang begitu hebat. Ya, ibunya Imam Malik. Ada yang tahu ibu Imam Malik siapa? Nama ibunya Imam Malik. Ada yang tahu? Ada yang tahu siapa? Ummu Malik, pintar, masya Allah, barakallah. Selesai, nggak usah diperpanjang masalahnya. Ummu Malik, Ummu Malik, Ummu Malik mengatakan, idhab ila Rabi'ah, pergilah engkau kepada Rabi'ah. Fata'allam min adabihi qabla ilmi, belajarlah dari adabnya sebelum engkau belajar dari ilmunya. Sebagaimana nasihat Yusuf bin Husain, beliau pernah mengatakan, bil adabi tafhamul ilma. Dengan adab, dengan akhlak, engkau akan lebih mudah paham akan ilmu. Kenapa kita kalau ngaji, udah lama ngaji gak paham-paham? Ada yang ngerasa gitu gak? Ngaji apa nahwu, enggak paham-paham, ulang-ulang, enggak dong-dong. Ngaji fikih toharoh muter, habis itu selesai balik lagi toharoh lagi. Belajar fikih paling mentok bab sholat, bab puasa, habis itu ya berhenti balik lagi dari awal lagi. Enggak paham-paham, ilmunya enggak nyantel-nyantel. Jangan-jangan ada satu hal yang perlu kita perbaiki. Apa itu? Masalah adab, masalah akhlak. Jangan-jangan ada yang merusak ilmu kita, ada yang menggerogoti keberkahan dari ilmu itu. Yang dicari dari ilmu itu bukan sekedar banyaknya, kuantitasnya. Berapa banyak kita ngaji dalam sepekan, berapa lama kita ngaji dalam sepekan, ketika ngaji berapa banyak orang yang datang. Kita cuma bicara masalah kuantitas, kita gak pernah bicara kualitas. Ketika saya ngaji, bagaimana kualitas ilmu yang saya dapatkan? Nah, itu dia. Maka dari itu bil adabi tafhamul ilma. Dengan adab, dengan akhlak, engkau akan lebih mudah memahami ilmu. Maka dari itu ibunya Imam Malik berpesannya gimana? Belajarlah dari adabnya sebelum kau belajar dari ilmunya. Ah, luar biasa. Inilah kemudian mata rantai yang hilang di dalam diri seorang penuntut ilmu. Kita selama ini fokusnya ngaji, belajar, tapi ngajinya kita gak pernah menambah budi pekerti kita, baiknya akhlak kita. Mulut ini masih sering lancang untuk membuli orang lain tanpa disadari. Perkataan kita masih menyakiti orang lain tanpa kita sadari, kita anggap itu biasa. Maka inilah yang menjadikan kita perlu untuk kemudian kembali mengulangi pembahasan masalah ini. Sampai kemudian Abdullah ibn Mubarak pernah menyebutkan, ta'allamnal adab 30 ama. Kami belajar adab itu 30 tahun lamanya. Wa ta'allamna ilma 20, dan kami belajar ilmu cuma 20 tahun. Banyak mana kira-kira? Banyak belajar adab, akhlak. Subhanallah. Maka inilah yang terjadi. Dan kemudian disebutkan oleh banyak ulama, subhanallah, di antaranya Mahalat bin Husain ketika berkata kepada Abdullah bin Mubarak, nahnu ila kathiri minal adab ahwaju minna ila kathiri minal hadis. Kita ini lebih butuh mempelajari lebih banyak adab daripada mempelajari lebih banyak hadis. Kalau orang enggak belajar akhlak dulu, enggak belajar adab dulu, dengar hadis Nabi biasa, cuman hadis Nabi. Banyak orang zaman sekarang itu enggak kurang pintar sebenarnya. Di negeri ini orang pintar banyak. Tetapi PR mah. Tapi dengan mudahnya bercerai-berai, berpecah belah. Kenapa sebabnya? Apa yang kurang kira-kira? Apakah ada perbedaan pendapat? Ya ada, tapi tidak signifikan, cuma masalah ijtihad. Tetapi ternyata kurangnya adab, kurangnya akhlak. Tidak bisa saling menghargai satu sama lain, tidak bisa saling menghormati satu sama lain. Maka dari itu sampai Rasul menekankan kepada kita, laisa minna, bukan termasuk golongan kami, man lam yarham saghirana walam yuwakkir kabirana. Bukan termasuk bagian dari golongan kami, orang yang tidak bisa menyayangi orang lebih muda daripada kita, dan orang yang tidak bisa untuk menghormati orang lebih tua daripada kita. Laisa minna. Subhanallah. Maka luar biasa, kita bisa melihat bagaimana kita itu di hari-hari ini kita gak kurang-kurang dari orang yang berilmu, tapi kita kurang dari orang yang punya akhlak dan punya adab. Maka disinilah kita perlunya untuk mempelajari bagaimana kita bisa meraih kemuliaan akhlak yang akan mengantarkan kita untuk masuk ke dalam surga. Nah, ini poin pertama. Poin kedua, kenapa kita ingin memasuki surga? Ketika kita mengamalkan akhlak yang mulia, kita akan masuk ke dalam surga. Kenapa kita ingin masuk surga? Maka kita ingin masuk surga karena kita orang yang beriman yakin dengan keberadaan surga. Yang pertama. Dan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini surga itu sudah ada. Ya. Karena masalah surga ini sebagian kaum muslimin meyakini surga itu belum ada, belum Allah ciptakan. Diciptakannya kapan? Nanti kalau udah mau dipakai baru dibikinin. Orang-orang Mu'tazilah mengatakan surga belum ada. Kenapa? Katanya kalau udah ada itu mubadir. Innal mubadirina min ihwani syayatin. Lah ngapain diciptakan surga? Belum ada penghuninya. Subhanallah, menggunakan akal coba. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini surga itu ada dan sudah ada. Ini poin pertama. Yang kedua, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa surga itu adalah kenikmatan yang telah Allah siapkan untuk orang-orang yang beriman. Yang ketiga, surga itu Allah siapkan, semuanya ada di dalam surga. Di dalam Al-Quran Allah tegaskan, walakum fiha ma tashtahi anfusakum walakum fiha ma tadda'un. Di dalam surga terdapat semua apa yang kalian inginkan dan kalian maui di dalamnya. Maka dari itu surga ini adalah tempat yang kita impikan. Maka boleh bagi orang-orang yang beriman berdoa minta surga, silahkan. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa dalam beribadah kita harus gabungkan tiga komponen ini, al-khauf, ar-roja, dan al-mahabbah. Ya, al-khauf, rasa takut kepada Allah. Takut ketika saya enggak beribadah Allah masukkan saya ke dalam neraka. Ar-roja, kita berharap mendapatkan apa yang Allah janjikan dari balasan-balasan di dunia dan di akhirat. Al-mahabbah, kita beribadah kepada Allah atas dasar cinta kepada Allah. Berbeda dengan sebagian orang-orang di luar sunnah. Sebagian orang di luar sunnah beribadah dengan rasa khauf saja, rasa takut saja, seperti orang-orang khawarij. Sebagian mereka beribadah dengan rasa roja saja, sebagaimana orang

orang murji'ah. Sebagaimana orang, sebagian orang beribadah kepada Allah dengan rasa mahabbah saja. Sebagaimana orang-orang zindiq. Orang zindiq mengatakan, ya Allah, kalau saya beribadah kepadamu karena mengharapkan surgamu, maka tolong haramkan saya masuk surgamu. Ya Allah, kalau saya beribadah kepada engkau karena takut kepada nerakamu, masukkan aku ke dalam nerakamu. Aku beribadah kepadamu karena cinta kepadamu. Kayaknya indah banget ya kata-katanya. Tapi ini sesat dan menyesatkan. Ahlus sunnah wal jamaah dalam beribadah menggabungkan antara tiga sayap ini. Al-khauf, rasa takut. Ar-roja, rasa harap. Dan al-mahabbah, rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka boleh bagi kita beribadah kepada Allah mengharapkan surga. Bukan berarti bahwa kalau kita mengharapkan surga kita enggak ikhlas. Ikhlas justru ini adalah salah satu motivasi kita cari surga. Setiap orang melakukan sesuatu kan pasti ada motifnya, ada motivasinya, ya enggak? Sekedar saya buka tutup ini, saya angkat ini. Ini namanya piring atau gelas ya? Oh, gelas. Saya angkat gelas ini, saya minum, tidaklah ini mesti ada motivasinya. Apa itu? Supaya haus itu hilang, ya enggak? Tidaklah kemudian saya keluarkan tisu ini, kemudian saya lipat jadi dua, saya lapkan di muka saya, pasti ada motifnya, ya enggak? Setiap perbuatan kita itu ada motifnya. Maka begitu juga ketika kita beribadah mesti ada motifnya. Motifnya mau apa? Maka motif yang diajarkan oleh Rasulullah adalah bagaimana kita mencapai, menggapai surga. Itu halal, itu sah. Sampai Rasul juga sering berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku meminta kepadamu surga. Rasulullah saja berdoa dan kayak gitu. Masa kemudian dikatakan bahwa orang berdoa minta surga itu enggak ikhlas, itu gimana? Maka dari itu inilah poin yang kedua, kenapa kita bicara tentang jalan surga. Karena ini motif manusia dalam berbuat. Dan poin yang ketiga adalah tentang 10 jalan surga dengan akhlak yang mulia. Maka 10 jalan surga ini adalah saya katakan bukan mimbabil hasar, bukan untuk membatasi, tidak. Tetapi untuk menekankan pada jalan-jalan surga yang mungkin banyak kita sepelekan. Padahal ini bisa mengantarkan kita ke dalam surga. Nah, maka di buklet ini, insya Allah kita akan mengkaji satu persatu. Walaupun saya yakin dalam pertemuan ini mungkin kita cuma bisa ambil poin pertama atau poin kedua, tapi insya Allah nanti poin berikutnya akan kita bahas dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Kapan? Wallahu ta'ala alam. Ya, wallahu ta'ala alam. Pokoknya nanti kalau pas melintas di area sini, insya Allah kita lanjutin lagi. Tapi wallahu ta'ala alam. Nah, maka kemudian kita masuk di halaman yang ketiga. Poin yang pertama yang ingin saya tekankan adalah tentang pentingnya akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia termasuk bagian dari misi atau tujuan dari diutusnya para nabi. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ. Allah yang telah mengutus seorang rasul dari kalangan

yang sangat penting dan perlu kita gali lebih dalam lagi. Maka saya menunjukkan sebuah hadis, diantaranya hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa syai'un athqalu fil mizan minal khuluqil hasan. Tidak ada sesuatu yang lebih berat di dalam timbangan amal kebajikan selain akhlak yang mulia. Subhanallah. Akhlak yang mulia ini kalau ditimbang luar biasa. Akhlak yang mulia saya tekankan tadi ya. Bisa akhlak kepada Allah, bisa akhlak kepada Nabi, bisa akhlak kepada sesama manusia. Sampai dalam sebuah riwayat Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, alimni syai'an adkuruka wa ad'uka bihi." Ya Allah, ajarkan kepadaku satu amalan yang aku akan mengingatmu dan mendekatkan diriku kepadamu. Maka Allah mengatakan kepada Nabi Musa, dan Nabi Musa termasuk Nabi yang mendapatkan julukan Kalimullah, Nabi yang diajak ngomong sama Allah. Maka Allah mengatakan, Kul la ilaha illallah. Ucapkanlah la ilaha illallah. Maka Nabi Musa mengatakan, Ya Rabbi, kullu ibaduka yakuluna hada. Ya Allah, semua hambamu itu ngomong kayak gitu, ngucapin dikir itu. Maka Allah menyebutkan, lau anna la ilaha illallah fi kifatin. Ditimbang, timbangan kan biasanya ada dua ya. La ilaha illallah ditaruh di satu sisi timbangan, kemudian bumi, langit, dan seisinya semuanya ditaruh di sisi timbangan yang lain, maka malat bihinna la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah ini jauh lebih berat daripada bumi, langit, dan semua isi serta penghuninya. Ini menunjukkan bahwa orang punya akhlak yang mulia itu ada nilainya. Ya, orang gak punya akhlak tapi dia pinter, gak ada nilainya dia itu. Nol besar. Maka kita punya PR hari ini, bagaimana kita mendidik anak kita, bukan sekedar anak kita punya prestasi, punya nilai yang bagus, punya kognitif yang memadai, tetapi yang harus kita tanamkan pada anak kita adalah bagaimana anak kita punya sikap mental, bisa menghargai orang lain, tidak menyakiti hati orang lain, bisa menghormati orang yang lebih tua, bisa menyayangi orang yang lebih muda. Orang Jawa bilang bisa ngajeni, bisa berempati sama orang, luar biasa. Ini PR, tantangan pendidikan zaman sekarang seperti itu. Apalagi di tengah arus informasi yang luar biasa, ya Allah. Kita kalau enggak didik anak kita dengan kecerdasan emosional, cuman ngandalin anak kita pinter matematika, fisika, kimia, udah anak kita cuman jadi sampah peradaban. Ya. Maka dari itu, betul kata Rasulullah, laisa syai'un athqalu fil mizan minal khuluqil hasan. Dibandingkan dengan akhlak yang mulia. Nah, kemudian Rasulullah juga menyebutkan dalam riwayat yang lain, innar rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajatin qa'imil laili sha'imin nahar. Seseorang yang memiliki akhlak yang baik akan menggapai derajat orang-orang yang bangun malam dan orang-orang yang berpuasa di siang harinya. Ya. Mungkin ada di antara kita enggak sempat berpuasa di siang hari, melakukan sholat di malam hari, tapi ketika orang ini punya akhlak yang mulia, maka akhlak yang mulia ini punya poin tersendiri. Ya, punya poin tersendiri. Apalagi kita hidup di zaman sekarang, zaman yang serba materialistis. Seolah-olah kita menghormati seseorang, menghargai seseorang sesuai dengan apa yang bisa dia berikan kepada diri kita. Saya akan hormat kepada you ketika you berkontribusi kepada saya. Ini kondisi zaman sekarang. Maka kalau tidak ada kontribusinya, tidak ada hormat, tidak ada alasan bagi dia untuk bermuamalah dengan cara yang baik. Maka subhanallah, maka ini menunjukkan bahwa orang yang berakhlak yang mulia itu punya
derajat tersebut.

diri di mata Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian banyak sekali kisah yang menunjukkan atas hal itu. Kisah-kisah yang bagaimana saya contohkan tadi, kisah seorang wanita berzina yang bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dengan akhlak dia kepada seekor anjing, maka dia sudah menggapai derajat yang tinggi dengan cara diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian, orang yang paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah ahasinakum ahlaqa, orang yang paling baik akhlaknya. Maka yuk kita berbenah diri. Saya sedang bicara tentang diri saya, tentang diri Anda, diri kita, diri kami semuanya. Yuk kita berbenah. Jangan sampai akhlak kita itu kalah sama orang-orang di luar sana. Orang-orang yang mendakwahkan kesesatan di luar sana luar biasa akhlaknya. Ya. Mereka mudah tersenyum, mereka mudah menyapa. Dan ini adalah akhlak yang diajarkan Rasulullah. Ketika Rasulullah itu berhijrah dari Mekah ke Madinah, sampai di Quba, memasuki Quba, apa yang diucapkan Rasulullah? Ya ayyuhan nas, afsus salam. Ya ayyuhan nas, afsus salam. Wahai manusia, manusia sekalian, sebarkanlah salam. Kita hidup di zaman ini, kita hanya memberikan salam kepada orang yang siapa kira-kira? Orang kita kenal. Enggak kenal, walaupun ini orang berkerudung, ini mesti muslim, ya enggak dikasih salam. Ini bagian dari akhlak yang mulia. Apalagi kita pernah ingat ya, kita pernah sesama ahlus sunnah wal jamaah pernah gontok-gontokan, sampai sama-sama berjenggot, sama-sama berjubah, sama-sama yang perempuan bercadar misalnya. Lalu kemudian ketika ketemu, wala salam wala kalam. Gak ada salam, gak ada ucapan satu sama lain, diem-dieman. Subhanallah, akhlak macam apa ini? Maka dari itu Rasulullah ketika masuk ke Quba mengatakan, ya ayuhannas, afsus salam, sebarkanlah salam. Maka inilah orang-orang yang di hari kiamat kelak itu begitu dekat tempatnya dengan Rasulullah SAW. Orang yang dilembutkan hatinya sehingga dia bisa berakhlak yang mulia. Hanya orang-orang yang dilembutkan hatinya oleh Allah yang bisa berakhlak yang mulia. Maka jadi itu ketika Rasulullah bicara tentang orang yang pekerjaannya ngopeni, ngurusin anak yatim, Rasulullah mengatakan apa? Ana wa kafilul yatim kahataini. Aku dan orang yang ngurusin anak yatim mencukupi kebutuhannya ini kayak dua jari ini nih. Bestinya kayak gini nih. Begitu dekat sama Rasulullah. Lihatlah. Maka dari itu yuk sama-sama kita bicara tentang bagaimana kita menjadikan pertemuan kita ini sebagai sarana bagi diri kita untuk merubah diri kita. Yuk kita rubah diri kita untuk kita lebih peduli dengan orang lain, lebih sensitif dengan orang lain, lebih punya kepekaan untuk menjaga lisan kita, menjaga perbuatan kita, jangan sampai melukai hati orang lain. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kemuliaan akhlak. Maka di antara doa yang bisa kita amalkan adalah ada beberapa. Doa pertama sebagaimana diriwayatkan dari Ziyad bin Ilaqah dari pamannya, ketika Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari akhlak yang mungkar. Wal a'mal, dan amalan-amalan yang mungkar. Wal ahwa, dan hawa nafsu yang dipenuhi dengan kemungkaran. Allahumma inni a'udzubika min mungkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Saya ulangi, Allahumma inni
A'udzu bika min mungkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Baik, dalam riwayat yang lain disebutkan dalam riwayat Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah juga pernah berdoa, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, ya Allah berikanlah petunjuk kepadaku untuk meraih kemuliaan akhlak. La yahdi li ahsaniha illa anta, dan tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepada kemuliaan akhlak itu kecuali engkau ya Allah. Maka kita bisa melihat, kalau kita ingin memiliki akhlak yang mulia, maka mintalah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah subhanahu wa ta'ala membolak-balikan hati manusia. Inna qulubal ibad, hati manusia itu di antara dua jemari Allah subhanahu wa ta'ala. Yuqallibuha kaifa yasha, dan Allah membolak-balikkannya kapan Allah mau. Maka kemuliaan akhlak tidak ada hubungannya dengan kepintaran seseorang, enggak ada. Kemuliaan akhlak tidak ada hubungannya dengan seberapa lama dia udah ngaji, enggak ada. Kemuliaan akhlak enggak ada hubungan dengan seberapa banyak dia menghafal Al-Qur'an, enggak ada. Tetapi ini adalah murni anugerah dari Allah, murni petunjuk dari Allah, murni taufik dari Allah. Jadi minta sama Allah. Jadi kalau kita minta sama Allah, jangan cuma minta harta. Rabbi zidni amwala, boleh, tapi jangan cuma itu aja. Kalau minta kepada Allah, jangan cuma minta anak. Rabbi zidni aulada, ya Allah tambahkanlah untukku anak. Boleh minta itu, tapi jangan berdoa cuma itu aja. Kalau berdoa kepada Allah, jangan cuma minta tambahan bini aja, istri aja. Rabbi zidni zaujata, boleh gak berdoa gitu? Boleh, silahkan yang punya niat boleh. Tetapi jangan jadikan itu sebagai yang utama. Tapi mintalah kepada Allah, perbanyakkan doa. Rabbi zidni ilma, minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Minta kepada Allah kemuliaan akhlak, hati yang kokoh di atas iman, hati yang sakinah di atas Islam, hati yang penuh dengan ketenangan di atas takwa. Nah, ini yang harus kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama. Jalan pertama untuk bisa meraih pintu-pintu surga dengan kemuliaan akhlak adalah yang pertama, berbakti kepada orang tua. Kenapa kami menjadikan berbakti kepada orang tua sebagai jalan yang pertama? Karena bicara masalah akhlak kepada sesama manusia, level yang paling tinggi adalah akhlak kita kepada kedua orang tua kita. Kenapa? Sebabnya orang tua kita adalah manusia yang paling berjasa dalam hidup kita. Ya, setelah Allah, inilah manusia yang paling berjasa dalam hidup kita. Orang tua kita, ibu kita, bagaimana dulu hamil membawa diri kita 9 bulan 10 hari kemana-mana, kita digembolin di depan perutnya. Habis itu melahirkan, ibu itu melahirkan, itu pertarungan yang luar biasa antara hidup dan mati. Habis itu menyusui 2 tahun lamanya. Habis itu kita disapih, habis itu kita dibeliin semuanya, disekolahin, dibelanjain, luar biasa. Maka kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galah. Pendek banget. Seorang ibu bisa menghidupi, menyayangi, mengasihi 10 anaknya, tapi 10 anak belum tentu bisa mengasihi, menyayangi, dan ngurusi satu ibunya. Ya enggak? Subhanallah. Maka dari itu, di antara akhlak yang paling utama untuk kita jaga adalah akhlak kita kepada orang tua. Lihatlah, ini adalah data yang kami miliki. Orang-orang sukses yang pernah kita dapatkan adalah orang-orang yang itu tidak pernah lepas dari doa orang tuanya. Kita lihat di Jogja, orang-orang sukses ini orang kok sukses ya?
Saya coba tanya, di rumah jenengan ada siapa? Di rumah saya, Ustadz, ada istri satu, anak tiga, ada ibu saya juga. Oh ya, pantas kuncinya di sini. Ya, ketika kita ngurusi orang tua kita di rumah kita, mencukupi kebutuhan mereka, menyayangi mereka, inilah kunci sukses seseorang. Allahu Akbar. Maka dari itu saya jadikan ini sebagai poin pertama, berbakti sama orang tua. Karena berbakti sama orang tua itu butuh kesabaran. Orang tua itu semakin tua itu, kalau dibikin grafik, grafiknya gini, kayak punuk unta. Manusia awalnya lemah, lalu tahu-tahu dia nanjak-nanjak sampai puncaknya kapan? 40 tahun. Hatta ida balago asyuddahu wa balago arba'ina sana. Ketika manusia sampai puncak dari grafiknya itu dan mencapai 40 tahun. Nanti setelah 40 tahun itu turun. Melandai. Nanti udah kayak anak-anak lagi. Butuh sabar gak kira-kira? Butuh sabar. Ya, butuh sabar, butuh pemakluman. Harus banyak memaklumi. Ya, luar biasa. Maka ketika kita kemudian di tengah mengurusi orang tua yang sudah tua renta itu, butuh kesabaran yang luar biasa. Kadang seorang anak merasa dibuat malu sama orang tuanya. Kadang seorang anak itu merasa dibuat jengkel sama orang tuanya. Kadang orang tua merasa dibuat dongkol sama orang tuanya. Subhanallah. Saya pernah mendapatkan sebuah video. Video unik ya. Ada seorang ibu di bandara, di stasiun kereta api. Seorang nenek membawa cucunya di stasiun kereta api. Kemudian ibunya, neneknya itu, ya namanya juga orang tua ya, kelakuannya kayak anak kecil lagi. Jadi melakukan sesuatu yang kita anggap ini sesuatu yang remeh temeh. Apa yang dilakukan di stasiun itu, dia sama cucunya, cucunya lagi asik main. Ketika cucunya lagi asik main itu, lalu orang ini, nenek ini, lihat ada botol kosong. Oh, ada botol kosong, diambil, mungkin dibawa pulang ke rumah, mau pakai buat apa. Di bawah kursi dia ambil itu botol kosong, ternyata di situ ada sindikat penculikan anak yang sudah mengintai anak ini. Lalu kemudian anak ini dibawa, diculik, dibawa ke toilet. Terus ini sindikat ini sudah sedia yang namanya alat cukur. Ini anak laki-laki dicukur habis rambutnya, sebelum cukur dibius dulu pakai obat bius, tek gitu. Udah, dia udah lemes, dicukur, lalu bajunya lucutin semuanya, terus dipakein baju perempuan, dipakein topi. Yang ngambil laki-laki, lalu begitu udah dicukur semuanya, keluar di toilet, diserahkan ke perempuan. Ya, ibu ini kan panik, nenek ini panik. Ini cucu saya mana? Dia lapor ke security, semua pintu akses keluar ditutup untuk mensortir anak laki-laki yang mungkin akan keluar dari situ. Nah, ini yang penculik ini berhasil keluar karena dia seolah menggendong anak perempuan yang lagi tidur. Subhanallah. Singkat cerita, syahidnya adalah ketika ini ibu ini, nenek ini sudah tua, kelakuannya kayak anak-anak lagi. Butuh sabar enggak kira-kira? Butuh sabar. Mudah tersinggung, mudah marah, mudah salah paham, ya mudah ngambek. Itulah kemudian tantangan ketika kita itu berbakti sama orang tua. Maka dalam Islam disebutkan fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma. Janganlah kalian mengucapkan uff, jangan. Ucapin uff aja berarti ini menunjukkan bahwa kita sedurhaka sama orang tua kita. Maka dari itu coba kita coba berkaca diri, seberapa kita sudah jadi anak yang soleh di mata orang tua kita. Lihatlah parameternya, salah satunya adalah seberapa orang tua kita itu merasa segan sama kita, takut sama kita. Kalau kita punya orang tua kita merasa takut sama kita, berarti ada yang masalah sama kita. Itu aja. Harusnya orang tua kan gak takut sama anaknya. Ini kok ada orang tua takut sama anaknya? Takutlah nanti ganggu, takutlah. Berarti ada masalah.
Maka berbakti kepada orang tua adalah salah satu pintu surga. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa wassainal insana biwalidayhi ihsana. Dan Allah wajibkan manusia berbuat baik kepada orang tua, wajib hukumnya. Kenapa? Wa wassainal insan. Allah memberikan wasiat. Wasiat yang namanya wasiat di mana-mana wajib ditunaikan. Maka termasuk kalimat yang menunjukkan atas wajibnya sesuatu, di biasanya menggunakan kalimat di antaranya dalam ilmu usul fikih, contoh menggunakan kalimat wa wassayna, itu menunjukkan wajib. Atau menggunakan kalimat kutiba, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Jadi sesuatu yang wajib tidak mesti disebutkan dengan kalimat wajib, bisa dengan kalimat lain, contohnya wa wassainal insan, kami wasiatkan kepada manusia, bagaimana itu, biwalidayhi ihsana, untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Di surat Al-Ankabut ayat yang ke-8, maka hukumnya adalah wajib. Setiap kewajiban yang tidak tertunaikan maka menjadi dosa di mata Allah, ya, dan pelakunya diancam dengan siksa di mata Allah. Itu aja. Dan setiap kewajiban yang bisa tertunaikan mengantarkan pelakunya ke dalam surga. Itu syahidnya di situ. Itu wajhud dalalahnya, yang menunjukkan bahwa berbakti kepada orang tua adalah jalan surga. Termasuk awsatu turukil jannah, jalan surga yang paling mudah. Maka dulu para ulama terdahulu, di hari di mana mereka kehilangan orang tua mereka dengan wafatnya orang tua mereka, maka biasanya mereka menangis. Kenapa menangis? Bukan bicara masalah warisan, tapi bicara tentang salah satu pintu surgaku itu udah ketutup. Pintu surga yang paling gampang itu udah ketutup sama Allah. Ya Allah. Maka yang punya, masih punya orang tua, yuk, ini kesempatan emas. Kesempatan emas untuk berbuat baik kepada mereka, berbakti kepada mereka, dan niatkan semoga dengan ini Allah masukkan kita ke dalam surga. Nah, amin ya rabbal alamin. Kemudian dalil berikutnya yang saya sebutkan adalah ketika Rasulullah menyebutkan ridho rabb fi ridha alwalidain wa sakhtuhu fi sakhtihima, bahwa ridho rabb, keriduan Allah itu fi ridha alwalidain, terletak pada keriduan kedua orang tua. Wa sakhtuhu, dan murkanya Allah fi sakhtihima, terletak pada kemurkaan kedua orang tua. Jadi di hadis ini kita bisa melihat bagaimana bahwa di antara cara terbaik untuk meraih ridho Allah adalah kita melalui ridho orang tua kita. Dan wajud dalalahnya bahwa orang ketika berbuat baik kepada orang tua bisa masuk ke dalam surga ketika Allah menyebutkan ridho rabb fi ridho alwalidain. Ketika kita ingin mencari ridho Allah dan dengan ridho itu Allah masukkan ke dalam surga, maka di antara kuncinya adalah ridho alwalidain. Kita itu bisa mendapatkan ridho dari kedua orang tua kita. Maka bicara masalah berbakti kepada orang tua, subhanallah, ini butuh pembahasan yang cukup panjang. Kalau kita memperdalamnya, bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua termasuknya. Maka berbakti kepada orang tua ada dua cara. Yang pertama, berbakti kepada orang tua semasa mereka hidup. Ya. Yang kedua, berbakti kepada orang tua setelah mereka tiada. Semasa mereka hidup jelas, kita mengunjungi mereka, kita menafkahi mereka, kita berbuat baik kepada mereka, kita lembut di hadapan mereka, kita tidak menyakiti hati mereka, kita tidak mengangkat suara kita di atas suara mereka, kita tidak menghardik mereka, tidak membentak mereka. Itu adalah ketika orang tua masih hidup. Membahagiakan hati mereka, mewujudkan impian, keinginan yang ingin mereka dapatkan dan mereka lakukan. Subhanallah. Itu yang bisa kita lakukan. Banyak sekali tentunya.
Kemudian yang kedua, bagaimana kita berbakti kepada orang tua setelah orang tua kita tiada. Jangan dianggap setelah orang tua kita enggak ada, kita enggak bisa berbakti lagi. Masih bisa. Bagaimana bentuknya? Yang pertama, terus mendoakan orang tua kita dengan doa terbaik kita, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi firli, ya Allah ampunilah dosaku ya Allah, wali walidayya, dan dosa kedua orang tuaku, warhamhuma, dan ampunilah dosa keduanya, kama rabbayani saghira, sebagaimana mereka menyayangiku ketika aku dulu masih kecil. Itu adalah cara terbaik untuk berbuat baik kepada orang tua setelah mereka tiada. Cara kedua yang bisa kita lakukan berbuat baik kepada orang tua kita setelah mereka tiada adalah kita menyambung tali silaturahmi dan tali persahabatan serta tali pertemanan yang selama orang tua kita hidup, orang tua kita itu senantiasa menjaganya. Maka kita sebagai anak itu harus ngerti, harus paham orang tua kita ini punya teman siapa aja namanya, punya bestie siapa aja, punya sahabat siapa aja, itu sering berkunjung kepada siapa aja namanya, sering ngirim hadiah kepada siapa aja. Maka setelah orang tua kita tiada, kita sambung lagi itu. Oh, bapak saya, ibu saya dulu ketika masih hidup misalnya, itu sukanya kalau ke rumah ini, teman yang ini ngasih hadiah. Hadiahnya waktu itu kalau enggak salah ngasih hadiah ini dan ini, karena ini adalah kesukaan ini temannya. Maka kita terus sambung itu terus. Selama kita menyambung ini, maka kita dikatakan berbakti sama orang tua. Kenapa sebabnya? Karena temannya orang tua kita yang masih hidup itu, mereka akan merasakan tetap adanya orang tua kita walaupun orang tua kita sudah meninggal dunia, dengan sebagaimana yang dilakukan oleh orang tua kita ketika orang tua kita masih hidup. Maka ini adalah di antara caranya kita menyambung tali kekerabatan, tali persaudaraan, tali persahabatan yang pernah dilakukan oleh orang tua kita. Disambung terus, jangan diputus. Kemudian yang ketiga, di antara bentuk berbakti kepada orang tua setelah mereka tiada adalah kita melanjutkan amal soleh yang biasa dilakukan oleh orang tua kita dulu. Contoh, orang tua kita ketika hidup misalnya, itu setiap hari Jumat punya kebiasaan bikin berkah Jumat. Walaupun cuman 100 porsi, walaupun hanya 10 porsi, tapi konsisten taruh depan rumah. Maka ketika orang tua yang meninggal dunia, anaknya melanjutkan lagi. Ini cara terbaik dari seorang anak untuk tetap berbakti sama orang tua, untuk mengalirkan kebaikan yang pernah diajarkan orang tua ke dalam alam kuburnya setelah mereka tiada. Itu caranya luar biasa. Apa yang dilakukan orang tua kita? Maka subhanallah, saya pernah mendapatkan ada orang yang kerjaannya itu bikinin sumur. Ada pondok, masjid, ada pesantren, butuh sumur, dia bikinin sumur. Mau butuh berapa? Dua, yaudah, yang dua, yang satu atas nama saya, yang satu atas nama orang tua saya. Diniatin kayak gitu. Subhanallah. Maka ini insyaallah cara berbakti kepada orang tua. Maka orang-orang yang kemudian diberikan kemudahan oleh Allah untuk berbakti kepada orang tuanya, subhanallah, adalah orang-orang diberikan hidayah. Sebagaimana kemudian Allah menyebutkan di antara doa yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ya Allah, berikanlah aku kemudian auzi'ni an ashkura, untuk bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan kepada diriku, an'amta 'alayya wa 'ala walidayya, dan juga kepada kedua orang tuaku,
wa an a'mala salihan tardo wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Maka subhanallah, banyak sekali sebenarnya apa yang bisa kita lakukan untuk berbakti kepada orang tua kita setelah orang tua kita itu tiada. Maka PR kita adalah bagaimana kalau kita enggak punya orang tua lagi, kita melanjutkan kebiasaan-kebiasaan baik yang dulu pernah diajarkan sama orang tua kita. Ya. Mungkin subhanallah, saya pernah membawa jamaah umrah ya. Jamaah umrah ini kemudian ketika di Mekah, dia misalnya satu jamaah, satu grup umrah itu ada misalnya ada dua bis. Nah, dua bis itu kira-kira ada kira-kira 30 keluarga. Satu keluarga isinya 2, 3 atau 4 ya, misalnya. Lalu kemudian setiap keluarga itu sama dia dibeliin sajadah salat premium ya. Saya kaget, oh Masya Allah, ini satu keluarga dibeliin sajadah satu-satu. Dan ini bukan sajadah ecek-ecek, sajadah enak. Saking enaknya itu sajadah saya pakai terus untuk sholat di rumah. Nah, kemudian ketika bagi itu, kita bertanya, ini yang dibagi saya aja atau yang lain juga? Ini yang dibagi semua Ustaz. Oh Masya Allah. Padahal kita lihat sajadahnya ini bukan sajadah ecek-ecek. Ini paling enggak harganya ini 100 ini. Bukan 100 ribu ya. 100 real ya. Ini 100 real berarti 100 real berapa? 400. Kalau dia bagi 30 saja dah berapa kira-kira? 4 kali 3. Ya 12 juta. Dia mengatakan apa coba? Ya, Ustaz, ini kebiasaan orang tua saya, Ustaz. Yang sudah enggak ada. Dulu orang tua saya sepulang dari haji, kalau setiap pulang umrah, maka dia punya kebiasaan bagi-bagi sajadah kepada jamaah yang lain. Allahu Akbar, kalah kita sama dia. Ya, subhanallah. Bagaimana kemudian bahagianya orang tuanya ketika mendapatkan aliran pahala dari anaknya yang berbakti sama kedua orang tuanya dengan cara seperti itu. Subhanallah. Nah, dan banyak sekali kisah-kisah yang lainnya menunjukkan bagaimana kita berbakti kepada orang tua kita. Wallah ta'ala alam. Kemudian jalan yang kedua yang bisa kita raih untuk bisa memasuki surga yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan akhlak yang mulia adalah kita memperbanyak bersilaturahmi dan saling berkunjung. Ya, apa bedanya bersilaturahmi dan saling berkunjung? Beda. Silaturahmi diambil dari kalimat silah warrahim. Silah artinya menyambung, rahim adalah menyambung tali yang ada kaitannya dengan rahim yang sama, tali kekerabatan. Jadi kalau dikatakan mau kemana? Mau silaturahmi, berarti ke rumah kerabat, ke rumah saudara. Jadi gak bisa ke rumah temannya dibilang mau kemana, mau silaturahmi. Mau ke rumah teman, aku mau silaturahmi ya, gak bisa. Itu namanya berziarah, berkunjung. Maka bersilaturahmi sifatnya lebih khusus, berkunjung bersiarah sifatnya lebih umum. Dan dua-duanya punya keutamaan yang besar di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Punya keutamaan yang luar biasa di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Bersilaturahmi dan berkunjung. Maka di antaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsha'a lahu fi atharihi falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disambungkan tali silaturahminya, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahmi. Ya, itu kuncinya. Maka lihatlah bagaimana seseorang itu diberikan pahala yang begitu luar biasa oleh Allah. Pahala di dunia dengan cara dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya. Kenapa? Karena orang silaturahmi itu dia melakukan kebaikan yang besar.
Dia ketika silaturahmi kira-kira berjabat tangan enggak? Kira-kira berjabat tangan, saling mendoakan, menanyakan kabar, gimana kabar, sehat, semoga sehat selalu ya, ya kan. Orang silaturahmi kira-kira bawa-bawa enggak? Kira-kira masa silaturahmi datang aja tikit-tikit kan enggak ya, paling enggak bawa apa kek. Dan itu sedekah. Sedekah yang paling utama adalah sedekah kepada orang yang memiliki kekerabatan dengan diri kita. Kenapa? Sedekah kita kepada orang yang ada kerabat sama kita nilainya dua. Yang pertama pahala sedekah, yang kedua pahala silah. Pahala menyambung kekerabatan, menguatkan kekerabatan. Nah, maka subhanallah, maka orang yang seperti ini, maka memang layak sekali dipanjangkan usianya, dilapangkan rezekinya. Maka tugas kita, ini PR ya, saya katakan, PR kita adalah kita itu mengajarkan anak kita zaman sekarang yang anak kita itu rata-rata Gen Z, sibuk dengan dunia sendiri, supaya anak kita itu kenal sama saudara. Karena PR kita hari ini adalah anak kita gak kenal sama saudaranya, sama sepupunya aja gak kenal gitu. Sama ponakannya gak kenal, kenapa gak pernah diajak silaturahmi. Maka subhanallah, beruntunglah kita seorang anak yang punya orang tua yang mengajarkan anaknya untuk silaturahmi. Karena ini adalah suatu amalan yang luar biasa, dahsyat di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah bersabda, ya ayyuhan nas, wahai manusia sekalian, afsus salam wa ad'imut ta'am wasilul arham wasallu bil layli wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Rasulullah menyebutkan beberapa amalan yang bisa mengantarkan manusia masuk ke dalam surga. Salah satunya apa? Ya ayyuhan nas, wahai manusia sekalian, afsus salam, sebarkanlah salam di antara kalian. Rasulullah menyebutkan, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian enggak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wa la tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak dikatakan beriman sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum. Akankah aku tunjukkan kepada kalian kalau kalian melakukannya kalian akan saling mencintai? Maka Rasulullah mengatakan, afsus salami bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Luar biasa. Maka Rasulullah berpesan kepada kita, ya ayuhannas, afsus salam, sebarin salam, ketemu orang kasih salam, assalamualaikum. Ya. Maka ini bagian dari kemuliaan akhlak. Orang yang awalnya cuek dikasih assalamualaikum, orang ini akan ngasih salam ke saya, dan salam adalah doa. Maka menjadi sesuatu yang aneh kalau kemudian ada orang jalan, ada orang ngasih salam assalamualaikum, lalu kita mengatakan sopo yo, tahu sopo yo, siapa ya? Kalau kita dikasih salam sama orang nggak dikenal di jalan, kita mengatakan sopo yo, berarti budaya salam ini sudah menjadi budaya yang terasing. Ya, kok masih tanya sopo yo? Udah tahu nih orang Islam, udah selesai, nggak usah tanya sopo yo. Koyok kenal ya? Emang harus kenal, nggak harus kenal. Maka inilah yang terjadi, PR yang terjadi di tengah kita. Kita itu hanya ngasih salam kepada orang yang kita kenal saja. Maka afsus salam, kemudian wa'at imut ta'am, dan berikanlah makanan. Maka di antara budaya yang hilang saat ini adalah budaya untuk menjamu. Ya. Padahal memberikan makan, memberikan jamuan adalah budaya para nabi dan budaya para rasul. Kita lihat dalam kisah Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim kedatangan tamu seorang malaikat yang menyamar menjadi seorang pria. Nabi Ibrahim waktu itu apa? Memberikan hidangan apa? Bi'ijlin samin. Disembelihin sapi dong. Ada tamu disembelihin sapi. Subhanallah.
Ini menunjukkan bahwa yang pertama, Nabi Ibrahim termasuk Nabi yang kaya raya. Nabi Ibrahim termasuk Nabi yang sangat dermawan, dan ini adalah akhlak para Nabi, dermawan. Disembelihin sapi, ya, luar biasa. Maka ketika kita dulu sampai di Yaman, di hari pertama sampai di Yaman, saya masih ingat betul waktu itu, kita itu jadi rebutan orang, dah makan tempat kita, makan tempat kita. Akhirnya saya bingung, saya makan di mana? Saya bingung makan di mana, bukan karena gak ada makanan, gak ada yang ngajak makan, enggak. Saya bingung mau nurutin yang mana nih ajakannya. Ya, kalau di negeri kita kan mungkin kita bingung mau makan di mana ya. Kalau kemudian di sana kita bingung makan di mana, karena ikut yang mana nih, ikut ajakan yang mana nih? Semua orang ngajak. Akhirnya saya ikut ajakan yang pertama, ya, ikut makan di sana. Tak kira yang keluar kayak di Indonesia, telur, ayam goreng gitu ya. Enggak, yang keluar kambing utuh. Utuh kambing nih. Utuh, tapi enggak ada kepalanya, kepala dibuang sana. Cuman sampai leher, badannya utuh, perutnya kayak udah kebuka, dibuka isinya sayuran semua. Kayak kusa, kayak labu gitu, kayak kentang ya. Terus kayak bamia, kalau bamia di sini namanya okra. Nah, itu dimasukin di dalamnya. Luar biasa. Disembelihin kambing tuh. Kemudian singkat cerita, kenapa mereka punya motivasi seperti itu? Yang pertama karena kita tamu mereka. Yang kedua karena mereka merasa ini orang datang dari Indonesia jauh-jauh. Maka orang ini, kata mereka, suatu hari akan pulang ke Indonesia mendakwahkan ilmu yang mereka dapatkan di sini. Maka di hari pertama, ini orang datang dari Indonesia, saya ingin makanan yang saya hadirkan ini, saya berikan makan kepada dia, itu langsung menjadi darah dan dagingnya, menguatkan dia di atas ketaatan kepada Allah, sehingga ketika saya pulang ke Indonesia, dia dapat pahala dari dakwah saya. Allahu Akbar. Visioner sekali cara berpikir ya, luar biasa ya. Termasuk kalau setiap hari Jumat kita itu bingung, bingung apa? Bukan makan di mana, kita ngikutin undangan makan yang mana. Keluar dari masjid, sini makan siang sama saya. Waduh, udah ada janji tadi sebelum masuk masjid saya diajak sama dia tuh, dia udah nunggu di situ. Kita bingung tuh, subhanallah. Maka dari itu, memberikan makan termasuk budaya yang disebutkan oleh para ulama sebagai budaya para nabi. Bagaimana kemudian para nabi dulu menjamu tamu mereka? Nabi Lut alaihissalatu wassalam menjamu tamunya dengan jamuan luar biasa. Nabi Ibrahim menjamu tamunya luar biasa. Maka menjamu tamu adalah salah satu hak yang wajib kita penuhi ya, dengan baik. Kemudian yang ketiga, di antara amalan yang bisa mengantarkan kita masuk ke dalam surga adalah wasilu al-arham, dan sambunglah tali silaturahmi. Nah, ini syaitnya di sini, menyambung silaturahmi. Nah, menyambung silaturahmi itu hakikatnya gimana? Laisa as-silah bil mukafi'. Menyambung silaturahmi itu yang benar adalah bukan kita membalas silaturahmi, bukan. Kebanyakan dari kita, kalau ada orang kemudian saudara kita berkunjung ke kita, lalu kita mengadakan kunjungan balasan, betul, ini adalah silaturahmi. Tetapi silaturahmi yang ditekankan oleh Rasulullah SAW adalah orang yang menyambung tali kekerabatan yang selama ini sudah putus. Saudara, sepupu, keponakan, lama enggak kontak, mungkin ada perselisihan, lalu kita sambung lagi. Itulah hakikat dari menyambung tali silaturahmi yang dianjurkan Rasulullah. Mungkin ada kekerabatan yang retak ya, karena mungkin ada masalah sebelumnya, masalah warisan, masalah perselisihan, masalah beda pendapat, masalah beda pendapatan, macam-macam ya. Karena hari ini kan perselisihan bukan hanya beda pendapat, beda pendapatan juga jadi perselisihan ya. Terus kemudian
Sehingga ketika banyak sekali kasus kita dapatkan, seorang ayah, seorang ibu bilang ke anaknya, kamu jangan main ke rumah budemu, kamu jangan main ke rumah pak lekmu, antara kita sama mereka end, gak ada hubungan, gak ada

0: enggak ada hubungan lagi, maka hakikat silaturahmi adalah kita menyambung apa yang renggang ini, kita sambung lagi. Maka subhanallah, memang tidak mudah. Mungkin pas kita datang menyambung silaturahmi, kita akan diomongin macam-macam. Dulu bapakmu kayak gini, ibumu kayak gini, mesti gitu. Tapi kita sabar dengan harapan hubungan dua keluarga ini normal lagi, normalisasi lagi. Maka insya Allah kita termasuk orang yang dijanjikan mendapatkan surga. Jadi menyambung silaturahmi bukan sekedar kita kemudian melakukan kunjungan balasan, tidak. Tapi kita memulai kunjungan atas sebuah hubungan yang renggang, insya Allah. Ini adalah amalan yang paling utama di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ke berikutnya, kata Rasulullah SAW yang keempat, wasallu billayli wan nasu niyam, dan salatlah di malam hari ketika manusia sedang tertidur. Di sini menunjukkan tentang keutamaan salat malam, yang dengan salat malam itu Allah mengatakan, Rasul mengatakan, tadkhulul jannata bisalam, maka Allah akan memasukkan engkau ke dalam surga dengan selamat, dengan penuh keselamatan. Subhanallah. Inilah amalan yang kedua yang bisa mengantarkan kita ke dalam surga, yang termasuk bagian dari akhlak yang mulia. Bagaimana kita menjaga tali silaturahmi dan saling berkunjung kepada sesama kaum muslimin. Kemudian para jamaah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian yang ketiga, di antara amalan yang bisa kita lakukan dan ini merupakan bagian dari kemuliaan akhlak yang akan bisa mengantarkan kita ke dalam surga, adalah berdakwah di atas jalan kebaikan. Kenapa berdakwah dikatakan orang yang berdakwah punya akhlak yang mulia? Kenapa sebabnya? Karena dakwah itu dibangun di atas kasih sayang. Orang yang paling punya rasa kasih sayang dan belas kasih adalah orang-orang yang berdakwah di jalan Allah, siapapun itu. Entah itu pematerinya, entah itu panitia pengajiannya, entah itu yang mengusahakan pengajiannya, itu adalah orang yang paling punya kasih sayang kepada manusia. Karena dakwah itu mabniyatun ala rahmah, dibangun di atas rahmat dan kasih sayang. Maka karena dakwah dibangun di atas kasih sayang dan rahmat, maka dakwah yang benar adalah dakwah yang merangkul, bukan memukul. Dakwah yang membina, bukan menghina. Dakwah yang mendidik, bukan menghardik. Itulah dakwah yang benar. Dakwah yang mengajari, bukan mencaci dan memaki. Karena dakwah itu dibangun di atas rasa kasih sayang. Maka dari itu Allah menyebutkan tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Rasulullah adalah orang yang paling berkasih sayang kepada umatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah itu begitu sayang kepada para hambanya, sayang kepada kaum mukminin, yang dengan itu Rasulullah menanggung beban dakwah yang luar biasa. Sebenarnya Rasulullah bisa hidup enak, ya, gak ada cacian, gak ada makian, tapi kan Rasulullah itu membangun dakwahnya di atas kasih sayang. Maka ketika ada tantangan dalam berdakwah, luar biasa. Ketika Rasulullah berdakwah ke kota Taif, kita masih ingat, Rasulullah dilempari batu sama orang di kota Taif. Nah, saking beratnya keadaan pada saat itu, ketika Rasulullah sampai di Qarnul Manazil, ya, Rasulullah didatangi dua malaikat, malaikat Jibril dan malaikat penjaga gunung. Kemudian dua malaikat ini menawarkan kepada Rasulullah untuk mengangkat dua gunung yang paling besar yang ada di kota Mekah. Salah satunya gunung Abu Qubais yang ada di sebelah timur Masjidil Haram, yang sekarang buat istana raja. Itu gunung Abu Qubais namanya. Itu mau diangkat, ditawarin ke Rasulullah, ini diangkat terus dilempar ke kota Taif supaya mati semua, hancur semua, kena azab. Maka karena dakwah ini dibangun di atas rahmat, kata Rasulullah apa? Arju an yakhruj min durriyatihi man ya'budallah. Jangan, jangan kau lakukan. Aku berharap dari anak keturunannya akan muncul orang-orang yang beriman dan menyembah Allah semata. Subhanallah. Maka lihatlah dakwah yang benar seperti itu, yang mengajak, bukan didasari dengan ejekan. Mengajak, mengajak orang di atas jalan kebaikan. Dakwah itu bukan menghakimi orang lain. Dakwah itu mengajak, bukan menghakimi. Bukan tugas kita menghakimi orang lain. Oh, dia sesat, dia itu ahli bid'ah dan sebagainya. Bukan. Kita ngajak orang lain ke jalan yang benar. Kita merangkul orang lain, bukan memukul. Kita kemudian mendidik orang lain, bukan menghardik. Itulah hakikat dari dakwah. Maka orang yang berdakwah ini adalah orang yang harusnya melandasi dirinya dengan kemuliaan akhlak. Karena hakikat dari dakwah adalah mabniyatun ala rahmah. Maka di antara jalan untuk masuk surga adalah berdakwah di atas jalan kebaikan. Maka Rasulullah menyebutkan, fawallahi, demi Allah, la an yuhda bika rajulun wahidun khairun laka min humri na'am. Dalam riwayat Imam Muslim, demi Allah, la an yuhda bika rajulun wahidun, ketika engkau bisa memberikan hidayah kepada satu orang saja, kata Rasulullah, khairun laga, itu lebih baik untukmu, min humri an-na'am, daripada seekor unta yang berwarna merah. Unta merah itu unta yang paling mahal. Dan kemudian mungkin dari hadis ini menjadi inspirasi dari orang-orang Italia untuk bikin mobil warnanya merah. Ferrari merah, ya enggak? Lambo warna merah. Ya kan, yang harga yang beda kan. Mobil warna merah zaman sekarang warnanya beda. Ya, Mazda merah harganya beda sama Mazda warna hitam. Nah, mungkin terinspirasi dari hadis ini bahwa ketika engkau memberikan hidayah kepada satu orang lebih baik daripada engkau punya unta merah. Ini menunjukkan bahwa dakwah ini adalah bagian dari kemuliaan akhlak. Dan tidak mungkin orang itu mendapatkan hidayah dengan sempurna kalau tidak dibangun di atas rahmat, kasih sayang. Nah, kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah juga bersabda, "Man da'a ila huda kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dalik min ujurihim syai'a." Man da'a ila dolalatin kana alihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu la yankusu dalika min asamihim syai'a. Kata Rasulullah, man da'a ila al-huda, barang siapa yang mengajak kepada manusia ke dalam pintu-pintu kebaikan. Ini kelihatan salah tulis ini. Kepada pintu-pintu kebaikan, itu butuh hidayah, kana lahu minal ajri, maka dia akan mendapatkan balasan mislu ujuri man tabi'ahu, sebagaimana pahala bagi orang yang mengikutinya. La yanqusu dalik min ujurihim syai'a, tidak akan mengurangi balasan dari orang yang melakukannya sedikit pun juga. Maka inilah dahsyatnya orang yang berdakwah. Maka kenapa rahasianya? Rasulullah mengatakan, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela sahabatku. Seandainya kalian menginfakkan punya emas sebesar gunung Uhud, kalian infakkan semua di jalan Allah, maka infaknya kalian itu tidak akan menyaingi infaknya para sahabat yang hanya menginfakkan makanan satu mud saja. Kenapa? Karena pahala dakwahnya para sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu meriwayatkan hadis, Hadis itu diriwayatkan kepada tabi'in, ke atba'u tabi'in sampai diri kita. Lalu kita amalkan hadis itu, maka inilah yang mengalirkan pahala kebaikan untuk para sahabat Nabi. Yang dengan itu pahala mereka enggak mungkin kita tandingi. Luar biasa. Maka dari itu, yuk saya mengajak para jamaah sekalian menjadi bagian dari dakwah. Sesuai dengan porsi kita masing-masing tentunya. Yang punya ilmu silahkan berdakwah di depan podium, di atas meja. Di atas meja itu di atas kursi ya. Di atas kursi, kalau di atas meja ini saru, gak pantas ya. Di atas kursi, di depan meja gitu ya. Di atas kursi, di depan meja, di atas podium, di atas mimbar. Silahkan kalau dikasih ilmu sama Allah. Kalau enggak punya ilmu dengan harta, silakan berdakwah dengan harta. Apa? Ya jelas, untuk kita infakkan di jalan Allah. Yang punya waktu berdakwah dengan waktunya. Yang punya skill berdakwah dengan skillnya. Yang punya mobil berdakwah dengan mobilnya. Masya Allah, jazakumullah khair. Tadi mobilnya siapa yang tadi saya naikin? Dari Dharma Wangsa ke sini. Subhanallah, itu cara berdakwah juga. Mobilnya dipakai buat jemput pembicara, nanti buat mulangi lagi, nanti buat ngambil snack, nanti buat apa. Subhanallah, ini berdakwah juga. Yang punya rumah dipakai buat berdakwah juga. Kemarin beberapa sesi kajian saya ngisi di rumah. Ada orang punya rumah gede, masya Allah, rumahnya sama masjid. Ini mungkin gede rumahnya, cuma ruang tengahnya aja kelihatannya kemarin ya. Ya kemarin ruang tengahnya itu kalau gak salah yang di Kemang itu lebih gede dari masjid ini. Itu baru ruang tengahnya dipakai buat pengajian. Subhanallah. Maka yang punya rumah dipakai pengajian, silahkan. Itu cara dia berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka apapun bisa kita kontribusikan untuk berdakwah di jalan Allah azza wa jalla sesuai dengan porsi kita masing-masing. Gak semua orang bisa berdakwah di atas mimbar, tapi dia bisa berdakwah dengan hartanya, bisa berdakwah dengan mobilnya, dengan rumahnya, bisa berdakwah dengan usahanya. Tadi yang punya usaha warung kopi siapa? Saya dikirimin kopi tadi. Kopinya siapa itu? Warungnya siapa itu? Bang Wildan. Masya Allah, semoga Allah berkahi usahanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu cara berdakwah. Jadi sesuai dengan porsi kita masing-masing, dan itu tidak akan mengurangi pahala orang yang kemudian kita yang mengamalkan. Jadi ketika kita mengajak orang untuk melakukan kebaikan, orang ini melakukan kebaikan, maka ketika kita yang mengajak itu akan tetap mendapatkan pahala sebagian pahala orang yang mengamalkannya. Maka dari itu saya itu kadang-kadang merasa gini ya, merasa
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Sobat Qurani, para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari Studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Mutiara doa. Sehari-hari
2: doa bila melihat orang yang mengalami musibah. Alhamdulillah.

0: Segala puji bagi Allah yang telah menghindarkanku dari musibah yang menimpamu serta memberikan kelebihan kepadaku atas sekian banyak ciptaannya. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3431 dan Ibnu Majah nomor 3898.
1: Dan sebagian ulama di masa silam, mereka mencari waktu yang paling baik untuk belajar kepada gurunya. Mereka mencari waktu yang paling baik untuk belajar kepada gurunya. Salah satunya yang dilakukan oleh Abdurrahman Ibnul Qasim. Abdurrahman Ibnul Qasim, seorang ulama dari Mesir, yang beliau meninggalkan kampung halamannya, yaitu kota Mesir, dalam kondisi pengantin baru dan istrinya baru hamil muda. Ditinggalkanlah keluarganya ini, namun sebelumnya dikasih pilihan. Sebelum saya menikah, saya punya keinginan untuk belajar kepada Imam Malik yang berada di kota Madinah, dan mungkin saya tidak akan pulang dalam waktu yang lama. Kamu punya pilihan, bersabar untuk menantikan suamimu, ataukah kalau tidak bersabar, aku ceraikan sejak sekarang. Namun Masya Allah, wanita yang soleha ini lebih memilih yang pertama. Berangkatlah Ibnul Qasim bersama rombongan haji dari Mesir menuju Madinah, menuju Mekah untuk melaksanakan haji, kemudian balik lagi ke Madinah dan belajar kepada Imam Malik. Berapa lama beliau belajar? Selama 16 tahun. Enggak pernah pulang. Sampai akhirnya datang putranya di usia 16 tahun. Bayinya yang dulu waktu ditinggalkan dalam keadaan masih berada di rahim ibunya datang ke kota Madinah. Lalu tanya, di mana majelisnya Imam Malik? Di Masjid Nabawi, di sudut sebelah sana. Kemudian putranya ini bertanya, kenal enggak kalian dengan Ibnul Qasim? Ditunjukkan, coba kau lihat orang yang duduk persis di sebelah Imam Malik, itulah Ibnul Qasim. Akhirnya didatangi bapaknya, kemudian mereka bersalaman, berpelukan, dan kata Ibnul Qasim, asyummu syammal walad.

mencium bau anak. Dan ternyata itu adalah anaknya yang dulu ditinggalkan dalam kondisi masih berada di rahim ibunya. Ibnul Qasim ketika beliau punya kasus, punya masalah yang ingin ditanyakan kepada Imam Malik, mencari waktu yang paling nyaman untuk disampaikan

0: Saudaraku muslim, kita simak kumandang adzan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Mutiara Nasihat.
1: Anak adalah nikmat sekaligus amanah. Jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, anak itu nikmat yang sangat besar, nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan nikmat itu sangat besar. Banyak sekali orang-orang yang tidak mendapatkan nikmat ini. Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskan di dalam Al-Quran bahwa yang memberikan kita anak itu adalah Dia. Allah katakan di dalam surat Asy-Syura, Lillahi mulkus samawati wal ard, hanya milik Allah kerajaan langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan apapun yang Dia kehendaki. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur, Allah lah yang memberikan kepada siapapun yang Dia kehendaki anak-anak perempuan. Jadi ada orang-orang yang hanya dikasih anak perempuan saja. Disebutkan oleh Allah di sini, yang ngasih itu Allah. Bukan karena usaha dia, tapi karena Allah yang memberikannya. Wa yahabu liman yasha'u dhukur. Dan Allah juga ngasih kepada siapa yang dikehendaki anak laki-laki saja. Ada orang yang dikasih anak laki-laki saja oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ingin sekali anak perempuan, tapi tidak mendapatkan, hanya laki-laki saja. Au yuzawwijuhum dhukranan wa inatha, atau Allah memberikan kepada siapapun yang Dia kehendaki anak laki-laki dan anak perempuan. Ada orang yang alhamdulillah dikasih lengkap, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Wa yaj'alu may yasha'u 'atima. Sebaliknya, Allah subhanahu wa ta'ala juga menjadikan siapapun yang Dia kehendaki 'aqim. 'Aqim itu mandul, tidak punya anak. Semuanya jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, atas kehendak Allah. Ada orang yang dikasih anak perempuan saja, ada orang yang dikasih anak laki-laki saja, ada orang yang dikasih anak laki-laki dan anak perempuan, ada yang tidak dikasih anak. Ini keadaan manusia di dunia ini, ada empat. Dan itu semuanya atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya di dalam ayat ini, Allah sebutkan bahwa anak itu pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak menghendaki, maka seseorang tidak bisa mendapatkan anak. Jamaah sekalian rahimani wa rahmatullah, betapa banyak orang yang kaya raya, berapapun yang diminta oleh dokter untuk mengusahakan anak untuk dia, akan dia kasih, tapi Allah tidak kasih. Meninggal dalam keadaan tidak punya anak. Betapa banyak raja-raja ingin mendapatkan anak yang bisa meneruskan kekuasaannya, tapi ternyata tidak dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anak ini nikmat jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Allah sebutkan di dalam Al-Quran bahwa anak itu perhiasan kehidupan dunia. Di dalam surat Al-Kahfi yang biasa kita baca setiap hari Jum'ah, ya, sebagaimana hari tadi, Allah katakan Al-Malu wal-Banuna zinatul hayatid dunia. Harta dan anak-anak laki-laki adalah perhiasan kehidupan dunia. Ustaz, kenapa yang disebutkan anak laki-laki? Bukankah anak perempuan juga perhiasan kehidupan dunia? Jawabannya iya, anak perempuan juga perhiasan dalam kehidupan dunia ini. Tapi kenapa di sini disebutkan anak laki-laki? Karena masyarakat Quraisy di zaman dahulu, di masyarakat jahiliyah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah-tengah mereka, mereka tidak suka anak perempuan. Mereka tidak suka anak perempuan. Makanya yang disebutkan di dalam ayat ini anak laki-laki. Padahal sebenarnya anak perempuan juga perhiasan kehidupan dunia. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, nikmat yang sangat besar ini yang di dalam keluarga bisa jadi merupakan anugerah yang paling besar. Anak di dalam keluarga bisa jadi menjadi anugerah yang paling besar, lebih berharga daripada harta, lebih berharga daripada tahta. Karena setelah dia meninggal, hartanya hilang, tahtanya hilang. Anak yang bisa menjadi penerus dia. Nikmat yang sangat besar ini jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, dia juga berstatus sebagai amanah. Maka kita harus benar-benar menjaga amanah ini. Jangan sampai kita sia-siakan. Dan semua nikmat itu sebenarnya seperti ini. Semua nikmat di dalam kehidupan dunia ini, di samping dia nikmat, dia juga apa? Amanah.

ilmu agama nikmat juga aman. Begitu pula anak jemaah, kita akan ditanya tentang nikmat anak ini. Makanya jangan sampai nikmat yang sangat besar ini menjadi bumerang untuk kita. Nikmat yang besar ini menjadi sesuatu yang akhirnya membinasakan kita. Jangan sampai seperti itu. Makanya kita harus benar-benar memperhatikan anak kita. Dan Allah Subhanahu wa taala juga sudah mengingatkan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah mengingatkan kita akan hal ini. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, selamatkan diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Lindungi diri kalian, lindungi keluarga kalian dari api neraka. Keluarga mencakup istri, mencakup anak-anak. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga anak istri kita dari siksa neraka. Makanya anak dan istri di samping nikmat, dia juga amanah yang harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Kata sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, arti dari qu anfusakum wa ahlikum nara adalah allimuhum wa addibuhum. Ajari mereka ilmu dan ajari mereka adab, tata krama, akhlak yang mulia. Maka bapak-bapak sekalian, tunaikan kewajiban ini untuk anak-anak kita. Ajarkan kepada mereka ilmu agama yang bermanfaat untuk kehidupan mereka, terutama akidah jemaah. Arahkan mereka untuk hal-hal yang baik. Ajarkan kepada mereka akhlak yang mulia. Bagaimana berakhlak mulia kepada orang lain? Bagaimana berakhlak mulia di tengah-tengah masyarakat? Ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai kita nantinya lari dari anak-anak kita. Allah Subhanahu wa taala sebutkan hal ini dalam Al-Qur'an. Orang-orang yang zalim, mereka nantinya akan lari dari orang-orang yang dizaliminya. Di dalam surat Abasa, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, yauma yafirrul mar'u min akhihi. Apa artinya? Di hari itu seseorang bisa lari dari saudaranya sendiri. Karena dia di dunia menzalimi saudaranya itu. Dia khawatir nantinya di akhirat saudaranya tersebut akan menuntut kezaliman dia terhadapnya. Menuntut balas. Makanya dia lari. Walaupun dia lari akan ketangkep, dia tidak bisa lari. Tapi ada usaha itu. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Bahkan ada orang yang lari dari ibunya sendiri, jemaah. Karena dia di dunia selalu atau banyak menzalimi ibunya. Wa abi, ada orang yang lari dari ayahnya karena kezaliman dia terhadap ayahnya tersebut. Wa sahibatihi wa bani, ada orang-orang yang lari dari istrinya, ada orang-orang yang lari dari anak-anaknya, jemaah. Orang-orang yang lari dari istrinya, orang-orang yang mendzalimi istrinya. Orang-orang yang lari dari anak-anaknya, orang-orang yang

0: anak-anaknya. Di antara bentuk kezaliman kepada anak-anak adalah ketika orang tua tidak mengajari anak ilmu agama dan tidak mengajarkan kepada anak akhlak yang mulia. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, perhatikan masalah ini. Anak-anak kita adalah aset yang paling berharga untuk kita. Dia menjadi ladang pahala untuk kita jemaah. Ketika kita masih hidup, merawat anak dari kecil sampai dewasa, itu semuanya bernilai pahala. Dari mulai anak dikandung, kemudian lahir, kemudian menjadi berkembang, menjadi dewasa, itu ladang pahala. Belum lagi ketika kita meninggal, kalau anak kita saleh, jadi amal jariah, amal yang terus mendatangkan pahala untuk kita padahal kita sudah meninggal. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Idza matal insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalath." Apabila seseorang mati, maka semua amalannya terputus kecuali tiga amalan. Ya, orang mati itu Bapak Ibu sekalian sudah tidak bisa beramal lagi. Makanya jangan dimintai doa, sudah tidak ada amalnya lagi. Jangan dimintai pertolongan, sudah selesai dia. Jangan dimintai mendengarkan curhatan kita, sudah selesai, amalannya sudah terputus semuanya. Kecuali tiga amalan: sedekah jariah, wakaf, atau ilmin yuntafa'u bihi, ilmu dia yang dimanfaatkan oleh orang-orang, yang diterapkan, yang diamalkan oleh orang-orang, atau waladin salihin yad'ullah, atau anak saleh yang mendoakan kebaikan untuk dia, anak saleh. Jadi setelah orang tua meninggal pun anak saleh ini tetap bisa menjadi ladang pahala untuk dia. Makanya jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, didiklah anak-anak kita dengan baik. Mereka adalah calon pemimpin kaum muslimin di masa yang akan datang.
1: Doa Zikir Pagi.
2: فسبحانallah حين تمسون وحين تصبحون.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su' al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't, abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an utal min tahti.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah. Fatiras samawati wal ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. A'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu, dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdi adad khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi adad khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi adad khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi. Mutiara Pagi. Mutiara Pagi.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam terhaturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan para umatnya yang senantiasa berpegang teguh di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Sobat Qurani yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, alhamdulillah senang sekali rasanya kami dapat kembali menyapa Anda di kesempatan pagi hari ini, edisi Ahad 8 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, dalam program acara Kajian Mutiara Pagi. Dan seperti biasa Sobat Qurani, untuk menemani aktivitas di pagi hari Anda setelah melakukan sholat subuh dan zikir pagi, maka kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Muhammad Nuzul Zikri LC Hafizahullah,
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Langkah-langkah Menggapai Sabar.
1: Baiklah Sobat Qurani dimanapun berada yang semoga selalu dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Semoga apa yang kami sajikan ini bermanfaat untuk menambah ilmu dan amal solih kita. Selamat mendengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi bi ihsanin ila yaumin din wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih ulata umurina wa umur badalina wa syabina. Wansurna wal muslimin al madlumin fi Filistin wa fi kulli makan. Innaka wali wa dhalika wal qadiru 'alaih. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang telah kembali mempertemukan kita pada kesempatan kali ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita minta kepada Allah dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang maha mulia, Allah memberikan kita ilmu nafi dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allah perbaiki urusan kita, urusan pemimpin-pemimpin kita, urusan bangsa dan masyarakat kita. Allah tabaraka wa ta'ala menolong kita dan saudara-saudara kita di Palestina dan berbagai macam tempat. Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Dan Allah terima amal ibadah kita dan memberikan kita hikmah, ilmu dan amal dari majlis ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita kembali bersama kajian rutin kita dan kita sedang membahas sifat ya yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu secara khusus dan seorang muslim secara umum, yaitu sifat sabar. Dan ternyata sabar tidak sesimpel yang dipikirkan banyak orang. Sabar butuh ilmu dan sabar butuh waktu dan proses. Dan kemarin kita sudah jelaskan keterangan para ulama kita bahwa untuk bisa menjadi orang yang sabar, kita harus masuk ke dalam proses menjadi seorang yang punya sifat al-hilm. Karena hilm itu jauh lebih luas. Dan salah satu unsur dalam sifat hilm adalah sifat sabar. Unsur yang tidak bisa dipisahkan dari sifat hilm adalah sifat sabar. Kalau kita bisa menjadi orang yang memiliki sifat hilm, maka otomatis kita akan menjadi orang yang sabar. Karena sekali lagi, sabar adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sifat al-hilm. Dan hilm itu secara bahasa, ada yang bisa ingatkan? Langsung aja. Iya, secara bahasa hilm itu al-anah wa tarkul ajalah, tidak terburu-buru, tenang dan tidak terburu-buru. Lawannya gegabah, gerasa gerusu gitu loh. Mana itu? Betul. Syukur. Adapun secara istilah, apa tanda bisa bantu nggak hilm itu apa?
4: Ada Ustaz.
3: Ya, ayo. Silahkan.
4: Bismillah Ustaz. Kalau secara istilah, hilm itu mengendalikan diri agar tidak terpancing dari gejolak amarah, tetap stabil ketika sedang marah.
3: Ya, makasih. Jazakallahu khairan. Jadi kemampuan dalam mengendalikan diri, karakter ketika dalam kondisi terbakar api amarah dan tetap tenang ketika gejolak amarah itu terjadi. Dari sini saja kita tahu bahwa ketika seseorang punya sifat hilm, otomatis dia akan jadi orang yang sabar. Itu jelas. Jadi dari definisi hilm itu jelas-jelas menunjukkan kalau Anda seorang yang halim, maka otomatis Anda menjadi orang yang sabar. Nah, kemarin kita sudah membahas urutan hilm sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hibban. Yang pertama apa, jemaah? Hah? Oke, yang pertama ilmu, fadhil. Akhwat, yang kedua apa? Cepat aja, akhwat. Oke, enggak ada.
4: Ikhwan. Ada, Ustaz.
3: Ya udah, apa?
5: Bismillah, ada, Ustaz.
3: Ya.
5: Bismillah, tasabbut, Ustaz.
3: Apa arti tasabbut itu?
5: Tenang atau tidak tergesa-gesa.
3: Dan tenang, tidak tergesa-gesa. Ada yang mau nambahin? Syukran, tolong kasih hadiah. Apa? Silakan, Najum.
6: Baik.
3: Bahasa Indonesia-nya apa?
6: Tabayun, saya cross-check. Dua terbina.
3: Tidak tergesa-gesa.
6: Tes.
3: Kenapa begini? Saya dikasih jempol. Saya kasih kelingking. Kita kembali ke era masa kecil. Masya Allah. Ternyata antum suka main sweet ya hadirin. Saya baru tahu. Iya, tatabut itu tabayun. Tabayun itu apa? Tidak tergesa-gesa dalam menghukumi atau bertindak sebelum melakukan cross-check gitu loh. Jadi di cross-check dulu. Validitasnya dipastikan dulu. Jadi gak langsung, lo dengar, lo katanya dikatain begini nih, langsung meledak. Enggak, tabayun dulu, tasabut dulu. Jadi gak terburu-buru, gak tergesa-gesa menyimpulkan sesuatu tanpa cross-check. Tidak tergesa-gesa bertindak atau meluapkan tanpa cross-check. Pastikan ini benar atau tidak. Bahkan dalam konteks yang lebih luas, bukan hanya yang perlu kita pastikan tentang validasi atau tentang validitas hal tersebut sahih atau tidak, tapi kita harus cross check semua hal. Kalau kita merespon, apa resikonya, apa side effect-nya, apa dampaknya, apakah ini memudaratkan atau memberikan efek samping yang lebih besar atau tidak. Jadi orang tuh benar-benar sebelum bersikap, sebelum bicara, sebelum bertindak itu memastikan semuanya. Itu tatabut. Yang ketiga, Ikhwan, apa? Ya. Apa? Apa? Gak kedengeran. Jangan bisik-bisik ini, apa? Udah berumur ini loh, jadi. Bahasa ini ya, bahasa Arabnya. Oke, nonton. Apa bahasa Arabnya, jemaah? Ya, angkat tangan dulu lah. Jangan keroyokan begitu. Ya, karena keroyokan gak dapet, semua gak dapet. Azam, ya. Azam tuh bertekad untuk memulai sampai mengakhiri dengan baik gitu, jadi menyelesaikan. Jadi kalau kita, pokoknya saya bertekad untuk ngadepin masalah ini dengan terkontrol gitu loh. Apapun ini saya nggak boleh terpancing gitu loh. Kalau konteksnya ini. Dan itu perlu azam. Dan seringkali kalau kita gak sabar dan lalu kita evaluasi, SOP ini kita gak kerjain nih gitu loh. Tekad itu terkesannya sederhana tapi game changer. Itu ngerubah. Itu walaupun cuma beberapa saat gitu, sebelum ngadepin orang atau sebelum ngadepin istri, ngadepin suami, ngadepin anak-anak, ngadepin orang tua, ngadepin orang yang bisa memancing kita. Kita kasih waktu 1 menit aja untuk bertekad. Itu dampaknya beda. Apalagi kita isti'anah billah, minta tolong sama Allah, bertekad saya gak boleh terpancing. Sampai detik terakhir saya gak boleh terprovokasi. Jadi harus ada tekad itu gitu. Atau saya harus berubah. Jadi ketika ketemu, apapun yang dikatakan oleh istri saya atau semeledak apapun suami saya gak boleh terpancing. Itu hal yang sangat penting. Yang berikutnya, akhwat. Ya mungkin. Ya.
5: Ada Ustaz.
3: Ya, Ana. mungkin namanya Abul Akhwat gitu loh, karena anak-anaknya perempuan semua, Abul Akhwat.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
7: wabarakatuh. Yang berikutnya adalah atas sobur atau berusaha mengendalikan sekuat tenaga.
3: Iya, jadi makasih banyak. Jadi berikutnya tasabur, kita tuh berusaha untuk sabar dengan sekuat tenaga. Dan itulah sabda Nabi SAW, manita sabar yusabbirullah kama qala. Barang siapa yang berusaha sabar, barang siapa yang tasabur, Allah akan kasih kesabaran. Makanya habis tasabur apa, Ikhwan? Hah? Sabar gitu loh. Jadi sabar itu setelah tasabur, setelah berusaha untuk sabar. Ini kaidah umum. Jadi nggak bisa orang langsung bisa sabar cuman sekedar dapat nasihat, sabar bro, sabar sis, sabar cin, sabar mas, nggak bisa. Karena hadisnya itu wa man yatasabbar yusabbirullah au kama qala. Barang siapa yang mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk sabar, baru Allah kasih kesabaran. Makanya ulama menjelaskan, sebelum sabar itu tasabur. Nah ini missing link dalam kehidupan kita. Makanya seringkali kita gagal sabar, gagal sabar, gagal sabar. Karena kita berpikir sabar itu sebuah ibadah yang otomatis. Enggak. Sabar itu lahir dari proses, dari usaha, dari perjuangan, dari kerja keras, baru lahir sabar. Dan dari sini memberikan kita harapan untuk tidak berkecil hati ketika dalam proses tersebut kita gagal. Emang begitu kita semua. Ketika dalam proses itu kita tergelincir. Ketika dalam proses berusaha sabar kita terpancing. Gak masalah sabar, asal terus gitu loh. Evaluasi lagi, istighfar lagi, taubat lagi, lalu coba lagi. Semua orang yang bijak, yang matang, yang kalau kita ngelihat mereka itu bisa tenang di tengah tekanan, bisa kayak nggak punya ekspresi gitu, padahal digencet sana atau dicela sana segala macam. Mungkin kita lihat di lingkungan keseharian kita atau dalam kehidupan kita, ini orang ini keren banget, misalnya kita ini orang ini masya Allah banget, misalnya di lingkungan kantor kita tahu dia lagi diomongin atau dia lagi difitnah dan dia bisa tenang gitu, nggak terpancing, nggak tertekan gitu, atau dimanapun lah mungkin kita tahu ada sosok senior kita atau ada sosok ini, kita tahu ini beliau lagi dalam tekanan, beliau lagi diserang orang atau dapat verbal abuse atau apapun, tapi aku bisa halim, bisa tenang, kayak gak ada ini, gak pernah curhat segala macam. Ketahuilah, sosok-sosok itu pasti pernah gagal, dan gagalnya bukan sekali. Karena untuk sampai tingkatan itu butuh trial and error, atau pakai bahasa syar'i, tasabur. Hanya saja dalam proses itu ada nggak ada di sana gitu loh, kita dapatnya setelah sudah jago gitu. Kayak antum lihat Messi main gitu loh, latihannya ikut nggak ikut kan, jadi berpikir wah ini jago, dari orok udah jago, mana dong dari orok jago itu, cuman masalahnya pas latihan anda nggak datang gitu loh. Jadi itu missing link kita. Kita ketemunya udah jago aja gitu. Ya sama kayak kita ketemu teman bahasa Inggrisnya fluent gitu, fasih banget, lancar banget. Ih, jago banget ya orang. Yakinlah dia gagal berkali-kali dalam pronunciation atau grammar segala macam. Cuman pas proses itu ada enggak? Ada. Gitu loh, belum kenal, sekarang udah lancar nih orang, itu aja. Semua orang lewatin proses itu. Jadi ketika kita berada dalam proses itu, jangan berkecil hati, jangan langsung terpuruk, jangan saya emang ditakdirkan gagal, udah gak punya harapan jadi orang baik. Enggak, kita semua demikian.
8: Dan ini pentingnya membangun atmosfer demikian. Karena seringkali sebagian orang berpikir dunia ilmu atau dunia belajar itu dunia yang utopis. Dunia yang harus, yang orang-orangnya terus sempurna. Gak boleh lakukan kesalahan sama sekali. Kalau salah langsung dijudge atau langsung diinikan, enggak. Dari dulu sampai hari ini, dunia belajar atau proses belajar itu pasti ada kegagalan. Pasti ada kekeliruan. Pasti ada kekhilafan. Dan itu biasa, itu bagian dari proses belajar. Yang jadi masalah bukan Anda gagal atau Anda terjatuh. Yang jadi masalah Anda gak jujur. Nah itu. Anda gak ikhlas. Gitu loh. Tapi selama kita jujur dan kita berusaha ikhlas, bahkan ikhlas pun butuh tertatih-tatih, butuh proses juga. Tapi setidaknya kita jujur lah gitu loh. Maka tidak ada masalah sama sekali bismillah. Begitu gagal, istighfar, taubat, bangkit lagi. Ini makanya tahapan ini tuh penting banget. Karena sebagian berpikir bahwa untuk sabar, kalau secara khusus ya, itu kita harus langsung bisa. Makanya kan seringkali seseorang yang sudah ngaji, begitu melakukan kesalahan, kekeliruan, langsung dijudge. Katanya ngaji, kok begini? Gitu. Padahal dia berusaha. Kita gak membicarakan oknum ya, oknum selalu ada. Tapi kita bicara orang yang ingin berubah, ingin baik, dan dia melakukan sebuah proses, dan dalam proses itu dia tergelincir, dia jatuh, dia khilaf, dia terpancing. Tapi dia berusaha bangkit, dia berusaha istighfar, dia berusaha tobat, dia berusaha jalan lagi. Dia berusaha istighfar, berusaha tobat, dia berusaha melangkah lagi. Selama polanya demikian gak ada isu, bismillah. Dan begitulah kehidupan, begitulah proses belajar, belajar apapun. Siapa yang langsung jago ketika ujian matematik? Enggak, gitulah. Itu kan, makanya dulu waktu kita dulu apa, UMPTN atau Eptanas kan latihan soal gitu loh, salah perbaiki. Besok latihan lagi salah perbaiki, semua demikian. Gitulah. Hadirin berenang gitu loh, belajar gaya kupu-kupu, kan gak langsung bisa gaya kupu-kupu. Bahkan pertama kali nyebur mau gaya kupu-kupu, kepompong aja gak mirip hadirin. Jangan kan kupu-kupu, kepompong aja enggak. Lebih mirip gaya bebas, karena bebas sebebas-bebasnya. Ini gaya apa ya? Oh bebas ini gitu. Karena dia bebas banget gitu loh, gak pakai aturan sama sekali. Kenapa? Pertama kali ya susah. Tapi nyebur lagi, akhirnya dia punya skill untuk itu. Nah ini penting, dan jangan pernah berpikir tentang konsep utopia, atau semua harus sempurna, indah, gak boleh lakukan sebuah kesalahan. Itu yang seringkali membuat kita tertekan, itu yang membuat kita terpuruk. Bukan karena ujiannya berat, tapi kesalahan kita dalam membaca kehidupan. Kesalahan kita dalam menilai sebuah proses. Harus siapa yang bilang Anda harus benar terus? Enggak. Yang ada adalah Anda harus jujur dalam belajar. Dan bentuk kejujuran, kalau salah ya sudah salah, perbaiki. Kalau tergelincir ya sudah tergelincir, istighfar, taubat, perbaiki. Nah dari terus proses dalam tasawur itu, coba untuk nahan. Tasawur itu kan berusaha sabar sekuat tenaga, artinya berusaha nahan emosi sekuat tenaga. Begitu terpancing, ya gue terpancing tadi, astagfirullahaladzim gitu loh. Kalau kita sama istri, minta maaf sama istri. Kalau kita sama suami, minta maaf sama suami. Lalu kalau sama anak, jangan pernah malu minta maaf sama anak. Lalu besok coba lagi, latihan lagi. Dan maksud latihan sama istri bukan buat masalah sama istri ya, bukan. Tapi maksudnya kan namanya juga dinamika rumah tangga atau dinamika orang tua dan anak. Nggak perlu kita buat masalah, udah masalah gitu loh. Nah, coba lagi. Oh, ternyata ada kemajuan. Asal itu proses tuh dijalani jamaah. proses dijalani, makrifah lagi, lalu tathabut, jangan langsung merespon, kasih jeda 5 menit baru respon, lalu ini benar apa enggak ya, ini keliru apa tidak ya, lalu bertekad, enggak, kali ini aku enggak boleh terpancing. Terpancing lagi, paling enggak mungkin catatan waktunya lebih baik lah. Sebelum-sebelumnya kita terpancing di 5 detik pertama gitu. Gitu, baru ngelihat muka istri kita aja udah sebel kita gitu. Baru ngelihat muka anak kita aja yang apa yang menurut kita badung, udah pengennya marah-marah. Tapi istighfar, taubat, besoknya 25 detik gitu loh, lumayan. Baru masuk detik ke-25 baru gue sebel sama anak gue nih gitu. Tapi kan paling lebih baik, sebelumnya 5 detik udah sebel. Terus istighfar lagi, taubat lagi, 1 menit, 5 menit, akhirnya ngerti. Ternyata akar masalahnya bapaknya nih anak gitu. Yaitu kita gitu. Yang gak bisa didik, yang dulu salah konsep, dulu lupa isti'anah, dulu lupa minta tolong sama Allah. Untuk mengakui ternyata ini anak bandel, faktor utamanya kita, itu kan butuh proses hadirin. Gak bisa 1-2 hari. Ilaman rahimah robbo, kecuali 1-2 orang lah. Tapi kita kan butuh. Atau kita sakit hati sama orang tua kita, misalnya banyak kasus, sabar gitu loh. Mungkin awalnya gue gak bisa maafin bokap gue. Ya udah tenang, istighfar, evaluasi lagi. Coba besok ketemu lagi anapin. Terus sampai akhirnya berhasil. Iya ya emang, iya apa, emang gue gak boleh begitu. Kan anak harus berbakti gitu loh. Dan walaupun ayah ada kekurangan gitu loh, tapi jasanya juga banyak. Terus itu tuh perjalanan jamaah. Sabar itu perjalanan. Sabar itu perjalanan. Bukan seperti belajar tayamum. Gitu loh. Belajar tayamum, pernah ikut belajar tayamum? Insya Allah kan abis kajian langsung bisa. Gitu loh. Atau belajar wudhu gitu. Paling yang susah insyak sama istintarnya aja, enggak keminum apa, kesedot semuanya gitu loh. Tapi saya mau kan hari ini belajar, hari ini bisa. Tapi sabar. Umanita sabari sabirullah, kata Nabi SAW. Aukamakal. Barang siapa yang berusaha bersabar, baru Allah kasih skill kesabaran. Makanya kata Ibnu Hibban, tasabur dulu, baru setelah tasabur, sabar. Itu poin. Jadi emang butuh waktu untuk salah, butuh waktu untuk gagal, butuh waktu untuk mencoba lagi. Dan kita harus kasih itu. Jadi kalau kita ingin didik anak yang sabar, kasih waktu dia. Kita berharap suami kita sabar, ya kita harus kasih waktu buat dia. Kita berharap istri kita sabar, kita harus kasih waktu untuk dia. Semua demikian. Gak fair kalau kita nuntut tapi kita gak kasih waktu. Kita berharap murid kita sabar, kita harus kasih waktu buat dia. Semua tuh demikian. Karena tasabur baru sabar. Semua demikian. Itu proses. Dan orang beda-beda, ada prosesnya apa, ada tahunan, ada bulanan, semua kembali kepada taufik Allah Subhanahu wa taala dan kemahabijaksanaan Allah tabaraka wa taala, lalu perjuangan kita dan upaya kita untuk bisa mendapatkan hal itu. Tapi mindset kita untuk apa, untuk semuanya harus langsung jago, semua harus langsung hebat, dan sudut pandang bahwa apa, kehidupan itu utopia, ini harus segera diluruskan dan dievaluasi, karena itu seringkali membuat masalah. Karena simpel aja, ketika pola pikir kita hidup itu utopia itu kan sempurna, perfect gitu loh. Khususnya misalnya di dunia ilmu, di dunia kajian, atau di dunia dakwah segala macam, maka otomatis ekspektasi kita atau harapan kita tinggi. Karena kan yang ada benak kita sempurna gitu loh. Ekspektasi kita tinggi dalam hidup. Begitu ekspektasi kita tinggi dalam hidup, maka kita akan lebih gampang dan lebih cepat kecewa. Karena semakin tinggi semakin susah. Achievement-nya kan susah, menggapainya susah, meraihnya susah. Gitu loh. Tapi kalau kita sadar bahwa dunia itu penuh ujian dan orang butuh proses dan enggak ada yang sempurna, kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Banyak melakukan kesalahan. Dan yang terbaik dari mereka yang paling banyak bertaubat. Maka otomatis ekspektasi kita akan turun. Begitu ekspektasi kita akan turun, maka kita akan sedikit kecewa. Dan peluang putus asa jadi minor, jadi lebih kecil lagi. Karena bisa jadi kita bukan kecewa sama orang, kita kecewa sama diri sendiri. Dan itu fatal kan. Gitu loh. Tidak merekomendasi diri sendiri kan bukan berarti kecewa lalu self-blaming yang negatif. Nyalain diri sendiri, emang aku nih gagal, aku nih yang paling jelek, aku nih ini segala macam. Enggak. Walaupun memang kita banyak kesalahan, tinggal istighfar, tobat, bangkit, coba, selesai masalah. Saya pernah berhenti. Yang jadi masalah kita berhenti melangkah, itu masalah. Kita berhenti berjuang, itu masalah. Selama kita berusaha melangkah maju ke depan, maka ulama mengatakan kullu man sara ala darbi wasal. Setiap orang yang berjalan di atas jalannya, di atas relnya, insyaallah akan sampai, akan sampai. Jadi jangan pernah berhenti berjalan, dan syaitan berusaha untuk itu.

0: berhenti untuk melangkah. Dia putuskan untuk tidak pernah berhenti berjuang. Dia putuskan untuk tidak pernah berhenti beristighfar. Dia putuskan untuk tidak pernah berhenti bertaubat. Dia putuskan untuk tidak pernah berhenti untuk isti'anah, minta pertolongan kepada Allah. Akhirnya dia berhasil. Karena itu tadi, hilm itu setelah rangkaian ini dilakukan. Dan di dalam rangkaian hilm ada tasabbur. Dan arti tasabbur itu tadi, trial and error. Coba gagal, coba lagi. Coba gagal, coba lagi. Coba gagal, coba lagi. Sambil istighfar, taubat, istighfar, taubat. Semua demikian hadirin sekalian. Dan dengan itu kita akan terasa. Dengan itu kita akan terasa. Dan Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu kan sangat sangat penting. Artinya, dan kita tahu bahwa keberkahan dalam amal soleh itu kan minimum 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Bahkan lebih dari 700 kali lipat. Jadi loncatannya tuh selalu akan tinggi. Jadi ini berat, tapi peluang berhasilnya itu sangat besar. Karena di situ ada pertolongan Allah, di situ ada taufik dari Allah, di situ ada keberkahan. Terus Allah kalikan berkali-kali lipat. Jadi enggak ada alasan untuk berhenti. Yang perlu kita lakukan adalah sekali lagi jujur, isti'anah, minta tolong sama Allah, jaga keikhlasan. Lalu kasih waktu untuk jatuh, quote unquote, dalam tanda kutip, kasih kesempatan untuk gagal dalam tanda kutip, gitu loh. Atau kalau bahasa hadirin hari ini kan positive failure. Jadi gagal yang positif gitu loh, untuk bangkit lagi, bangkit lagi, bangkit lagi. Bukan gagal disengaja, tapi gagal yang sangat manusiawi, gitu, yang sangat humanis. Karena kita itu gak sempurna. Selama kegagalan kita itu, istighfar, tobat, jalan lagi. Istighfar, tobat, coba lagi. Istighfar, tobat, coba lagi. Maka bismillah kita akan ditolong sehingga kita berhasil. Intasdukillah yasduka, jika Anda jujur kepada Allah, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Jadi jangan pernah berhenti untuk berjuang. Jangan pernah berhenti untuk bertransformasi. Jangan pernah berhenti untuk bersabar dan memiliki sifat al-hilm. Itu poin. Lalu setelah sober, apa lagi? Ridho. Namanya? Ridho. Oh bukan. Bikin namanya Ridho. Setelah itu saya, Ustaz. Gitu loh. Kan nama saya Ridho. Jadi ini level yang berikutnya. Dan bedanya sabar dengan ridho apa, akhwat? Agak cepat, akhwat. Akhwat, untuk menjawab pada hari ini benar-benar menerapkan sifat hilm ya. Tenang, kasih waktu gitu, luar biasa. Akhwat.
1: Assalamualaikum Ustaz. Kalau ridho itu lebih ke menerima keputusan, menerima takdir dari Allah secara whole, secara utuh.
0: Assalamualaikum. Kalau sabar enggak terima. Kalau sabar apa? Oke. Pak Ikhwan ada yang tahu? Belakang. Ya. Iya, jazakallahu khairan. Yang akhwat juga tolong kasih hadiah. Jadi sabar itu ada, masih ada rasa nyesek, masih ada rasa berat, masih ada emosi. Ingat, sabar itu secara bahasa imsak. Artinya apa? Oh, bulan Ramadan, gimana sih? Aduh, jamaah ini loh. Imsak itu secara bahasa menahan, gitu loh. Menahan. Jadi ketika sabar artinya menahan, ada yang perlu ditahan, kan gitu ya. Tapi kalau ridho, plong udah, gitu lah. Itu plong. Nah itu level berikutnya. Makanya ulama menyatakan dalam konteks ini, dalam konteks ini musibah atau masalah, hukum ridho apa? Hah? Hukum ridho apa? Apa hukum ridho? Hah? Hukum ridho itu sunnah, tidak wajib. Yang wajib itu sabar, gitulah. Yang wajib itu sabar. Kalau Anda bisa ridho, itu keutamaan. Karena pada saat itu kita tuh benar-benar plong, enak, gitu. Hidup tuh nyaman, gitu loh. Allah Ta'ala bismillah. Oke, habis itu asamt, asamt tuh diam, gitu loh. Enggak ini, karena dia bisa mengkontrol. Artinya enggak ada gejolak dalam dirinya. Jadi otomatis lisannya akan terkontrol dan dia akan diam kecuali berbicara yang baik-baik dan bermanfaat. Manfaat. Makanya kan kalau kita lagi emosional dan kita susah mengendalikan atau palingnya berjibaku lah untuk menahan emosi, ketika kita bicara aja mungkin gemeter atau bibir tuh bergetar gitu loh. Karena pengaruh apa yang ada di dalam tuh akan diperlihatkan oleh lisan. Nah, ketika lisan kita tenang, nyaman gitu loh, bicara teduh, terus juga kalau nggak ada esensinya memilih diam, maka itulah tanda-tanda kita sudah sabar dan bermain di sifat hilam. Dan yang terakhir hamzah kasrah ghain dhad alif dan hamzah igdo, al igdo'u gitu. Dan igdo itu udah pokoknya yang bukan urusan kita, kita sisihkan gitu. Kita enggak tertarik membahas gitu. Kita hanya tertarik membahas yang bermanfaat buat kita. Min husni islamil mar'i tarkuhu malayak, nih di antara tanda baiknya kualitas agama seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang bukan urusan dia. Makanya orang-orang yang halim itu enggak kepo dengan urusan A, urusan B, urusan C, urusan D, urusan yang akhirnya enggak tertarik. Jadi kalau kita masih ngurusin yang bukan urusan kita secara negatif, bukan untuk membantu ya, bukan untuk islah, bukan untuk mensupport, tapi bukan untuk pengen tahu segala, berarti kita belum punya sifat hilam. Karena kalau punya sifat hilam, matang, bijak, lihat orang-orang matang, dia gak tertarik dengan urusan orang. Bahkan dia gak tertarik dengan banyak isu tentang dirinya yang tidak menambahkan keimanan dan ketakwaan, dia gak tertarik. Jadi jangankan isu orang, isu dirinya sendiri, dia gak tertarik. Dan itu kita lihat dari para ulama kita. Makanya kan yang kita sempat ceritakan kisahnya apa, Al-Imam Ibn Abdul Hadi ya, ketika debat diludahin gitu loh. Dan dia dengan mengatakan bahwa ludah itu tidak najis dengan kesepakatan ulama. Bayangkan. Itu kan kayak cerita fiktif gitu loh. Hadirin bisa emang gitu? Gak ada. Mungkin hadirin bisa ya. Kalau saya mungkin gak bisa, kalau saya gak tahu hadirin. Tapi siapa? Gimana? Bayangin, beliau gak peduli dengan apa? Dengan kejadian itu, padahal itu kan berkaitan dengan diri beliau. Tapi gak penting gitu loh. Lu hanya tertarik hal-hal yang menambah iman, bertakwa. Tapi itu di level tinggi lah, itu advance-nya, hilm lah. Ya kita basic-basic aja lah dulu lah. Kan hilm tuh bertingkat-tingkat juga. Tapi maksud saya, orang tuh bisa sedewasa itu, bisa sematang itu. Sangat luar biasa, gak ada. Dan bukan takut, bukan. Emang gak tertarik aja. Jadi jangan kan ngurusin orang, apa, gak ingin orang, gak. Urusan dia aja. dia gak, sebagiannya dia gak tertarik, kecuali apabila hal tersebut menambah imannya, ketakwaannya, tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selebihnya udah. Jadi orang, dan kita lihat orang-orang seperti itu. Enggak tertarik. Itu hal yang perlu kita camkan. Saya pernah bertemu dengan sosok sosok yang berusaha menjaga imannya, ketakwaannya, dan beliau baru beliau sakit kanker stadium lanjut, stadiumnya stadium serius, hadirin. Terus saya jenguk, begitu ketemu beliau, beliau menyambut dengan hangat, lalu bicara tentang pendidikan, bicara tentang pendidikan, lalu karena niat pada saat itu ke beliau untuk menjenguk, maka di tengah-tengah atau mungkin di awal-awal pembicaraan, saya langsung saya bertanya gimana kesehatan antum dan seterusnya. Lalu beliau bicara tentang kondisi penyakitnya hanya beberapa saat, mungkin 1 menit, 2 menit, terus beliau sampaikan, gak usah bicara itu, kita bicara hal yang maslahat aja, gitu. Gak usah bicara itu, kita bahas hal lain yang lebih maslahat aja, yang nambah iman, nambah ketakwaan. Jadi orang-orang kayak gitu ada memang. Jadi dia pun gak tertarik untuk cerita penyakitnya, gitu loh. Dan itu susah di saat sebagian pihak ingin mendapatkan simpati orang, ingin mendapatkan rasa iba, gitu loh. Ingin ingin dikasihanin dan seterusnya. No, enggak sama sekali. Enggak usah bahas. Dan beliau jelasin, kalau bisa enggak usah bahas itu, kita bahas tentang. Makanya beliau akhirnya kita bahas pendidikan lagi. Jadi jenguk beliau, masalah sakitnya paling berapa saat. Terus balik lagi ke masalah pendidikan, masalah umat, masalah dakwah. Itu yang bagi beliau nambah iman. Jadi jangankan ngurusin orang, ngurusin pribadinya aja gak tertarik. Nah itu orang-orang yang seperti itu. Naksa bukan dalik, Allah hasibu wa la nuzaki wa la ahad. Kita menilai mereka sudah di level itu, dan kita gak merekomendasikan sesuatu seseorang pun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah dengar sunnah itu kan, hadirin? Jadi kalau kita memuji orang, jangan dipastikan. Tapi kita katakan nahsabuhu kadzalik, wallahu hasibuhu wa lan uzaki 'alallahi ahada. Itu sunnah Nabi SAW kalau kita memuji orang. Bahasa Indonesianya, kalau susah bahasa Arabnya, penilaian saya dia tuh baik. Tapi Allah yang Maha mengetahui. Gitu loh. Dan saya enggak merekomendasikan siapapun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat agama kita tuh berkelas banget, hadirin. Muji orang aja ada tuntunannya, bayangkan. Mau cari di mana? Muji orang itu ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tuntunannya tuh elegan gitu loh. Kan kita nggak pernah tahu hati seseorang, kita nggak pernah tahu ini. Makanya apa namanya diatur sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya bukan tadi penilaian saya beliau baik, tapi Allah yang Maha mengetahui. Dan saya tidak merekomendasikan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi balik lagi, maka jadilah gitu. Jadilah orang-orang seperti itulah, hadirin. Yang fokus hanya untuk yang bermanfaat, yang nambah keimanan, nambah ketakwaan. Karena hidup kita cuma sebentar. Gak usah ribetin hal-hal yang lain. Gitu. Dan itu setelah, lagi-lagi, kalau kita ketemu orang-orang seperti itu bukan jago dari lahir. Itu setelah perjalanan panjang, setelah jatuh bangun. Dan mungkin di orang-orang seperti itu dahulunya melewati fase seperti kita, bahkan mungkin lebih parah dari kita, temperamen ledak-ledak. Tapi lagi-lagi mereka memilih untuk tetap berjuang, untuk tetap berdoa, untuk tetap beristighfar, untuk tetap bertaubat, untuk tetap isti'anah, dan untuk tetap jujur dalam berusaha. Dan Nabi SAW bersabda, intas dukillah, ya seduka. Jika Anda jujur kepada Allah, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Itu poin. Sedangkan kita sebagian memilih untuk berhenti, memilih untuk menyerah, memilih untuk putus asa, memilih untuk pesimis, memilih untuk menyalahkan diri sendiri secara negatif, akhirnya gagal. Bukan karena gagalnya. Jadi sadar gak sih kita? Kita itu, atau ada banyak pihak, gagal dalam hidup bukan karena kegagalan secara parsial, tapi karena kita gagal dalam menyikapi kegagalan dengan cara yang benar. Itu masalahnya. Itu poin. Jadi bukan gagalnya, tapi kegagalan dalam menyikapi kegagalan dengan cara yang benar. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan apa? Bahwa taubat adalah kewajiban seumur hidup. Artinya jangan lihat dari kacamata beban dong. Enggak. Ketika ulama mengatakan taubat adalah kewajiban seumur hidup, itu kan harapan bagi kita. Artinya kapanpun kita melakukan kesalahan, pintu taubat selalu terbuka. Malam yugorgir, selama nyawa belum ada di tenggorokan atau matahari belum terbit dari barat. Ya, itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Jadi sekali lagi, dan ini yang perlu kita lakukan, berjuang, lalu tadi lebih banyak diam kecuali bermanfaat. Dan termasuk yang perlu kita ingatkan terus, mungkin orang sekarang diam secara lisan, tapi masalahnya seringkali dijempol, hadirin, gitu loh, dijempol. Kalau aku pakai telunjuk, kalau begitu telunjuk juga. Intinya hati-hati dengan sosial media. Semuanya dihisap oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itulah. Dan itu menunjukkan kita gak sampai, atau kita belum punya sifat hilm. Lalu juga itu tadi, jangan fokus pada hal yang bermanfaat bagi kita. Fokus mengerjakan hal yang bermanfaat bagi kita. Dan jangan ngurusin yang bukan urusan kita. Min husni islamin mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu tanda kebaikan seseorang atau agama seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya atau yang bukan urusannya. Yang bukan urusannya. Hadirin Allah muliakan. Jadi kesimpulan penting yang perlu kita camkan, bahwa kalau kita ingin sabar kalau kita ingin sabar, maka kita harus memperjuangkan sifat hilm. Itu hal yang sangat sangat berarti bagi kita.

0: Makanya kan kata Nabi SAW ke Asyad bin Abdul Qais, inna fika la khaslatain yuhibbuhumullah. Kamu, engkau tuh punya dua sifat yang dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Yang dicintai oleh Allah. Lalu apa kata Nabi SAW? Yang pertama apa? Al-hilm. Itulah. Al-hilm. Jadi sifat hilm itu, sifat hilm adalah sifat yang membuat, yang merupakan sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan membuat kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau enggak ada keutamaan kecuali kita memiliki sifat yang dicintai oleh Allah, lakafa, cukup gitu. Allah tuh kalau udah cinta sama kita kan kita tahu ayat hadis kutsinya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Aku akan jaga pendengarannya yang digunakan untuk mendengar. Ubasaru alladhi yubsiru bih. Dan aku akan jaga penglihatannya yang digunakan untuk melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha. Dan aku akan jaga tangannya yang digunakan untuk beraktivitas. Wa rijlahu allati yamshi biha. Dan aku akan jaga kakinya yang digunakan untuk melangkah. Wa idza sa'alani la utiyanna. Kalau dia meminta, aku akan kabulkan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in ista'adzani la u'idzanna. Dan kalau dia meminta perlindungan, aku akan lindungi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Allah udah cinta, apa yang kita minta Allah kabulkan. Kita minta perlindungan, Allah akan lindungi kita. Dan Allah akan jaga anggota tubuh kita. Jadi hadirin Allah muliakan, ini hal yang sangat penting untuk kita camkan dan renungkan bersama-sama. Dan sangat sangat mahal untuk kita semua. Dan jangan kita sia-siakan waktu yang ada, karena ini butuh proses. Kita harus mulai dari sekarang, gitu loh. Dan latihan ini jangan hanya jadi wawasan, coba. Dan ulama sudah mengurai. Tinggal kita mau ngamalin atau enggak, mau berjuang atau enggak, mau totalitas atau enggak. Kembali kepada kita setelah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita buka sesi tanya jawab jamaah sekalian. Dan saya ingatkan untuk pekan depan, insyaallah kita kajian di Sabtu pagi jam 6:30 ya, insyaallah ta'ala, karena ada sebuah kondisi. Dan ini bukan sebatas pindah jam, tapi ini sebatas menjaga keistiqomahan, gitu loh. Karena amalan yang paling Allah cintai itu adwa muha wa inqal, yang paling eksis, yang paling continue, yang paling istiqomah walaupun sedikit. Jadi berjalan walaupun tidak kondusif atau tidak maksimal atau agak ribet sedikit, itu lebih baik daripada diliburkan. Dan itu kita lakukan itu sekaligus upaya mengedukasi, sehingga kita juga bisa menjadikan itu sebagai konsep kita dalam hidup, gitu loh. Artinya malai drukukulu lai drukujulu, sesuatu yang gak bisa dikerjakan 100%, bukan langsung berpikir dihilangkan 100%, tapi cari solusi, gitu loh. Walaupun solusinya gak 100%. Kalau gak bisa 100% ya 90%, gak bisa 90% 80%, gak bisa 80 70%, gak bisa 70% 60%, gak bisa 60 50%. Jadi kapan diliburkan? Ketika udah mentok, udah. Selama gak masih bisa diupayakan, maka kita upayakan. Jadi pekan depan bukan bukan tentang ganti waktu, tapi kita berusaha membangun pola pikir solutif gitu loh. Begitu ada masalah apa solusinya gitu loh. Dan itu penting buat buat apa? Buat membentuk pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu salah satu kerangka berpikir ilmiah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kan kaidah itu tadi, ma la yadruku kullu la yadruku jullu. Sesuatu yang tidak bisa dikerjakan semua bukan berarti ditinggalkan semua. Dan kaidah fikih mengatakan apa? Al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Sesuatu yang masih bisa dijalankan tidak langsung dihapuskan karena ada kendala di sisi lain gitu loh. Artinya yang enggak bisa ya udah, tapi yang masih bisa kerjain gitu loh. Makanya al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Sesuatu yang masih bisa dilakukan bukan berarti langsung digugurkan karena ada sisi lain yang tidak bisa dilakukan. Tapi itu tadi yang enggak bisa itu diminimalisir gitu loh. Diminimalisir. Itu poin. Jadi kita tuh secara umum enggak berpikir iya atau tidak sama sekali, enggak. Kalau enggak bisa dapat 100 kan bukan dapat, bukan berarti opsi keduanya 0. Tapi 99, 98 terus sampai emang 0 gitu loh, coba. Jadi itu poinnya. Semoga bisa dimengerti dan semoga minggu depan kita bisa dapat pahala menjaga eksistensi juga di samping pahala kajian, itu poinnya. Wallahu ta'ala misal. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Jazakallahu khairan. Semoga sudah ada ilah-ilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi
2: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Tanya jawab
3: litas.
4: Ustadz, bagaimana cara mengatasi anak yang suka mengambil bukan haknya? Jazakumullah khairan.
3: Bagaimana caranya mengatasi anak yang sering ngambil sesuatu yang bukan haknya? Ditanya dulu, kenapa? Pokoknya kalau ada masalah itu, dicari dulu sumbernya apa, sebabnya apa, baru kemudian kita bisa mencari solusinya. Jadi anak ngambil barang itu karena apa? Karena dia butuh, karena dia pengin, karena dia iseng, atau karena apa? Taunya bagaimana Ustaz? Ya tanya, gak mau jawab, itu karena kita gak deket. Maka bangun kedekatan. Setelah anak merasa nyaman dekat dengan kita, karena kita mau bermain sama dia, baru saat itu anak terbuka. Bahkan mungkin anak itu akan cerita walaupun kita gak tanya. Seandainya anak itu mengambil barang karena dia butuh, maka cukupi kebutuhannya. Cukupi apa? Kebutuhannya. Dia lapar, maka penuhi kebutuhan makannya. Dia pengen sesuatu dan itu tidak melanggar agama dan jenengan mampu, maka penuhi keinginan dia. Itu kalau sebabnya karena kebutuhan. Ustaz, dia iseng. Apa? Iseng. Suka nyembunyiin barang orang, dia ambil. Maka panggil dia, tanya sama dia. Nak, kalau ada temenmu melakukan hal serupa, maksudnya melakukan hal serupa adalah dia ngambil barangmu iseng, kamu suka enggak? Bangkitkan empatinya. Bangkitkan apa bu? Empatinya. Kamu suka enggak kalau digituin? Ya enggak lah, jengkel. Ya begitu juga orang lain. Itu kalau sebabnya adalah karena iseng. Ustaz, dia ini klepto. Apa klepto? Ada gangguan kejiwaan yang membuat dia gak bisa nahan diri untuk tidak ngambil. Ini klepto namanya. Wah, kalau itu harus konsultasi sama psikolog. Harus konsultasi sama psikolog. Karena itu adalah penyakit kejiwaan. Penyakit apa? Kejiwaan. Tanya ke psikiater, barangkali perlu ada terapi-terapi khusus karena itu terkait dengan sel-sel atau syaraf-syaraf yang terganggu yang ada di dalam dirinya, ya. Maka itu beberapa jawaban yang mudah-mudahan ada yang pas buat pertanyaan Anda, ya.
5: Posisi mimbar masjid yang sesuai sunnah. Terdapat banyak keterangan ulama yang menganjurkan agar memposisikan mimbar di sebelah kanan mihrab jika dilihat dari arah makmum. Untuk konteks masjid di Indonesia, posisi mimbar berarti di sebelah utara mihrab. Berikut beberapa keterangan mereka. Keterangan Ibnu Qudamah, salah seorang ulama Hambali. Dianjurkan agar mimbar diletakkan di sebelah kanan ketika melihat ke arah kiblat, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan seperti ini. Al-Mughni. Keterangan An-Nawawi, salah seorang ulama Syafi'iyah. Ulama mazhab kami dan yang lainnya mengatakan dianjurkan agar posisi mimbar di sebelah kanan mihrab, artinya di sebelah kanan imam, ketika dia berada di mihrab menghadap kiblat. Seperti ini tradisi kaum muslimin. Al-Majmu'. Keterangan Al-Buhuti. Posisi mimbar atau tempat yang tinggi untuk khutbah berada di sebelah kanan mihrab jika dilihat dengan menghadap kiblat. Karena mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu seperti ini. Kasyaf Al-Kina. Keterangan mengenai posisi mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menunjukkan bahwa itu wajib. Meskipun dianjurkan untuk memposisikannya dalam rangka meniru keadaan yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga sama sekali tidak mempengaruhi hukum khutbah atau apalagi keabsahan sholat jamaah atau sholat Jumat. Syekh Atiyah Saqar, yaitu Mufti Mesir, menjelaskan, tidak terdapat dalil yang mewajibkan posisi mimbar harus di sebelah kanan. Keterangan yang ada hanya penjelasan posisi mimbar dan ini tidak menunjukkan itu wajib. Meskipun menunjukkan anjuran, dalam rangka meniru keadaan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak haram untuk meletakkan mimbar di tempat manapun. Yang penting, disediakan satu tempat yang tinggi yang bisa membantu khatib agar suaranya bisa didengarkan jamaah. Fatwa Atiyah Saqar. Demikian, Allahu a'lam.

0: 가 안 돼 안 돼 안
1: 돼. Para abah dan umat ayah bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejatinya kesulitan terbesar di dalam mendidik anak itu adalah mendidik diri sendiri. Sejatinya kesulitan terbesar mendidik anak itu adalah mendidik diri kita sendiri. Karena orang tua yang bisa memberikan keteladanan, yang menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dengan semangat mengerjakan amal-amal ketaatan, maka sejatinya nanti anak-anaknya yang akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya penting bagi kita para orang tua untuk mensolehkan diri kita, untuk berupaya mengupgrade keimanan kita, ya, agar kita senantiasa menjadi orang-orang saleh, orang-orang yang menunaikan hak Allah dan hak sesama manusia. Oleh karenanya perbaikan itu dimulai dari diri kita sebelum kita memberikan tuntutan kepada anak-anak kita. Makanya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Allah katakan qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Allah tidak katakan ku ahlikum wa anfusakum. Allah dahulukan anfusakum, diri-diri kalian, baru kemudian ahlikum, keluarga kalian. Ini isyarat bahwa perbaikan itu dimulai dari diri kita terlebih dahulu. Karena kita dituntut untuk bisa memberikan keteladanan, memberikan contoh yang baik untuk anak-anak kita. Maka untuk bisa membiasakan anak untuk rajin beribadah, sudah dua yang kita terangkan, ya. Yang pertama adalah menanamkan mahabbatullah, rasa cinta kepada Allah di dalam diri anak. Sehingga nanti ketika sudah 7 tahun kita perintahkan anak secara officially untuk bisa mengerjakan sholat, kita tinggal bilang, nak, yang suruh kamu sholat itu adalah Allah yang kamu cintai loh, nak. Jadi lebih mudah pekerjaannya. Banyak anak yang memang mungkin bisa beribadah karena adanya aturan, takut dihukum, takut dimarahi, yang memang bisa membiasakan perilaku anak seperti itu. Karena dalam teori psikologi sendiri, kita kenal ada istilah teori kognitif, ada juga teori behavioristik. Teori kognitif itu adalah membangun kesadaran. Kalau teori behavioristik itu adalah dengan memberikan reward dan punishment, memberikan apresiasi dan hukuman. Dua-duanya merupakan pola pendidikan yang baik, gitu ya. Tapi maksud kami adalah kalau anak cuma sekedar ditakut-takuti, khawatir dihukum, khawatir dimarahi, dan dia berangkat mengerjakan ibadah cuma gara-gara kekhawatiran ini dan tidak dibangun kesadarannya, tidak dibangun mahabbatullahnya, inilah yang kita khawatirkan, anak-anak nanti ketika jauh dari orang tuanya, dia tidak akan bersemangat beribadah seperti biasanya. Dan ini pun yang menjawab keresahan bagi para orang tua yang bertanya-tanya, anak saya di pesantren rajin, tapi kok kalau ke rumah jadi gak rajin, ya? Nah, ini ada yang harus kita evaluasi, dan mari kita merenungi diri dan berkaca. Sudahkah benar-benar kita pupuk mahabbatullah pada diri anak-anak kita? Atau jangan-jangan anak-anak kita itu beribadah sekedar hanya karena takut dihukum saja, takut dimarahi oleh orang tuanya atau oleh gurunya. Nah, maka di fase persiapan 0-7 tahun ini, menanamkan mahabbatullah itu sangat-sangat penting. Ya, walaupun di 7 tahun ke atas, mahabbatullah itu harus senantiasa dipupuk, ya. Sebagaimana kita sampai dewasa pun, kita harus tetap berusaha untuk memupuk rasa cinta kepada Allah di dalam diri kita. Namun di 0-7 tahun ini adalah momen emasnya. Nah, oleh karenanya penting bagi kita kiranya untuk menanamkan mahabbatullah pada diri anak-anak kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang mesti kita lakukan juga adalah dengan memberikan keteladanan, ya, karena anak melihat orang tuanya, anak mencontoh dan meniru orang tuanya. Maka ini pelajaran penting dan faedah buat kita sebagai pengingat tentunya, agar kita bisa senantiasa mencontohkan dan memberikan keteladanan yang baik buat anak-anak kita.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون.
3: Dan mereka berkata, apakah patut kita percaya kepada dua orang manusia seperti kita juga? Padahal kaum mereka, Bani Israel, adalah orang-orang yang menghambakan diri kepada kita.
2: فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ.
3: Maka tetaplah mereka mendustakan keduanya. Sebab itu, mereka adalah termasuk orang-orang yang dibinasakan. Dan sesungguhnya telah kami berikan Alkitab, Taurat, kepada Musa, agar mereka, Bani Israel, mendapat petunjuk.

0: Dan telah kami jadikan Isa, putra Maryam, beserta ibunya suatu bukti yang nyata bagi kekuasaan kami. Dan kami melindungi mereka di suatu tanah yang tinggi, yang datar, yang banyak terdapat padang-padang rumput dan sumber-sumber air bersih yang mengalir.
1: Ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'amalu

0: Hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang solih. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sesungguhnya agama Tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Rabbmu, maka bertakwalah kepadaku.
1: فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ.
0: Kemudian mereka, pengikut-pengikut Rasul itu, menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa pecahan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka.
1: فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ.
0: Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai suatu waktu.

Apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu berarti bahwa kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Tidak, sebenarnya mereka tidak sadar. Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan azab Rabb mereka, dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Rabb mereka, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Rabb mereka sesuatu apapun, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka.

0: يظلمون.
1: Mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. Kami tiada membebani seseorang, melainkan menurut kesanggupannya, dan pada sisi kami, ada suatu kitab yang membicarakan kebenaran, dan mereka tidak dianiaya.

Tetapi hati orang-orang kafir itu dalam kesesatan dari memahami kenyataan ini, dan mereka banyak mengerjakan perbuatan-perbuatan buruk. Selain dari itu, mereka tetap mengerjakannya.

0: Janganlah kamu memekik minta tolong pada hari ini. Sesungguhnya kamu tiada akan mendapat pertolongan dari kami. Sesungguhnya ayat-ayatku, Al-Quran, selalu dibacakan kepada kamu sekalian. Maka, kamu selalu berpaling ke belakang dengan menyombongkan diri terhadap Al-Quran itu dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadapnya di waktu kamu bercakap-cakap di malam hari. Maka, apakah mereka tidak memperhatikan perkataan kami? Atau apakah telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka dahulu? Ataukah mereka tidak mengenal Rasul mereka? Karena itu, mereka memungkirinya. Atau apakah patut mereka berkata, padanya Muhammad ada penyakit gila? Sebenarnya dia telah membawa kebenaran kepada mereka, dan kebanyakan mereka benci kepada kebenaran.
1: Walau ittaba'al haqq

Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan mereka, tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu.

0: Atau kamu meminta upah kepada mereka? Maka upah dari Rabbmu adalah lebih baik, dan Dia adalah pemberi rezeki yang paling baik.
1: Tanya jawab.
2: Saya sudah beberapa tahun ini sholat saya hancur. Sholatnya jarang-jarang dan saya ingin sholat saya sempurna lagi. Maksudnya lengkap, 5 waktu, tidak ada yang tertinggal. Yang jadi keluhan saya saat ini ada 2 energi yang saling menarik di dalam tubuh saya. Salah satu contoh, di waktu maghrib, niat dan keinginan ingin sholat, tapi badan atau tubuh terasa berat dan pikiran perang, saling tarik, sholatlah dan jangan sholat. Jadi bagaimana solusinya? Perlu diketahui saudara muslim yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya kita ini memiliki musuh. Yang dikabarkan oleh Allah Azza wa Jal, itu adalah musuh bebuyutan kita, dan itulah yang telah menjadi sebab keluarnya bapak kita Adam dan juga ibu kita Hawa dari surga Allah Azza wa Jal. Dan dia berjanji untuk menyesatkan anak keturunan Nabi Adam, meminta waktu dari Allah SWT untuk menyesatkan anak keturunan Nabi Adam. Maka termasuk diantaranya adalah bagaimana menjauhkan kita dari sholat 5 waktu ini, yang merupakan salah satu kewajiban seorang muslim, rukun yang kedua dari rukun Islam. Sehingga tidak heran seperti yang antum ceritakan di sini, ketika kita akan berbuat baik, melakukan ketaatan kepada Allah sebagai seorang muslim, maka syaitan berusaha untuk mencegah kita dari perbuatan tersebut. Dia tahu bahwasanya sholat 5 waktu ini memiliki pahala yang besar, sampai Allah SWT menjadikan dia rukun yang kedua dari rukun Islam. Sampai disebutkan oleh Nabi SAW bahwasanya yang pertama kali akan dihisab di hari kiamat adalah sholat 5 waktu. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa perjanjian antara kita dengan mereka, orang-orang kafir, adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah keluar dari agama Islam. Sehingga dia berusaha untuk menjadikan kita malas, mencegah kita untuk melakukan salat. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus berlindung kepada Allah. Karena kita tidak melihat syaitan dan dia melihat kita. Dan dia sudah memiliki pengalaman yang banyak untuk menyesatkan manusia. Kita harus kembali kepada Allah. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'in billah innahu huwas samiul alim. Kalau engkau digoda oleh syaitan, maka adalah engkau meminta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Karena sesungguhnya Allah SWT dialah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Berdoa dengan sungguh-sungguh mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian yang kedua, salatlah. Jangan diikuti was-was dari syaitan tadi. Antum sudah tahu bahwa salat itu wajib. Berlindung kepada Allah dengan lisan antum, dan jangan kita mengikuti apa yang dibisikkan oleh syaitan. Ketika dia mengatakan jangan sholat, itu adalah bisikan syaitan. Allah SWT mengatakan wa aqimus sholat, hendaklah kalian mendirikan sholat. Maka yang mengatakan jangan sholat itu adalah syaitan. Jangan kita ikut. Kalau kita membiasakannya demikian, setiap kali datang was-was tersebut, kita meminta perlindungan kepada Allah dan terus kita sholat. Bukan kita mengikuti kemalasan kita, bukan kita mengikuti was-was syaitan tadi, maka biidznillah yang demikian adalah menjadi sebab jauhnya seseorang dari godaan syaitan. Tapi kalau kita sudah lemah, dia mengatakan jangan, kemudian kita tidak sholat, maka dia akan semakin senang dan akan semakin menggoda kita terus supaya kita terjauh dari agama Allah. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.

0: menetapkan harga yang berbeda untuk konsumennya. Konsumen si A diberi harga Rp1.000, sementara konsumen B diberi harga Rp1.500. Lalu bagaimana dengan kasus memberi diskon untuk barang yang sudah diakadkan? Misalnya, pada waktu akad, barang dijual dengan harga 2 juta secara kredit selama 1 tahun. Dalam perjalanannya, konsumen bisa melunasi 6 bulan lebih cepat. Bolehkah konsumen meminta diskon? Atau bolehkah penjual memberi diskon? Apakah ini tidak termasuk jual beli dua harga? Sebelumnya, kita kembalikan kepada hadis mengenai jual beli dua harga. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, yang artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dua transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, dan dihasankan Syu'aib al-Arnaut. Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang melakukan dua transaksi dalam satu transaksi, maka dia hanya boleh mendapatkan kebalikannya, yaitu yang paling tidak menguntungkan atau riba. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Hibban, dan dihasankan Syu'aib al-Arnaut. Di antara tafsir mengenai jual beli dua harga disebutkan oleh Turmudi dalam kitab Jami'nya. Sebagian ulama menafsirkan bahwa dua transaksi dalam satu akad bentuknya penjual menawarkan, baju ini aku jual ke Anda tunai 10 dirham dan jika kredit 20 dirham. Sementara ketika mereka berpisah, belum menentukan harga mana yang dipilih. Jika mereka berpisah dan telah menentukan salah satu harga yang ditawarkan, dibolehkan jika disepakati pada salah satu harga. Jami' At-Tirmidzi. Tafsir ini yang lebih masyhur dalam mazhab Syafi'iyah. Ketika penjual menawarkan, saya jual barang ini, jika tunai 10 ribu, jika kredit 2 bulan jadinya 15 ribu. Lalu barang dibawa pembeli dan barang mereka bawa tanpa menentukan harga mana yang diambil. Harga tunai ataukah harga kredit, ini hukumnya dilarang. Namun, jika mereka berpisah dan telah menentukan salah satu harga yang ditawarkan, hukumnya dibolehkan. Artinya, selama pada saat deal transaksi, harga yang ditetapkan satu, transaksinya boleh. Artinya, bisa saja harga diubah di belakang hari setelah pembayaran lunas, selama tidak ada kesepakatan di depan. Karena jika ada kesepakatan diskon di depan, disebabkan pembayaran yang lebih cepat, maka termasuk jual beli dua harga. Sebagai ilustrasi, untuk harga kredit 1 tahun senilai 2 juta, ada perjanjian, jika konsumen bisa melunasi kurang dari 6 bulan, akan mendapat diskon 10%. Ketika kesepakatan ini dijalankan, terjadilah transaksi yang mengandung dua harga. Harga 1 tahun dan harga 6 bulan dengan potongan 10%, yaitu 1,8 juta. Dan keduanya berlaku dalam akad yang sama. Akan tetapi jika diskon karena pembayaran lebih cepat tidak disyaratkan di depan, tidak ada masalah insya Allah. Inilah yang menjadi salah satu keputusan Majma' Al-Fiqhi Al-Islami dalam muktamarnya ke-7. Potongan pelunasan untuk pembayaran terutang karena dibayarkan lebih cepat, baik atas permintaan kreditor maupun debitor, hukumnya boleh. Tidak termasuk dalam riba yang dilarang selama tidak ada kesepakatan di depan. Selama keterkaitan antara kreditor dan debitor hanya dua pihak, yaitu tidak ada pihak ketiga. Majallah Al-Majma'. Demikian, Allahu A'lam.
1: Ramuan herbal.
2: Saya punya penyakit asam lambung. Saya mau tanya, apakah susu tanpa lemak aman untuk penderita asam lambung? Saya minta saran susu apa yang aman bagi penderita asam lambung. Silakan.
3: Susu high protein aman. Makanya kayak susu kambing juga saya sarankan. Monggo silakan, boleh itu. Susu kambing etawa, susu serbuk itu bisa.
2: Tapi jangan susu instan ya, Bibi.
3: Ya susu anu toh, susu formula toh.
2: Iya, ya. Udah langsung
3: susu formula itu agak di market. Betul. Tapi kalau susu kambing

0: Kan emang
1: itu aman ya?
0: Aman karena emang high protein biasanya. High protein dan beberapa ini banyak mineral-mineral sudah dicampurkan dan termasuk rendah lemak. Beda dengan susu formula. Dan biasanya untuk susu formula khusus itu ya perlu adaptasi. Susu kambing juga perlu adaptasi, tapi setidaknya itu enggak terlalu berbahaya untuk asam lambung. Hmm. Kalau susu murni yang asli sapi, saya malah melarang, baik itu sapi maupun kambing.
1: Gitu.
0: Sapi maupun kambing kalau susu asli murni habis diperes kemudian diminum, saya enggak nyaranin.
1: Hmm.
0: Karena susu itu kan dari darah ya. Dari darah si ini tak kambing atau sapinya. Diperah kemudian nanti diminum. Di ini kalau lambungnya enggak mampu nyerah diare. Bahkan bisa disentri. Mana ada ikhwan itu. Disentri. Disentri itu diare disertai darah.
1: Hmm.
0: Jadi enggak kuat. Insyaallah Fadlur juga keker kalah sama susu. Ya semoga nanti.
1: Bagusnya itu direbus dulu ya berarti ya.
0: Iya, direbus dulu. Kalau kuat susu murni sih enggak apa-apa, tapi biasanya enggak kuat kalau penderita asam lambung, tetap ada efek samping. Biasanya kayak mual-mual, bukan mual sih, lebih nyeri sebenarnya sama diare.
1: Dan bagusnya enggak pakai gula ya, Bibu, kalau minum susu ya?
0: Bagusnya iya. Tapi kalaupun ini saya nyarin ke gula aren. Atau gula Jawa. Insyaallah lebih enak dan tidak beresiko gas. Karena susu karbo, ya kan? Susu ketemu sama gula, ketemu sama enzim HCL dalam lambung, menghasilkan proses fermentasi di lambung. Jadi kembung gitu.
1: Ya.
0: Jadi kembung, jadi sendawa terus ini. Itu kalau susu yang murni, tapi kalau susu yang serbu insyaallah enggak. Dan enggak boleh banyak ya. Paling hanya gelas kecil lah. Satu sendok, terus gelas kecil. Insyaallah itu bisa. Semoga asam lambungnya juga semakin membaik. Tapi nyuwun sewu, asam lambung itu kalau bisa dikatakan, boleh disimpulkan ya, mungkin nggak akan sembuh total. Tapi kita harus pandai-pandai menjaga pola makan dan pola ini kita. Intinya gini, intinya
1: kontrol ya,
0: iya kontrol. Intinya orang yang sehat itu tidak benar-benar sehat dan tanpa keluhan, itu enggak. Sebaliknya, orang yang sakit tidak benar-benar sepenuhnya sakit, enggak. Pasti ada masa-masa enak, masa-masa nyamannya. Jadi syukur rasa nyamannya ketika asam lambungnya sudah membaik, enak, udah nikmatin makanan-makanan yang mana, yang khair, yang toyib, itu yang dimakan. Makanya syaratnya kan bukan hanya halal tapi enggak toyib untuk tubuh kita. Mungkin kalau sambel itu enggak haram gitu. Kalau untuk penderita asam lambung wah itu bahaya itu.
1: Jangan.
0: Fatal, jangan. Jadi enggak toyib akhirnya kan. Nah, gitu. Jadi mana yang pas untuk kita? Semoga Allah rahmati kesehatan dan hartanya sehamba Allah tadi dan Allah mudahkan setiap urusannya. Barakallahu fiik.
2: Radio Mutiara Quran. Saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Qur'an.

0: Ka Ander Ander
1: Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, yaitu bab nomor 48. Silakan dibuka di kitab terjemahannya halaman 112. Apa judul babnya? Judul babnya adalah orang yang mendoakan temannya agar Allah memperbanyak harta dan anaknya. Jadi boleh enggak kita mendoakan orang lain dan juga diri kita sendiri? Boleh enggak kita berdoa buat diri kita sendiri atau buat orang lain agar Allah memperbanyak harta dan anaknya? Boleh atau tidak? Jawabannya ada di dalam hadis yang dibawakan oleh beliau, hadis nomor 88 dari seorang sahabat Nabi SAW yang sangat terkenal, yaitu Anas bin Malik. Anas bin Malik. Ayo nak, pisah nak, jangan di samping. Ya, dipisah itu, dua anak itu dipisah. Ya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Dakhaltu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman wa ma huwa illa ana wa ummi haramin khalati." Pada suatu hari, kata Anas, aku masuk ke rumah Nabi SAW. Dan Anas bebas masuk ke rumah beliau. Kenapa? Karena Anas adalah salah satu pembantu Rasulullah SAW yang dititipkan oleh ibunya sendiri untuk melayani Rasulullah SAW. Kata Anas, suatu hari aku masuk ke rumah Nabi SAW. Di rumah itu hanya ada aku, Rasulullah SAW, ibuku berarti ibunya siapa? Anas, dan bibiku ini maksudnya adalah saudarinya ibu beliau. Berarti ada berapa orang? 4. Siapa? Anas sendiri, Rasulullah SAW, terus ibunya Anas sama bibinya Anas. Faqala lana, maka Rasulullah SAW berkata, ala usalli bikum, mau enggak kalian aku imami? Mau enggak kalian aku imami? Beliau sholat, mereka jadi imamnya. Ditawari kayak gitu, mau enggak? Ya iyalah, yang imami siapa? Rasul SAW. Wadhaka fi ghairi waqti salatin, dan itu bukan di waktu sholat fardu. Berarti Nabi SAW ingin mengimami mereka sholat apa? Sunnah. Sholat sunnah. Kalau malam berarti tahajud, kalau siang berarti sholat duha. Ya, pagi berarti sholat duha. Gak disebutkan pagi atau malam. Yang jelas itu sholat sunnah. Faqala rajulun minal qawmi, maka ada orang yang bertanya, ya, fa aina ja'ala Anasan minhu, ketika Nabi SAW memimpin sholat jamaah itu, Anas posisinya di mana? Karena Anas sendirian. Kalau yang ibu-ibu ada berapa? Ada 2. Yang ibu-ibu jelas di belakang. Ya, perempuan kan sholatnya di belakang. Lah Anas ditaruh di mana sama Nabi SAW? Faqala ja'alahu an yaminihi. Anas itu sholatnya persis di sebelah kanan Nabi SAW. Berarti kalau ada 2 orang sholat, makmumnya di mana? Sebelah kanan persis. Bukan? Bukan? Bukan sebelah kiri. Bukan juga belakang. Bukan juga sebelah kanan mundur dikit. Enggak. Yang betul adalah sebelah kanan persis. Sebagaimana yang dilakukan oleh Anas ketika sholat bersama siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma shalla bina. Singkat cerita, Nabi SAW mengimami sholat kami berempat. Tsumma da'anana ahlal baiti bi kulli khairin min khairi dunya wal akhirah. Setelah itu Rasulullah SAW mendoakan kami sekeluarga. Siapa berarti? Anas, ibunya, bibinya. Rasulullah SAW doakan kami dengan seluruh kebaikan dunia dan akhirat. Masya Allah. Mendoakan sudah diimami sama Nabi SAW, didoakan pula. Bukan hanya urusan akhirat, urusan dunianya pun didoakan. Faqalat ummi, maka kemudian ibuku berkata, ibunya siapa? Anas. Ya Rasulullah, khuwaidimuka udu'ullaha lahu. Wahai Rasul, tolong pembantumu yang kecil ini. Siapa? Anas. Tolong didoakan secara khusus. Jadi kalau tadi mendoakan secara umum, ya ibunya ini belum apa? Belum puas. Ini kesempatan, kapan lagi? Ya, lagi didoain sama Nabi SAW, bahkan ditawari sama beliau. Maka kemudian ibunya ini pintar, cerdas, memanfaatkan apa? Kesempatan. Tolong ini secara khusus, pembantu kecilmu ini tolong didoakan. Fada'a li bikulli khairin. Maka Nabi SAW pun mendoakanku, mendoakan Anas dengan seluruh kebaikan. Wa fi akhiri du'aihi, di antara doa terakhir yang diucapkan oleh Nabi SAW untuk Anas, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu. Ya Allah, banyakkanlah harta Anas.